dan tidak secara sporadis atau tidak menyeluruh di satu kawasan saja. Kawan Kofifa menegaskan Jawa Timur sebagai gudangnya ulama sekaligus mendorong penguatan tafaqquh fiddin. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan bahwa Jawa Timur sebagai gudangnya ulama. Selain itu, Kofifa juga mendorong penguatan tafaqquh fiddin di berbagai bidang profesi. Sementara itu, dia juga memastikan dukungan pendidikan keagamaan melalui program beasiswa. Dikarenakan di sepanjang tahun 2019 sampai 2026, total sebanyak 7.900 lebih mahasiswa telah menerima manfaat program itu. Kawan kerjasama dagang ke Amerika Latin, Indonesia buka opsi PTA dengan Mercosur. Pemerintah Indonesia membuka peluang pembentukan perjanjian perdagangan preferensial atau PTA dengan blok Mercosur untuk memperluas akses pasar ekspor ke kawasan Amerika Latin. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, opsi ini ditawarkan kepada Menteri Pembangunan Brazil Marcio Fernando Elias Rosa sebagai langkah awal sebelum berkembang menjadi kemitraan ekonomi yang lebih komprehensif. Kata Budi, Brazil diproyeksikan sebagai pintu masuk produk Indonesia ke Amerika Latin dengan nilai perdagangan kedua negara mencapai 3,53 miliar dolar Amerika Serikat pada semester pertama 2026. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Pagi hari ini kita kembali masuk di program Ijen Talk. Hari Senin 10 Agustus 2026. Hari Senin menyambut hari yang katanya relatif sibuk ya. Tadi beberapa ruas jalan ketika saya melintas, kawan, kondisinya sudah mulai padat, cenderung merambat bahkan, terutama di sekitar traffic light Tunggul Mas ya. Di sekitaran traffic light jembatan Tunggul Mas, ini dari semua arah, baik itu yang dari Tirto, arah turun, kemudian yang dari Begawan, arah ke traffic light jembatan Tunggul Mas, maupun juga yang dari Tunggul Wulung, arah ke traffic light, lalu lintasnya sama-sama padat dari semua arah. Banyak anak sekolah yang kelihatan buru-buru juga karena mungkin sudah mendekati jam 7. Lalu banyak berbagai aktivitas lah ya, kayaknya mahasiswa, pekerja, dan berbagai aktivitas lainnya. Apapun itu, pagi hari ini semoga lancar perjalanannya. Tetap kawan, patuhi aturan berlalu lintas ya. Seterburu-terburu apapun, keselamatan tentunya tetap menjadi prioritas. Tadi ada Pak Sugiyarto di jam 6.54 ini menyampaikan selamat pagi City Guide, selamat pagi juga Pak. Mohon diinfokan ada truk tebu gandeng di bundaran SMP 5 yang ke arah selatan. Sebelumnya SPBU itu sudah ada petugas kepolisian dan kondisi jalan juga sudah mulai ada kepadatan. Semangat pagi dan selamat beraktivitas. Ini terkait dengan truk yang mogok ya. Tadi sebelumnya kita juga sudah dapat infonya itu dari Pak siapa tadi di awal. Kita sudah dapat info terkait dengan adanya truk yang mogok, kawan, hati-hati. Potensi kepadatan di sekitaran bundaran SMP 5, terutama yang mau mengarah ke selatan atau yang mengarah ke traffic light Rampal.

Kawan, untuk Anda yang lagi perjalanan antisipasi, hari ini ada beberapa potensi kepadatan ya. Salah satunya karena ada kegiatan PKKMB atau OSPEK lah ya di Universitas Brawijaya. Dari tadi pagi memang beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan ada potensi kepadatan di sekitaran Dinoyo, kemudian Sumbersari, maupun juga di Jalan Veteran. Ini masih akan berlangsung selama beberapa hari, jadi barangkali untuk Anda yang biasanya kalau pagi lewat di sana, ini bisa ngatur waktu perjalanannya ya. Atau kalau memang memungkinkan untuk cari jalur alternatif, ini kayaknya lebih better lah ya, kayaknya better gitu, lebih baik untuk cari jalur alternatif menghindari potensi kepadatan di sekitaran jalur-jalur yang biasanya dilintasi oleh mahasiswa. Sementara itu titik lain kawan yang tadi beberapa kali juga diinfokan oleh kawan pendengar City Guide, mulai dari Sunandar Priyo Sudarmo, kemudian Tumenggung Suryo, sampai dengan daerah Panglima

truk tebu yang mobilitas di sana. Ada truk tebu yang mobilitas plus ada beberapa truk tebu yang katanya berhenti. Ada juga truk tebu yang katanya trouble tadi. Lokasinya di dekat Starbucks Rampal. Lalu lintas diinfokan oleh beberapa kawan pendengar City Guide. Dari jam 6 lebih 22 tadi, itu sudah mulai ada kepadatan kawan. Tadi ada Pak Inarta, kemudian juga ada Pak Arsyad. Bahkan Pak Arsyad tadi sempat menyampaikan total ini dari Sunandar Brio Sudarmo yang arah ke selatan itu ada 4 sampai dengan 5 truk yang berhenti di pinggir jalan. Ini berhentinya karena menunggu, karena biasanya kalau truk ini kan mau masuk ke ini ya, ke area pabrik gula, itu sebenarnya sudah diatur waktunya dari truk ini atau dari apa ya namanya ya, perusahaan ini atau pengusaha ini, itu nanti jadwal masuk ke pabriknya jam berapa. Sebenarnya sudah ada pengaturan yang demikian. Apakah ini truknya menunggu waktu untuk masuk ke dalam pabrik gula, menunggu antrian di pabrik gula, atau mungkin karena menunggu temannya yang trouble atau bagaimana ya. Ini tadi kita sudah koordinasi dengan Kanit Turjawali dari Satlantas Polresta Malangkota, Ibtu Dandu, terkait dengan adanya truk yang berhenti tadi di sepanjang Sunandar Priyo Sudarmo. Lalu ada Pak Wahyudi, Pak Yogi, dan juga Pak Sugiyarta. Ini melaporkan ada truk tebu, kondisinya truk tebu gandeng, itu mogok di sekitar bundaran SMP 5 yang arah selatan, lokasinya sebelum SPBU, itu sudah ada petugas kepolisian dan kondisi jalannya memang sudah mulai padat, aktivitas pagi ya. Ini termasuk tadi juga sudah kita komunikasikan dengan Kasat Lantas Polresta Malangkota AKP Rio. Dan disampaikan oleh AKP Rio, selamat pagi juga dan terima kasih informasinya. Semoga segera ditindaklanjuti, paling tidak mungkin bisa dibantu untuk diarahkan oleh kepolisian bagaimana penanganan truknya, lalu juga pengaturan lalu lintas, supaya aktivitas pagi yang ada di sekitar sana ya tidak sampai terganggu dengan adanya truk yang berhenti maupun juga adanya truk yang trouble. Ada lagi Pak Fikri, ini tadi menyampaikan. Pak Fikri tadi bergabung jam 7.50 lewat WhatsApp ya. Sejak tadi malam ini ada problem kampas kopling dan masih menunggu teknisi dari Lumajang. Oh, ini terkait dengan truk yang trouble Pak Fikri ya. Saya coba cek dulu infonya Pak Fikri. Oh, betul sekali. Tadi Pak Fikri mereplay informasi yang disampaikan oleh Pak Yogi. Tadi kan Pak Yogi memberikan informasi ya di grup traffic report Radio City Guide terkait dengan adanya truk gandeng tebu ini mogok di depannya Starbucks di dekatnya Bundaran Panglima Sudirman. Lalu dikomentari oleh Pak Fikri, ini truknya mogoknya sejak tadi malam. Ada problem di kampas kopling dan masih menunggu teknisi dari Lumajang. Oke, semoga ini segera ada penanganan juga. Nanti kita update kawan bagaimana barangkali progres untuk penanganan truk tebu yang mogok. Truk tebunya warna biru, ini truk gandeng dengan muatan yang full ya. Saya tampilkan di visual radio. Barangkali jadi catatan untuk Anda, ini bisa diwaspadai untuk yang lagi perjalanan. Oke, terima kasih banyak kawan untuk Anda yang pagi hari ini juga sudah berbagi informasi beberapa catatan lainnya. Mungkin titik mana lagi yang perlu diantisipasi pagi hari ini, boleh juga menambahkan. Yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp di 0811-360-911. Kawan, informasi penting bagi Anda yang akan beraktivitas di sekitar kawasan Universitas Brawijaya. Sehubungan dengan pelaksanaan PKKMB Raja Brawijaya 2026 pada tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2026, diperkirakan ini akan terjadi peningkatan aktivitas dan juga kepadatan lalu lintas di sekitar kampus. Dihimbau untuk pengguna jalan menghindari ruas jalan di sekitar Universitas Brawijaya jam 5 pagi sampai dengan jam 6 pagi, kemudian jam setengah 4 sore sampai dengan jam setengah 5 sore, serta bisa memilih jalur alternatif untuk memperlancar perjalanan. Khusus untuk hari ini,
Hari Senin tanggal 10 Agustus

Agustus 2026. Hindari kawasan kampus pada pukul 9 pagi sampai dengan jam setengah 11 siang karena adanya rangkaian kegiatan penyambutan mahasiswa baru. Atur waktu perjalanan Anda, pilih jalur alternatif dan tetap berhati-hati di jalan. Informasi ini dipersembahkan oleh Universitas Brawijaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih,

hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: lapar ya?
1: Eh, sekarang nggak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Pagi hari ini kawan di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Beberapa catatan dari kawan pendengar City Guide, ini tadi salah satunya ada Bu Kinen. Terima kasih Bu Kinen untuk infonya. Tadi Bu Kinen juga kirim video ya, ini terkait dengan truk yang mogok. Nah ini saya coba putarkan dulu video dari Bu Kinen. Tadi Bu Kinen menyampaikan ini sering banget ya truk tebu mogok atau terguling pada saat jam-jam sibuk, terutama jam pagi. Apakah tidak ada tindakan atau solusi dari aparat terkait untuk menertibkan kelebihan muatan, karena ini kan bisa membahayakan pengguna jalan yang lain. Yang disoroti oleh Bu Kinen ini yang ada di bundaran SMP 5, sebelumnya SPBU, yang tadi juga banyak dilaporkan ya oleh kawan pendengar City Guide. Ada truk tebu, ini truk tebu gandeng kondisinya mogok di dekat SPBU Panglima Sudirman. Dari SMP 5 yang mengarah ke selatan atau yang arah ke Rampal. Kalau tadi informasi dari Pak Fikri, untuk truk yang mogok di dekatnya SMP 5 yang arah ke Rampal itu sebenarnya sudah sejak tadi malam. Ini masih menunggu teknisi dari Lumajang ya. Nah, kita juga pagi hari ini kembali follow up ke kepolisian. Nanti coba kita tanyakan bagaimana update-nya. Tadi terakhir cuma dijawab oleh Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKB Rio. Terima kasih informasinya dan siap untuk dicek di lokasi. Cuma untuk update-nya lebih lanjut bagaimana, nanti coba kita follow up kembali. Terima kasih kawan untuk Anda yang juga sudah berbagi informasi. Kawan Anda yang seringkali melintas di kawasan Malang dan sekitarnya, informasi penting juga untuk Anda, Perum Jasa Tirta 1 ini resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Untuk kendaraan roda 4, ini sekarang sudah diperbolehkan melintas mulai jam 4 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sementara itu untuk jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik itu kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, ini tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo kawan, dicatat jam operasionalnya, kemudian patuhi rambu-rambunya, dan selalu ikuti arahan petugas yang ada di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: Wisdom.
1: Kalau hari ini bisa dinilai, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah kita istiqomah dan konsisten dalam proses mencapai semuanya. Soal hasil itu kan berbeda. Bagaimana pandangan orang menganggapnya? Bisa jadi menganggap hari ini sudah dianggap berhasil atau tidak, tapi bagi saya pribadi, itu adalah proses yang harus saya jalani. Sampai hari ini pun sama, ke depan, yang penting adalah kita istiqomah menjalani prosesnya. Prinsipnya ini kita menanam sebanyak-banyaknya, soal manen belakang, itu prinsipnya. Jadi ya proses apapun kita jalani dengan sungguh-sungguh, soal hasil, biar kemudian nanti seleksi alam yang menentukan, yang maha besar yang menentukan. Bagi kami ini yang penting tujuan akhir itu adalah bagaimana kita istiqomah dalam prosesnya dan mengabdi, melayani, dan bermanfaat. Ya, proses yang tadi saya sebut ini kenapa menentukan? Karena saya pribadi mengalami proses kehidupan yang mungkin nggak banyak orang alami begitu. Bahwa saya lahir dari keluarga petani, bapak saya petani, ibu saya malah buru tani. Bapak saya juga sering buru tani seperti mencangkul atau kemudian membajak sawah dengan sapi yang itu pun bukan milik pribadi, merawat punya orang. Dan itu kemudian nanti bisa bagi hasil. Dari 6 bersaudara, saya anak keempat, dan proses kalau dianggap kehidupannya enak, ya nggak enak. Tapi dalam proses kehidupan itulah yang kemudian mengajarkan saya untuk terus tidak menyerah. Dan ya menghadapi semua keadaan ini dengan sungguh-sungguh saja, bahwa saya dari kecil, dari anak petani, secara ekonomi di lingkungan saya, bahkan pada saat itu rumah satu-satunya lah yang dari bambu, Mas, ya. Di saya tingkat SD itu di tahun 99, sampai kemudian tahun sekitar 2001 baru kemudian bisa bangun rumah seperti tetangga yang pakai batu atau apa, atau tembok lah. Nah, proses itu pun itu, cuma ada semangat yang berbeda di keluarga saya, yang lingkungan sekitar saya itu hampir anaknya kalau sudah lulus sekolah atau SMP atau bahkan SMA ya harus jadi TKI. Tradisi di lingkungan kami begitu. Bapak saya ini yang melarang. Yang saya kaget itu, padahal bapak saya ini nggak lulus SD, ibu saya pun sama, SD pun nggak lulus. Tapi ada keinginan anak-anaknya ini tetap di dunia pendidikan yang itu berbeda dengan lingkungan kami dulu di desa begitu. Sehingga pengaruh orang tua itu juga, keinginan orang tua juga, itu yang kemudian membentuk karakter kami, ya sudah. Berarti ini ada jalan berbeda yang keluar dari kebiasaan di sekitar kami, dan akhirnya kuliah SMP di luar, SMA pun di luar, sampai akhirnya kuliah. Nah, proses-proses itu mengajarkan kepada kami bahwa kalau kita punya cita-cita, punya tujuan, ya harus dilalui dengan kesungguhan. Sulitnya itu pertama, sejak SD, saya nggak biasa sekolah itu pakai uang saku. Yang lainnya bisa jajan apa, sampai apa. Dan sampai, seingat saya, sampai hari ini, saya tidak pernah beli mainan. Sejak kecil itu, di sekolah banyak mainan apa, saya nggak pernah. Karena sekolah ya, sudah bisa sekolah itu sudah beruntung. Nggak ada tradisi di rumah saya, misalnya, mau sekolah terus minta uang saku ibu, nggak. Paling cuma pamit, saliman, sudah berangkat. Soal nanti di sekolah mau jajan mau apa, itu karena kalau ada temannya ngajak jajan, ngasih, itu saya alami lama. Jadi kalau menginginkan sesuatu, harus kemudian agak ekstra yang harus dilakukan dan agak banyak. Dan beberapa kali juga begitu. Dulu sering ikut perlombaan di kecamatan, di apa itu ya. Yang lainnya di antara orang tua, kita enggak. Yang lainnya uangnya, uang sakunya berapa, kita pasti paling terendah. Nah, tapi itu ya bagian dari sisi kehidupan yang enggak bisa kita tolak dan enggak bisa kita ratap. Ya, itu yang kemudian membentuk karakter saya harus tetap terus berjuang dan menjadi pribadi yang kuat dan tidak kemudian mengeluh tentang keadaan. Pesannya itu adalah bahwa kalau punya keinginan pasti ada jalan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semuanya. Yang penting kita tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Saya Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota Malang, untuk Wisdom Sidiket FM.
0: Wisdom.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program jaring radio pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi merilis rekapitulasi penanganan insiden sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Juli 2026. Berdasarkan laporan data resmi, tercatat sebanyak 705 total kejadian telah ditangani oleh jajaran personil Damkarmat di seluruh wilayah Banyuwangi. Dari jumlah tersebut, insiden non-kebakaran atau aksi penyelamatan mendominasi laporan masyarakat, dengan total mencapai 596 kejadian. Sedangkan kasus kebakaran tercatat sebanyak 109 kejadian. Kebakaran tersebut melanda berbagai sektor publik maupun properti pribadi yang meliputi bangunan rumah tinggal, tempat usaha, dan pertokoan, gudang penyimpanan, lahan, dan hutan, serta fasilitas umum dan objek lainnya.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mendukung program Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Situbondo terkait peningkatan kompetensi wartawan. Menurutnya kawan, kompetensi wartawan harus terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan teknologi yang memerlukan keterampilan lebih dalam menyajikan berita yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi PWI Situbondo yang fokus melakukan peningkatan kapasitas wartawan, termasuk juga mengajak wartawan untuk masuk dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia periode 2026-2029 melalui kegiatan orientasi kewartawanan dan keorganisasian atau OKK.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan komitmen pemerintah Kota Batu untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkualitas. Komitmen itu disampaikan saat mengikuti evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK oleh Kementerian Pan-RB di Balai Kota Among Tani. Nur Rohman menegaskan pembangunan zona integritas tidak sekadar mengejar predikat WBK, tetapi harus menghasilkan perubahan tata kelola yang benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang semakin baik. Nur Rohman juga menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan budaya kerja yang bersih, berintegritas, dan akuntabel. Pengawasan internal akan terus dilakukan secara persuasif dan humanis namun tetap tegas. Evaluasi tersebut melibatkan DPM PTSP, Dispenduk Capil, dan Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Enjoyed 911 FM. Guidance for your life.
1: Alhamdulillah dul. Urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisan iki ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
1: Iya, dul.
2: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta. Lah murah ya, Dul. Lumayan iki ngirit.
2: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian to dolu to tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot. Iso dipenjara lho.
3: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
0: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kembali lagi pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Setelah ini kita mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang ya, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, tadi juga ada beberapa informasi dari pendengar ini terkait dengan update lalu lintas. Salah satunya ada Mbak Niki menginfokan hari ini di UM itu juga ada aktivitas PKKMB kisaran tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus. Jadi makin padat ini Malang ya. Selain ada di Universitas Brawijaya, kegiatan PKKMB itu juga ada di Universitas Negeri Malang. Nah, ini untuk info berikutnya kita sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang. Sudah bersama dengan saya ada Kasih Pengelolaan Darah dari PMI Kota Malang, Bu Dahlia. Selamat pagi, Bu Dahlia.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Bu Dahlia, bagaimana untuk stok darah di PMI sampai dengan pagi hari ini?
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Erika. Selamat pagi, pendengar setia City Guide. Berikut kami informasikan jumlah stok darah UDD PMI Kota Malang sampai dengan saat ini, hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026. Perlu kami informasikan bahwa stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk produk darah whole blood, golongan A31, golongan B49, golongan O56, dan golongan AB15. Kemudian untuk produk darah PRC, golongan A100, golongan B316, golongan O158, dan golongan AB88. Kemudian untuk produk darah trombosit konsentrat, golongan A4, golongan B25, golongan O40, dan golongan AB15. Kemudian untuk produk darah FFP atau fresh frozen plasma atau plasma beku, golongan A63, golongan B80, golongan O58, dan golongan AB17. Kemudian untuk produk darah AHF atau anti hemofilia faktor, golongan A43, golongan B45, golongan O110, dan golongan AB28. Stok ini aman sampai dengan 5 hari ke depan. Namun untuk menjaga stok darah, kami tetap menghimbau untuk seluruh masyarakat Kota Malang dapat mendonorkan darahnya. Kami informasikan pula bahwa stok darah terupdate dapat diakses melalui website dan aplikasi Ayo Donor Palang Merah Indonesia. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, lalu untuk kegiatan donor darah Bu Dahlia, apa saja yang harus dipersiapkan oleh masyarakat?
1: Untuk kegiatan di tempat maksudnya atau bagaimana ini Mbak?
0: Iya, dimanapun kegiatannya, apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat? Mungkin terkait dengan persiapan fisik maupun juga beberapa dokumen.
1: Oke, baik, untuk syarat-syarat donor tentunya yang pertama sehat jasmani dan rohani, kemudian usia di 17-60 tahun dengan interval donor 60 hari sekali. Untuk usia 60-65 tahun dapat menurunkan darahnya dengan interval 6 bulan sekali. Kemudian harus istirahat cukup ya, minimal di 4-5 jam. Untuk berat badan lebih dari 45 kilo, 3 hari terakhir harus bebas obat. Kemudian untuk tekanan darahnya di 100/70 sampai dengan 160/100. Untuk kadar hemoglobin di rentang 12,5 sampai dengan 17. Tentunya tidak sedang hamil dan menyusui dan tidak menerima vaksin 2-4 minggu terakhir. Nah, untuk masyarakat ingin donornya, jangan lupa membawa kartu identitas. Jadi untuk KTP atau SIM wajib ditunjukkan ke petugas, begitu Mbak.
0: Baik, nah Bu Dahlia barangkali bisa dijelaskan juga ini terkait dengan bagaimana proses pengelolaan darah di PMI Kota Malang.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk pengelolaan darah sendiri itu setelah darah diambil dari pendonor itu akan kami lakukan pengujian darah. Jadi pengujian darah ini akan dilakukan pemeriksaan INLTD yaitu infeksi menular lewat transfusi darah, di mana sampel darah pendonor akan dilakukan pemeriksaan terhadap hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Kemudian akan kami lakukan pula konfirmasi kolom darah dan screening antibodi pendonor. Nah, untuk darahnya sendiri kami lakukan pengolahan darah, di mana ini adalah proses untuk mengolah darah lengkap menjadi beberapa produk seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada PRC, ada trombosit, ada plasma, seperti itu. Nah, apabila proses pengujian dan pengolahan ini selesai, darah kemudian akan dirilis. Jadi melalui urusan pelulusan produk, baru nanti akan dilakukan pelayanan darah untuk pasien. Nah, di bagian pelayanan darah, di sini kami akan melakukan pemeriksaan golongan darah pasien, kemudian ada pemeriksaan pratransfusi berupa pemeriksaan screening antibodi pasien dan uji silang serasi antara darah donor dan darah pasien. Jadi kami pastikan aman dulu, baru darah dapat diberikan ke pasien. Begitu, Mbak.
0: Baik, iya Bu Dahlia, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok pagi Bu Dahlia ya. Tentunya okay, untuk baik. Kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Dahlia.
1: Selamat pagi, salam sehat
0: selalu. Salam sehat juga Bu Dahlia. Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.
2: Jalan-Jalan Plus. Lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas

0: Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini ya alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
4: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
5: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Sains Manajemen. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita nanti jam 8 sampai dengan kurang lebih jam 9 pagi juga akan sambung bersama dengan para narasumber ya. Hari ini topik bahasan kita dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Seperti yang kita tahu, kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini sampai dengan sekarang masih dalam upaya proses pemadaman. Nah, salah satu konsekuensinya kawan, dengan adanya kebakaran di sejumlah titik kawasan Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, kawasan wisata Gunung Bromo ini ditutup bagi wisatawan sampai dengan waktu yang belum bisa dipastikan. Nah, bicara juga terkait dengan kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, ini juga bukan hanya menjadi berbagai pemberitaan yang ada di media-media nasional, tapi juga menjadi pusat pemberitaan bagi media-media internasional. Salah satu media internasional yang juga memberitakan terkait dengan kejadian kebakaran di TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ini ada kantor berita asal Amerika Serikat, Associated Press. Nah, Associated Press dari kantor berita Amerika Serikat, mereka menyoroti kebakaran yang meluas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sampai dengan 176 hektar per hari Jumat kemarin. Dalam pemberitaannya, Associated Press ini juga menyampaikan akibat kebakaran yang meluas, kawasan Gunung Bromo itu ditutup bagi wisatawan. Bahkan mereka juga menyoroti bagaimana kondisi yang ada di Indonesia sekarang ini menghadapi musim kemarau pada Agustus 2026 yang meliputi kekeringan yang tidak biasa. Karena pada saat yang bersamaan ada kebakaran hutan dan lahan yang juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tentu kita sendiri juga berharap kebakaran yang ada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ya, ini segera mereda. Kemudian bagaimana eksotika dari kawasan TNBTS termasuk juga Bromo bisa kembali dinikmati oleh seluruh masyarakat, baik itu yang ada di sekitar Malang Raya, yang ada di Jawa Timur, berbagai wilayah di Indonesia, bahkan juga wisatawan dari mancanegara. Mungkin Anda juga punya beberapa update kawan. Kemarin kita juga terima ya beberapa informasi dari kawan pendengar City Guide, terutama yang memang rumahnya atau lokasinya itu ada di dekat kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ada yang kirim video bagaimana melihat potensi kobaran api yang ada di sana. Kemudian juga ada yang update bagaimana progres penanganan yang ada di lokasi. Memang salah satu yang menjadi kendalanya dari beberapa pemberitaan termasuk juga yang dirilis dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini terkait dengan sulitnya proses pemadaman ketika titik api itu ada di lokasi-lokasi yang curam. Tapi tentu berbagai upaya, bukan hanya yang manual, tapi dengan berbagai alat ya, termasuk helikopter, lalu juga pemadam kebakaran dari BPBD, dari SAR. Ini semuanya bergerak untuk bagaimana membantu pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Barangkali Anda juga ada update-nya kawan, boleh? Bisa ikut bergabung bersama dengan kami.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Kota Batu mulai bentuk peta fiskal 2027 untuk pembangunan. Dalam rencana KUA PPAS 2027, belanja daerah diproyeksi mencapai 1,05 triliun rupiah, sedangkan pendapatan daerah ditargetkan mencapai 970,62 miliar rupiah. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan rancangan anggaran itu tidak sekedar diarahkan untuk memenuhi belanja pemerintah. Anggaran 2027 akan difokuskan pada program yang bisa berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari layanan dasar, infrastruktur, pertanian, pariwisata, umum, ekraf, sampai pendidikan. Kawan, kebakaran Bromo jadi sorotan media internasional. Salah satu media internasional yang memberitakan soal kebakaran Bromo, kantor berita asal Amerika Serikat, Associated Press, melihat dari website mereka, salah satu yang jadi beritanya soal kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang meluas sampai 176 hektar Jumat kemarin. Associated Press dalam beritanya juga memberi keterangan imbas kebakaran yang meluas, kawasan Gunung Bromo ditutup untuk wisatawan. Selain itu yang jadi sorotan, soal musim kemarau tidak biasa ini terjadi di Indonesia. Mereka memaparkan beberapa bencana di Indonesia saat kemarau, termasuk kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Kawan, polisi tegaskan pemilik sertifikat Pramuka Garuda tetap perlu mengikuti tes atau seleksi Polri. Menyusul pernyataan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso yang menyebut pemilik sertifikat Pramuka Garuda bisa digunakan sebagai salah satu syarat daftar TNI atau Polri tanpa tes. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Edison menyampaikan presentasi yang dibuktikan dengan sertifikat maupun piagam baik nasional maupun internasional termasuk pendukung yang bisa dilampirkan. Namun kepemilikan dokumen tidak serta-merta membuat peserta diterima tanpa mengikuti proses seleksi. Setiap peserta seleksi memenuhi syarat-prasyarat untuk ikut seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan Polri, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2026 tentang penerimaan anggota Polri. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Mufti Akmal, selamat pagi.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa, pagi hari ini bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Kita mau bicara topik tentang dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber, ada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, dan kami juga mengundang ada turismologis dari Universitas Brawijaya. Nanti kita juga mau live streaming ya, tentunya juga untuk Anda yang mau melihat bagaimana visual radio kami, nanti bisa lihat di website, di YouTube City Guide 911 FM maupun juga di aplikasi City Guide Apps. Selain itu kami nanti setelah ini kita juga akan live di TikTok Radio City Guide. Untuk Anda yang mau bergabung, barangkali juga mau ikut menyampaikan beberapa komentar terkait dengan bahasan kita hari ini, boleh kawan, nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911, lewat voice note atau boleh juga lewat line telepon. Sebelumnya kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: Ya kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Topik bahasan kita di program Ijen Talk, dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Kebakaran Bromo tentu ini menjadi satu hal yang bisa dibilang informasi yang banyak dibicarakan juga ya dalam minggu-minggu ini. Ini juga menjadi keprihatinan kita bersama. Bahkan tadi saya di awal juga menyampaikan, berbicara soal kebakaran yang ada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ini bukan hanya menjadi pemberitaan di tingkat nasional saja, tapi bahkan juga menjadi salah satu fokus pemberitaan beberapa media internasional. Salah satunya kantor berita asal Amerika Serikat, Associated Press, ini menyoroti terkait dengan kebakaran yang meluas sampai dengan 176 hektar per Jumat kemarin di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Bahkan dalam pemberitaannya, media Associated Press ini juga menyampaikan kalau kejadian kebakaran yang meluas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ini salah satu dampaknya adalah ditutupnya akses bagi wisatawan. Padahal keindahan eksotika Gunung Bromo ini menjadi satu daya tarik pariwisata ya, baik itu di Malang Raya, nasional maupun juga wisatawan mancanegara. Hari ini kita bicara bagaimana dampak wisata imbas kebakaran dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami mengundang ada beberapa narasumber yang sudah bergabung. Ada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Malang, Dr. Andes Firmando Hasiholan Matondang MM. Pak Mando, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak Mando?
1: Alhamdulillah sehat, dan sehat selalu untuk kita semuanya.
0: Baik, amin. Semoga begitu Pak Mando. Terima kasih Pak, di tengah aktivitas hari Senin pagi hari ini juga menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan Radio City Guide. Hari ini kami juga mengundang ada beberapa narasumber lain. Kami juga mengundang sebenarnya dari TNBTS, tapi masih belum ada konfirmasi lebih lanjut bagaimana atau siapa yang bisa bergabung untuk pagi hari ini. Kemudian kami juga mengundang ada turismologis dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Ahmad Faidlal Rahman atau Pak Faid. Ini tadi Pak Faid masih pembukaan untuk PKKMB di Universitas Brawijaya. Nanti akan menyusul untuk bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Nah kawan, Anda juga boleh bergabung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Bicara dampak wisata imbas kebakaran Bromo, Pak Mando, ini secara resmi barangkali penutupan untuk wisatawan yang mau mengarah ke Bromo, kita bicara akses yang ada di Kabupaten Malang ya, itu mulai berlaku sejak kapan Pak Mando?
1: Kalau secara resmi tanggal 8 kemarin, tapi 3 hari sebelum tanggal 8 kita sudah melakukan pemberitahuan karena memang sudah mulai kejadian kebakaran dan mengarah ke wilayah Kabupaten Malang, kita sudah menginformasikan.

0: Dan tetapi dari Taman Nasional kemarin tanggal 8 secara resmi menutup pintu malam.
1: Baik, untuk di ranahnya pemerintah Kabupaten Malang sendiri, ini penutupan dilakukan dengan bagaimana, Pak? Apakah ada pengumuman di beberapa titik, kemudian lewat berbagai media, atau seperti apa?
0: Ya, yang pertama memang secara lokalisir kita kan punya teman-teman asosiasi Jeep itu, komunitas Jeep Driver Bromo, sehingga kami lakukan pemberitahuan kepada teman-teman untuk sementara tidak bisa beraktivitas dan mungkin titik-titik tutupnya di pintu Jemblang. Jadi masih kalau ke Bromo Hillside masih dimungkinkan, tetapi untuk turun ke Lautan Pasir sudah tidak dimungkinkan.
1: Untuk di Bromo Hillside masih bisa sampai dengan sekarang, Pak Mandu?
0: Sampai hari ini bisa. Jadi untuk turun ke Lautan Pasir, jadi pintu Jemblang itu sudah tutup total. Tetapi kalau wisatawan ingin hanya sekedar menikmati pemandangan dari Bromo Hillside, hari ini masih memungkinkan.
1: Termasuk aman, Pak? Mungkin dampak dari asap kebakaran hutan dan lain sebagainya?
0: Ya memang kalau kebetulan melihat arah angin itu belum mengarah ke wilayah kita ya. Tetapi memang lebih ke dari curah Bantengan itu yang ke arah bawah ke kaldera itu.
1: Baik, Pak, kalau bicara soal dampak wisata, sejauh ini barangkali sebelum adanya kejadian ini ya, seberapa potensi wisata di kawasan Kabupaten Malang dengan adanya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru?
0: Ya, jadi kalau total wisata di Kabupaten Malang non-kuliner ya, non-aktivitas kegiatan kuliner, kurang lebih di tahun kemarin kita ada 5 juta kunjungan wisatawan. Nah, dari 5 juta itu kurang lebih 272.870 orang itu ke Bromo dari pintu Malang. Dari 272.000 itu 9.950 orang itu adalah wisatawan asing.
1: Baik, sebegitu potensinya ya. Ini potensi untuk yang mengarah ke wisata, kuliner, atau bagaimana, Pak? Potensi ini mencakup apa saja?
0: Yang saya sampaikan 5 juta itu adalah potensi
1: kunjungan
0: wisata,
1: wisatawan ya.
0: Ke destinasi. Belum kunjungan ke kuliner. Jadi kami belum hari kita masih menyiapkan data ya untuk kunjungan kuliner karena sementara data di kami ini adalah kunjungan ke destinasi wisata 5 juta dan kurang lebih 272.000 itu ke Gunung Bromo.
1: Baik, 5 juta wisatawan yang biasanya akses di Kabupaten Malang untuk mengarah ke destinasi wisata Bromo. Ini di hari biasa atau pada saat momen weekend, Pak? Jumlah sekian itu tadi.
0: Kemarin momen weekend itu di kisaran angka kurang lebih 2.500 sampai 3.000. Kalau di libur yang luar biasa, libur Lebaran kemarin itu kurang lebih 5.000 kunjungan. Untuk
1: per hari atau bagaimana, Pak?
0: Per hari yang liburan apa Idul Fitri kemarin. Kalau yang rata-rata kalau di apa untuk hari-hari weekend itu di angka 2.000.
1: Baik, kalau 5 juta ini yang tadi disampaikan oleh Pak Mandu itu selama 1 tahun, Pak ya?
0: 1 tahun keseluruhan di Kabupaten Malang 5 juta itu.
1: Baik.
0: Yang promonya tadi
1: 270.000 tadi ya.
0: 272.000 tadi.
1: Baik. Nah, itu tadi gambaran potensi wisata yang ada di Kabupaten Malang terutama yang mengarah ke Bromo. Nah, kalau dengan adanya penutupan ini, Pak, apakah dampaknya juga sudah mulai terasa ada pengurangan wisatawan sekian begitu? Sudah ada datanya juga belum, Pak Mandu?
0: Ya, jadi gini, kebetulan, ya ini bukan kebetulan ya, di bulan Agustus itu tren kunjungan wisata itu menurun. Jadi tren puncak kunjungan wisata setiap tahun itu adalah di bulan Juli. Jadi mulai Lebaran sampai bulan Juli itu, khususnya Juli di liburan sekolah itu puncak kunjungan. Nah, mengarah masuk ke Agustus itu trennya turun. Turun, baru nanti di Oktober mulai bergerak, dan puncaknya adalah di Desember dan Januari. Nah, sekarang memang bukan hanya di Bromo saja, untuk bulan Agustus ini karena aktivitas masyarakat, kegiatan masyarakat dan 17-an itu banyak di wilayah masing-masing, sehingga kunjungan tren pariwisata di bulan Agustus turun gratis. Itu gambarannya.
1: Baik. Ini Pak Faid dari Turismologis Universitas Brawijaya juga sudah gabung bersama dengan kami. Oke. Nah, ini Pak Faid masih belum bisa sambung ya bersama dengan kami, Pak Faid ya. Oke, nanti coba kita hubungi kembali Pak Faid untuk bisa sambung bersama dengan kami. Nah, kawan Anda yang juga mau ikut berkomentar juga boleh, apalagi yang biasanya ini ke Bromo lewat Kabupaten Malang. Nah, barangkali ada beberapa pertanyaan, ada beberapa komentar dari Anda. Bisa kawan Anda bisa bergabung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Teman-teman di Newsroom mungkin boleh sambil dicek Pak Faid sudah gabung di Zoom belum ya? Tadi Pak Faid menyampaikan kalau memungkinkan nanti akan gabung lewat Zoom. Oh sudah, baik, di Zoom Meeting pagi hari ini kami juga sudah sambung bersama dengan turismologis dari Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Faidlal Rahman, S.E.Par, M.Sc., C.H.E. Pak Faid, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, Pak Faid, terima kasih banyak di tengah kesibukannya hari ini ada pembukaan PKKMB di Universitas Brawijaya. Masih menyempatkan waktu bersama dengan Radio City Guide. Bagaimana Pak, memungkinkan untuk gabung Zoom Pak Faid? Iya, halo Pak Faid.
2: Halo, selamat pagi Mbak Erica.
1: Iya, ya. Selamat pagi Pak Faid. Suara kami bisa didengar dengan jelas Pak?
2: Bisa didengar. Baik. Tapi kayaknya suara saya lagi terganggu ya, karena lagi ada pembukaan Pukul 2 Mabang Mirabun.
1: Iya. Tidak masalah Pak Faid, barangkali nanti sebisanya saja, semoga tetap bisa maksimal untuk sambung bersama dengan kami pagi hari ini. Pak Faid, kita bicara dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Kalau bicara secara lebih luas Pak, selain terkait dengan pendapatan, apa dampak wisata dari kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini Pak?
2: Ya, pertama saya merasa prihatin ya dengan kejadian kebakaran yang terjadi di Bromo. Ya tentunya ketika berbicara mengenai Bromo saat ini yang dilanda musibah kan seperti itu ya, kebakaran, pasti aktivitas wisata berhenti di situ Mbak ya. Nah, tidak hanya kepada sisi pendapatan, tapi juga yang perlu diperhatikan adalah citra dari Bromo sebagai sebuah destinasi pariwisata. Ya. Kenapa? Karena Bromo sebagai international destination banyak dikunjungi oleh wisatawan, sehingga dengan kejadian seperti ini maka wisatawan memiliki persepsi yang berbeda tentunya. Ya, Bromo yang dikenal aman, nyaman karena terjadi kebakaran, maka ini yang kemudian menjadikan persepsi wisatawan sedikit ya bisa saja negatif atau bisa saja ya merasa disayangkan terjadi seperti itu kan, seperti itu. Nah, oleh karena itu informasi yang perlu disampaikan adalah informasi yang tidak sepotong-sepotong kepada wisatawan ataupun kepada khalayak umum. Artinya meskipun Bromo secara kawasan itu kurang aman, tetapi kan masih ada Probolinggo ya, masih ada Kabupaten Malang, masih ada Pasuruan gitu ya, dimana wilayah-wilayah ini ya masih aman untuk kemudian dikunjungi oleh wisatawan, seperti itu Mbak.
1: Baik, Pak, kalau melihat kondisi sekarang ini ya, di mana ada beberapa titik kebakaran yang meluas di beberapa lokasi dan mengakibatkan adanya penutupan wisata, apakah kemudian nanti dampak yang dirasakan ini akan panjang, Pak, untuk wisatawan barangkali memilih Bromo sebagai destinasi wisata?
2: Ya, artinya juga kejadian kebakaran ini pasti akan membutuhkan proses yang cukup panjang, Mbak, ya. Mm-hmm. Kenapa? Karena inilah tugas kita semuanya untuk kemudian memastikan bahwa Bromo harus benar-benar safe to visit dan ready to visit. Ya, artinya destinasi dibuka ketika benar-benar aman dan siap menerima wisatawan. Nah, untuk mencapai ini tentunya tidak mudah. Kan begitu, kenapa? Karena kebakaran yang terjadi di Bromo itu sudah semakin meluas, sehingga dibutuhkan semacam mitigasi bencana, kemudian upaya-upaya bagaimana memastikan bahwa kebakaran itu berhenti, kan seperti itu. Dan itu tidak mudah sekali, kan seperti itu, apalagi di musim kemarau seperti ini. Sehingga pengelola dan semua pihak harus bahu-membahu untuk kemudian memastikan bahwa Bromo benar-benar ready to rusak. Karena seperti itu, artinya menerima wisatawan gitu.
1: Baik, tapi tentu dengan berbagai image Bromo sebelum-sebelumnya, bagaimana keindahan Bromo ini sangat memungkinkan untuk bisa pulih, Pak Faid ya?
2: Iya, tentu, tentu. Artinya dengan segala citra yang terbangun ya pasti akan seperti itu konsekuensinya. Apalagi Bromo ini, PLDKS ini ya menjadi internasional destinator yang indah, wonderful, dan lain sebagainya. Kemudian terjadi seperti ini, ya pasti ini akan berimbas kepada citra dan eksistensi Bromo sebagai international destination. Kan seperti itu.
1: Ya, tadi Pak Faid beberapa kali menyinggung, tentu ini akan mempengaruhi bagaimana citra dari Bromo di mata wisatawan. Apa yang bisa memperbaiki citra Bromo ke depan, Pak, supaya bisa kembali menarik para wisatawan untuk mau berkunjung?
2: Tentunya ini tidak mudah ya. Tentunya ini tidak mudah. Apalagi wisatawan-wisatawan mancanegara gitu ya.
1: Betul.
2: Ditambah dengan informasi yang berseliweran ya. Ada yang informasi sifatnya hoax, ada yang benar dan lain sebagainya. Maka ya pastikan terlebih dahulu bahwa pengelola itu harus benar-benar tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dalam satu kanal ya, dan harus konsisten, itu yang paling penting, dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu memang sudah sesuai dengan kondisi realitas di lapangan ya. Kemudian ciptakan narasi-narasi yang baik bahwa Bromo itu aman untuk dikunjungi, tentunya setelah recovery tentunya kan seperti itu.
1: Iya.
2: Ya, buatlah ya kegiatan-kegiatan yang sekiranya menarik wisatawan untuk berkunjung ya, dengan sunrise-nya ya, kan seperti itu. Kemudian dengan pelaku-pelaku pariwisatanya yang hospital kan begitu, produk-produk yang dijual, chip-chip yang kemudian membawa wisatawan untuk ke titik-titik kunjungan di Bromo dan seperti itu. Ya semuanya harus diorkestrasi mbak ya.
1: Baik, Pak Faiz, sebelum jauh, bagaimana proses pemulihan? Sekarang ini kan masih dalam proses berjuang memadamkan api yang ada di sana. Apa baiknya yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan yang ada di Bromo maupun juga para dinas pariwisata yang ada di sekitar Bromo, Pak Faiz? Di tengah kondisi ya, sekarang.
2: Ya tentunya mbak, untuk saat ini jangan berbicara kunjungan dulu kan seperti itu.
1: Iya.
2: Ya, jangan berbicara kunjungan lebih dahulu. Karena apa? Karena keselamatan wisatawan, masyarakat, pelaku usaha yang ada di sana itu jauh lebih penting dari sebuah kunjungan wisatawan. Oh, sekarang yang perlu diantisipasi dan perlu direcovery itu adalah bagaimana memadamkan api yang ada di Bromo. Itu PR pertama ya. PR pertama. Kemudian setelah itu baru kemudian memperbaiki fasilitas-fasilitas ataupun tanaman-tanaman yang memang terkena bakar kan seperti itu. Hijaukan kembali, ya adakan penanaman-penanaman pohon lagi kan seperti itu. Itu ciptakan citra yang seperti itu dulu. Jangan terburu-buru kemudian ingin mengundang wisatawan agar segera berkunjung ke Bromo, tapi di satu sisi kita tidak mempedulikan keselamatan wisatawan itu sendiri kan seperti itu.
1: Baik, Pak Faid dan juga Pak Firmando, nanti kita akan lanjut lagi diskusi Ijentok pagi hari ini bicara dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Untuk Anda kawan yang juga mau bergabung boleh nanti sambung lewat WhatsApp kami, ada beberapa komentar yang sudah masuk, nanti kita bacakan juga setelah jeda. Kita jeda, tetaplah di program Ijentok City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
7: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis. Semuanya terasa lebih responsif.
8: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
8: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
9: Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM, didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan kami. Kita kembali di program Ijen Talk, bicara dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Hari ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Malang, ada Pak Firmando, dan saya juga bersama dengan turismologis dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Ahmad Faidlal Rahman. Sebelumnya, ini tadi ada beberapa catatan informasi. Tadi dari pagi ya, dari 6:30, kita dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide, ada truk yang trouble. Ada truk yang berhenti di Sunandar Priyo Sudarmo, kemudian ada truk yang mogok di dekatnya SPBU, setelahnya SMP 5 arah ke Rampal. Nah, kita sudah komunikasi dengan Kanit Turjawali dari Satlantas Polresta Malangkota, Ibtu Dandu. Ini tadi disampaikan oleh Ibtu Dandu, sekarang ini personil sudah siap di lokasi. Ini masih mencari drivernya, karena di lokasi itu kok tidak ada drivernya. Sebelumnya tadi kita juga dapat info dari Pak Fikri ya, untuk truk yang mogok di dekatnya SMP 5, dekatnya SPBU, setelahnya SMP 5, itu sebenarnya sudah dari tadi malam. Ini problem kampas koplingnya, masih menunggu teknisi dari Lumajang. Nah, drivernya kemana? Pagi hari ini kondisi masih di lokasi, tapi nggak ada drivernya. Sementara itu untuk info lalu lintas lainnya, ada Bu Husnul tadi menyampaikan Jalan Raya Wajak kondisi ramai lancar. Lalu ada juga Pak Doni, jam 7:52, tadi pagi antar anak sekolah, ini melintas di sekitaran Sumber Sari, kemudian Veteran, sekitar jam 6:15, kondisinya sudah ramai lancar. Terpantau banyak mahasiswa baru, ini sudah ada di dalam kampus dan gerbangnya ditutup. Ini ada PKKMB ya, di Universitas Brawijaya dan juga di Universitas Negeri Malang. Ada juga Pak Arief tadi 7:30 sempat info flyover Arjosari arah Karanglo, ini ada titik kepadatan di putar balik Hawaii Waterpark. Kemudian Adi Putro, itu ekor kepadatannya di Jalan Sumpil 2. Sampai dengan jam 8:41 kira-kira masih padat juga tidak ya. Ada lagi, ini tadi Pak Joko juga menyampaikan jam 7:40 di TL Gadang. Ini yang sisi sebelah timur, itu ada bis dan angkot yang berjejer. Oke, terima kasih banyak kawan untuk Anda yang juga sudah berbagi informasi. Saya kembali lagi ke narasumber. Pak Mandu, setelah adanya penutupan imbas dari kebakaran di Bromo, bagaimana Pak memastikan kalau tidak ada masyarakat barangkali yang memaksa untuk masuk? Kan kalau kita lihat di berbagai media sosial, kayaknya banyak yang upload konten-konten nih Pak. Bagaimana Pak Mando, termasuk untuk menahan akses dari wisatawan ya? Ya, Pak Mando bisa di-unmute dulu untuk Zoom-nya.
1: Ya, yang pertama itu kita ada satu rest area di Gubuk Laka. Kemudian ada keamanan dari Taman Nasional di Coban Trisula. Kemudian ada lagi pintu yang jemplang. Artinya ada tiga titik yang menjadi konsentrasi kita bersama-sama untuk bagaimana itu menjadi penghalang bagi wisatawan untuk sementara tidak naik ke kawasan Bromo.
0: Baik. Kalau koordinasi dengan pihak terkait yang melakukan penanganan kebakaran sendiri, Pak, sejauh ini bagaimana dari Dinas Pariwisata?
1: Jadi tim dari BPBD Kabupaten Malang ikut bersama-sama di sana. Jadi koordinasi kami tetap jalan, juga informasi selalu update, sehingga berkaitan dengan penanganan di sana, kita juga Kabupaten Malang standby-kan teman-teman dari Damkar apabila diperlukan, karena kan melihat medan, kalau Damkar ini kan tidak bisa masuk ke yang kendaraan tidak bisa menjangkau, artinya selain yang tim lapangan adalah teman-teman BPBD di sana bersama BPBD Provinsi, Basarnas, juga dari tim dari Taman Nasional. Jadi koordinasi kami dan informasi tetap jalan dan update.
0: Baik, kemudian kita bicara khusus untuk ranahnya Kabupaten Malang, Pak Mando ya. Bagaimana memastikan juga selain tidak ada wisatawan yang memaksa masuk, memastikan keselamatan dari para pelaku wisata, Pak? Apakah di lokasi-lokasi yang terdampak kebakaran ini juga sudah clear dari teman-teman pelaku wisata?
1: Sudah. Jadi itu tadi selain ada tiga pintu, kita juga koordinasi melalui desa Ngadas. Jadi teman-teman Linmas di pertigaan Ngadas itu juga standby. Artinya karena kan juga itu ada menjadi jalur-jalur masyarakat ya, petani juga. Sehingga di empat titik itu menjadi tempat untuk mengidentifikasi tujuannya melintas di jalan tersebut.
0: Baik, Pak Mandu, tentu kan koordinasi terus dilakukan sampai dengan hari ini. Ada info, Pak, kira-kira penutupan ini nanti akan dilakukan sampai kapan begitu?
1: Sementara masih tutup total, jadi belum ada info untuk melakukan pembukaan sambil menunggu perkembangan, karena memang alam ya ini. Kalau ada alam dan itu adalah rumput-rumput yang memang hampir setiap tahun pada musim kemarau tinggi ini masih terbakar. Nah, ini kan yang perlu tadi seperti disampaikan Pak Fahid adalah antisipasi ke depan untuk mengurangi resiko kebakaran itu yang harus kita pikirkan bersama.
0: Baik, sejauh ini apa, Pak, langkah yang disiapkan juga dari Dinas Pariwisata berbicara soal dampak wisata ya, imbas adanya kejadian ini?
1: Ya, artinya kami juga menjadi apa ya, selain sementara ini kan tujuan internasional itu ada dua di wilayah kami, selain selain Bromo adalah Coban Sewu. Jadi kemudian kita mencoba untuk bagaimana menguatkan informasi tentang Malang Selatan. Ini yang upaya kami selama ini untuk meningkatkan kunjungan. Memang luar biasa tren kunjungannya. Sementara ya, kunjungan di kita bandingkan di bulan Juli di tahun 2025 untuk Bromo itu kurang lebih 30.000 di bulan Juli tahun 2025. Untuk hari ini, bulan Juli tahun 2026, kunjungannya Bromo itu 39.000. Artinya tren kunjungan kita itu meningkat. Ya, dengan kondisi ini kita juga bisa mengarahkan wisatawan walaupun belum bisa ke Bromo, mungkin alternatif kunjungan wisata pegunungan kita punya Arjuna, kita juga punya Gunung Kawi. Nah, ini memungkinkan untuk menjadi kunjungan alternatif wisata gunung di Kabupaten Malang.
0: Baik, jadi supaya kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang juga tidak terlalu tertekan, Pak, ya, dengan adanya bencana ini. Iya, Pak Fahid. Bagaimana, Pak? Kalau Pak Fahid sendiri, Pak Fahid masih sambung tidak ya bersama dengan kami ya? Halo, Pak Fahid? Iya, halo, Pak Fahid. Bagaimana, Pak Fahid? Oke, mungkin boleh dibantu cek juga teman-teman yang ada di newsroom ya. Pak Fahid, kira-kira masih sambung tidak ya? Tadi Pak Fahid menyampaikan memang nanti akan diupayakan untuk sambung di kondisi-kondisi tertentu. Iya. Iya, halo, Pak Fahid. Iya, Pak Fahid, tadi saya juga sempat menanyakan kepada Pak Mando ya, bagaimana supaya kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang yang jumlahnya memang sudah luar biasa banyak ini tidak terlalu tertekan dengan adanya kejadian kebakaran yang ada di Bromo. Bagaimana, Pak, untuk menyeimbangkan kunjungan wisatawan supaya tidak terlalu terdampak besar karena ada satu titik yang memang tidak bisa dikunjungi?
2: Pertama gini, Mbak. Wisatawan yang datang ke Jawa Timur itu pasti kan memiliki tujuan ya dan motivasi ya. Nah, kebanyakan mereka kan berkunjung ke Jawa Timur khususnya mancanegara, selain ke Kota Malang heritage kan begitu ya, juga kan ke Bromo Tumpak Sewu kan seperti itu.
0: Betul.
2: Nah, ketika Bromo sebagai ikon destination internasional itu mengalami kondisi yang demikian, maka secara otomatis kan bisa saja wisatawan yang awalnya memiliki dream, big motivation untuk berkunjung, akhirnya mereka kan mengurungkan niatnya untuk berkunjung, kan seperti itu, dengan adanya kebakaran tersebut. Nah, tapi sebagai pemerintah Kota Malang ataupun Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang dan Pasuruan, ini juga perlu didorong ke depan adalah objek-objek wisata yang sudah ada ini, ya kan, perlu di-activating. Dengan cara apa? Dengan mempromosikan, dengan memberikan informasi kepada wisatawan atau halayak umum atau calon pengunjung bahwa objek wisata ini aman, kan seperti itu. Sehingga mereka itu bisa mengadukan kunjungannya ke objek-objek tersebut, kan seperti itu. Ya, ya caranya ya dengan cara seperti itu. Walaupun wisatawan memang basic motivation-nya itu adalah ingin berkunjung ke Bromo, kan seperti itu.
0: Baik, kalau dalam kondisi yang seperti ini, Pak, akankah efektif ketika orang yang mungkin awalnya berniat untuk ke Bromo, kemudian dengan berbagai promosi yang dilakukan, bisa berpindah ke destinasi lain, Pak Faid, dengan ik Bromo sebagai daya tarik yang luar biasa ya?
2: Ya, artinya tidak menjamin sih, gitu ya. Kenapa? Karena ini mengenai motivasi, kan, ya kan? Orang melakukan perjalanan itu kan ada motivasi. Motivasi itu didorong karena ada faktor internal ataupun eksternal. Eksternalnya salah satunya adalah ingin berpindah ke Bromo. Ketika Bromo mengalami kondisi yang demikian, ya tentunya mereka itu pasti akan men-skip objek wisata yang memang mungkin menjadi primadonya mereka untuk berkunjung, kan seperti itu. Rasa kecewa pasti ada, tapi kan ini masalah alam ya Mbak, yang tidak kemudian kita itu mementingkan kunjungan wisatawan sebagaimana saya katakan tadi gitu. Artinya jangan sampai dengan kebakaran yang terjadi di Bromo itu jangan menggunakan pendekatan api padam, besok wisata dibuka, dengan seperti itu. Pembukaan itu tentu harus berdasarkan readiness assessment, dengan seperti itu. Apakah kawasan aman, jalur wisata dapat digunakan, kemudian kualitas udaranya memadai, apakah fasilitasnya sudah siap, petugasnya siap, risiko kebakaran ulang telah terkendali. Semuanya harus benar-benar dimitigasi dan dilakukan assessment. Seperti
0: itu. Baik.
2: Nah, artinya, okelah, karena ini adalah masalah alam, kejadian alam yang tentunya di luar kendali manusia, tentunya wisatawan ketika mendapatkan informasi seperti itu, ya pasti kemudian dia itu akan memahami yang seperti itu. Tinggal bagaimana kanal-kanal informasi yang dikomando dengan pelaku atau stakeholder, ya, agar informasi tersebut adalah konsisten, diberitakan, diinformasikan, sehingga kemudian tidak ada informasi-informasi yang kuatkan seperti itu.
0: Oke, Pak Faid dan juga Pak Mandu, nanti satu segmen lagi kita ngobrol di program IJENTOK. Kita jeda kembali kawan, tetaplah bersama dengan kami di program IJENTOK. Kita masih bicara tentang dampak wisata imbas kebakaran Bromo.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di hall utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di hall utama Mall MOG Malang.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi
3: kenapa?
4: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini masih bicara soal dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Saya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dr. Andes Firmando Hasiholan Matondang, dan juga bersama dengan turismologis dari Universitas Brawijaya ada Dr. Ahmad Faidal Rahman. Terima kasih banyak kawan, Anda yang juga masih bersama dengan kami. Ini tadi ada info juga dari Pak Ogon. Pak Ogon menyampaikan kondisi lalu lintas di sekitaran Adiputro. Ada videonya, saya coba tampilkan dulu dari Pak Ogon. Nah, ini disampaikan daerah Adiputro kondisinya masih terpantau lancar. Saya tampilkan di visual radio ya. Adiputro, alhamdulillah pagi hari ini kondisinya lancar. Ini ada komentar salah satunya dari Pak Rusli. Saya sebagai salah satu pelaku wisata yang biasanya menawarkan tour and travel ke Bromo. Memang menjadi satu tantangan tersendiri bagaimana mengubah tren wisata dengan Bromo sebagai daya tarik yang sudah luar biasa. Barangkali ada tips yang bisa diberikan bagaimana mengubah tren wisata, terutama untuk masyarakat yang memang sudah cenderung memilih Bromo sebagai destinasi wisata favorit, terutama mereka yang dari luar Malang Raya maupun juga wisatawan mancanegara. Oke, terima kasih Pak Rusli. Saya mungkin ke Pak Faid dulu. Gimana Pak, mengubah tren wisata ini kan cukup sulit ya, apalagi dengan Bromo yang daya tariknya sudah luar biasa.
1: Ya, mengubah tren kunjungan wisatawan atau minat wisatawan yang datang ke Bromo itu memang tidak mudah. Tapi di satu sisi kita dihadapkan kepada animo yang seperti itu. Tapi di satu sisi juga kita dihadapkan kepada persoalan kejadian alam. Ya, artinya disitulah peran dari pemandu wisata atau pelaku driver-driver jeep ya, ataupun stakeholder lainnya untuk kemudian menawarkan destinasi atau daya tarik wisata alternatif yang aman dan seperti itu. Tentunya adalah objek-objek wisata di sekitar Bromo. Dan memastikan bahwa memang untuk saat ini Bromo tidak aman untuk dikunjungi. Kan gitu kan? Tentunya berbasis informasi dari pengelola Bromo. Nah, artinya transparansi, informasi yang transparan, kemudian penjelasan yang bisa diterima oleh wisatawan, saya kira wisatawan itu welcome-welcome saja, kan begitu. Sebenarnya yang perlu dipertanyakan itu orang-orang kita, gitu, yang yang memaksa untuk masuk, padahal dilarang untuk masuk, kan seperti itu. Nah, ini yang perlu diantisipasi, kan seperti itu.
0: Iya.
1: Itu aja sih sebenarnya. Artinya kalau wisatawan, saya yakin dia sangat memahami dengan kondisi ini, apalagi wisatawan mancanegara kan seperti itu. Rasa kecewa pasti ada, tapi bukan lagi kunjungan wisatawan jangan sampai
0: mengabaikan keselamatan
1: wisatawan kan seperti itu.
0: Baik, Pak Mandu bagaimana Pak? Ada komentar barangkali dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rusli? Jadi ya, tantangan bagi pelaku wisata juga ini ternyata.
2: Ya, kami memang berusaha gencar mempromosikan wisata Kabupaten Malang, tidak aja Bromo saja, tetapi potensi wisata kami seperti Malang Selatan ini di 2025 kemarin kunjungannya 1.500.000 orang. Nah, ini juga menjadi kekuatan kita. Artinya kita luar biasa, kita bersyukur Kabupaten Malang ini kita sudah mencoba mengklasterkan wisata kita, dan Bromo bukan satu-satunya kekuatan, tetapi juga menjadi kekuatan kunjungan. Tetapi kalau dibandingkan dengan beberapa destinasi, hanya rata-rata termasuk top kunjungan. Mudah-mudahan kondisi ini tidak mempengaruhi signifikan minat untuk berwisata di Kabupaten Malang. Jadi kita mencoba Malang Selatan, Coban Sewu, kemudian di Malang Utara sendiri juga ada, kemudian di Malang Barat, Lereng Kawi ini juga sekarang meningkat kunjungannya, dan kami mencoba merubah sedikit-sedikit pelan-pelan stigma pesugihan di sana, tetapi imbas dari film itu juga mempengaruhi kunjungan di Gunung Kawi.
0: Banyak sehingga, yang penasaran mungkin Pak ya?
2: Iya betul, banyak penasaran. Tapi kita terima kasih dengan ada film itu, tetapi stigma itu coba kita geser dengan mengembangkan potensi-potensi seperti Lembah Indah menjadi destinasi alam juga hotel yang ramah muslim. Nah ini juga menjadi bagian dari kekuatan promosi kita.
0: Baik, selain dari promosi yang memang dilakukan dari Dinas Pariwisata, bagaimana kemudian Dinas Pariwisata juga menggandeng asosiasi-asosiasi pariwisata dalam hal ini, Pak? Mungkin ASITA dan lain sebagainya.
2: Jadi kemarin tanggal 25-26 Juli kami berkumpul di Pendopo Kabupaten Malang. Ini bukan hanya sekedar asosiasi, juga seluruh stakeholder pelaku wisata, PHRI, kemudian teman-teman HPI, komunitas, semuanya kita ajak diskusi di pendopo sekaligus bagaimana kesenian ini juga menjadi kekuatan wisata kita. Artinya kita sudah mencoba bagaimana selain destinasi kita berikan bagaimana mengangkat kesenian yang menjadi kekuatan, karena Kabupaten Malang atau Malang Raya, Jawa Timur khususnya, sebetulnya punya kekuatan seni yang hari ini mungkin kurang kita angkat, dan itu memiliki cerita kekuatan yang berbeda dengan Jogja, dengan Bali, diantaranya dari kisah-kisah cerita-cerita Panji lah. Ini coba kita angkat, kebetulan wayang topeng ini menjadi warisan budaya tak benda Kabupaten Malang. Nah, kita coba hadirkan itu di destinasi wisata kita.
0: Baik. Untuk menutup diskusi hari ini, apa catatan barangkali dari Pak Mando ya, bicara dampak wisata imbas kebakaran Bromo?
2: Ya, ini kesempatan kita untuk mengangkat pariwisata potensi destinasi di Kabupaten Malang menjadi alternatif kunjungan wisata selain Bromo, sehingga kita berharap bahwa kondisi Bromo ini tidak akan berdampak signifikan bagi destinasi yang lainnya. Memang karena trennya itu kan khususnya wisatawan asing itu kan tujuannya sementara untuk di Malang ini kan Bromo dan Coban Sewu. Nah, kalau satu-satu sudah hilang Bromo ini, kita berharap Coban Sewu bisa tetap menjadi penggerak kunjungan dan wisatawan lainnya termasuk di Malang Selatan. Mudah-mudahan Bromo ini menjadi pengingat kita. Segera kita nanti mudah-mudahan kita koordinasi dengan cepat antisipasi ke depan bagaimana. Kemudian menyiapkan supaya tidak terjadi sampai yang berkembang menjadi kurang lebih berkembang luas yang awalnya hanya sekitar 7 hektar sekarang berkembang begitu luas. Nah ini tentunya harus kita antisipasi bersama-sama, tidak hanya melibatkan pelaksana lapangan yang sekarang melakukan pemadaman, tetapi stakeholder yang ikut bersama-sama menjual Bromo, termasuk rekan-rekan CIP, ini kita akan tingkatkan bagaimana mereka ikut bersama-sama mengantisipasi di lapangan nantinya ke depan.
0: Baik, dari Pak Mando, kalau dari Pak Faid, apa Pak yang jadi catatan untuk diskusi kita pagi hari ini?
1: Oke, halo?
0: Iya, Pak Faid. Didengar? Sangat jelas, Pak Faid, silakan.
1: Oke, gini Mbak, artinya gini, kebakaran Bromo ini mengikatkan kita bahwa para wisata alam itu tidak hanya bergantung pada keindahan landscape, tetapi juga pada kemampuan kita untuk menjaganya. Keberhasilan pemulihan tidak diukur dari seberapa cepat wisatawan kembali datang, melainkan juga dari seberapa baik kita memulihkan ekosistem, menghidupkan kembali ekonomi masyarakat, membangun kepercayaan wisatawan, dan memperkuat tata kelola destinasi. Bromo sebagai sebuah warisan alam dan internasional destination sekaligus ruang hidup, tugas kita bukan hanya mengembalikan kunjungan, tapi memastikan Bromo tetap lestari untuk generasi mendatang. Dan kalau ingin versi yang lebih singkat, tentunya Bromo bukan sekedar destinasi wisata, tetapi warisan alam dan kehidupan masyarakat. Karena itu, tugas kita adalah memastikan Bromo pulih, lebih kuat, lebih aman, lebih lestari untuk masa depan. Itu.
0: Baik. Siap, Pak Faid. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini di sela-sela kesibukannya, Pak Faid. Terima kasih banyak juga untuk Pak Mando untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Sehat selalu, Pak. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Pak Mando dan juga Pak Faid.
1: terkendala PK2 maba ini.
0: Gih, tidak masalah Pak Faiz.
2: Siap Pak Faiz.
0: Baik, selamat pagi Pak Mandu dan juga Pak Faiz. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program Ijen Talk dan juga sudah ikut bergabung ya, tadi menyampaikan beberapa komentar. Saya Erika Rosa, kawan dari program Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Crew Radio Jati. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga EKI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilaf ummati rahmatus. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%.
3: Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa, yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman.
2: Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
1: Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
4: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial dan membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mengaitkan kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pasar umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak nalarai. Terhadap hal ini saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkehar. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Tarum Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
1: Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital, melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
5: Tetapi Jawa Timur ini memprakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah tekan tipes.

0: masyarakat dan juga pihak-pihak yang punya ide dan punya gagasan terkait dengan perbaikan semuanya yang dekat. Itu bisa dilanjuti di semua tingkatan sampai ke tingkat Polsek, Polres, seluruh Jawa Timur.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini di IGN Talk. Kita masih melanjutkan IGN Talk dengan saya Wulan. Setelah tadi bersama dengan dua narasumber, kita bicara dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Mungkin Anda juga cukup mengikuti ya sejauh ini seperti apa progres dari pemadaman karhutlah yang ada di kawasan Bromo. Dan tentu juga menjadi harapan bersama supaya pemadaman ini bisa segera selesai dilakukan. Bahkan kawan, dengan kondisi medan yang kurang memungkinkan ketika pemadaman dilakukan via daratan sampai akhirnya dilakukan juga pemadaman via udara. Dan untuk beberapa catatannya seperti apa update terkait dengan kegiatan pemadaman ini, nanti kita juga akan himpun dan kita akan informasikan kepada Anda. Dan di pagi hari ini setelah IGN Talk, kita berbincang bersama dengan dua narasumber bicara imbas wisatanya ya, dampak wisatanya dengan kebakaran Bromo ini. Ada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Malang, Dr. Andes Firmando Hasiholan Matondang MM. Ada juga dari Turismologis Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Faidal Rahman. Nah, mungkin Anda yang tadi sempat ketinggalan ya, mau menyampaikan bagaimana Anda menyoroti aktivitas atau kejadian kebakaran yang ada di Bromo ini, lalu bagaimana dengan dampak wisatanya. Karena seperti yang kita tahu, Bromo ini sebagai salah satu destinasi, bisa dikatakan destinasi primadona utama ya di Jawa Timur. Jadi ada Gunung Bromo dan juga ada air terjun Tumpak Sewu. Bahkan ini wisatawannya bukan hanya wisatawan lokal, tapi bahkan mancanegara. Tentu juga sangat berdampak ya ketika kita bicara wisata dengan kondisi Bromo yang saat ini masih diupayakan pemadaman di sana. Kemudian untuk catatan lain yang sudah masuk ini tadi ada Pak Kusnadi. Pak Kusnadi menanggapi IGN Talk kawan. Pak Kusnadi ini sebagai pemerhati wisata terkait TNBTS Malang Kabupaten punya wisata alternatif desa wisata. Jika kunjungan ke Bromo mengalami pembatasan, wisatawan tidak perlu membatalkan perjalanan ke Malang. Salah satu alternatifnya adalah mengeksplorasi desa wisata di kawasan Poncokusumo, seperti desa wisata Poncokusumo, ada juga desa wisata Wringin Anom, ada juga desa wisata Gubuk Laka. Nah, wisatawan bisa menikmati alam, budaya, aktivitas edukasi, kuliner, serta kehidupan masyarakat desa. Nah, selain memberikan pengalaman baru, kunjungan ini juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat lokal dan UMKM. Terima kasih banyak Pak Kusdi untuk tanggapannya ya yang disampaikan, karena rasanya juga cukup banyak ya kalau kita memang berencana mau refreshing, mau berwisata di wilayah Malang Raya. Tentu juga tidak hanya Bromo, ada alternatif-alternatif lain. Mungkin dari Pak Kusdi tadi bisa jadi opsi, atau mungkin Anda juga ada opsi lain yang bisa di-share di pagi hari ini. Boleh nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
10: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
11: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti IJEN Talk pagi hari ini, dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Kita melihat dulu ya beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari apa yang disampaikan dua narasumber pagi hari ini di IJEN Talk. Salah satunya kita tadi bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang. Disampaikan, jadi total kunjungan tahun ini ya untuk wisatawan destinasi, jadi ini belum hitungan wisata kuliner, wisata non kuliner gitu, di Kabupaten Malang mencapai 5 juta wisatawan. Nah, hitungan ini masih terus berlanjut pastinya. Kemudian Firmando juga menjelaskan dari 5 juta itu sekitar 272 ribu wisatawan berkunjung ke Bromo via pintu masuk Jemplang, Pojokusumo, Kabupaten Malang. Nah, kalau melihat perbandingan kunjungan pada bulan Juli 2025 lalu, total ada 30 ribu ya. Sedangkan bulan Juli 2026 kunjungan ini mencapai 39.000. Nah, data ini kan menunjukkan berarti ada peningkatan. Dan kemudian kawan, Firmando juga menjelaskan sekarang Bromo ini kan sebagai destinasi wisata internasional, tapi selain itu sebenarnya juga ada beberapa opsi lain yang bisa dimanfaatkan. Bahkan ada juga coban sewu atau tumpak sewu yang sejauh ini jadi primadona masyarakat atau wisatawan. Nah, kemudian tadi juga sempat disinggung kunjungan ke Bromo memang ditutup total ya, jadi hanya bisa sampai di hillside. Untuk Anda yang ada rencana mau berkunjung sampai lautan pasir, untuk sementara ini ditutup, dan penutupan secara resmi itu dilakukan sejak tanggal 8 Agustus. Nah, kemudian kawan, penutupan ini sendiri juga dilakukan akibat adanya karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di kawasan kaldera Bromo. Bahkan upaya ini demi menjaga keselamatan pengunjung serta memperlancar proses pemadaman. Sedangkan dari Disparbud juga sebenarnya sempat melakukan sosialisasi penutupan ini sejak H-3 ke masyarakat ya, melalui rekan-rekan komunitas driver Jeep Bromo. Dan Firmando juga menyampaikan untuk sekarang masyarakat hanya bisa berkunjung sampai area Bromo Hillside. Dan dijelaskan juga kalau bantuan terakhir saat ini angin memang masih sering kencang ya, dengan arah angin cenderung dari Cura Banteng ke kaldera. Ini yang jadi tantangan dalam pemadaman area yang terbakar. Itu kawan, informasi dari IJEN Talk pagi hari ini yang kita kutip dari pernyataan narasumber ya. Kemudian ada Bu Kurnia, tadi sempat gabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Tema dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Begini, sepertinya bukan Bromo saja yang saat kemarau ada kebakaran, tapi gunung-gunung lain juga mengalami. Apakah bisa misal diantisipasi dengan membuat hujan buatan saat kemarau, dengan menyemprot air sungai sekitar ya tidak tiap hari, mungkin 2 hari sekali, supaya kebakaran gunung ini bisa dihindari. Itu kawan ya yang disampaikan masukan dari Bu Kurnia. Terima kasih banyak Bu Kurnia. Kemudian ada juga dari Bu Lulu. Bu Lulu menyampaikan kondisi di depan kantor desa Sumber Pasir. Ini sedang ada pembongkaran panggung karnaval, menutup jalan secara penuh, jadi lumayan bikin kepadatan. Jam 9 lebih 29 menit ini tadi dikirimkan ke kami. Coba kita tampilkan di visual radio. Ini tadi ada foto yang sempat dikirimkan Bu Lulu kawan. Jadi posisi panggungnya ini, oh ya, ini melintang gitu Bu ya. Ini masih pembongkaran. Jadi gimana Bu Lulu? Dihentikan sementara sampai benar-benar selesai atau dibuat gantian Bu kontraflow di sana? Boleh Bu Lulu kalau masih bersama dengan kami mau berbagi update tambahannya bisa disampaikan, atau kawan-kawan City Gate yang kebetulan melintas di area Sumber Pasir. Ini kegiatan karnaval sebelumnya ya, ternyata baru hari ini untuk panggungnya dilakukan pembongkaran. Selain di sana, titik lain yang perlu diantisipasi tidak hari ini, mungkin di akhir pekan nanti, karnaval, pawai budaya dan sejenisnya. Di mana lagi kawan, boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Reza Nasution. Pasangan suami istri yang telah menikah selama 1 tahun namun juga belum mengalami kehamilan disarankan segera berkonsultasi terkait kondisi fertilitas. Pakar embriologi, bioteknologi reproduksi dan genetika Arief Budiono menyampaikan hal itu dalam seminar Morula IFF Surabaya di Jember akhir pekan ini. Menurut Arief, kemajuan teknologi reproduksi berbantu kini membuka peluang bagi pasangan dengan berbagai masalah kesuburan. Salah satunya melalui metode penyuntikan sperma langsung ke dalam sel telur hingga pemeriksaan kromosom embrio sebelum ditransfer ke rahim. Arief menegaskan, infertilitas bukan akhir dari harapan memiliki keturunan. Ia menghimbau pasangan segera melakukan pemeriksaan agar penyebabnya diketahui dan penanganannya dapat ditentukan lebih awal.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyampaikan pihaknya mengajak komunitas pengemudi ojek online di Malang Raya untuk berkolaborasi menjadi mitra kepolisian. Ini terutama dalam rangka menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Rulian menyampaikan posisi pengemudi ojek online sangat strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap harinya. Dia menilai para pengemudi ojek online punya peran yang sangat penting dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan di masyarakat.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Agus Triyono mengatakan, sesuai data, hingga awal Agustus 2026, jumlah aktivasi identitas kependudukan digital IKD warga Kota Madiun telah mencapai 37,48%. Capaian tersebut berasal dari sekitar 156.000 wajib KTP di Kota Madiun. Persentase itu mengantarkan Kota Madiun meraih penghargaan sebagai daerah terbaik ke-6 kategori kabupaten kota dengan persentase tertinggi aktivasi IKD se-Indonesia. Dukcapil Kota Madiun akan terus mengajak masyarakat yang belum mengaktifkan IKD untuk melakukan aktivasi melalui kantor Dukcapil, Mall Pelayanan Publik MPP, maupun layanan jemput bola. IKD akan memudahkan masyarakat karena dokumen kependudukan dapat diakses secara digital melalui perangkat yang digunakan warga.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo meluas hingga savana dengan total area terdampak 520 hektar, meningkat dari sebelumnya 176 hektar. Rudianta Cahyanugraha, Kepala Balai Besar TNBTS bilang, api kembali membesar sejak Sabtu malam lalu dan merambat dari kawasan tebing ke area yang lebih rendah. Penyebaran api berlangsung cepat akibat angin kencang yang terjadi sejak Sabtu siang. Kebakaran tidak hanya menghanguskan kawasan tebing, tapi juga telah menjalar ke savana Gunung Bromo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guides Inside.
2: Cairan vape kini marak disusupi ekstrak ganja hingga sabu cair yang menyasar anak muda. Di tengah terancamnya masa depan generasi bangsa, akankah pemerintah segera melahirkan regulasi tegas sebelum bisnis pemikat beracun ini kian tak terkendali? Kepala Tim Pencegahan BNNK Batu, Budi Haryanto, mengungkapkan hasil uji ratusan sampel cairan vape terbukti positif mengandung zat berbahaya dan narkotika, sehingga pihaknya mendesak lahirnya kebijakan khusus yang mengatur keberadaan vape di Indonesia.
3: Penyalahgunaan narkoba secara umum di sepanjang tahun 2025 itu ada kurang lebih 48.600 sekian kasus. Kemudian di Jawa Timur sendiri ada kurang lebih 5.952 kasus, insya Allah ya, kurang lebih. Nah, sebagian dari kasus-kasus ini ternyata ada yang memang berkaitan dengan vape, yaitu penyelupan cartridge rokok elektrik. Pastinya ini untuk isi ulang dari vape. Kemudian ada satu fenomena yang ini membuka mata kita semua. Satu sisi ini adalah prestasi BNN, tapi di sisi lain membuka mata kita. Di tanggal 2 Juli kemarin, BNN RI mengamankan 3,37 ton. Kanabinoid bud atau kuncup bunga ganja di Gresik, Jawa Timur, yang penggunaannya nantinya ini kuncup bunga ganja ini diekstrak. Sekali lagi bentuknya cairan yang kemudian akan digunakan untuk isi ulang rokok elektrik.
2: Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, Dr. Kiai Haji Nur Hakim, menegaskan MUI sepakat mengharamkan vape karena terbukti membahayakan kesehatan dan bertentangan dengan prinsip Maqasid Syariah, serta berkomitmen mengencarkan kampanye bahaya vape ke masyarakat.
4: Utamanya adalah informasi tentang banyaknya di berbagai negara dan masuk di negeri kita Indonesia. Itu yang menyebabkan kami sepakat mengharamkan itu. Ya, pertama-tama kami melihatnya aspek madarat, ya. Madarat sudah barang tentu teman-teman masyarakat, ya, sudah tahu itu. Tapi meskipun tahu, tapi tidak berhenti. Nah, itulah yang kami kemudian mengkampen melalui masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan berbagai lembaga-lembaga. Saya kira itu penting untuk disosialisasikan. Jadi kalau agama itu ada namanya Maqasid Syariah. Jadi Maqasid Syariah itu adalah tujuan ditetapkannya pengharaman vape misalnya.
2: Tua Kaprodi Kesejahteraan Sosial FISIP UMM, Hutri Agustino, menilai peredaran narkotika lewat vape menjadi ancaman serius bagi generasi muda akibat benturan kepentingan bisnis, sehingga butuh regulasi tegas serta edukasi masif di tengah masyarakat.
5: Jadi ini persoalan parenting ini menjadi krisis sekarang itu. Jadi peran pengasuhan itu sekarang tergerus oleh kehausan para keluarga milenial itu untuk mengumpulkan kapital begitu ya, sehingga peran-peran pengasuhan menjadi hilang, kemudian generasi muda dibiarkan mengakses budaya secara liberal. Ini, nah, kemudian yang berikutnya saya catat, ini WHO itu sudah 35 atau 37 negara versi WHO itu sudah melarang peredaran, pendistribusian, dan penjualan vape. Itu termasuk di Asia Tenggara ini ada Singapura, ada Thailand, ada Kamboja, Brunei, dan seterusnya. Tinggal bagaimana Indonesia ini. Lalu yang ketiga, literasi berkaitan dengan pelarangan vape itu tidak hanya tunggal melalui pendekatan agama. Nanti kalau hanya pendekatan agama, yang non-muslim seolah-olah itu diperbolehkan. Sehingga pendekatannya itu harus jamak, harus plural. Jadi ada pendekatan agama, pendekatan dari sisi medis, pendekatan dari sisi sosiologis, pendekatan dari sisi pendidikan, dan seterusnya. Sehingga ini MUI, perguruan tinggi, teman-teman BNN, teman-teman Dinkes itu harus bergerak bersama di dalam rangka untuk tindakan utamanya promotif dan preventif pencegahan.
2: Penyalahgunaan vape sebagai media baru peredaran narkotika adalah alarm bahaya nasional. Ketegasan hukum, fatwa keagamaan, dan kontrol sosial harus berjalan beriringan agar anak muda tidak menjadi korban dari bisnis haram yang terselubung.

0: for your life. Citygate FM.
1: Sudah bertahun-tahun bekerja, pengalaman menumpuk, tapi gelar sarjana belum di tangan? Universitas Merdeka Malang membuka kelas sore untuk yang sudah bekerja dan jalur rekognisi pembelajaran lampau. Pengalaman kerja Anda ikut diperhitungkan sebagai bagian dari perkuliahan. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Selengkapnya di pmb.unmer.ac.id.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, masih dengan saya Wulan di pagi hari ini. Bagi Anda yang masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya, ini tadi ada Bu Yuli menyampaikan pintu KPRI UB masih tutup. Dalam SE Rektor akan buka 10 lebih 15 menit acara Raja Brawijaya. Oke, Bu Yuli, ini tadi ada video yang sempat dibagikan kawan ya, sambil kita tampilkan di visual radio. Tampak semua kendaraan terhenti karena ada kegiatan di sana. Oke, Bu Yuli, terima kasih banyak untuk kabarnya. Kemudian untuk Anda kawan yang pengen beli properti tapi takut kalau sampai nanti bonjos, apalagi sampai nggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Yang pasti ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, ada akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
4: Jalan-Jalan Plus.
3: Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget Candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana.
4: Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
3: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan, lulu. Kacek birah meter tok lu.
2: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 10 siang. Pemulihan Bromo menjadi PR tersendiri sebelum nantinya dibuka kembali. Hari ini pada talk show bersama dengan Radio City Guide, turismologis dari Universitas Brawijaya Faidal Rahman menyampaikan, di tengah kondisi saat ini diharapkan yang tercipta di tengah masyarakat tetap narasi yang baik. Tetap perlu dibuat upaya menarik wisatawan untuk nantinya berkeinginan berkunjung. Faid menjelaskan, dipastikan para pelaku wisatawan yang ada di sekitar Bromo, ini perlu informasi yang utuh untuk masyarakat di tengah upaya pemadaman secara keseluruhan. Faid juga menambahkan, selepas pemadaman nanti selesai, langkah selanjutnya bisa dengan memulihkan fasilitas yang terimbas sebelum nantinya Bromo dibuka. Perlu dipastikan tingkat keamanan dan kenyamanan sudah siap. Kementerian Kehutanan mewaspadai potensi karhutla tambahan di Jawa Timur. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan pihaknya khawatir dan mewaspadai potensi karhutla lanjutan di Provinsi Jawa Timur akibat cuaca yang semakin memanas. Dia menyampaikan berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran, per 9 Agustus kemarin ada sejumlah lahan di Jawa Timur yang berada dalam kategori yang sangat mudah terbakar. Selain itu, Juli juga menekankan pihaknya membantu pengendalian kebakaran yang terjadi, menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan di musim kemarau. Informasi berikutnya kawan, pemerintah mendorong percepatan pengelolaan sampah nasional dengan menggunakan teknologi pirolisis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, dengan teknologi pirolisis, sampah bisa diolah menjadi bahan bakar terbarukan. Sekaligus, ini melengkapi pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Zulhas mengklaim teknologi ini diterapkan secara luas, maka nantinya akan mampu menangani 20% persoalan sampah nasional. Selain itu, Zulhas juga menyebut teknologi pirolisis punya potensi besar dalam pengelolaan sampah karena bisa mengelola sampah yang sudah menumpuk di tempat pemrosesan akhir atau TPA menjadi bahan bakar terbarukan setara dengan solar. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Erika Rosa, selamat siang.

City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Saya Mufti Akmal di City Report jam 10 pagi. Dan di pagi hari ini kawan ya, di Malang Raya khususnya, kita sudah disuguhkan dengan pemandangan adik-adik mahasiswa baru yang tengah melaksanakan ospek di kampus Brawijaya dan juga Universitas Negeri Malang atau UM ya, sejak tadi pagi. Bahkan beberapa pendengar juga laporan dari subuh itu sekitaran Jalan Gajayana, Sumbersari, Soekarno-Hatta, Jalan Surabaya, Veteran, Bandung itu sudah dipenuhi oleh mahasiswa baru yang akan melaksanakan ospek. Dan tentunya untuk pelaksanaan ospek sendiri ini juga akan berlangsung tidak hanya satu hari kawan, tapi juga antisipasi kepadatan sampai seminggu ini atau sampai hari Jumat ya, di tanggal 14. Karena biasanya juga akan ada ospek susulan atau juga ospek dari fakultas yang dilaksanakan oleh para mahasiswa baru. Dan juga selain dari Brawijaya dan UM, ini di kampus UIN Malang kawan, itu juga ada kedatangan mahasiswa baru yang akan masuk ke asrama. Lah jadi untuk di UIN Malang sendiri ini, gelombang kedatangan mahasiswa barunya ini diatur selama 5 hari bergiliran. Jadi mulai hari ini di tanggal 10 sampai hari Jumat di tanggal 14. Jadi tetap harus diwaspadai potensi kepadatan volume kendaraan yang akan terjadi di minggu-minggu ini. Dan baru saja kawan ada pendengar ini dari Pak Farid Sinola, ini menginformasikan, ini baru kita sampaikan ya, antisipasi kepadatan ini di Gajayana macet baru keluar dari UB. Coba kita tampilkan juga di radio visual kami. Ini juga terlihat kawan, banyak sekali mahasiswa baru dengan menggunakan kemeja putih dan juga celana hitam ya, lengkap dengan dasi. Ini baru pulang ospek, tapi masih pagi sudah pulang ospek ya, atau istirahat ini Pak Farid? Nanti boleh untuk dibantu update juga ya informasinya. Dan juga ada beberapa informasi kawan tadi dari Pak, sebentar kita coba cek dulu, dari Pak Rifki Hafiz di grup Relawan Siaga Utara. Ini memberikan informasi tentang pengumuman gangguan layanan kawan dari Air Perumda Tirta Kanjuruhan. Ini ada kendala karena ada gangguan layanan sehingga masih dilakukan pembenahan atau pengerjaan. Ini lokasinya di Singosari di hari ini kawan, di hari Senin. Dan untuk pengerjaannya sendiri ini estimasinya 8 jam. Kalau untuk normalisasi airnya ini paling lambat 2x24 jam. Dan untuk desa yang terdampak ini sekitaran desa Ardimulyo, desa Candirenggo, desa Toyomarto, Pagetan dan juga Randu Agung. Ini di hari Senin ini ada gangguan layanan kawan dari Perumda Tirta Kanjuruhan sedang melakukan perbaikan air. Dan nanti boleh untuk diupdate juga bagaimana untuk Anda yang lokasinya di desa tersebut, nanti boleh untuk dibantu update apakah airnya sudah normal atau memang masih ada normalisasi dari gangguan layanan. Nanti boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan di pagi hari ini kawan, kita akan putarkan lagu Ellie Goulding, On My Mind, untuk menemani perjalanan Anda.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjuk.

0: terus sakit kepala di saat kayak gini.
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
2: Poldan Mie. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kalau kemarin kawan ya, kita sempat berbincang di hari Minggu terkait dengan banyak sekali kegiatan karnaval yang diselenggarakan serentak di Malang Raya. Mulai dari Kabupaten Malang, di Pakis ya, di Sumber Pasir, kemudian di Lawang, di Desa Sumber Porong, kemudian juga ada di Desa Jonrejo, Kota Batu. Lah itu kemarin juga sempat beberapa pendengar melaporkan terjadi kepadatan di daerah Sumber Pasir maupun juga di Sumber Porong. Tapi kalau di Jonrejo kemarin juga cukup aman, karena untuk rute karnavalnya sendiri kemarin menggunakan jalan kampung, jadi tidak sampai ke jalan protokol atau jalan utama di sekitaran jalan Insinyur Soekarno maupun di sekitaran Jatim Park 3. Dan tadi di pagi hari di jam 9:30 kawan, barusan ya, tadi ada Bu Lulu Wulandari yang sempat melaporkan ini terjadi kemacetan kawan di desa, di depan kantor desa Sumber Pasir, karena sedang ada pembongkaran panggung karnaval. Nah ini sampai menutup jalan secara penuh, jadi lumayan bikin macet. Coba saya tampilkan juga di radio visual kami fotonya. Ini di 9:30 pagi kawan ya, di ruas jalan di depannya kantor desa Sumber Pasir ini bahkan juga ditutup total karena sedang ada pembongkaran dari panggung karnaval kemarin hari Minggu. Dan coba tadi kami komunikasikan juga kawan ke Pak Retno selaku Kanit Lantas Pakis ya, ini apakah memang sudah ada giat maupun juga monitor dari kepolisian setempat, karena tadi sempat kami tanyakan ke Bu Luluk ini apakah sudah ada petugas di sana, dan tadi katanya tidak ada petugas, hanya ada Hansip. Jadi kami coba untuk komunikasikan juga ke Kanit Lantas Pakis Pak Retno ini untuk dibantu monitor ya. Dan untuk di pagi hari ini juga belum ada respon kawan, kita masih menunggu bagaimana update-nya nanti. Dan untuk Anda yang sedang mobile nanti di sekitaran Sumber Pakis, di Sumber Pasir ya, di Kecamatan Pakis, boleh untuk bantu update kembali bagaimana situasi lalu lintasnya. Dan kalau di sekitaran Malang Kota kawan, juga terjadi kepadatan ya di sekitaran Soekarno-Hatta, baik yang menuju ke Maijen Panjaitan maupun juga ke MT Haryono atau ke Dinoyo. Ini di pagi hari ini terjadi kemacetan kawan ya, padat di pantauan lalu lintas. Ini merah bahkan ya, cukup padat di seputaran Gajayana, Sumber Sari, kemudian Veteran, Sigura-gura sampai

0: di Bendungan Sutami ini lebih baik di pagi menuju siang ini Anda hindari dulu kawan, karena agar tidak terjebak dengan kemacetan ya, karena lautan manusia kawan, banyak sekali mahasiswa yang sepertinya sedang istirahat ya untuk pelaksanaan ospeknya. Karena kalau jam 10 nanti menjelang zuhur ya, sedang isoma, nanti dilanjut lagi biasanya jam 1:30-2. Dan itu untuk di sekitaran UB maupun juga di UM. Tapi kalau di depan UIN kawan juga sedang ada kepadatan, karena di pagi hari ini, di hari Senin ya sampai hari Jumat nanti, ini ada mahasiswa baru UIN yang akan masuk ke asrama. Jadi bergiliran di tanggalnya itu dimulai tanggal 10 sampai tanggal 14 atau di hari Jumat nanti. Dan nanti boleh untuk Anda bantu tambahkan kembali bagaimana informasi kondisi lalu lintas di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, pantauan ruas tol di siang hari ini masih terkondisikan ketika Anda memulai perjalanan dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan masih terpantau lancar. Lepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo, baik nanti di menjelang ataupun selepasnya juga tidak ada kepadatan. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, setelah di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, area satelit Perak, semuanya terpantau lancar. Untuk informasi seputar tol lainnya, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Halo, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
9: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangan yang dihadapi.
10: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

C, judulnya baru. Kita putarkan kawan untuk menambah semangat Anda di pagi hari ini ya. Karena sekarang juga hari Senin, waktunya untuk kembali ke rutinitas semula. Kemarin sempat liburan ya, berakhir pekan bersama keluarga. Dan sekarang sudah kembali ke realita. Dan kita masih bergeser ya kawan ke beberapa informasi juga seputar traffic di Malang Raya. Ini masih banyak laporan juga dari Pak Tito. Ini tadi sempat mengabarkan di grup Traffic Report City Guide. Ini buyaran acara UB ini katanya bikin macet dan juga mengirimkan foto. Coba kita tampilkan di radio visual ya kawan. Ini di mana Pak Toto? Ini apakah di... Oh ini di jalan MT Haryono. Wah ini MT Haryono juga padat sekali kawan ya. Dari Maba yang buyar. Ini apakah memang sudah selesai atau hanya istirahat terus nanti kembali lagi Pak Toto? Ini juga di jalan Veteran kawan, terpantau sangat crowded ya di siang hari ini. Nanti boleh untuk Anda hindari terlebih dahulu yang ada rencana untuk melintasi sekitar ruas jalan tersebut. Terima kasih Pak Toto untuk informasinya. Dan kami juga ada informasi kawan ya seputar dengan kepadatan. Ini karena besok di tanggal 11 Agustus menjadi hari ulang tahun ya dari Arema. Nah ini nanti malam itu ada kegiatan dari Aremania untuk merayakan ulta. Nah ini sempat ada flyernya juga. Ini kegiatannya nanti malam kawan, jam 10 malam. Startnya dari flyover Arjosari. Ini jalan bersama, berangkat bersama kawan dari flyover Arjosari. Nanti finishnya di Stadion Gajayana. Ini untuk merayakan ulang tahun Arema di tanggal 11 Agustus kawan. Jadi nanti malam juga ada potensi kepadatan di sekitaran ruas flyover Arjosari, lurus terus nanti menuju ke Stadion Gajayana. Dan kalau di siang hari ini imbas kemacetannya masih karena efek bubaran ya dari ospek, baik dari UB maupun juga dari UM. Dan ditambah lagi dengan kampus dari UIN Malang yang hari ini juga sedang melakukan validasi dan daftar ulang untuk mahasiswa barunya masuk ke asrama. Kalau di UIN Malang ini merata kawan, tidak hanya di kampus 1 yang di Jalan Sumbersari itu, tapi juga di kampus 2 di sekitaran Dau, kemudian di kampus 3 UIN Malang itu di sekitaran Jalan Locari ya, Dau atas itu, tapi di jalan kampung, jadi tidak berpotensi untuk menyebabkan kemacetan. Dan kalau di siang hari ini juga ada Pak Oni, suasana yang sedang mobile ini kawan di Jalan Veteran. Ini mengirimkan foto juga. Katanya Jalan Veteran arah traffic light UB macet total. Belum kelihatan apakah ada yang mengatur atau tidak. Wah, ini nanti kita juga coba bantu ya untuk teruskan ke Panit Lantas Polsek Lokwaru untuk dibantu apakah memang ada penanganannya maupun juga operasi giat dari kegiatan ospek yang terjadi serentak ya di kampus negeri, termasuk juga di Brawijaya dan juga UM atau Universitas Negeri Malang di hari ini. Dan kawan, City Report di siang hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh untuk datang langsung ke kampus

sering terjadi pada anak muda sekarang. Begadang karena scrolling media sosial, maraton series, atau main game, kerja atau nugas sampai dini hari, lalu paginya tetap harus bangun cepat. Kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bukan cuma ngantuk, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi, menurunkan daya ingat, dan membuat tubuh lebih mudah stres. Secara ilmiah, kurang tidur juga mempengaruhi hormon lapar dan kenyang. Tubuh jadi memproduksi lebih banyak hormon ghrelin yang memicu rasa lapar, dan menurunkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang. Makanya, orang yang sering begadang biasanya jadi lebih gampang lapar. Dalam jangka panjang, utang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi, gangguan metabolisme, sampai masalah kesehatan jantung. Nah, fun fact-nya, saat kurang tidur, otak manusia bisa mengalami mikrosleep, yaitu kondisi ketika otak tertidur beberapa detik tanpa disadari. Meski mata masih terbuka dan ini sangat berbahaya kalau terjadi saat berkendara. Karena itu, cara membayar utang tidur bukan dengan tidur ekstrim di akhir pekan, tapi dengan memperbaiki pola tidur secara perlahan. Misalnya, menambah waktu tidur 30-60 menit setiap malam. Dan tidur di jam yang konsisten ya. Karena ternyata tidur bukan sekedar istirahat, tapi juga cara tubuh memperbaiki diri.

0: Abundance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa selak nang jeding?
1: Loh cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono loh. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi kita sempat mobile juga ya kawan dengan Bu Lulu. Ini terkait dengan jalan di sekitaran kantor desa Sumber Pasir yang tadi pagi 9:30 masih ditutup kawan, karena ada pembongkaran panggung ya. Karena kemarin juga ada kegiatan karnaval desa di desa Sumber Pasir, Kecamatan Pakis. Dan untuk pembongkarannya ini sampai menutup seluruh jalan kawan di depannya kantor desa Sumber Pasir, bahkan juga mengakibatkan kemacetan. Kalau kemarin kita sempat telepon juga ke Pak Retno selaku Kanit Lantas Kecamatan Pakis ya, Polsek Pakis, itu Anda boleh untuk lewat alternatif di area Pasar Sayur, baik yang mengarah ke Tumpang maupun juga sebaliknya. Dan tadi sempat ada juga Pak Yudi yang mengupdate kalau mau ke Tumpang ini bisa lewat Tajinan kawan. Jadi walaupun agak jauh tapi nyaman dan lancar. Jadi itu kawan ya, kalau mau ke Tumpang selain juga lewat Tajinan juga bisa lewat area Pasar Sayur. Terima kasih Pak Yudi untuk update-nya. Dan ini juga ada yang sedang mobile kawan dari Pak Dani ya. Ini katanya juga hindari sekitaran Jalan Soekarno-Hatta, Sumber Sari, dan juga di Taman Krida atau di Soekarno-Hatta juga ya, karena macet. Bahkan kalau untuk di Soekarno-Hatta ini ke arah UB ya, itu macetnya ini dari Taman Krida kawan. Wah, ini juga cukup panjang Pak Dani. Apakah ada untuk dokumentasinya? Nanti boleh untuk ditambahkan Pak Dani. Dan di pagi hari ini kawan ya, kalau untuk sekitaran traffic masih dengan kemacetan yang luar biasa. Kemarin sejak hari Sabtu Minggu, beberapa penyersi 3 juga sudah mengingatkan untuk waspadai kemacetan di hari Senin karena ada kegiatan berbarengan ospek di beberapa kampus ya, baik dari Brawijaya maupun juga UM. Dan kemacetannya ini kawan juga akan berlangsung tidak hanya hari ini, tapi juga kemungkinan sampai 1 minggu ke depan. Jadi berbarengan juga dengan UIN Malang, kemudian juga kampus-kampus lain yang akan melaksanakan ospek juga tidak di minggu ini, ada yang juga di minggu depan maupun juga di akhir Agustus. Jadi untuk Anda yang sedang mobile di sekitaran Malang Raya, wajib untuk antisipasi potensi kemacetan. Wah, ini kalau Pak Dani juga sudah mengirimkan foto ini kawan. Coba kita tampilkan ya di radio visual kami. Ini juga cukup macet. Wah, ini sudah di jembatan Soekarno-Hatta ini Pak Dani. Sudah terbebas dari kemacetan atau masih terjebak ini Pak? Terima kasih Pak Dani untuk update-nya. Dan tadi katanya juga UIN itu ospeknya tanggal 24 kawan. Berarti sekitar 2 minggu lagi ya untuk kegiatan ospeknya. Tapi katanya juga nggak begitu macet ya, karena mahasiswa barunya ini juga tinggal di asrama begitu, kalau update-nya dari Pak Dani. Dan nanti Anda boleh untuk terus pantau dan juga update kawan sekitaran lalu lintas ya di Malang Raya. Apalagi yang sedang mobile juga di kota Malang, ini masih ada potensi kemacetan sampai nanti malam. Karena ospeknya juga tidak hanya sebentar ya, biasanya juga sampai sore dan bubarannya baru selesai di maghrib biasanya. Dan kawan, traffic report di siang hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa 2 lantai view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Dan setelah ini kita akan coba untuk update kawan bagaimana untuk situasi di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

0: pantauan Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini terpantau lancar di sepanjang Pandan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Kemudian untuk Anda selepas dari Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, baik nanti di menjelang Ketwaru maupun di selepasnya, kemudian lanjut lagi mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono, kondisi sama-sama lancar. Mungkin Anda yang ingin berbagi kembali informasi seputar tol seperti apa, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811 360 911.
1: Info tol, informasi seputar jalan.

Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Satu daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, tahun ini lebih dari 200 kunjungan wisata ke Bromo via Jemplang. Hari ini, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang menyampaikan, total kunjungan tahun ini untuk wisatawan destinasi wisata non-kuliner di Kabupaten Malang mencapai 5 juta wisatawan. Hitungan ini masih belum termasuk wisatawan kuliner. Kata Firmando, dari 5 juta itu sekitar 272.000 wisatawan berkunjung ke Bromo via pintu masuk Jemplang Poncokusumo Kabupaten Malang. Kalau melihat perbandingan kunjungan pada bulan Juli 2025 lalu, total ada 30.000, sedangkan bulan Juli 2026 kunjungan mencapai 39.000. Terjadi peningkatan kunjungan di sini. Firmando menambahkan, saat ini Bromo sebagai destinasi wisata internasional. Selain itu ada juga coban sewu atau tumpang sewu yang jadi primadona masyarakat. Kawan, Wagub Jatim keluhkan sulitnya pemadaman kebakaran di kawasan Bromo. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestian Todardak menyampaikan, pihaknya meninjau langsung ke titik kebakaran yang terjadi di kawasan Bromo Tengger Semeru. Dia menyebut kondisi medan yang sulit serta perubahan arah angin menjadi salah satu kendala utama dari tim petugas untuk memadamkan api. Lebih lanjut, pihaknya meminta terhadap seluruh lintas sektor untuk tetap berupaya memadamkan api, serta wisatawan dilarang berkunjung ke sementara waktu. Kawan, Menteri Sosial targetkan ratusan ribu anak masuk sekolah rakyat pada 2027. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat sudah beroperasi dan menampung sekitar 43.000 siswa. Tapi pihaknya menargetkan pada tahun 2027 sedikitnya 150.000 anak mengikuti program sekolah rakyat. Menurutnya, capaian ini bisa terwujud jika pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai dengan rencana. Di sisi lain, kawan, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan, pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada tahun 2026 untuk mendukung target bisa terwujud. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat siang kawan, dengan saya Wulan Indriani. Tetap semangat di hari Senin ini. Kita berjumpa di hari Senin dengan kondisi siang yang cukup cerah, bahkan cenderung terik. Hati-hati untuk Anda yang mobile, khususnya di sekitar Jalan Veteran dan di beberapa titik lainnya. Ini tadi ada beberapa informasi yang sudah masuk. Ada Pak Doni. Pak Doni mengirimkan video. Kita akan coba tampilkan di visual ready. Anda bisa cek di sana.
2: Bis sekolah ini sebenarnya sangat mengganggu. Ditaruh di depan disput veteran ini, harusnya taruh yang di sana aja, yang di depan UB kan, nggak deket lampu merah ini, buat macet ini loh. Bis sekolah ini kan contoh nggak baik ini. Harusnya taruh di sana aja, ini macet ini jalannya, ini lampu merah perempatan ETN begitu.
1: Baik Pak Doni, terima kasih banyak ya untuk laporannya. Tadi kita sudah coba teruskan ke Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkota Malang, Pak Rudi. Jam 11 lebih 2 menit, Pak Rudi menyampaikan siap, terima kasih untuk informasinya. Semoga segera ada penanganan, ditertibkan gitu ya, karena kondisi lalu lintas sudah mulai terjadi peningkatan arus. Bahkan ada Bu Anggra ini, tadi melihat Suhat dari arah pesawat ke jembatan TLUB, kondisinya merambat siang hari ini. Sepertinya imbas bubaran ospek ya, Bu, di Universitas Brawijaya. Jadi antisipasi untuk Anda yang berencana mobile, lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu. Dan kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda, nantinya juga boleh Anda tambahkan. Selain WhatsApp, Anda juga bisa berbagi dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm.

Kawan, masih dengan saya Bulan di siang hari ini. Beberapa catatan yang sudah tersampaikan, hati-hati khususnya Anda yang berencana mengarah ke Jalan Veteran. Tadi ada yang melihat beberapa bus sekolah yang terparkir di depan kantor dinas pendidikan ya, atau ada di sebelah kiri, lajur sebelah kiri lebih tepatnya. Nah, ini cukup mengganggu apalagi ketika terjadi peningkatan volume kendaraan yang mengarah ke TL/ITN khususnya. Ini akan cukup merambat ya, dan semakin panjang antriannya. Jadi harapannya ini bisa dipindahkan begitu. Kita juga sudah koordinasi dengan Kabid Lalu Lintas di Subkota Malang, Pak Rudi. Pak Rudi juga mengucapkan terima kasih untuk laporan dan juga masukannya. Nanti kita akan kembali update-kan ya seperti apa upaya yang dilakukan. Kemudian ada juga tambahan ini tadi dari Pak Dani. Pak Dani menyampaikan dari patung pesawat itu kepadatannya karena parkiran tepi jalan Fore sama Preksu. Lepas itu lancar, lalu

0: Nih, untuk tambahannya. Kemudian ini tadi kami juga dapat kabar dari Pak Tovan, ada voice note dan ada satu foto yang dikirimkan. Kita putarkan voice note-nya.
1: Belakang UIN Jalan Sunan Kalijogo, terutama arah Dinoyo, macet mandek jekrek. Demikian infonya 11.09.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Tovan. Ini tadi ada foto yang dikirimkan karena memang bertepatan hari ini agenda mahasiswa baru untuk masuk ke asrama ya. Kalau di sekitar UIN, jadi antisipasi juga cukup banyak kegiatan di sekitar Kota Malang rasanya untuk hari ini. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang memantau juga di beberapa ruas jalan lainnya, kabar dari Anda boleh nanti tambahkan. Bu Keisha, terima kasih banyak Bu. Ini tadi informasinya di Kota Batu ya, Junrejo, area Dadap Rejo, itu ada karnaval arak-arakan tumpeng. Informasinya ini dimulai setelah duhur, jalan Proliman ke timur dilakukan penutupan. Ini tadi sudah ada petugas di lokasi, kemudian beberapa peserta juga terlihat sudah mulai datang ya untuk persiapan, termasuk juga tumpengnya, sound systemnya, dan beberapa petugas linmas ini juga sudah standby. Oh, ini sudah ada informasinya ya, semacam papan pengumuman terkait dengan kegiatan ini. Coba kita tampilkan di visual radio sambil Anda bisa melihat kondisi di sana. Nih, kita bisa lihat ya. Nanti akan diarak ya untuk beberapa tumpeng dan juga peserta tampak sudah mulai persiapan di sana seperti ini kondisinya. Oke, berarti setengah jalan yang digunakan Bu Keisha ya, gantian gitu ya. Oke, kemudian untuk Anda yang sedang memantau juga di beberapa titik lain seperti apa kegiatan yang sedang dipersiapkan sambil kita menunggu tadi Mufti coba koordinasi dengan Kapolsek Junrejo itu Freddy terkait dengan acara ini. Kawan, Anda juga bisa kabarkan di 0811-3600-911.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, kita lanjutkan siang hari ini. Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai perjalanan kali ini dari Gate Singosari. Untuk Anda khususnya yang mau mengarah ke ruas Pandaan, masih terpantau lancar di sana. Di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. So, nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, kemudian Anda yang dari Waru mengarah ke Juanda, kondisi semuanya masih aman lancar. Semoga cuaca bersahabat siang hari ini. Kawan-kawan City Guide yang mau berbagi informasi selain WhatsApp, kita bisa Anda jumpai di @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat

0: pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean emang debu ribut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
5: Loh, masa tidak ada yang tahu?
6: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
5: Itu siapa?
6: Lah, kalau itu nama bapakmu.
5: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
6: Ibu Mariani Ayu.
5: Hah? Itu siapa lagi?
6: Lah, kalau itu ibumu.
5: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
6: Saya tahu.
7: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, hati-hati untuk Anda yang sedang bersiap ya mengarah ke sekitar Suhat, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Jalan Veteran, karena tadi ada Bu Kesha ya, dari kawan-kawan C3, Bu Anggraini yang menyampaikan melihat ada antrian di sekitar Suhat. Dan kemudian untuk Anda yang sekarang kebetulan melintas di sekitar Veteran, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana update kondisi di sana. Nah, kemudian kembali lagi soal kabar Bu Keisha yang memantau kondisi Dadap Rejo, Junrejo, Kota Batu, adanya persiapan karnaval, terlihat di sana adanya satu kendaraan muatan sound system gitu yang sudah standby, termasuk ada tumpengan kawan di sana. Kemudian informasinya dimulai setelah duhur. Tadi setelah Mufti coba komunikasi dengan Kapolsek Junrejo, Ibtu Freddy, disampaikan kawan ada flyer gitu yang dikirimkan ke kami. Kemudian di sini keterangan Ibtu Freddy, estimasi startnya itu jam 1 siang. Seperti itu ya. Supaya harapannya nanti biar nggak terlalu molor, kemudian untuk kirapnya nanti melalui jalur dalam Jalan Martorejo mengarah ke Jalan Pronoyudo, finishnya di sekitar kelurahan. Perkiraan untuk waktunya 2-3 jam sebelum maghrib nanti diupayakan sudah selesai kegiatannya. Coba ya kita lihat di flyer yang beredar. Jadi kegiatannya ini gebiar kegiatan Dusun Arang-Areng, 3 kegiatan 1 semangat gitu informasinya. Kemudian di sini juga tertulis, ini ternyata rangkaian acaranya cukup banyak. Jadi tidak hanya hari ini, kalau hari ini itu khusus pawai Surabi Safar begitu kawan. Kemudian nanti tanggal 24 Agustus bertepatan hari Senin ini juga akan ada kegiatan lainnya, peringatan Maulid Nabi. Kemudian tanggal 1 sampai 17 Agustus itu ada semacam kegiatan lomba-lomba gitu ya, lomba-lomba kemerdekaan. Itu kawan untuk kegiatan di Kelurahan Dadap Rejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Informasi lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Anda juga masih bisa berbagi. Anda yang mau menginformasikan boleh kirimkan di 0811-360-911. Wisdom.
1: Menjalankan aktivitas kegiatan sosial yang saat ini komunitas yang saya jalankan ya, tentang Kamu Dolanan, protesan itu muncul dari berbagai macam orang, mulai dari ibu saya sendiri. Jadi sampai bilang, kok niku lapo ngurusi koyo ngono gitu, iku lho gak menghasilkan uang, malah ngentekno duit, malah diprotesi sana sini, malah gak disenengi karo orang dan lain sebagainya gitu ya. Ya saya mencoba untuk menerima kritikan itu. Terus kemudian di fase-fase waktu tertentu saya langsung bilang sama ibu saya, Bu, tolong ikhlaskan saya untuk beraktivitas di sini. Karena kalau enggak diikhlaskan, maka saya akan mengalami kendala-kendala tersebut. Dan kemudian mencoba untuk diikhlas, oh ya wis, like misalnya memang iki dalanmu nang ngene kene, aku nyetujui, aku mengikhlaskan, sing hati-hati dan seterusnya gitu. Dan dari situlah keikhlasan-keikhlasan itu yang kemudian muncul dengan sendirinya, karena ada motivasi dari orang tua, kesadaran dari orang tua yang menerima keadaan itu, sehingga berapapun yang saya dapatkan, berapapun yang saya keluarkan, saya sudah ikhlas karena ada orang tua yang mendukung dan mensupport. Minimal itu dari doa, karena saya sudah gak minta uang lagi sama orang tua di masa itu. Saya mengawali roadshow di Bali gitu ya. Roadshow di Bali ini awalnya berangkat beberapa orang, terus kemudian mundur, sisa 2 orang, hanya saya dan teman saya. Di saat itu teman saya bilang, Cak Mus, aku cuma bondo awak tok yo. Jadi terus mangan ambek nginepe melok sopo iki. Pokok di kancane wis kene ndonga bareng supaya bisa terlaksana. Dan kemudian setelah kita lakukan rojo berangkat ke Banyuwangi selama 3 hari, turun dari Banyuwangi ke Bali itu skok depan saya olinya bocor. Ketika kejadiannya sampai di Bali dengan kondisi oli bocor itu, Akhirnya kan uang terkurang yang itu gak masuk dalam anggaran untuk pengeluaran menservis oli yang bocor, ya kan. Terus oke lah ini dibenerin. Setelah dibenerin berarti uang sudah berkurang gitu kan. Sampai di Bali itu pertama ke Sukawati, dari Sukawati ke Ubud. Waktu itu saya gak tahu bahwa Ubud adalah daerah yang dalam tanda petik mahal. Terus waktu itu saya menyamakan kondisi di Bali dengan kondisi di Pulau Jawa. Pokoknya nginep nanggone hotel Merah Putih. Merah Putih itu ya pom bensin gitu kan. Itu sudah aman. Waktu itu di Ubud itu saya ngisi di mini talk show. Yang pesertanya itu hanya 5. Di 5 orang itu waktu tersampaikan ternyata ada orang-orang yang memang punya jabatan di perusahaannya gitu ya. Acara mini talk show itu selesai, ada satu orang yang sedang melakukan telepon. Dan telepon itu saat selesai ditutup, terus kemudian Cakmu setelah ini mau nginap di mana gitu. Nah itu yang nggak tahu tadi ditawari di Sukawati. Paling kami mau nginap di di pom bensin. Terus orang yang baru telepon itu bilang, Cakmu nanti nginapnya di sini ya, di hotel ini. Nanti dah nginap di sana aja. Terus besok yang rencana Cakmu mau ke posko pengungsian Gunung Agung, itu bisa berangkat sama saya. Makan, penginapan, dan lain sebagainya itu sudah ditanggung sama orang. Jadi saya rasa sebuah ayat yang mengatakan manusia itu akan diberi kekayaan dan kecukupan itu memang benar. Saya Mustafa Sayyid Amirul Mukmin atau biasa dipanggil Cak Mus dari komunitas Kampung Dolanan untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Satu persatu penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Pamekasan mulai terkuak. Analis kebijakan muda, sumber daya manusia, bagian perekonomian Setkap Pamekasan, Iska Fitriati, mengungkapkan, ditemukan adanya jeda kekosongan stok saat pengiriman BBM dari depo Pertamina Surabaya ke depo Camplong. Ditambah lagi, karena terjadi peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite karena perbedaan harga yang jauh. Sebagai upaya mengurangi masalah, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menghentikan penerbitan surat rekomendasi pembelian Pertalite menggunakan jerigen. Langkah tersebut juga untuk mencegah aksi penimbunan dan pembelian eceran yang tidak terkontrol.
2: Dari Radio Rasika di Semarang, saya Faiza Arifin membawa kabar. Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah masih menghadapi kendala pada jenjang sekolah dasar. Banyak orang tua belum siap melepas anaknya untuk tinggal di asrama, sehingga kuota siswa SD belum terpenuhi. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyebut, dari 16 lokasi, total 2.692 siswa telah mengikuti program ini. Terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Program Sekolah Rakyat akan terus dikawal sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menambah alokasi anggaran untuk pengadaan lahan pembangunan jalan lingkar selatan. Tambahan anggaran sebesar 30 miliar tersebut menjadi salah satu program prioritas di tengah penyesuaian anggaran daerah. Tambahan anggaran itu terungkap dalam kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUAPPAS perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026. Sebelumnya, Sekda Bojonegoro Edi Susanto mengatakan pembangunan JLS telah masuk dalam program prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD 2027. Sejumlah tahapan perencanaan awal juga telah diselesaikan Dinas PU Bina Marga.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu. Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya. Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
0: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
0: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
0: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, kita lanjutkan informasi yang sudah masuk di WhatsApp ini tadi. Ada dari Pak Reski memantau seperti ini di Kota Malang ya. Coba kita putarkan dulu. Ini di mana Pak Reski posisinya?
1: Di mana keadaan itu sehingga berapapun yang saya dapatkan.
0: Oke. Coba kita putarkan voice note-nya ya. Ini tadi ada voice note yang ditambahkan kawan.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginfokan itu ada Fortuner dengan plat nomor N4 tanda petik 4M sesuai video yang saya share. Apakah benar berlaku di jalan? Terima kasih infonya. Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Baik Pak Reski, ini kemungkinan plat yang memang ini ya, modifikasi gitu Pak ya. Baik, ini tadi kami juga coba komunikasi dengan Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dandu. Kalau dari keterangannya, penggunaan dan pemasangan TNKB tetap sesuai aturan Undang-Undang LAJ gitu ya. Coba nanti kita cek kalau secara aturannya akan seperti apa sih sebenarnya. Kemudian bicara plat yang ditemukan Pak Reski ini apakah termasuk golongan pelanggaran atau bagaimana. Kemudian ada Pak Erianto, kali ini Pak Erianto video yang dikirimkan kawan nih kira-kira di mana, apakah masih seputaran Raden Intan. Karena kalau melihat sekilas ini ada bus gitu ya yang mobile. Oke, ini di seputar Raden Intan Pak Irianto ya. Kita bisa lihat ada bus Bagong yang sempat berhenti dari gate terminal. Jadi mau gak mau Pak Irianto ini juga harus memperlambat kendaraannya. Ya ini.
3: Kuri padat ya kan.
0: Oke, ini sudah tercapture ya platnya juga Pak Erianto. Belakangnya Pak Erianto ini sudah panjang antriannya. Ini ada bus Kalisari juga yang berhenti di kiri jalan kawan.
3: Yo, apa Bagong ini?
4: Nah.
0: Nah ini kawan, tadi menaikkan penumpang Pak ya di minimarket ya depan Indomaret itu. Oke Pak Irianto, kita sampaikan ke Kepala Terminal Arjosari Bu Mega, karena sebenarnya beberapa kali laporan yang masuk ke kami kita juga selalu koordinasikan dengan Bu Mega, bahkan dari Bu Mega ini kemudian direkap ya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kemudian disampaikan ke Dishub Provinsi Jatim, karena kebanyakan ini memang busnya bus AKDP gitu. Nah kemudian dari Dishub Jatim ini diberikan surat tilang, termasuk juga diingatkan ya ke PO-PO bus yang memang melanggar ini. Tapi nyatanya sampai sekarang juga pelanggaran ini masih terjadi. Hati-hati untuk Anda khususnya yang melintas di sekitar Raden Intan, kondisinya semakin padat kawan di sana.
5: Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang, yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat arca Duara Pala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai arca Duara Pala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Duara Pala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Duara Pala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Duara Pala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Duara Pala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Udah siap? Yuk berangkat.
8: Siap. Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
7: Bukan.
8: HP?
7: Bukan.
8: Pacar?
7: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajar.
8: Terus apa dong?
7: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
8: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
7: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
8: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
7: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
10: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun icu. Moro belok kanan dulu, kacek bira meter tok lu.
9: Ngono iku jenengi egois, dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe, gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liane.
6: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

di siang hari ini. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Ini tadi kita juga sempat dapat kabar dari kawan-kawan City Guide. Ini soal kondisi ini ya di depan SMP 5 dekat BP dan Starbucks, informasinya ada truk tebu yang berhenti di sana. Ini sebenarnya sudah sejak tadi dan kami juga mengupayakan terus untuk komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian ya. Tapi masih belum ada jawaban. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana dan punya update-nya, boleh nanti Anda kabarkan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, untuk kunjungan ke Bromo hanya bisa sampai hillside saja. Hari ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan menyampaikan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melakukan penutupan secara resmi jalur Bromo pertanggal 8 Agustus 2026. Penutupan total ini dilakukan akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di kawasan kaldera Bromo. Upaya ini demi menjaga keselamatan pengunjung serta memperlancar proses pemadaman. Sedangkan dari Disparbud melakukan sosialisasi penutupan sejak H-3 ke masyarakat melalui rekan-rekan komunitas driver Jeep Bromo. Firmando juga menyampaikan untuk saat ini masyarakat hanya bisa berkunjung sampai area Bromo Hillside, jadi untuk mengarah ke lautan pasir tidak bisa. Kawan, puluhan tim ikuti festival Dayung Perahu di Lamongan. Sebanyak 32 tim dari Jawa Timur berlaga pada ajang festival Dayung Tejo Asri di Bendungan Bengawan Mati, Desa Tejo Asri, Laren, Lamongan kemarin. Kepala Dispora Provinsi Jawa Timur, Hadi Wawan Guntoro menyampaikan, pihaknya mengapresiasi keseruan perlombaan dengan menjunjung tinggi sportivitas kompetisi. Lebih lanjut, lomba ini menjadi daya tarik baru bagi masyarakat pesisir untuk memanfaatkan perahu selain untuk mencari ikan, juga bisa untuk perlombaan. Turki berharap Mesir ikut Pakta Pertahanan Mekah. Mesir diharapkan bisa bergabung dengan Pakta Pertahanan bernama Patra Mekah yang mirip NATO tapi dibuat Turki, Arab Saudi, dan Pakistan untuk menstabilkan kawasan yang sedang dilanda dampak perang. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyampaikan, Mesir sebagai mitra alami dengan segala hal diharapkan bisa bergabung dalam Pakta Mekah. Kata Fidan, perjanjian ini sebagai langkah penting menuju terciptanya stabilitas jangka panjang di kawasan. Seperti yang diketahui, perjanjian ini dibuat di tengah situasi perang antara Amerika Serikat dan Iran. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Mufti Akmal, selamat siang.
0: One Hot News.

Kawan-kawan, ini tadi ada informasi yang ditambahkan dari Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dandu. Ini kaitannya dengan laporan yang tadi sempat dikirimkan dari Pak Reski. Nah, jadi Pak Reski itu melihat adanya mobil ya dengan plat N44N, seperti itu informasinya. Dan kemudian di situ juga kalau versinya Pak Reski ya itu ada semacam tanda petik begitu kawan di bagian platnya. Tadi kita setelah coba koordinasi dengan Pak Dandu disampaikan, jadi platnya itu ternyata N4AMM gitu ya. Kemudian tambahannya dari Pak Dandu, tanda petik belum terlihat jelas, namun spesifikasi huruf atau angka dan spasinya ini memang sudah sesuai dengan aturan, gitu penjelasannya. Dan kemudian untuk Anda yang sekarang sedang melanjutkan perjalanan lainnya di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana kondisi di siang hari ini, utamanya yang berada di sekitar Jalan Veteran kawan ya, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911.

Kawan, beberapa update informasi yang sudah masuk ya. Terima kasih banyak. Setelah tadi ada yang mengabarkan soal adanya truk yang trouble dari Pak Yohanes, menginformasikan di SMP 5 dekat BP dan Starbucks itu ada truk tebu berhenti sebelah kiri, kemungkinan bagian bannya yang bermasalah ya, sepertinya itu pecah ban. Nah, saat ini kepadatan sudah mulai terpantau di sana. Terima kasih Pak Yohanes untuk update-nya. Sebenarnya informasi ini kita terima itu sejak pagi tadi, dan kita juga sudah koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian. Informasi terakhir tadi sebenarnya sudah ada pihak kepolisian, Pak. Tadi kita ngobrolnya dengan Kanit Tujawali Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Jandu, jam 7:47. Tadi beberapa dokumentasi dikirimkan ke kami, dan dari pihak kepolisian itu masih cari drivernya, tapi nggak ada di lokasi gitu. Nah, untuk kelanjutannya bagaimana, kita masih coba follow up. Nah, seperti ini ya, kita tampilkan lagi. Nah, ini kawan, jadi posisinya itu ada di kiri jalan, tapi memang juga kalau dibiarkan cukup lama ini bisa terjadi antrian yang semakin panjang. Jadi mohon waktu ya, semoga nanti segera tertangani. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya, nanti Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Anda bisa kirimkan di WhatsApp ya, atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Bicara soal bulan Agustus, tentu tidak lepas dengan berbagai kegiatan masyarakat. Bahkan tadi terakhir yang kami dapatkan, ini masuk di area Junrejo.

Junrejo Kota Batu. Jadi kegiatan hari ini kawan, karnaval di sana yang dimulai jam 1 siang nanti. Ini masih jam 12 lebih 13 menit ya. Jadi nanti jam 1 siang kirab akan dimulai, tapi ini menggunakan jalur dalam Jalan Martorejo mengarah ke Jalan Pronoyudo, finishnya di kantor kelurahan. Perkiraan untuk estimasi kegiatan ini 2 sampai 3 jam diupayakan sebelum maghrib sudah selesai. Kita juga menerima informasi dari Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau kegiatan ini dilakukan hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Jadi akan dilakukan kegiatan kirab seni dan budaya. Sementara untuk rute yang dilalui, Jalan Raya Dermo diteruskan ke Jalan Margo Basuki, lalu ke Jalan Raya Mulyo Agung dimulai dari pertigaan Embong Anyar sampai dengan pertigaan Sengkaling atau traffic light. Ini hanya melewati sepertiga ruas jalan ya, sehingga jalur kendaraan dua arah masih tetap berjalan lancar. Dan nantinya berakhir di Jalan Sido Makmur

22 Agustus dari jam 8 pagi sampai selesai. Untuk titik awal peserta itu ada di Jalan TPST, Kawasan Wisata Terpadu Mulyo Agung. Sementara nanti garis startnya peserta karnaval di Jalan Raya Mulyo Agung. Seperti itu, kawan. Untuk beberapa catatan yang masuk ke kami, nanti kita akan sampaikan juga beberapa pemberitaan yang sudah kita himpun. Anda juga masih bisa berkabar selain WhatsApp, sosial media yang bisa Anda manfaatkan @city_guide911fm. Kita geser dulu, kita akan updatekan siang hari ini kondisi lalu lintas di jalan tol.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Kita lanjutkan dengan memantau kondisi lalu lintas di area tol bagi Anda yang sekarang ini berencana masuk mengarah ke ruas Pandan dari Gate Singosari. Kondisi masih terpantau lancar di sekitar Pandan Sidoarjo, lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang di selepas Waru mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak. Kalau lalu lintasnya sendiri masih terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat. Kalau di Kota Malang ya, khususnya Telogomasi, masih cerah bahkan relatif terik. Bagaimana di area tol bisa nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: info talk, informasi seputar jam-jam.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget jadi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K.H. Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
5: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
5: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
6: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ya, jalanan sepi banget ya.
8: Nah, mumpung sepi, siap ya.
4: Mau ngapain?
8: Gak sedikit lah, dia berasa lagi di sirkuit.
4: Sirkuit? Emang yang bucing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
8: Santai aja lah, kan gak ada orang.
4: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
8: Iya sih.
4: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
8: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
4: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, siang hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan ini tadi ada Pak Gunawan. Selamat siang Pak Gunawan, terima kasih banyak. Tadi sempat mengirimkan video ke kami di jam 7 lebih 25 menit ya. Ini kayaknya truk yang sama disampaikan kawan-kawan si Tiget deh. Coba kita tampilkan di visual radio. Ini ada truk muat tebu, trouble. Ini pas di belokan ya. Jadi memang truk yang dimaksud yang trouble di area Starbucks atau BP ini sudah sejak pagi dari rekan-rekan kepolisian itu sudah mengupayakan untuk pengaturan, kemudian mencoba untuk cari drivernya tapi nggak ada di lokasi gitu kawan. Dan untuk update-nya memang sekarang ini cenderung lebih padat ya. Kita masih coba komunikasi dengan Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu. Kita juga sudah teruskan update-nya seperti apa siang hari ini di sana. Gitu. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda yang sekarang masih mobile, Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami di WhatsApp. Nah kawan, setelah pagi tadi khususnya di Ijen Talk ya, kita sempat membahas dampak wisata imbas kebakaran Bromo, karena saat ini kita juga masih terus mengupayakan untuk melihat ya perkembangan seperti apa upaya pemadaman karhutla yang ada di kawasan Bromo. Nah tadi pagi kita juga sempat ngobrol bersama dengan dua narasumber, ada dari Kepala Disparbud Kabupaten Malang, termasuk juga dari Turismologis Universitas Brawijaya. Nanti kita akan bahas kembali seperti apa statement yang bisa digarisbawahi. Tapi kawan, hari Minggu tanggal 9 Agustus ya 2026, dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ini sempat turun langsung ke lokasi kebakaran yang ada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Jawa Timur. Jadi di sini Raja Juli juga melihat ya bagaimana kondisi terkini di lapangan sekaligus memastikan proses penanganan kebakaran berjalan secara terkoordinasi. Nah sebelum pengecekan, Menhut terlebih dulu melakukan rapat koordinasi bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, ada juga Pangdam 5 Brawijaya Maijen Rudi Saladin, kemudian ada juga dari jajaran Polri Manggala Agni, BNPB sampai BNPB di kawasan TN Bromo Tengger Semeru. Di sini Menhut menyampaikan kalau penanganan kebakaran tidak hanya berfokus pada pemadaman api saat ini, tetapi juga membutuhkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi kebakaran sampai beberapa bulan ke depan. Menurutnya pembentukan struktur insiden komander itu diperlukan ya, supaya semua unsur yang terlibat dalam di dalamnya ini bisa bekerja dalam satu koordinasi. Nah, dengan begitu maka kebutuhan maupun tantangan yang muncul selama proses pemadaman maka bisa ditangani. Termasuk juga dari Disparbud, tadi dari Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang juga menyampaikan, tentu ada beberapa langkah yang disiapkan ya ketika nanti selesai pemadaman, kemudian akan ada branding yang lebih baik tentunya untuk wisata yang ada di Kabupaten Malang termasuk juga di Bromo. Nah, seperti apa statement dari Firmando, kita coba dengarkan.
1: Ini kesempatan kita untuk mengangkat pariwisata potensi destinasi di Kabupaten Malang menjadi alternatif kunjungan wisata selain Bromo, sehingga kita berharap bahwa kondisi Bromo ini tidak akan berdampak signifikan bagi destinasi yang lainnya. Memang karena trennya itu kan khususnya wisatawan asing itu kan tujuannya sementara untuk di Malang ini kan Bromo dan Coban Sewu. Lah kalau satu-satu sudah hilang Bromo ini, kita berharap Coban Sewu bisa tetap menjadi penggerak kunjungan dan wisatawan lainnya termasuk di Malang Selatan. Mudah-mudahan Bromo ini menjadi pengingat kita, segera kita nanti mudah-mudahan kita koordinasi dengan cepat antisipasi ke depan bagaimana, kemudian menyiapkan supaya tidak terjadi sampai yang berkembang menjadi kurang lebih berkembang luas, yang awalnya hanya sekitar 7 hektar sekarang berkembang begitu luas. Nah ini tentunya harus kita antisipasi bersama-sama, tidak hanya melibatkan pelaksana lapangan yang sekarang melakukan pemadaman, tetapi stakeholder yang ikut bersama-sama menjual Bromo termasuk rekan-rekan CIP, ini kita akan tingkatkan bagaimana mereka ikut bersama-sama mengantisipasi di lapangan nantinya.
0: Nah itu kawan, statement yang disampaikan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dr. Handes Firmando Hasiholan Matondang MM, ketika tadi ijen talk ya. Untuk beberapa statement lainnya nanti kita juga kembali hadirkan, termasuk bagaimana beberapa upaya ataupun pesan ya yang disampaikan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ketika sempat turun langsung kemarin ya, melihat bagaimana kondisi kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Catatan dari Anda masih boleh juga Anda tambahkan, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya.
2: Ada kalanya sebuah keluhan tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Tapi di ruang digital, keluhan bisa berubah menjadi perdebatan. Dan ketika yang memberikan respon adalah seorang tenaga kesehatan, hal ini jadi lebih serius. Bukan hanya soal apa yang disampaikan, tapi juga nilai profesional dan empati yang seharusnya tetap menyertai seorang dokter dimanapun ia berada. Peristiwa ini bermula dari unggahan Yurizal Trisyairawan yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap saat menggunakan BPJS Kesehatan. Unggahan ini kemudian viral dan memunculkan sejumlah komentar yang diduga ditulis oleh tenaga kesehatan dinilai publik bernada sinis dan tidak berempati. Yang membuat persoalan ini semakin menjadi perhatian, Yurizal kemudian dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli. Meski demikian, penting untuk ditegaskan belum ada pernyataan resmi yang menyimpulkan bahwa meninggalnya Yurizal berkaitan dengan lamanya proses mendapatkan pelayanan. Persoalannya kemudian bergeser dari sekedar sebuah komentar di media sosial, jadi pertanyaan bagaimana profesi yang bertumpu pada kepercayaan menjaga etikanya ketika berada di ruang digital. Dan untuk memastikan kasus ini tidak berhenti pada kecaman di media sosial, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto menyampaikan, Ikatan Dokter Indonesia nyatakan kasus akan ditangani melalui mekanisme etik.
3: Sanksi etik itu ada ringan, sedang, berat. Nanti ada majelis kehormatan etik yang menangani itu. Seorang dokter diperlakukan tidak adil di rumah sakit atau oleh sistem, itu tidak boleh melakukan hal-hal atau membenarkan pelanggaran etik. Karena jiwa kita adalah jiwa menolong. Apapun dalam kondisi perang pun jiwa kita adalah jiwa menolong. Tapi sebagai manusia ya kadang emosinya meningkat, itu jangan disampaikan di medsos, tidak boleh lah. Karena dokter harus empati.
2: Di Kabupaten Malang, salah satu nama yang ikut tersorot adalah Dr. Herdiana Ayu Saputri. Ia membantah menulis komentar yang menjadi sorotan. Dia menyebut akun media sosialnya digunakan orang terdekat. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kini masih melakukan klarifikasi dan sementara menonaktifkan Herdiana dari pelayanan klinik. Jika nantinya terbukti melanggar, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya. Tapi di sini saya sebagai istri dan juga pemilik akun dari akun tersebut yang mengkomen postingan almarhum, saya memohon maaf juga yang setulus-tulusnya kepada keluarga atas komenan tersebut.
2: Pada akhirnya, profesionalisme seorang dokter tidak hanya diuji saat berada di balik meja pemeriksaan, tapi juga ketika berhadapan dengan keluhan, kemarahan, dan ketidakberdayaan seorang pasien. Karena terkadang pasien datang dengan cemas, rasa takut, dan ada pula yang hanya sedang berusaha mencari penjelasan apa yang mereka alami. Dan di tengah dunia yang semakin ramai, mungkin empati sebagai salah satu hal yang perlu untuk dijaga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: Udah siap? Yuk berangkat.
6: Siap. Eh, bentar.
3: Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
3: HP?
6: Bukan.
3: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
3: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
7: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan masih bicara soal kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang terjadi di kawasan Gunung Bromo. Ada beberapa juga kemudian tempat ya mungkin ini sebagai rekomendasi untuk bisa dikunjungi selama penutupan di Gunung Bromo berlangsung. Karena memang masih ada beberapa tempat wisata di sekitar Bromo yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Seperti yang sempat disampaikan dari Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Spora Park Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi. Jadi destinasi wisata di sekitar Gunung Bromo Itu ada beberapa ya, seperti Jembatan Kaca Bromo, kemudian Puncak Seruni Point sampai Terminal Wisata Seruni Point. Ini masih dalam kondisi aman karena memang titik api di kawasan Bromo dinilai masih cukup jauh dari lokasi-lokasi itu. Tapi ketika kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan TNBTS berubah dan mulai mengarah atau mengganggu kawasan wisata di Kabupaten Probolinggo, maka pemerintah tidak menutup kemungkinan akan melakukan pembatasan kunjungan. Di sini Heri juga menjelaskan, jadi langkah pembatasan ini akan dilakukan sebagai antisipasi jika memang situasi berkembang dan berpotensi membahayakan wisatawan maupun masyarakat yang ada di sekitar objek wisata. Jadi diharapkan untuk Anda ingin mengarah ke area objek wisata Bromo ya, khususnya di titik yang masih dibuka seperti Jembatan Kaca Bromo, Puncak Seruni Point sampai Terminal Wisata Seruni Point, ini perlu terus update kawan seperti apa perkembangannya. Oke, untuk informasi lainnya juga, ini ada satu kabar menarik buat Anda yang rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda yang butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya untuk percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build. Design dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang juga di nomor 0878-6278-8880. Bisa juga nantinya dengan kunjungi website decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional.
8: Jalan-Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat terlihat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
3: Jalan-Jalan Plus.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
11: Serius? Dari mana infonya?
10: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
11: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
10: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
12: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
14: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
13: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
14: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
13: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
14: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
13: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
15: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
16: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami setelah beberapa catatan tadi kita sampaikan ya. Anda yang masih melanjutkan perjalanan, hati-hati. Karena tadi kita dapat informasi terakhir bagaimana situasi di sekitar ini ya, di titik truk trouble yang disampaikan sebelumnya dekat Starbucks Rampal masuk Jalan Sunandar Priyo Sudarmo. Tadi kita juga sudah upayakan untuk komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian, bahkan tadi Mufti coba follow up ke Kanit Turjo Wali Satlantas Polresta Malang Kota, itu Dandu disampaikan terima kasih gitu ya. Terakhir sih memang lagi cari drivernya informasinya, karena setelah dicek ke lokasi ini nggak ada drivernya gitu, jadi kita nanti coba tanyakan lagi ya kira-kira gimana hasilnya, karena sudah sejak pagi loh, ini sudah jam 12 lebih 52 menit, jadi sudah cukup lama di sana. Kemudian untuk kawan-kawan Citygate yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, kabar dari Anda juga boleh nanti Anda tambahkan, Anda bisa kirimkan di 0811 360 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

Baik kawan, kali ini kita akan lanjutkan untuk memantau di sekitar tol. Jadi untuk Anda yang sekarang ini posisi dari Gesingosari ataupun dari Pakis berencana mengarah ke ruas Pandaan, kondisi siang hari ini masih sama, tidak ada kepadatan. Sepanjang Pandaan, Sidoarjo sampai di sekitar Waru juga masih terkondisikan. Begitupun ketika Anda nanti mau mengarah ke sekitar Juanda. Bahkan lepas dari Waru yang mau mengarah ke Satelit Perak juga masih terpantau lancar. Untuk Anda yang sekarang sedang memantau di beberapa rest area ataupun di beberapa titik tol lainnya, Anda juga bisa berbagi dengan cara kirimkan di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @city_guide911FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan Kiai Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, sektor pertanian jadi salah satu program Pemkot Batu yang masuk dalam KUA PPAS 2027. Dalam KUA PPAS 2027, Pemkot Batu menempatkan 6 arah kebijakan sebagai pijakan pembangunan. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan, salah satu program yang mulai disiapkan di sektor pertanian, Pemkot Batu juga akan mengembangkan Smart Integrated Farming di atas pemerintah di Desa Giripurno. Nantinya lahan yang akan disiapkan mencapai kisaran 2,8 hektar. Kawan, pria diduga kurir narkoba jadi korban penyekapan dan penyiksaan. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo menyampaikan, pihaknya membenarkan kejadian yang melibatkan jaringan antar kurir narkotika di Madura. Ia menyebut korban diduga berprofesi sebagai kurir narkoba dan pelaku penyekapan juga berprofesi sebagai kurir narkotika. Korban disekap dan disiksa selama 3 hari. Lebih lanjut, tim penyidik dari Polres Sampang masih melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Belasan pemain Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Spanyol. Asosiasi Futsal Indonesia resmi rilis daftar 16 pemain Timnas Futsal Indonesia yang akan mengikuti pemusatan latihan di Spanyol sebagai langkah penting menuju mimpi besar ke Piala Dunia Futsal 2028. 16 nama yang akan berangkat tersebut akan menjalani rangkaian pertandingan melawan 3 klub elit Spanyol. Setelah latihan di Spanyol pada 16 sampai 19 Agustus, Timnas Futsal Indonesia akan mengikuti turnamen internasional di Brasil pada 7 sampai 13 Oktober mendatang. Setelah itu ada FIFA Matchday pada tanggal 2 sampai 11 November. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 1 siang. Dan di Senin siang ini kawan ya, kita masih berangkat ke beberapa informasi seputar ospek di kampus, khususnya di Malang Raya. Di hari ini kawan ada ospek dari kampus Brawijaya maupun juga dari Universitas Negeri Malang atau UM. Dan tadi sempat beberapa pendengar juga melaporkan terjadi kemacetan ya, mulai dari tadi subuh bahkan jam 4:30 sekitaran kampus Brawijaya maupun juga UM itu sudah dipadati oleh mahasiswa yang bersiap untuk melakukan ospek. Dan tadi sempat juga di siang hari di jam istirahat mulai sekitar jam 11 sampai jam 1 siang ini juga sudah mulai ada kepadatan kembali dari bubaran mahasiswa UB yang sedang istirahat. Dan kalau kami melihat dari flyer yang dikeluarkan juga dari Universitas Brawijaya untuk kegiatan ospek kampusnya, ini kalau di Brawijaya ini di hari Senin sampai hari Rabu kawan, di tanggal 10 sampai 12 Agustus mendatang. Dan untuk PKKMB UB atau ospek kampus UB itu dari jam pagi jam 6 sampai jam 1 kemudian istirahat, dan lanjut lagi jam 2 siang sampai jam 6 sore. Jadi patut untuk Anda waspadai kawan, antisipasi kepadatan maupun juga kemacetan di sekitaran kampus Brawijaya maupun juga di kampus UM ya, karena kegiatannya juga serentak dan mahasiswanya juga ribuan kawan di siang hari ini. Dan kita coba untuk bergeser ke beberapa laporan informasi ya. Tadi ada dari Pak Bagus Supriyadi, Pak Bagus pribadi. Ini tadi melaporkan ada truk tebu gandeng ya di sekitaran Starbucks Rampal. Itu sebetulnya juga dari tadi pagi Pak, mogoknya.
1: Ini daerah Starbucks tergandeng. Ya berhenti. belum ada apapun,
0: belum ada petugas ya Pak,
1: cuma berhenti.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Bagus pribadi untuk laporannya. Tadi sempat kita follow up juga karena laporan dari truk tebu ini yang mogok ya, itu sudah dari tadi pagi dari jam 7-an itu sudah banyak pendengar yang melaporkan, bahkan juga menyebabkan kemacetan. Kami juga sudah teruskan kawan ke Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota Pak Ibtu Dandu, kemudian juga ke Kanit Lantas Polsek Blimbing maupun Klojen. Itu belum ada respon ya. Tapi barusan ini ada update dari pendengar ini Pak Supriyadi yang sedang mobile ya di sekitaran truk. Tadi katanya sudah ada mekaniknya barusan, dan proses untuk truk gandengnya ini juga masih diperbaiki agar tidak mogok. Jadi sudah ada mekaniknya kawan, tapi masih belum ada info juga ya Pak Supriyadi ini selesainya jam berapa atau masih lama juga untuk perbaikannya. Nanti boleh untuk diupdate kembali. Dan di siang hari ini kawan, kita coba untuk putarkan lagu dari Lady Gaga, judulnya Paparazzi, untuk menemani perjalanan Anda di siang hari ini.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Alhamdulillah dul. Urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenaga kerjaan gratis lho.
1: Iya, Dul.
2: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta. Tau murah ya, Dul. Lumayan iki ngirit.
2: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian total utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo apot. Iso dipenjara lho.
3: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama kantor Bea Cukai Malang.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di siang hari ini kawan, kita tadi sempat membahas juga ya terkait dengan kemacetan yang terjadi di sekitaran kampus Brawijaya maupun juga di UM, karena sedang ada ospek kampus begitu ya. Dan untuk pelaksanaannya sendiri ini juga tidak hanya berlangsung di hari ini, tapi juga berlangsung sampai hari Rabu kawan. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 12. Dan kalau di sekitaran Brawijaya maupun juga UM, ini juga patut untuk Anda waspadai kawan, di sekitaran UIN Malang. Karena di hari ini dan juga sampai hari Jumat itu ada gelombang masuk mahasiswa baru dari UIN Malang untuk masuk ke asrama. Jadi bergiliran masuknya, tidak langsung satu hari tapi juga bergantian. Dan itu juga tadi pagi sempat ada yang melaporkan di sekitaran belakang UIN di Jalan Sunan Kalijaga, tadi pagi itu juga macet kawan, karena ya karena ada mahasiswa baru yang diantarkan orang tuanya untuk ke asrama. Dan selain di sekitaran Malang Raya kawan, ini juga ada potensi kemacetan di jalan di sekitaran Desa Dadaprejo.

sudah melaporkan dan mengirim foto. Coba kita tampilkan di radio visual kami. Ini ada gelaran karnaval, bahkan juga ada arak-arakan tumpeng, kawan. Cukup besar, bahkan tadi sempat dilaporkan jalannya ditutup. Ini ada soundnya juga. Wah, cukup besar juga ini soundnya. Tadi sempat kami update ke Kapolsek Jonerjo, kawan. Ini apakah memang sudah ada giat tentang kegiatan di Dusun Areng-Areng Dada Perjo? Dan sudah ada update dari Kapolsek Jonerjo, Ibtu Freddy. Ini juga mengirimkan flyer, kawan. Saya tampilkan juga di radio visual ya. Ini untuk kegiatannya. Namanya Gebiar Kegiatan Dusun Areng-Areng. Ini dilaksanakan di hari ini ya. Dan untuk kegiatannya sendiri ini estafet, kawan. Ada lanjutannya juga. Jadi di hari Senin tanggal 10 ini ada pawai Surabi Safar. Kemudian tanggal 24, 2 minggu lagi, itu di tempat yang sama juga ada peringatan Maulid Nabi. Dan di tanggal 17 Agustus di Dada Perjo juga ada kegiatan peringatan HUT RI ke-81. Dan tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Ibtu Freddy, ini estimasi mulainya jam 1 siang hari, kawan. Jam 1 ini ya. Dan katanya juga bisa agak molor. Kirap Serabi melalui jalur dalam sekitaran Jalan Martorejo sampai Jalan Pronoyudo dan finishnya di kelurahan. Kalau dari informasi yang kami dapatkan dari Kapolsek Jonerjo Ibtu Freddy ini, perkiraannya sebelum maghrib sudah selesai, kawan. Tapi kalau untuk pantauan kami ya, ini juga masih belum mulai. Takutnya juga antisipasi ada kemacetan, sehingga patut Anda waspadai nanti yang ada rencana untuk mengarah ke sekitaran Desa Dada Perjo, Dusun Areng-Areng, Kecamatan Jonerjo, Kota Batu.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi kalau kita sempat membahas juga kawan terkait dengan kegiatan karnaval di Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Itu kegiatannya kalau kata Pak Ibtu Freddy tadi selaku Kapolsek Junrejo, itu dilaksanakannya di hari ini, mulainya jam 1 siang sampai insya Allah kemungkinan maghrib tadi katanya Pak Ibtu Freddy. Tapi kalau untuk update-nya tadi, beberapa pendengar juga melaporkan jam 11:30 itu belum mulai kawan. Jadi ada antisipasi kemoloran ya di kegiatannya. Jadi nanti barangkali untuk Anda yang sedang mobile kemudian melintasi sekitaran ruas jalan Dadaprejo, Dusun Areng-Areng, itu nanti boleh untuk diantisipasi kepadatannya. Dan ini kawan ada laporan ya, ada informasi juga dari Pak Priyo, ini pendengar. Katanya tadi Pak Priyo ini habis ngantar penumpang di RSUD Kota Malang, Jalan Rajasa. Dan katanya itu kalau mobil cuma drop penumpang saja atau jemput, itu harusnya nggak ditarik biaya parkir mas. Tapi ini Pak Priyo ini ditarik parkir ya. Dan kalau memang kawan ya, kalau kita melihat dari PP nomor 30 tahun 2021 pasal 1 angka 8, itu kalau kita mendefinisikan parkir ya, itu sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Nah, ini artinya kalau memang drivernya masih ada di kendaraan dan hanya menurunkan penumpang begitu ya, itu tidak dikategorikan sebagai parkir. Dan sempat di awal tahun 2026 kemarin ya kawan, Pak Wali Kota Malang, Pak Wahyu Hidayat, itu di bulan Januari itu juga mengatakan kalau hanya drop penumpang saja, ini konteksnya adalah ketika itu terkait bus wisata di Kayu Tangan. Jadi Pak Wahyu Hidayat ini konteksnya adalah tentang bus yang di wisata Kayu Tangan, kalau hanya drop penumpang saja itu harus ada lokasi untuk drop off-nya. Jadi memang bukan di lokasi parkir. Jadi ketika drop off di lokasi memang untuk menurunkan penumpang saja, itu tidak ditarik parkir. Tapi kalau dari kasusnya Pak Priyo ini, Pak Priyo bahkan tadi sudah dua kali ya, tadi pagi ini di rumah sakit yang sama mengantarkan penumpang yang berbeda, dua kali tidak ditarik parkir. Tapi setelah lewat jam 12 ke atas, ini malah ditarik parkir. Ini kalau memang dengan pernyataan dari Pak Wali, ini memang ada kontradiksi kawan, dan memang perlu untuk diusut ya, atau juga ditelusuri bagaimana nanti kebenarannya. Tapi terima kasih Pak Priyo sudah update ya bersama kami. Dan di siang hari ini kawan, kita juga masih ada informasi terkait dengan truk trouble di sekitaran Starbucks BP Rampal. Ini tadi kan ada truk tebu gandeng yang sempat mogok ya dari tadi pagi. Ini tadi Pak Supriyadi juga sudah menyampaikan di jam 1 lewat tadi, itu sudah ada mekaniknya barusan, dan truknya masih dalam proses perbaikan. Dan ini tadi juga sempat direspon oleh Kanit Lantas Polsek Klojen ya, Pak Ibda Andri, karena kami tadi juga melaporkan bahwa truk tebu itu masih berada di lokasi dan menyebabkan kemacetan ya. Karena seperti yang kita tahu kawan, kalau di siang hari jam istirahat ya, orang kantor juga pada keluar cari makan, kalau di tengah jalan ada truk tebu yang mogok, otomatis juga menyebabkan kemacetan. Sehingga kami minta agar segera ditindaklanjuti. Dan barusan sudah dijawab oleh Kanit Lantas Polsek Klojen, Pak Ibda Andri, katanya siap monitor. Terima kasih Pak Ibda Andri. Dan untuk Anda kawan yang sedang mobile juga di perjalanan, sedang berkendara ya di Malang Raya, nanti boleh untuk tambahkan update bagaimana situasi lalu lintas maupun cuaca di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: City Guides Inside. Cairan vape kini marak disusupi ekstrak ganja hingga sabu cair yang menyasar anak muda. Di tengah terancamnya masa depan generasi bangsa, akankah pemerintah segera melahirkan regulasi tegas sebelum bisnis pemikat beracun ini kian tak terkendali? Kepala Tim Pencegahan BNNK Batu, Budi Haryanto, mengungkapkan hasil uji ratusan sampel cairan vape terbukti positif mengandung zat berbahaya dan narkotika, sehingga pihaknya mendesak lahirnya kebijakan khusus yang mengatur keberadaan vape di Indonesia.
2: Penyalahgunaan narkoba secara umum di sepanjang tahun 2025 itu ada kurang lebih 48.600 sekian kasus. Kemudian di Jawa Timur sendiri ada kurang lebih 5.952 kasus, insya Allah ya, kurang lebih. Nah, sebagian dari kasus-kasus ini ternyata ada yang memang berkaitan dengan vape, yaitu penyelupan cartridge rokok elektrik. Pastinya ini untuk isi ulang dari vape. Kemudian ada satu fenomena yang ini membuka mata kita semua. Satu sisi ini adalah prestasi BNN, tapi di sisi lain membuka mata kita. Di tanggal 2 Juli kemarin, BNN RI mengamankan 3,37 ton. Kanabinoid bud atau kuncup bunga ganja di Gresik, Jawa Timur, yang penggunaannya nantinya ini kuncup bunga ganja ini diekstrak. Sekali lagi bentuknya cairan yang kemudian akan digunakan untuk isi ulang rokok elektrik.
1: Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, Dr. Kiai Haji Nur Hakim, menegaskan MUI sepakat mengharamkan vape karena terbukti membahayakan kesehatan dan bertentangan dengan prinsip Maqasid Syariah, serta berkomitmen mengencarkan kampanye bahaya vape ke masyarakat.
3: Utamanya adalah informasi tentang banyaknya di berbagai negara dan masuk di negeri kita Indonesia. Itu yang menyebabkan kami sepakat mengharamkan itu. Ya, pertama-tama kami melihatnya aspek madarat, ya. Madarat sudah barang tentu teman-teman masyarakat ya sudah tahu itu. Tapi meskipun tahu, tapi tidak berhenti. Nah, itulah yang kami kemudian mengkampen melalui masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan berbagai lembaga-lembaga. Saya kira itu penting untuk disosialisasikan. Jadi kalau agama itu ada namanya Maqasid Syariah. Jadi Maqasid Syariah itu adalah tujuan ditetapkannya pengharaman vape misalnya.
1: Tua Kaprodi Kesejahteraan Sosial Visip UMM, Hutri Agustino, menilai peredaran narkotika lewat vape menjadi ancaman serius bagi generasi muda akibat benturan kepentingan bisnis, sehingga butuh regulasi tegas serta edukasi masif di tengah masyarakat.
4: Jadi ini persoalan parenting ini menjadi krisis sekarang itu. Jadi peran pengasuhan itu sekarang tergerus oleh kehausan para keluarga milenial itu untuk mengumpulkan kapital begitu ya, sehingga peran-peran pengasuhan menjadi hilang, kemudian generasi muda dibiarkan mengakses budaya secara liberal. Ini, nah kemudian yang berikutnya saya catat, ini WHO itu sudah 35 atau 37 negara versi WHO itu sudah melarang peredaran, pendistribusian, dan penjualan vape. Itu termasuk di Asia Tenggara ini ada Singapura, ada Thailand, ada Kamboja, Brunei, dan seterusnya. Tinggal bagaimana Indonesia ini. Lalu yang ketiga, literasi berkaitan dengan pelarangan vape itu tidak hanya tunggal melalui pendekatan agama. Nanti kalau hanya pendekatan agama, yang non-muslim seolah-olah itu diperbolehkan. Sehingga pendekatannya itu harus jamak, harus plural. Jadi ada pendekatan agama, pendekatan dari sisi medis, pendekatan dari sisi sosiologis, pendekatan dari sisi pendidikan, dan seterusnya. Sehingga ini MUI, perguruan tinggi, teman-teman BNN, teman-teman Dinkes, itu harus bergerak bersama di dalam rangka untuk tindakan utamanya promotif dan preventif pencegahan.
1: Penyalahgunaan vape sebagai media baru peredaran narkotika adalah alarm bahaya nasional. Ketegasan hukum, fatwa keagamaan, dan kontrol sosial harus berjalan beriringan agar anak muda tidak menjadi korban dari bisnis haram yang terselubung.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM. September 5, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kalau tadi kita sempat membahas juga kawan ya, bagaimana kemacetan yang sudah dirasakan oleh masyarakat Kota Malang bahkan sejak tadi pagi ya, sejak subuh, terkait dengan adanya ospek yang dilaksanakan oleh kampus Brawijaya maupun juga UM. Ditambah lagi untuk Anda yang sedang mobile nanti di sekitaran desa Dadaprejo, kecamatan Junrejo, Kota Batu, itu juga hari ini ada karnaval yang disampaikan oleh Pak Ibtu Freddy tadi selaku Kapolsek Junrejo. Itu kegiatannya dimulai di jam 1 siang ini, dan untuk selesainya itu katanya selesai di jam maghrib. Tapi nanti boleh untuk Anda update juga bagaimana situasinya di sekitaran Junrejo, apakah memang sudah mulai atau memang masih menunggu peserta karnaval ya. Karena tadi sempat difotokan juga oleh Bu Ceisha, ini ada arak-arakan tumpeng kawan, jadi seperti syukuran desa. Dan kalau kita lihat memang biasanya nanti selesainya juga sedikit malam, karena tadi kemarin saja kegiatan karnaval di Desa Sumber Pasir, Kecamatan Pakis, itu yang dijadwalkan selesai pukul 12 dini hari, tadi malam ya berarti. Tadi pagi ada Bu Lulu yang melaporkan kalau di depan kantor Desa Sumber Pasir itu masih ditutup untuk pembongkaran panggung karnaval. Berarti ini kan juga sudah makan waktu yang cukup lama. Bahkan tadi Bu Lulu juga melaporkan itu setengah 10 pagi kawan. Dan setengah 10 pagi panggung dari karnaval Desa Sumber Pasir itu baru mulai untuk dibongkar, sehingga menyebabkan kemacetan. Tapi tadi sudah kami sampaikan juga ke Pak Retno selaku Kanit Lantas Polsek Pakis, dan katanya juga akan disegera monitor tadi pagi ya. Dan untuk Anda yang sekiranya akan mobile juga ke Tumpang maupun juga dari Tumpang ke Malang, tadi beberapa pendengar melaporkan bisa lewat Tajinan, atau kemarin Pak Retno juga telepon, Anda boleh untuk lewat sekitaran area Pasar Sayur ya, sebagai jalur alternatif, karena dikhawatirkan sekitaran Sumber Pasir ini masih ada kepadatan volume kendaraan. Dan kalau tadi kita sempat membahas juga terkait dengan kemacetan ya maupun juga kepadatan, nanti malam Anda juga patut untuk mewaspadai karena ada kegiatan dari teman-teman Aremania kawan untuk merayakan hari ulang tahun Arema ke-39. Saya coba tampilkan juga flyernya di radio visual kami. Ini ada agenda berangkat bersama. Nah, ini kegiatannya mulai dari flyover Arjosari sekitar jam 9:30 sampai jam 10 malam, kemudian berjalan bersama menuju Balai Kota sampai ke Stadion Gajayana. Ini ada rutenya juga, Anda boleh lihat di radio visual kami. Jadi patut untuk diwaspadai ya nanti malam sekitar ruas flyover Arjosari sampai menuju Balai Kota Malang maupun juga di Stadion Gajayana. Karena besok juga hari Selasa ya, kebetulan tanggal 11 Agustus berbarengan dengan hari ulang tahun Arema ke-39. Jadi ini bakal semarak, bakal ramai juga oleh kawan-kawan Semalang Raya untuk merayakan hari ulang tahun Arema. Ditambah lagi juga besok antisipasi kepadatan masih ada ospek lanjutan ya di sekitaran Jalan Veteran, kemudian Soekarno-Hatta, Maijen Panjaitan, Jalan Surabaya, dan juga Jalan Bandung. Karena selain dari kegiatan ospek dari Brawijaya maupun juga UM, ditambah lagi jam berangkat sekolah maupun jam pulang sekolah dari MIN 1 Kota Malang, kemudian MTSN 1 Kota Malang, dan juga MAN 2 Kota Malang. Kemarin saja kalau kampusnya masih libur, itu masih ada loh pendengar kami yang melaporkan kemacetan di sekitar Jalan Bandung ketika jam berangkat sekolah dan jam pulang sekolah di Jalan Bandung. Apalagi nanti sore berbarengan dengan bubaran ospek dari kampus Brawijaya maupun juga UM. Jadi untuk Anda yang ada rencana untuk mobile di sore hari ini sampai besok juga, patut untuk antisipasi kepadatan karena juga di Malang Raya sedang banyak kegiatan.

Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Kota Batu mulai bentuk peta fiskal 2027 untuk pembangunan dalam rencana KUA PPAS 2027. Belanja daerah diproyeksi mencapai 1,5 triliun rupiah, sedangkan pendapatan daerah ditargetkan mencapai 970,62 miliar rupiah. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan rancangan anggaran ini tidak sekedar diarahkan memenuhi belanja pemerintah. Anggaran 2027 akan difokuskan pada program yang bisa berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari layanan dasar, infrastruktur, pertanian, pariwisata, umum, ekraf, sampai pendidikan. Kawan, puluhan tim ikuti Festival Dayung Perahu di Lamongan. Sebanyak 32 tim dari Jawa Timur berlaga pada ajang Festival Dayung Tejo Asri di Bendungan Bengawan Mati, Desa Tejo Asri Laren, Lamongan kemarin. Kepala Dispora Provinsi Jawa Timur Hadi Wawan Guntoro menyampaikan pihaknya mengapresiasi keseruan perlombaan dengan menjunjung tinggi sportivitas kompetisi. Lebih lanjut, lomba ini menjadi daya tarik baru bagi masyarakat pesisir untuk memanfaatkan perahu selain untuk mencari ikan, juga bisa untuk perlombaan. Kawan, anak Indonesia habiskan waktu lama di depan layar. Anak-anak di Indonesia menghabiskan sekitar 5-7 jam sehari di depan layar ponsel. Penggunaan perangkat digital yang berlebihan bisa berdampak pada kesehatan dan perkembangan anak. Kondisi ini jadi perhatian karena waktu yang panjang di depan layar dapat mengurangi aktivitas fisik dan interaksi langsung anak. Orang tua perlu memperhatikan penggunaan perangkat digital agar waktu layar anak tetap terkendali. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Nine One One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 2 siang. Dan kita mencoba untuk berbicara kawan ya, tentang juga dengan fenomena ospek di kampus, khususnya di Malang Raya. Karena seperti yang kita tahu, Malang Raya sendiri juga dikenal sebagai kota pendidikan. Banyak sekali pendatang maupun juga masyarakat yang berkunjung ataupun juga menetap di kota Malang hanya untuk menempuh ilmu pendidikan. Seperti juga beberapa kampus, kemudian universitas, sekolah tinggi maupun juga institut, ini banyak sekali di kota Malang. Dan yang terbaru, per hari ini di tanggal 10, Universitas Brawijaya maupun juga Universitas Negeri Malang tengah melaksanakan ospek kampus hari pertama. Dan juga sempat dilaporkan oleh beberapa pendengar dari City Guide mengenai juga kemacetan akibat dari kegiatan tersebut. Karena mahasiswa ini dilarang untuk membawa kendaraan ya, yang kami dapat informasinya begitu. Khususnya dari mahasiswa Brawijaya, ini untuk berangkat ospek tidak boleh membawa kendaraan pribadi, sehingga harus diantarkan oleh orang tuanya maupun juga dari driver ojek online. Sehingga tadi pagi bahkan setengah lima itu sekitaran Jalan Veteran, Gajayana, Sumbersari, Soekarno-Hatta, Maijen Panjaitan, Betek itu sudah dipadati oleh mahasiswa baru dari Universitas Brawijaya yang akan melaksanakan ospek. Dan kalau kita melihat juga kawan, pertumbuhan mahasiswa maupun juga masyarakat di Kota Malang ini setiap tahunnya bertambah. Nah, ini apakah juga membuat Kota Malang ini menjadi untung atau buntung? Nah, kalau kita melihat beberapa data yang kami dapat juga ya, kalau dari Universitas Brawijaya sendiri, di tahun ini itu menyediakan sekitar 18.970 mahasiswa. Dari jalur undangan saja, undangan rapot ya, ini sekitar 3.900 orang yang diterima. Sedangkan untuk SNBT atau ujian terbuka yang menggunakan komputer itu menerima sekitar 5.842 calon mahasiswa. Ini hanya dari undangan maupun juga tes yang dilaksanakan oleh Kemendikbud ya kawan. Belum lagi nanti ditambah dengan jalur mandiri maupun jalur afirmasi yang lainnya. Itu baru dari Brawijaya kawan. Kalau kita melihat dari UM atau Universitas Negeri Malang, ini total daya tampungnya sebanyak 13.101 mahasiswa. Kemudian juga ada UMM sekitar 6.000 mahasiswa, kemudian Unisma sekitar 4.000 mahasiswa, ditambah lagi ada Polinema dan UIN Malang, dan banyak sekali kampus swasta lainnya yang cukup banyak untuk menampung mahasiswa ribuan setiap tahunnya di Kota Malang. Dan pertumbuhan ini jelas kawan, setiap tahunnya juga akan memberikan dampak positif maupun juga negatif ya, yang dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya di Kota Malang. Tapi kalau kita melihat juga banyak sekali pertumbuhan positif ya, mulai dari warung yang semakin laris, kemudian ojek online yang semakin ramai, dan kemudian yang punya kos-kosan ini juga semakin laris. Tapi nanti kita juga akan bahas di segmen selanjutnya. Dan di siang hari ini kita coba putarkan lagu dari Major Lazer, Lean On.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi kita coba kawan ya untuk melihat bagaimana dampak positif dan negatifnya dari bertambahnya mahasiswa baru di Kota Malang yang dijuluki juga dengan Kota Pendidikan. Karena banyak sekali universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi yang berada di Malang Raya, khususnya juga di Kota Malang. Tapi tadi kita coba untuk baca ya beberapa info, ini dari Pak Nick menanggapi. Tadi kita sempat juga bahas kemacetan di sekitaran Jalan Veteran sejak subuh ya kawan. Dan Pak Anik tadi juga mengirimkan foto. Ini Veteran sejak subuh sudah padat kawan. Coba kita tampilkan ya di radio visual kami. Ini dipenuhi oleh mahasiswa baru yang diantarkan orang tuanya, kemudian juga diantarkan oleh ojek online. Karena memang kalau di Brawijaya sendiri, untuk ospek kampus ini tidak boleh untuk berangkat dengan kendaraan pribadi, sehingga memang harus diantar. Dan kata Pak Nick, kalau mahasiswa UB ini diantarkan itu sebetulnya ya juga bikin macet, tapi dampak positifnya rezeki bagi ojek online ya, karena juga dapat banyak orderan dan juga banyak pesanan. Begitu Pak Nick, terima kasih Pak Nick untuk update-nya. Dan kita coba untuk lihat lagi ya kawan, berapa ribu mahasiswa yang masuk di Kota Malang itu ada sekitar juga, berarti totalnya hampir 25 ribu mahasiswa baru setiap tahunnya di Kota Malang. Karena di Brawijaya sendiri untuk jalur undangan itu sekitar 3.900 orang. Kemudian untuk jalur ujiannya itu ada 5.842 orang. Belum ditambah lagi dengan jalur mandiri maupun juga jalur afirmasi. Dan kalau dari UM, untuk undangannya itu sekitar 3.726 mahasiswa. UMM ada 6.000 mahasiswa. Unisma ada 4.000 mahasiswa. Belum lagi ditambah dengan Polinema, kemudian juga UIN Malang, kemudian Unitri, dan masih banyak sekolah tinggi lainnya di Kota Malang yang setiap tahunnya juga terus bertumbuh. Lah kalau kita melihat dampak positifnya, yang pertama adalah jelas mahasiswa ini bisa menjadi mesin konsumsi kota. Mahasiswa pasti juga akan butuh seperti kos-kosan, kemudian makan, laundry, fotokopi, internet. Bahkan tadi malam kawan, saya sempat mobile juga di sekitaran Simpang Gajayana Sardo sampai ke Veteran. Tadi malam itu fotokopian, kemudian juga print-printan itu rame sekali, padat oleh mahasiswa baru yang sedang ngeprint ya untuk tugas ospeknya. Bahkan saya kemarin mobile sampai jam 11 malam itu masih rame kawan untuk print-printan dan fotokopi. Ini juga bisa mendongkrak perekonomian dari masyarakat Kota Malang sendiri. Kemudian di samping itu juga bisnis kuliner, kemudian kafe, ini juga mendapatkan atensi ya dari kehadiran mahasiswa baru yang datang di Kota Malang. Saya coba baca kawan data dari BPS Kota Malang yang mencatat nilai produk domestik regional bruto atau PDRB sektor akomodasi dan makan minum Kota Malang ini mencapai 5,29 triliun rupiah. Ini juga bisa menjadi tren positif kawan bagi pertumbuhan Kota Malang ya, karena walaupun banyak yang mengeluhkan kalau mahasiswa yang datang ini bikin macet dan lain sebagainya, tapi kalau kita melihat dari data BPS Kota Malang, ini nilai PDRB sektor akomodasi dan makan minum Kota Malang itu sudah mencapai 5,29 triliun. Penerimaan pajak rumah makan itu naik sekitar 43,96% dibanding tahun 2022. Kemudian pajak kafetaria bisa mendongkrak naik sekitar 55,13% dari tahun 2022. Di samping itu juga, selain kafe, bisnis kos, laundry, dan jasa ini juga ikut hidup. Kita sering

0: dan rutinitasnya juga mulai berjalan kembali. Ini akan menghidupkan bisnis kos, laundry, dan jasa. Seperti juga ojek online, ini juga terkena dampak positifnya karena mahasiswa juga membutuhkan akomodasi. Tidak semua mahasiswa itu bisa untuk membawa kendaraan pribadi ke Kota Malang, apalagi yang merantau. Sehingga peran dari ojek online ini juga sangat diperlukan, bahkan juga penting ya untuk akomodasi dan juga mobilitas dari mahasiswa sendiri. Kemudian pemilik kos, tukang bangunan, laundry, warung, wifi, dan lain sebagainya ini juga terciprat ya dari dampak positif dengan adanya mahasiswa baru yang seiring tahun juga terus bertambah di sekitaran Malang. Dan ini ada dari Pak Ahmad Sabarudin yang juga update ya mengenai maba UB di tahun 2026 ini sekitar 18.000 orang, sedangkan dari UM sekitar 13.000 orang. Nah, ini juga bisa dibayangkan bagaimana crowdednya di sekitaran kampus tersebut ya tadi pagi yang sudah banyak laporan kawan. Ini juga sangat istimewa untuk mendongkrak juga perekonomian dari masyarakat di Kota Malang. Dan nanti boleh untuk Anda tambahkan bagaimana pendapat maupun juga opini terkait dengan mahasiswa Kota Malang yang seiring tahun juga seiring bertambah. Namun kita akan coba untuk bergeser dulu ke newsroom untuk update seputar di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan ruas tol di titik-titik lainnya. Dan yang saya pantau juga untuk cuacanya saat ini rata-rata di ruas tol kawannya dari Malang menuju Gempol sampai ke Surabaya rata-rata itu cerah hingga cerah berawan. Dan ada beberapa titik udara kabur. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan titik-titik lainnya untuk cuacanya. Kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911FM.

0: Decisions for Your Life. Citygate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Ngiriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Nino Marion Jola, judulnya Jam Rawan. Dan memang kawan, di jam setengah tiga sore ini ya, juga cukup lumayan rawan, karena tadi sempat terik mataharinya, kemudian sekarang sudah berubah, agak sedikit mendung. Ini kami pantau dari sekitaran kantor City Guide Malang. Dan saat ini untuk cuaca masih di sekitaran 25 derajat Celcius dan sedikit ada potensi hujan nanti maghrib. Nah, ini perlu untuk diwaspadai dan diantisipasi. Barangkali ada rencana untuk keluar nanti sore sampai malam hari, takutnya nanti malah kejebak hujan dan macet. Jadi lebih baik untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Dan kawan, di siang hari ini, untuk Anda yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih kok harus di Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decodor Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decodorstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Dan di siang hari ini kita masih membincangkan kawan ya, terkait dengan pertambahan dan juga pertumbuhan dari mahasiswa baru yang semakin tahun semakin bertambah, khususnya di Kota Malang. Kalau kita tadi sempat membahas dampak dari positifnya, selain juga dari masyarakat yang terdampak maupun juga UMKM yang pendapatannya juga semakin meningkat, data dari BPS Kota Malang ini juga mencatat PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto sektor akomodasi dan makan minum Kota Malang ini mencapai sekitar 5,29 triliun rupiah. Ini bertumbuh pesat 30% dari tahun 2022 dan tentunya kalau bertumbuh ini juga menjadi tren yang positif. Selain itu, mahasiswa kawan, mahasiswa di Kota Malang ini juga ikut menghidupkan berbagai macam event dan ekonomi kreatif. Yang informasi terbaru maupun juga kegiatan terdekat ya, kemarin di hari Sabtu ada konser Preston di sekitaran Sudimoro. Lah itu juga bisa menjadi salah satu bentuk mahasiswa ini ikut menghidupkan event dan ekonomi kreatif. UMKM juga mendapatkan kesempatan untuk berjualan, kemudian mempromosikan usahanya, kemudian juga pesertanya juga semakin ramai, penyelenggara event, pekerja kreatif, pasar, hingga tercipta komunitas dan startup yang tentunya bisa menjadi nilai positif bagi masyarakat di Kota Malang. Dan selain itu juga, dari adanya mahasiswa baru yang semakin tahun semakin bertambah, ini juga memperbesar peluang talent pool Kota Malang. Karena Kota Malang juga tentunya akan mendapatkan suntikan dari anak muda ya, dari berbagai daerah tanpa harus membesarkan mereka sejak kecil. Sehingga mereka ini datang ke Kota Malang itu sudah punya kemampuan, jaringan, budaya, ide maupun juga kreativitas yang potensinya besar apabila mereka sudah lulus dari perkuliahan. Namun, kalau kita melihat dari dampak negatifnya, kita juga perlu untuk adil ya, ketika kita melihat bagaimana dampak negatifnya dari pertumbuhan mahasiswa di Kota Malang ini. Yang pertama jelas, tekanan terhadap lalu lintas. Seringkali City Gate menerima laporan tentang kemacetan di sore hari, apalagi di jam-jam pulang, di jam-jam istirahat siang hari, itu juga berpotensi untuk menyebabkan kemacetan. Ditambah belasan ribu mahasiswa yang sudah kita sampaikan tadi, mahasiswa baru ya di sekitaran UB maupun juga di UM, ini juga ada potensi untuk meningkatkan kemacetan di jalan raya. Tentunya kemacetan ini juga akan menambahkan sedikit crowded di jalan raya. Namun yang perlu juga menjadi atensi adalah kawasan kos ini juga berpotensi menjadi target kriminalitas kawan. Kemarin yang terbaru ya, di tanggal 7 Agustus tahun 2026, Polresta Malang Kota ini sudah melakukan pemetaan kepolisian yang menunjukkan kalau Kecamatan Lokwaru ini masih menjadi wilayah dengan kasus curanmor tertinggi di Kota Malang. Nah, ini polisi juga menyoroti tingginya mobilitas mahasiswa, banyaknya rumah kos, dan juga lemahnya pengawasan sejumlah lingkungan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pelaku ataupun oknum untuk melancarkan aksinya. Karena memang kita sering kali ya kawan melihat di sekitaran, kalau Anda pernah mobile di sekitaran Kerto, kemudian di Watugong, itu banyak sekali kos-kosan yang sedikit sempit kemudian di jalan raya, namun tidak punya lahan untuk membuat parkir kendaraan kos-kosan, sehingga hanya menyediakan rumah untuk tempat tinggalnya saja ataupun kamar untuk tempat tinggalnya saja, dan kendaraan motornya diparkir di depan rumah kos. Nah, ini kan juga berpotensi untuk menambah kawasan kos menjadi target kriminalitas. Ini perlu menjadi atensi bersama lintas sektor maupun juga lintas instansi untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan saat mahasiswa baru ini datang di Kota Malang.
1: City Guides Life Hacks.
2: Banyak orang merasa, nanti kalau kurang tidur bisa dibalas pas weekend deh. Padahal tubuh manusia ini punya yang namanya sleep debt atau hutang tidur. Sleep debt ini terjadi ketika waktu tidur kita terus berkurang setiap hari, meski cuma 1 atau 2 jam. Contohnya tubuh butuh tidur 8 jam, tapi kita hanya tidur 6 jam. Artinya ada hutang tidur 2 jam yang terus menumpuk. Masalahnya, hutang tidur tidak bisa langsung lunas hanya karena tidur seharian di akhir pekan. Karena tubuh tetap membutuhkan ritme istirahat yang stabil, bukan sekedar tidur panjang sesekali. Nah, kebiasaan ini cukup sering terjadi pada anak muda sekarang. Begadang karena scrolling media sosial, maraton series, atau main game, kerja atau nugas sampai dini hari, lalu paginya tetap harus bangun cepat. Kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bukan cuma ngantuk, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi, menurunkan daya ingat, dan membuat tubuh lebih mudah stres. Secara ilmiah, kurang tidur juga mempengaruhi hormon lapar dan kenyang. Tubuh jadi memproduksi lebih banyak hormon ghrelin yang memicu rasa lapar dan menurunkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang. Makanya orang yang sering begadang biasanya jadi lebih gampang lapar. Dalam jangka panjang, utang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi, gangguan metabolisme, sampai masalah kesehatan jantung. Nah, fun fact-nya, saat kurang tidur, otak manusia bisa mengalami mikrosleep, yaitu kondisi ketika otak tertidur beberapa detik tanpa disadari. Meski mata masih terbuka, dan ini sangat berbahaya kalau terjadi saat berkendara. Karena itu, cara membayar utang tidur bukan dengan tidur ekstrim di akhir pekan, tapi dengan memperbaiki pola tidur secara perlahan, misalnya menambah waktu tidur 30-60 menit setiap malam, dan tidur di jam yang konsisten ya, karena ternyata tidur bukan sekedar istirahat, tapi juga cara tubuh memperbaiki diri.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di siang hari ini kawan, untuk Anda yang sudah punya internet tapi lemot sampai bikin emosi, saatnya untuk pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya, gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan di siang hari ini kawan, kita masih membahas ya tentang juga dampak dari positif maupun juga negatif dengan adanya pertumbuhan mahasiswa baru yang semakin tahun semakin meningkat, khususnya di Kota Malang. Kalau tadi sempat kita membahas positifnya, maka untuk melihat dari sisi negatifnya ini juga perlu untuk menjadi adil ya. Karena dengan bertambahnya mahasiswa baru di Kota Malang, ini kawasan kos juga tentu menjadi target kriminalitas dari pelaku maupun juga oknum yang biasanya juga sering untuk melancarkan aksinya. Dan di tanggal 7 Agustus kemarin kawan, Polresta Malang Kota ini juga sudah mengeluarkan hasil pemetaan ya kepolisian yang menunjukkan Kecamatan Lawak Waru ini masih menjadi wilayah dengan kasus curanmor tertinggi di Kota Malang. Nah, ini polisi sehingga menyoroti bagaimana tingginya mobilitas mahasiswa, kemudian banyaknya rumah kos, maupun juga lemahnya pengawasan sejumlah lingkungan yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku maupun oknum untuk melancarkan aksinya. Dan selain itu kawan, kebutuhan hunian ini juga mendorong kepadatan kawasan kampus. Kita bisa melihat untuk Anda yang sudah lama tinggal di Kota Malang ya, banyak sekali persawahan maupun juga ilalang yang masih asri, kemudian masih hijau di Kota Malang. Tapi sekarang sudah berubah menjadi gedung, kemudian kios maupun juga rumah kos. Nah, ini juga salah satu dampak negatifnya adalah kebutuhan hunian yang terus mendorong kepadatan kawasan kampus. Kalau dulu di sekitaran Simpang Gajayana, Merjosari masih lumayan ada sawah ya, tapi sekarang sudah dipadati dengan gedung-gedung maupun juga rumah kos yang semakin tahun juga semakin dibangun untuk memenuhi kebutuhan dari akomodasi yang akan digunakan oleh para mahasiswa baru ini. Jadi selain juga macet, permukiman juga semakin padat, kemudian juga kebutuhan parkir juga bakal meningkat, ruang terbuka hijau ini juga berkurang. Nah, ini yang perlu menjadi atensi maupun juga titik serius ya oleh pemerintah Kota Malang sendiri untuk bagaimana nanti selain memperbolehkan untuk izin mendirikan bangunan atau IMB, ini pemerintah Kota Malang juga bisa tetap memberikan RTH atau ruang terbuka hijau, setidaknya untuk udara segar yang bisa dirasakan oleh masyarakat, agar tidak hanya memberikan izin untuk mendirikan bangunan, tapi juga memberikan bagaimana solusi dari dampak dari kepadatan yang sudah dibangun. Selain itu kawan, kita juga bisa melihat menambahnya beban sampah dan layanan kota. Ini kalau kita lihat dari portal Kota Malang, ini Kota Malang sendiri itu sudah menghasilkan timbulan sampah sekitar 731 ton setiap hari. Ini berdasarkan data tahun 2024. Meskipun 98% dari sampah tersebut berhasil dikelola, namun volumenya ini tetap sangat besar kawan. Dan kalau kita lihat dari data DLH Kota Malang, ini di tahun 2025, itu produksi sampah juga masih stabil di sekitaran 730 ton per hari, dengan sekitar 514 sampai 520 ton masuk TPA Supit Urang. Nah, ini juga bisa menjadi atensi baik dari pemerintah Kota Malang, kemudian juga dari DLH, bagaimana agar dari pertumbuhan masyarakat maupun juga pertumbuhan mahasiswa di Kota Malang ini tidak hanya menimbulkan dampak positif maupun juga negatif, tapi bisa seimbang antara keuntungan dan kerugian, sehingga tidak hanya menjadi ketimpangan antara masyarakat dan juga untuk mahasiswa. Dan di siang hari ini kawan ya, Anda masih boleh untuk terus mobile dan update seputar informasi di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Untuk informasi seputar jantung.
2: Kau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda boleh tambahkan kawan yang mengarah ke sekitaran Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo, bagaimana? Apakah lancar juga? Bisa kirimkan di 0811 3600 911.

0: Saw your son today. He looked just like you. You was the greatest.
1: Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau, kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, Kota Batu mulai bentuk peta fiskal 2027 untuk pembangunan. Dalam rencana KUA PPAS 2027, belanja daerah diproyeksi mencapai 1,05 triliun rupiah, sedangkan pendapatan daerah ditargetkan mencapai 970,62 miliar. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan rancangan anggaran itu tidak sekedar diarahkan untuk memenuhi belanja pemerintah. Anggaran 2027 akan difokuskan pada program yang bisa berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari layanan dasar, infrastruktur, pertanian, pariwisata, umum, ekraf, sampai pendidikan. Kebakaran di Bromo jadi sorotan media internasional. Salah satu media internasional yang memberitakan soal kebakaran Bromo, kantor berita asal Amerika Serikat Associated Press, melihat dari website mereka, salah satu yang jadi beritanya soal kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang meluas sampai 176 hektar Jumat kemarin. Associated Press dalam beritanya juga memberikan keterangan imbas kebakaran yang meluas, kawasan Gunung Bromo ditutup untuk wisatawan. Selain itu, yang jadi sorotan Associated Press soal musim kemarau tidak biasa yang terjadi di Indonesia. Mereka memaparkan beberapa bencana di Indonesia saat kemarau, termasuk kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Kawan, Indonesia makin dipercaya gelar laga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir menyambut positif semakin banyak klub sepak bola dunia yang menggelar pertandingan pramusim di Indonesia. Menurut Erick, kondisi ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap sepak bola dan industri olahraga Indonesia. Sejumlah laga internasional digelar sepanjang Agustus, termasuk Aston Villa melawan Indonesia All Star, Chelsea menghadapi AC Milan, serta Brisbane Roar melawan Persija Jakarta. Erick menyebut pertandingan internasional juga berdampak pada pariwisata, perhotelan, transportasi, dan UMKM. Kemenpora memastikan akan terus mendukung penyelenggaraan laga internasional di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

Sedikit lain on an FM, guidance for your life. Selamat sore, kawan, saya Nurul Fitriani. Sore hari ini menemani Anda di City Report ya. Masuk di jam 3. Dan ini barangkali untuk Anda bisa antisipasi. Sejak kemarin ya, kita sempat sampaikan, kawan, untuk di wilayah Kota Malang memang perlu untuk antisipasi. Hari ini nampaknya di beberapa kampus sudah mulai melaksanakan kegiatan ospek. Karena kalau di hari-hari sebelumnya ya, sebelum ospek ini kan juga ada beberapa kampus yang mengadakan simulasi, kemudian juga lain sebagainya. Dan hari ini selain di UB, kabarnya beberapa kampus juga mulai kegiatan ospek. Jadi bisa diantisipasi bukan hanya waktu pagi hari saat mereka berangkat, tapi juga sore hari ya, sepertinya sekitar jam setengah 4 sampai di jam setengah 6 atau setengah 7 malam nanti ya, perlu untuk Anda antisipasi jalur-jalur yang mengarah ke kampus karena bakal bubaran setelah ospek di hari pertama ya, hari ini 10 Agustus 2026. Kemudian juga untuk beberapa informasi, kawan, dari pendengar Sirigar FM, nanti kembali kita akomodir untuk Anda. Pastinya informasi dari Anda masih bisa terus bagikan di 0811 3600 911.

0: Sergeant Lennon on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, tadi ada beberapa informasi ya yang kita terima untuk di siang hari ini. Tadi itu ada, sebentar, tadi Pak Rofik ya yang belum sempat untuk kita bagikan untuk informasinya berupa video dan juga voice note. Ini tadi laporan untuk di wilayah manakah Pak Rofik, coba saya tampilkan dulu.
1: Fenomena sekolah ya, nggak pakai helm. Ini gimana ini, Pak Polisi? Perlu diedukasi atau gimana ini lah ini?
0: Baik. Lokasinya di mana itu, Pak Rofik? Tadi dari Pak Rofik juga disertai melalui voice note. Saya play juga, kawan.
2: Ini Mbak, maaf, selamat siang. Mau ngasih info aja. Apa memang ini sudah menjadi sebuah pembiaran ya, jadi keluarnya bubaran sekolah anak SMA itu saya melihat di SMKN Nasional Jalan Langsep itu bubaran sekolah naik motor, udah begitu aja nyantin tinggal pakai helm gitu ya. Apa mungkin apa kultur seperti ini yang ada pembiaran sampai

0: Jadi mungkin bisa disampaikan ke jajaran terkait untuk bisa paling nggak memberikan edukasi kepada generasi-generasi muda ini. Terima kasih, selamat siang.
1: Oke, terima kasih Pak ya. Selamat siang juga, itu dari Pak Rofik. Nah, ini juga yang menjadi salah satu hal yang cukup sering ya dari pendengar Sidigar FM juga sampaikan, bagaimana untuk anak-anak sekolah ketika berangkat. Kalau untuk anak SMA memang ada yang barangkali sudah punya SIM gitu. Kemudian ketika berangkat sekolah sudah menggunakan kendaraan pribadi, tapi juga ini sangat disayangkan dari mereka, ada juga yang masih belum tertib berkendara soal kelengkapannya, entah itu helm begitu ya. Nah, ini juga masih perlu jadi perhatian barangkali dari orang tua yang ada di rumah yang sudah memperbolehkan untuk putra-putrinya ini berangkat menggunakan kendaraan pribadi ya. Mungkin bisa diingatkan juga untuk penggunaan helm, karena ini bukan hanya untuk mereka sendiri, bukan hanya untuk orang lain maksudnya, tapi juga untuk keselamatan mereka sendiri ketika berkendara. Terima kasih Pak Rofik. Dan tadi kalau untuk di lokasi ya, karena jamnya pulang sekolah juga, tapi kondisi traffic sementara masih cukup lancar. Daerah Jalan Langsep, tadi informasi dari Pak Rofik. Kemudian untuk yang lainnya juga, kawan, karena sebelumnya kita sempat dapat kabar melalui sosial media, ini soal informasi awalnya itu ada plat L yang kena sweeping di wilayah Kota Malang. Jadi kita masih coba konfirmasi apakah sudah ada laporan terkait hal tersebut ya ke pihak kepolisian, karena ramai itu di media sosial. Dari media sosial, videonya itu berupa rekaman CCTV. Rekaman CCTV Malang Kota ya, Anda bisa akses juga kawan. Nah, waktu itu dari rekaman CCTV Diskominfo Kota Malang tertulis juga ya dalam rekaman CCTV tersebut. Coba sambil saya buka di ponsel saya, karena ini saya buka melalui link yang kita dapat, belum bisa diakses ternyata ya. Coba melalui akun pribadi saya. Ini tadi kalau tertulis lokasinya itu ada di Jalan Ahmad Yani. Lokasinya di daerah Jalan Ahmad Yani. Kemarin tanggal 9 Agustus 2026 sekitar jam 1 dini hari sebenarnya ya. Jadi waktu dini hari itu kawan, ada beberapa anak muda yang lokasinya itu nampak di bawah flyover, bukan flyover, jembatan penyeberangan ya, atau JPO, JPO Ahmad Yani. Nah, ini mereka itu posisinya ada di sebelah kiri, kurang tahu ini untuk yang mengarah ke Malang atau mengarah ke luar Kota Malang untuk jalur mereka nongkrongnya. Kemudian ketika ada kendaraan, ya kalau dari video tersebut dijelaskan kalau ada kendaraan plat L ya, tapi kita juga masih belum bisa pastikan apakah memang hanya plat L saja atau bagaimana. Itu ada beberapa anak-anak muda yang langsung berlarian dan melakukan tindakan yang bisa dibilang kekerasan gitu. Nah, ini juga barangkali dari Anda sempat melihat ya di media sosial. Dari video tersebut kita masih make sure dulu, kita pastikan apakah betul ini kejadian sweeping atau bagaimana. Kita sempat lihat di akun persebayafans.27. Mungkin Anda bisa cek juga di sana. Tadi sudah kita sampaikan ke pihak kepolisian untuk videonya, apakah dari video tersebut sudah ada pihak terkait ya yang melaporkannya, maupun juga pihak kepolisian sudah bertindak dari video tersebut, sudah dilakukan pencarian atau penelusuran atau bagaimana. Kalau informasinya sih dari Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman, tadi sempat kita hubungi sekitar jam 10 lewat 50 menit, kita sempat menanyakan untuk konfirmasi soal informasi yang beredar ya di media sosial yang plat L ini bertuliskan hati-hati ada sweeping Aremania. Nah, ini kita make sure, kita pastikan apakah ada update soal informasi tersebut. Kabarnya masih nihil ya dan masih didalami kawan. Dan ini tadi kita juga sudah menanyakan juga, barangkali nanti kalau sudah update-nya kita mohon diinformasi juga, kira-kira kalau berkenan untuk bisa sambung di on air ya, ini bisa disampaikan juga agar harapannya masyarakat tidak khawatir, karena banyak juga memang warga Malang yang punya plat L gitu. Dan ini tadi baru direspon ya, karena kita sempat komunikasi sejak di jam 10 lewat 51 menit pagi tadi, ini baru direspon sekitar jam 3 lewat 17 menit, dan kita masih coba komunikasi melalui pesan chat kawan bersama dengan

0: Divisi Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman. Mungkin kalau pas yang di TKP ada dari pendengar Sidigir FM yang mengetahui ya kondisi real di sana, nanti boleh untuk Anda share juga. Anda bisa bagikan langsung di WhatsApp kami, Anda bisa sharing di 0811-3600-911. Karena kalau kemarin kita sempat sambung dengan salah satu pendengar Sidigir FM menyampaikan hal yang kurang mengenakan juga ketika melintas di wilayah Kota Malang. Kemarin sore saya terima pesan chat dari Bu Afri. Nah, mungkin kalau Anda kemarin sempat simak juga Sidigir FM sekitar jam 4 ya, kita sempat on air juga langsung dengan Bu Afri. Waktu itu yang menceritakan pengalaman kurang mengenakan ketika melintas dari arah Jalan Oro-Oro Dowo mengarah ke Jaksagung Suprapto, itu sempat ketemu dengan beberapa anak-anak muda yang menggedor-gedor kendaraannya, kemudian memepet kendaraannya dan juga menanyakan gitu ya hal yang kurang mengenakan. Dan diketahui memang plat kendaraan dari Bu Afri ini plat L. Hal tersebut juga sangat disayangkan karena apakah hal ini juga terkait dengan supporter atau bagaimana begitu ya. Nah, ini kita juga masih coba untuk terus tanyakan ke pihak kepolisian, barangkali sudah ada informasi yang masuk di sana. Dan harapannya ini juga menjadi atensi untuk bisa dijaga ya beberapa area agar masyarakat pun yang beraktivitas ini bisa tetap aman. Kalau dari Anda ya mau menambahkan nanti boleh, Anda bisa share di WhatsApp kami 0811-3600-911. Yang lagi mobile mau mengarah ke tol, kita geser dulu update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan, lalu menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini ada pantauan berawan ya di beberapa titik yang ada di ruas tol, jadi Anda perlu waspadai saja. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di ruas tol, kirimkan di 0811-3600-911.
1: Info, informasi seputar
3: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya.

0: Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudeya. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati kepada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebon Sari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, sebelum ke beberapa informasi yang kita terima, saya juga masih punya satu informasi penting untuk Anda yang akan beraktivitas di kawasan Universitas Brawijaya sehubungan dengan pelaksanaan PKKMB Raja Brawijaya 2026. Pada periode 10 sampai 14 Agustus 2026, diperkirakan akan terjadi peningkatan aktivitas dan kepadatan lalin di sekitar kampus. Untuk itu Anda diimbau untuk menghindari ruas jalan sekitar Universitas Brawijaya di jam 5 pagi sampai di jam 6 pagi. Ini karena mereka datang ya untuk mahasiswanya untuk ospek. Sedangkan untuk bubaran ini sekitar setengah 4 sore. Jadi saat ini kawan ya, jam 15.30 sampai di jam setengah 5 nanti waktu Indonesia bagian Barat, serta Anda lebih direkomendasikan memilih jalur alternatif untuk memperlancar perjalanan. Untuk itu kawan, atur waktu perjalanan Anda, pilih jalur alternatif dan tetap berhati-hati di jalan. Informasi ini dipersembahkan oleh Universitas Brawijaya. Oke, kita lanjut ke beberapa informasi tadi yang kita terima. Kalau sebelumnya saya sempat sampaikan salah satu yang ini tadi sempat jadi concern ya, laporan yang kita terima salah satunya melalui media sosial kawan, itu ada sweeping ya. Jadi dari akun persebayafans.27, Anda bisa cek juga di sana untuk videonya. Kemudian tadi kita coba pastikan ke pihak Polresta Malang Kota apakah sudah dapat laporan dari warga kota Malang yang sempat mengalami hal yang kurang mengenakan, salah satunya sweeping ya. Karena kemarin kita juga sempat terima informasi dari salah satu pendengar, ada Bu Afri ya, yang membagikan pengalamannya. Kemudian tadi juga kita share ke Ibda Lukman, Sagu Kasih Humas Polresta Malang Kota, harapannya ini jadi atensi. Karena kalau kemarin kita sempat komunikasi dengan pihak Polresta Malang Kota, waktu itu dengan Kabak Ops ya, ada Kabak Ops Polresta Malang Kota, ada Kompol Rizky yang waktu itu juga menyampaikan terima kasih atas informasinya. Tentunya kejadian ini sangat disayangkan dan tidak diharapkan. Dan juga diberikan pesan oleh Kompol Rizky, jika pendengar mengetahui ataupun mengalami kejadian pengancaman ataupun tindak pidana, ini bisa hubungi ke pihak kepolisian ya, bisa di 110 atau di Jogomalang Presisi agar bisa segera direspon dan juga ditangani. Itu kawan, kemarin respon dari pihak kepolisian ada Kabak Ops Polresta Malang Kota, ada Kompol Rizky. Kemudian untuk yang lain, coba saya geser dulu ke newsroom. Tadi ada informasi, saya geser dulu ke Mufti.
1: Ya Nurul, tadi baru saja ada Pak Aji yang telepon ke newsroom. Ini seputar dengan peringatan hari ulang tahun Arema. Nah, kemarin kan juga sempat viral ya di media sosial, ada aksi sweeping terhadap plat L atau dari Surabaya. Karena alasan ini juga berimbas dari hasil pertandingan semifinal antara Arema dengan Persebaya yang Arema juga kalah ya 1-0. Nah, ini juga menimbulkan respon yang bermacam-macam dari Aremania. Dan Pak Aji sendiri ini termasuk dari salah satu korban sweeping. Tadi sempat saya cek apakah platnya Pak Aji ini menggunakan plat L, tapi Pak Aji menggunakan plat N. Bahkan plat N sendiri, N Malang ya, ini juga terkena sweeping. Dan kalau dari penuturan Pak Aji yang merasakan langsung, itu yang melakukan sweeping bukan dari Aremania dewasa, tapi dari anak-anak, begitu umurnya juga masih labil dan juga remaja. Kemudian yang ditanyakan adalah, tadi sempat Pak Aji diinterogasi oleh beberapa anak-anak, sampean Arema apa enggak? Kemudian tidak dijawab oleh Pak Aji dan direspon juga dengan kata-kata kasar dari teman-teman Aremania. Dan Pak Aji juga mengimbau kepada masyarakat nantinya, apalagi nanti malam kawan juga ada aksi konvoy ya, jalan bersama dari Aremania. Ini titik kumpulnya dari flyover Arjosari, mulainya 9:30 malam, kemudian finishnya di Balai Kota sampai di Stadion Gajayana. Itu untuk nanti malam. Jadi antisipasi juga kepadatan maupun juga pengguna ojek online, karena Pak Aji ini mengeluhkan beberapa kendaraan ojek online ini platnya L, apalagi kendaraan yang disubsidi atau disuplai dari pihak ojolnya, seperti itu. Jadi tidak semua yang plat L itu juga berasal dari Surabaya, seperti itu.
0: Oke, baik, itu cerita dari Pak Aji ya tadi. Mungkin kalau Pak Aji mau sambung juga nih di on air, kejadiannya kapan, kemudian waktu itu juga seperti apa, nanti boleh Pak Aji untuk kembali sambung nih, untuk disampaikan ke para pendengar Sedigir FM juga, kira-kira waktu itu kejadiannya seperti apa. Cukup prihatin juga ya Pak Aji. Kemudian kawan, karena sejak tadi kita juga masih terus komunikasi dengan pihak dari Polresta Malangkota untuk hari ini ya, bersama dengan Kasihumas Polresta Malangkota ada Ibda Lukman, dan beberapa cerita dari pendengar Sedikit FM juga tadi kita sampaikan ke Ibda Lukman, dan pihaknya pun juga menyampaikan cukup prihatin begitu ya. Dan meskipun begitu, sampai sekarang belum ada laporan yang masuk ke pihak Polresta Malangkota. Itu untuk informasi yang kita terima. Kemarin kita juga sempat tanyakan ya ke Bu Afri yang sempat sharing secara langsung ke Sedikir FM, apakah ada dokumentasinya begitu untuk bisa dilaporkan dan lain sebagainya. Kalau dari Bu Afri kabarnya kemarin disampaikan ada rekaman ya, barangkali yang bisa dilihat di dashboard. Cuman sampai hari ini kita masih belum dapat rekamannya juga. Coba nanti kita WhatsApp kembali ke Bu Afri. Itu kawan sementara untuk informasi di sore hari ini. Tadi ada sempat yang menanyakan juga, selamat sore Pak Yudi. Pak Yudi baru saja menanyakan, besok lusa di mana lagi ada acara-acara yang bikin macet jalan supaya bisa antisipasi, karena kerjanya di lapangan dan areanya wilayah Malang Raya. Coba saya cek dulu Pak Yudi ya di database kami, daerah mana sajakah yang besok lusa perlu untuk diantisipasi, sambil nanti coba dibantu oleh teman-teman di newsroom. Masih coba kita rekap dulu Pak Handi ya, Pak Yudi mohon maaf. Yang lainnya lagi kawan dari Anda yang mau menambahkan, masih bisa untuk Anda share infonya di 0811 3600 911.
2: Wisdom. Menjalankan aktivitas kegiatan sosial yang saat ini komunitas yang saya jalankan ya, tentang Kamu Dolanan, protesan itu muncul dari berbagai macam orang, mulai dari ibu saya sendiri. Jadi sampai bilang, kon iku lapo ngurusi koyo ngono gitu, iku lho gak menghasilkan uang, malah ngentekno duit, malah diprotesi sana sini, malah gak disenengi karo orang dan lain sebagainya gitu ya. Ya saya mencoba untuk menerima kritikan itu. Terus kemudian di fase-fase waktu tertentu saya langsung bilang sama ibu saya, Bu, tolong ikhlaskan saya untuk beraktivitas di sini. Karena kalau gak diikhlaskan, maka saya akan mengalami kendala-kendala tersebut. Dan kemudian mencoba untuk diikhlas, oh ya wis, like misalnya memang iki dalanmu nanggone kene, aku nyetujui, aku mengikhlaskan, sing hati-hati dan seterusnya gitu. Dan dari situlah keikhlasan-keikhlasan itu yang kemudian muncul dengan sendirinya. Karena ada motivasi dari orang tua, kesadaran dari orang tua yang menerima keadaan itu, sehingga berapapun yang saya dapatkan, berapapun yang saya keluarkan, saya sudah ikhlas karena ada orang tua yang mendukung dan mensupport. Minimal itu dari doa, karena saya sudah gak minta uang lagi sama orang tua di masa itu. Saya mengawali roadshow di Bali gitu ya. Roadshow di Bali ini awalnya berangkat beberapa orang, terus kemudian mundur, sisa dua orang, hanya saya dan teman saya. Di saat itu teman saya bilang, Cak Mus, aku cuma bondo awak tok yo. Jadi terus mangan ambek nginepe melok sopo iki. Pokok di kancane wis kene ndonga bareng supaya bisa terlaksana. Dan kemudian setelah kita lakukan rojo berangkat ke Banyuwangi selama 3 hari, turun dari Banyuwangi ke Bali itu skok depan saya olinya bocor. Ketika kejadiannya sampai di Bali dengan kondisi oli bocor itu, akhirnya kan uang terkurang yang itu gak masuk dalam anggaran untuk pengeluaran menservis oli yang bocor, ya kan. Terus oke lah ini dibenerin, setelah dibenerin berarti uang sudah berkurang gitu kan. Sampai di Bali itu pertama ke Sukawati, dari Sukawati ke Ubud. Waktu itu saya nggak tahu bahwa Ubud adalah daerah yang dalam tanda petik mahal. Terus waktu itu saya menyamakan kondisi di Bali dengan kondisi di Pulau Jawa, pokoknya nginep nanggone hotel Merah Putih. Merah Putih itu ya pom bensin gitu kan, itu sudah aman. Waktu itu di Ubud itu saya ngisi di mini talk show yang pesertanya itu hanya 5. Di 5 orang itu waktu tersampaikan ternyata ada orang-orang yang memang punya jabatan di perusahaannya gitu ya. Acara mini talk show itu selesai, ada satu orang yang sedang melakukan telepon. Dan telepon itu saat selesai ditutup, terus kemudian Cakmu setelah ini mau nginep di mana gitu. Nah itu yang nggak tahu tadi ditawari di Sukawati. Paling kami mau nginep di di pom bensin. Terus orang yang baru telepon itu bilang, Cakmu nanti nginepnya di sini ya, di hotel ini. Nanti dah nginep di sana aja. Terus besok yang rencana Cakmu mau ke posko pengungsian Gunung Agung, itu bisa berangkat sama saya. Makan, penginapan, dan lain sebagainya itu sudah ditanggung sama orang. Jadi saya rasa sebuah ayat yang mengatakan manusia itu akan diberi kekayaan dan kecukupan itu memang benar. Saya Mustafa Sayyid Amirul Mukmin atau biasa dipanggil Cak Mus dari komunitas Kampung Dolanan untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Sedikit lain mengenai FM Guiding for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, coba kita cek juga beberapa informasi dari pendengar. Termasuk tadi ada Pak Yudi. Pak Yudi yang menanyakan kiranya untuk besok lusa ini daerah mana sajakah di Malang yang sudah berpotensi ada kemacetan supaya bisa antisipasi. Sejauh ini Pak Yudi, dari data yang kita terima, yang perlu untuk diantisipasi yang pertama nanti malam itu jam 10 tepatnya. Jadi jam 10 malam nanti itu ada konvoy Aremania yang mulai dilakukan dari flyover Arjosari, finishnya di Stadion Gajayana. Informasi yang kita terima, nanti para Aremania itu akan jalan kaki atau long march gitu Pak ya. Itu untuk informasi sementara. Kemudian untuk di hari esok dan beberapa hari ke depan, yang pertama ini di area kampus UB ya, karena ada kegiatan ospek. Beberapa kali kita juga sudah sampaikan kegiatannya itu dari jam pagi ya. Kalau pagi itu karena mereka berangkat untuk ospek, dan kemudian untuk di jam sore saat ini ya, waktu mereka bubaran, itu dari tanggal 10 sampai tanggal 12 Agustus 2026. Kemudian juga di UIN kabarnya juga pagi, siang ini ada mahasiswa baru ya yang masuk ke asrama. Jadi barangkali bisa diantisipasi juga, periodenya cukup panjang dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Itu kawan sementara informasi-informasi yang kita dapat ya. Bagaimana untuk wilayah Kota Malang selama beberapa hari ke depan perlu untuk Anda antisipasi soal kondisi lalinya. Ada informasi tadi pantauan di daerah Jalan Bandung yang merambat. Ini tadi informasi dari siapakah yang di Jalan Bandung? Coba saya cek dulu. Sebentar kawan, untuk pantauan di daerah Jalan Bandung. Oh, Pak Gusmin. Selamat sore Pak Gusmin. Tadi ada informasi yang dibagikan, kemudian juga ada fotonya. Ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami. untuk pantauan Jalan Bandung saat ini merambat dua arah. Oke, terima kasih Pak Gusmin ya untuk infonya. Kemudian juga di wilayah lain, tadi ada Pak Michael. Pak Michael juga mengabarkan padat dua arah sekitaran Sardo, utamanya yang mengarah ke Dinoyo. Nah, ini sudah mulai merambat juga. Bisa diantisipasi kawan ya sore ini. Termasuk tadi ada informasi daerah Tunggul Bulung atau Saksofon ya. Tadi ada informasi dari Pak Yuda, beberapa dokumentasi, ada foto, ada video. Ini dia untuk foto yang pertama. Anda bisa lihat lokasi di menjelang simpang Tunggul Bulung ya, simpang Saksofon maksudnya. Kemudian ada videonya juga, saya coba tampilkan dulu. Oh, hanya video saja kawan, tidak ada keterangan berupa audionya. Tadi keterangan disampaikan melalui pesan chat atau captionnya ya, coba saya bacakan juga. Jadi kalau untuk informasinya, salah satu penyebab kepadatan ini di perlimaan Tunggul Wulung juga. Kondisinya sudah mulai merambat untuk di sore hari ini. Sejauh ini efek volume kendaraan saja Pak Yuda untuk di lokasi atau bagaimana? Boleh terus untuk Anda share kawan infonya di 0811-3600-911.
12: Jalan-Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
13: Jalan-Jalan Plus.
14: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
15: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
16: A few moments later.
15: Bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
9: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, informasi dulu untuk Anda dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ada pembebasan pajak daerah sampai 31 Agustus 2026. Berdasarkan Kepgub Jawa Timur, pembebasan pajak daerah meliputi bebas sanksi administrasi, kemudian bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh, kemudian bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya. Selanjutnya ada bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat. Tidak hanya itu, untuk pengenaan PKB dan juga BBNKB itu tidak naik. Jadi ayo warga Malang segera manfaatkan kesempatan ini. Info lebih lanjut Anda bisa kunjungi kantor bersama Samsat setempat di seluruh Jawa Timur.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan Dandung Yul Haryanto resmi menjabat sebagai PJ Sekda Kota Malang. Hari ini Wali Kota Malang Wahyu Hidayat resmi melantik Dandung Yul Haryanto sebagai pejabat Sekretaris Daerah Kota Malang. Hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda definitif. Seperti yang diketahui, Dandung saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang. Posisi ini diembannya dalam sejumlah agenda pembangunan sepanjang 2026, termasuk penanganan normalisasi sungai dan program perbaikan infrastruktur. Wahyu meminta Dandung segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah. Kawan Wagub Jatim keluhkan sulitnya pemadaman kebakaran di kawasan Bromo. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan, pihaknya meninjau langsung ke titik kebakaran yang terjadi di kawasan Bromo Tengger Semeru. Ia menyebut kondisi medan yang sulit serta perubahan arah angin menjadi salah satu kendala utama dari tim petugas untuk memadamkan api. Lebih lanjut, pihaknya meminta terhadap seluruh lintas sektor untuk tetap berupaya memadamkan api, serta wisatawan dilarang berkunjung untuk sementara waktu. Kawan PM Israel Netanyahu diam-diam setujui proyek Green Rafah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan diam-diam menyetujui rencana rekonstruksi jalur Gaza di bawah skema Board of Peace. Media Israel Army Radio melaporkan, Netanyahu memberi izin untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Green Rafah yang nantinya di bawah kendali pasukan multinasional. Lebih lanjut, meski kantor Perdana Menteri membantah dan menyebut laporan tersebut tidak akurat, pengerjaan jaringan listrik hingga air diprediksi mulai berjalan dalam beberapa pekan mendatang. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.

0: CityGuide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ya, luar biasa sekali untuk kepadatan ya, ini terjadi di beberapa titik. Kalau misalkan tadi ada informasi yang belum terbaca di 1552 dari Pak Erianto kawan. Ini ada voice note.
1: Info traffic hindari Perliman Tunggul Wulung ya. Ada pickup muatan bataku, patas atau apa itu?
0: Pickup muatan bataku.
1: Tadi ngunci kan. Mending hindari aja.
0: Tadi lalinya ngunci ya, luar biasa berarti. Hindari saja kawan untuk saat ini. Lalu ada informasi dari Bu Firly menginformasikan ada pekerjaan drainase di Pasar Gadang kawan. Jadi Anda dihimbau untuk menampung air ya. Jadi adanya pengerjaan pembangunan drainase Pasar Induk Gadang, wilayah terdampaknya cukup banyak kawan, seperti di sekitaran Kiai Parsejaya, Kiai Haji Malik Dalam, Satsui Tubun, Perum Emerald Garden, Leces Sonosari, Kauman, Perum City Site, Wonorjo, Perum Puri Kartika Asri, Wonorjo, Segaran Mangir, Simpang Kepuh, Lowok Doro, Sonosari, Gotong Royong, Sitodadi, Perum Nyupuri Kartika Sari, Kartika Asri maksud saya, lalu Perum Gadang Mandiri, Babatan, Kebon Sari, Perum The Valencia, Tarapala, Perum Karya Kartika Geraha, Merdeka Kepuh, Perum City Site Residence, Perum Kasava Regency, Pak Gadang, Segaran Jowar, Perum Puskopat, Arjo Winangun, Puri Kartika Asri Wonorjo, Dwi Kora, Perum Geraha Bahagia Abadi, Kauman Keben Permai, Nasional, Perum Pondok Lestari, Cemondelan, Magersari Utara, Tomat, Perum Gria Cahaya Permai, Wortel, lalu Wonorjo Indah, dan Pasar Induk Gadang. Estimasinya 1 kali 24 jam kawan, dan ini akan diinformasikan secara berkala. Pengerjaannya mulai kapan? Mulai jam 7 malam nanti kawan. 10 Agustus ini jam 7 malam, jadi Anda perlu siaga saja. Jangan lupa di daerah-daerah tadi ya, Anda menampung air kawan, karena akan ada gangguan air, aliran air kecil atau bahkan sampai tidak mengalir. Nah, Anda bisa sharing-sharing bagaimana pantauan-pantauannya di 0811 360 911. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Yuda menginformasikan, apa ini, harus gantian mobil pickup. Ada mobil entah mogok gimana, yang pasti berhenti di bahu jalan sehingga harus gantian, macet dari RRI katanya. Wow, ini ya mobil pickup lawas ini kawan, N8329CF. Harus ini akhirnya, papasannya agak susah gitu ya. Terima kasih Pak Yuda untuk informasinya. Lalu ada Bu Luna menginformasikan, info traffic dari arah Jalan Arumba ke Perliman Tunggul Wulung sudah 10 menit tidak bergerak. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat ini, kalau misalkan kita cek kawan ya, Bu Luna ini menginformasikan mengenai foto, 10 menit tidak bergerak kawan, luar biasa. Wah, padatnya seperti ini ya memang di foto ini. Terima kasih Bu Luna untuk informasinya, dan Anda pun bisa berhati-hati kawan, macet di mana-mana. Anda bisa kirimkan di 0811 360 911.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan informasi kemacetan tadi ya di Tunggul Wulung kawan, sudah kami teruskan ke Ibda Dedi Hafidi di perlimaan Tunggul Wulung itu. Dan memang masih belum ada informasi, masih belum ada atensi kawan, kita tunggu saja ya. Dan Anda pun bisa tambahkan bagaimana sore hari ini di sekitaran Anda kawan, apakah masih aman, masih lancar gitu. Kalau misalkan sore hari ini yang saya pantau itu di Jalan Raya Sumbersari ini luar biasa padat kawan. Suhat dari arah utara menuju ke Jembatan Suhat ya, TL Jembatan Suhat itu juga padat sekali. Maijen Panjaitan ramai, veteran juga ramai, bubaran ini kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat Kayu Tangan ini juga lumayan ramai, sudah mulai ramai maksudnya. Gatot Subroto padat kawan, dari arah selatan ke utara ini padat ya. Lalu Jalan Kedawung juga padat, sekitaran TL Sabilillah dari arah Jalan Borobudur juga padat. Luar biasa kawan. Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lainnya di titik-titik lainnya. Untuk saat ini kirimkan di 0811 3600 911. Dan mungkin yang perlu Anda waspadai nanti malam ya, akan ada konvoi mungkin Aremania kawan. Karena besok kan sudah ulang tahunnya Arema, jadi otomatis banyak orang yang melakukan marching, konvoi dan lain-lain. Nah, Anda bisa sharing-sharing juga mengenai hal itu kawan di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Dan saya pantau gate tol yang ada di Malang terlebih dahulu kawannya. Dari Madiopuro, ramai lancar kawan exit entry-nya ya. Meskipun cukup lancar, ini ada perlu waspadai saja dengan potensi kepadatan yang ada di Kota Malang. Lalu kalau misalkan kita lihat di sekitaran Pakis, ini lancar sekali ya, tidak ada kendala. Di Singosari, ini sedikit ada antrian di exit-nya, setelah itu lancar. Lalu di Lawang, tidak ada kendala kawan, ramai lancar ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 dan bisa kirimkan bagaimana pantauan cuaca di sekitaran ruas tol. Kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911FM.

0: modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi,
7: kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
9: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam kembali lagi, selamat sore maksud saya ya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini kawan, laporan tadi dari Bu Luna dan juga beberapa kawan pendengar lainnya sudah kami teruskan ke pihak Polres, pihak Polsek maksud saya ya, Polsek Lowokwaru. Lalu ada Pak Ahok menginformasikan info TL Pertigaan Gajayana, mohon rambu-rambu lalin dipasang untuk pengendara yang mau belok kiri. Bila lampu hijau dari Suhat, maka yang dari Sardo mau belok kiri berhenti karena akan mengganggu kendaraan dari Suhat. Sebaiknya dikasih rambu belok kiri, ikuti rambu biar tidak tambah macet. Terima kasih. Oh, di situ ya. Baik Pak Ahok, di situ memang ada plangnya belok kiri jalan terus gitu kawan ya. Oke, Pak Aho, ini ada komentarnya juga lewat voice note.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Mohon pertigaan Gajayana itu dikasih rambu-rambu yang mau belok kiri. Sebab itu misalnya dari Suhat lampu hijau, yang dari Sardu itu belok ngiri itu mengganggu kendaraan yang lurus mau ke Dinoyo. Mm-hmm. Akhirnya numpuk. Berarti harusnya terurai macetnya nggak tahu panjang, makanya cuma 3 kendaraan, 4 kendaraan sudah merah lagi gitu. Karena tempuk sama kendaraan yang mau belok kiri, yang dari Sardu itu kan mobil langsung belok kiri, yang dari Suhat lurus tuh nggak bisa, akhirnya tambah panjang. Okay. Sebab yang dari Suhat itu kan 2 lajur itu. Yang mau lurus, ada yang mau belok, ada yang lurus. Jadi numpuk 2 kendaraan, mau lurus semua. Terus yang dari Sardu, dari selatan itu juga belok kiri. Akhirnya numpuk di tengah. Mohon dikasih rambu-rambu. Belok kiri ikuti rambu-rambu. Gitu aja. Seperti yang di pertigaan Sulupat itu kan ada tandanya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ahok ya. Untuk sarannya nanti kita coba teruskan ke pihak terkait. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, kemarin malam itu ada Mas Cucu yang melaporkan hal serupa, tapi bukan soal belok kiri, lebih tepatnya ke TL kawan ya. Jadi Anda mungkin juga sadar, apalagi yang sering mobile ya, kalau misalkan TL di Kota Malang ini selalu berbarengan dari lawan arah. Jadi misal di TL Perempatan Kawi dari arah barat maupun timur ya, saat hijau itu barengan. Jadi otomatis yang mau ke kanan, ke Arjuna maupun ke kiri, ke Kawi itu agak berbahaya gitu ya, karena papasan kawan. Nah itu maksudnya gimana, kata Mas Jojo waktu itu gitu juga. Lalu Pak Mas Jojo juga menginformasikan kalau misalkan saya bingung dengan di Kota Malang ini ya, karena flyovernya kotor, jalanannya berlubang. Nah kemarin itu sudah kami teruskan kawan ke pihak terkait ya, supaya ada penanganan gitu ya. Termasuk kemarin kita sudah teruskan ke Pak Bagus kawan, Kabid Bina Marga DPUPR PKP Kota Malang, Christian Bagus ya, tapi masih belum ada balasan gitu ya. Jadi sangat disayangkan, ini masih belum ada balasan. Lalu kemarin itu malah kita teruskan ke Pak Yoki ya, sama-sama DPUPR PKP, cuman Pak Yoki ini memang bidangnya di gorong-gorong gitu kawan ya. Nah katanya nanti bakal kami teruskan ke pihak terkait, katanya seperti itu, ke apa namanya ya, ke substansi jalan dan jembatan seperti itu. Jadi kita bisa teruskan ke Pak Bagus tadi ya, Kabid BM Bina Marga, atau Pak Nurholis koordinator substansi jalan jembatan. Nah nanti kita coba tanyakan lagi bagaimana update-nya kawan. Anda pun juga bisa komentar bagaimana menurut Anda tentang flyover yang ada di Kota Malang. Katanya di Surabaya juga ada 2 dan itu sudah bagus-bagus gitu ya. Artinya terawat, bersih, tidak kumuh. Nah, kalau misalkan di sini kan kumuh ya, luar biasa gitu. Anda bisa sharing-sharing di 0811 36091 1.

0: tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya.
2: Ada kalanya sebuah keluhan tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Tapi di ruang digital, keluhan bisa berubah menjadi perdebatan. Dan ketika yang memberikan respon adalah seorang tenaga kesehatan, hal ini jadi lebih serius. Bukan hanya soal apa yang disampaikan, tapi juga nilai profesional dan empati yang seharusnya tetap menyertai seorang dokter dimanapun ia berada. Peristiwa ini bermula dari unggahan Yurizal Trisyairawan yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap saat menggunakan BPJS Kesehatan. Unggahan ini kemudian viral dan memunculkan sejumlah komentar yang diduga ditulis oleh tenaga kesehatan dinilai publik bernada sinis dan tidak berempati. Yang membuat persoalan ini semakin menjadi perhatian, Yurizal kemudian dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli. Meski demikian, penting untuk ditegaskan belum ada pernyataan resmi yang menyimpulkan bahwa meninggalnya Yurizal berkaitan dengan lamanya proses mendapatkan pelayanan. Persoalannya kemudian bergeser dari sekedar sebuah komentar di media sosial, jadi pertanyaan bagaimana profesi yang bertumbuh pada kepercayaan menjaga etikanya ketika berada di ruang digital. Dan untuk memastikan kasus ini tidak berhenti pada kecaman di media sosial, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto menyampaikan, Ikatan Dokter Indonesia nyatakan kasus akan ditangani melalui mekanisme etik.
3: Sanksi etik itu ada ringan, sedang, berat. Nanti ada majelis kehormatan etik yang menangani itu. Seorang dokter diperlakukan tidak adil di rumah sakit atau oleh sistem, itu tidak boleh melakukan hal-hal atau membenarkan pelanggaran etik. Karena jiwa kita adalah jiwa menolong. Apapun, dalam kondisi perang pun jiwa kita adalah jiwa menolong. Tapi sebagai manusia ya kadang emosinya meningkat, itu jangan disampaikan di medsos, tidak boleh lah. Karena dokter harus empati.
2: Di Kabupaten Malang, salah satu nama yang ikut tersorot adalah Dr. Herdiana Ayu Saputri. Ia membantah menulis komentar yang menjadi sorotan. Dia menyebut akun media sosialnya digunakan orang terdekat. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kini masih melakukan klarifikasi dan sementara menonaktifkan Herdiana dari pelayanan klinik. Jika nantinya terbukti melanggar, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya. Tapi di sini saya sebagai istri dan juga pemilik akun dari akun tersebut yang mengkomen postingan almarhum, saya memohon maaf juga yang setulus-tulusnya kepada keluarga atas komenan tersebut.
2: Pada akhirnya, profesionalisme seorang dokter tidak hanya diuji saat berada di balik meja pemeriksaan, tapi juga ketika berhadapan dengan keluhan, kemarahan, dan ketidakberdayaan seorang pasien. Karena terkadang pasien datang dengan cemas, rasa takut, dan ada pula yang hanya sedang berusaha mencari penjelasan apa yang mereka alami. Dan di tengah dunia yang semakin ramai, mungkin empati sebagai salah satu hal yang perlu untuk dijaga.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Universitas Jember mengawali rangkaian PKKMB 2026 dengan melantik 9.857 mahasiswa baru. Dalam sambutannya, Rektor UNED Iwan Taruna mengingatkan mahasiswa agar tidak menyerahkan proses berpikir kepada kecerdasan buatan atau AI. AI boleh dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran dan mencari informasi, namun mahasiswa tetap harus menjadi pengendali teknologi. Rektor menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan, kejujuran, integritas, dan kepedulian sosial. Ia berharap masa perkuliahan tidak hanya menjadi jalan meraih gelar, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan mahasiswa agar mampu memberi dampak bagi masyarakat.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Malang, Firmando Hasihulan Matondang menyampaikan jajarannya siap mendukung penutupan akses Bromo pasca terjadinya kebakaran. Menurutnya sekarang ini BBTNBTS sudah melakukan penutupan secara resmi jalur Bromo per tanggal 8 Agustus 2026. Dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga sudah melakukan sosialisasi penutupan sejak Hamin 3 sebelum tanggal 8 Agustus. Firmando menekankan untuk sekarang ini masyarakat hanya bisa berkunjung sampai area Bromo Hillside, sementara untuk mengarah ke lautan pasir tidak diperbolehkan.
3: Selamat sore, saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Disnaker KUKM Kota Madiun, Angga Wahyu Nur Cahyo, mengatakan saat ini 4 gedung atau gerai koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Kota Madiun dalam proses pembangunan fisik. Keempat gerai KKMP yakni Demangan, Kuncen, Nambangan Lor, dan Kelurahan Kartoharjo. Total target di Kota Madiun terdapat 27 gerai koperasi sesuai jumlah kelurahan. Keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala puluhan gerai lainnya untuk proses bangun. Pihak KKMP Kelurahan sejatinya sudah mengajukan lahan untuk lokasi gerai, namun kebanyakan terkendala status tanah lahan sawah dilindungi.
4: Kemudian, kabar terakhir sore ini dari Suara Surabaya. Saya Fitriana Ayu. Perputaran ekonomi dalam Surabaya Great Expo 2026 7,7 miliar rupiah, kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Angka itu tercatat dalam 5 hari penyelenggaraan dihadiri 48 ribu pengunjung. Dari total transaksi itu kawan 5 miliar rupiah diantaranya transaksi langsung. Surabaya Great Expo tidak hanya jadi ruang promosi dan transaksi, tapi juga mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk membuka peluang kemitraan dan kolaborasi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Cukup banyak informasi yang masuk ke WhatsApp kami kawan. Ada Pak Andi tadi menginformasikan di Sukun ada apa ya, kok padat gitu ya. Nah kalau misalkan yang saya pantau memang ini masih kepadatan lalu lintas biasa, artinya masih volume gitu ya. Karena kepadatannya ini hanya sampai di setelahnya POM Sukun, seperti itu Pak Andi. Nah mungkin untuk Anda yang sudah melewati kepadatan di sekitaran Sukun kawan, Pasar Sukun, lalu sekitaran Gacoan, sampai ke POM, sampai ke Simpang Mergan itu ya, mungkin Anda bisa tambahkan ada apa di sana. Dan kalau misalkan kita lihat ada informasi dari Panit Lantas Polsek Lowowaru, Ibda Dedi Hafidi, mengenai kepadatan di Tunggul Wulung ya tadi. Jadi kami teruskan, di Tunggul Wulung itu luar biasa. Lalu kata Pak Dedi, mohon izin personil kami terploting giat PKKMB di Unif Brawijaya saat ini pencairan giat tersebut. Jadi personilnya sedang melakukan pencairan di sekitaran UB ya kawan ya, jadi tidak bisa membantu di sekitaran perlimaan Tunggul Wulung. Lalu ada informasi juga dari Pak Ardi. Pak Ardi tadi telepon di newsroom. Kita coba move ya ke newsroom, ke Nurul, informasi dari Pak Ardi ini tadi. Oke Nurul.
1: Iya Iqbal, informasi tadi dari Pak Ardi ya, menyoroti karena nanti malam ya, ini juga menjelang hari ulang tahun Arema. Nah, ini harapannya perlu dijaga juga oleh beberapa petugas, barangkali oleh polisi, karena tadi sempat lihat di pos polisi yang di dekatnya MCC itu nihil ya, ada petugas kepolisian. Padahal tadi nampak sudah melihat ada beberapa supporter dari Aremania yang mengarah ke Kota Malang. Okay. Dan ini tadi juga sempat ketemu ya, mereka berangkat menggunakan kendaraan roda 2, ada yang bawa bendera juga. Dan ini harapannya bisa jadi antisipasi, takutnya nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Dan okay, tadi juga ditambahkan untuk pantauan lalin di daerah Widyagama itu Iqbal, mengarah ke Simpang Sabilillah sudah mulai padat, mengarah ke TL Sabilillah ya, okay, sudah mulai ngantri. Dan tadi sempat kita dapat informasi kalau untuk hari ini sebenarnya tidak ada kegiatan ya dari Presidium Arema. Tapi kurang tahu juga ini sudah mulai ada pergerakan dari para supporter.
0: Jadi gitu, memang pergerakan supporternya ini di luar dari Presidium Arema ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Nurul untuk informasinya dan kawan pendengar lainnya. Jadi seperti itu kawan, di luar Presidium Arema ada pergerakan yang memang melakukan konvoy gitu ya. Yang tadi juga ada informasi yang kami share ke Pak sebentar ini kita coba lihat kawan, Pak Nik ya, informasi ke Pak Nik tadi ya. Jadi ada berangkat bersama tulisannya, Tikum Flyover Arjosari berangkat jam 21.30 atau 22 gitu, Senin 10 Agustus 2026 menuju Gajayana, lalu berjalan bersama menuju Balai Kota dengan full chan gitu. Nah ada dari siapa ini ya, Malang Culture Crazy Fans gitu. Nah kalau misalkan kita lihat ya, memang ini luar biasa kawan ya. Jadi jalan kaki kawan, jadi Anda perluas padai saja titik-titiknya itu tadi ya, yang mungkin dari arah flyover Arjosari. Nah lurus terus kawan ya, sampai Ahmad Yani, lalu Jaksa Legend Esparman, Legend Sutoyo, Jaksa Agung Suprapto, sampai ke Stadion Gajayana. Itu waspadai saja nanti malam kawan ya, karena ada chan. Nah lalu kalau misalkan kita lihat juga tadi ada informasi dari Pak, sebentar kita lihat, Pak Aris yang belum terputar kawan ya, 16.24 tadi. Kita coba putarkan informasinya apa ini.
2: Selamat sore City Cat.
0: Selamat sore.
2: Antisipasi truk tebu mogok di Jalan Sunan Gabriel Sutarmo, okay, depan Honda Mandala Sena arah selatan.
0: Coba kita lihat lagi.
2: Selamat sore City Cat. Antisipasi truk tebu mogok di Jalan Sunan Gabriel Sutarmo, depan Honda Mandala Sena arah selatan. Ekor kemacetan lumayan panjang sampai Gotong Royong. Terima kasih.
0: Ekor kemacetan sampai gotong royong kawan. Anda perlu waspadai saja ya, dari arah Panji Suroso menuju ke Sunan Darpriyo Sudarmo, atau mungkin dari TLLA Sucipto menuju ke Sunan Darpriyo Sudarmo, karena ada truk mogok kawan. Itu informasi di 1624 tadi ya, dari Pak Aris. Terima kasih Pak Aris untuk informasinya. Lalu ada informasi juga dari Pak Iswoko. Jalan Suhat merambat sejak di Taman Krida ke arah jembatan UB. Luar biasa berarti ya, yang dari arah utara ini ya, dari arah utara sudah padat kawan di Suhat. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada foto yang dikirimkan oleh Pak Iswoko tadi. Nah ini kawan fotonya ya, di Taman Krida luar biasa ramai. Nah sudah mulai padat kawan, Anda perlu waspadai, hati-hati. Lalu ada Pak Abdullah menginformasikan, setelah flyover Lawang turunan ada truk kontainer yang trouble kiri jalan setelah flyover arah Pasuruan. Harap hati-hati karena itu jalur cepat. Truk kontainer yang trouble, oh di Lawang kawan ya. Tuh, jadi Anda perlu waspadai saja, hati-hati di jalan. Bisa kirimkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Nah kawan, saya ada informasi untuk Anda yang sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya. Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan melintas dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk jam 10 malam sampai jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Jadi ingat, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambu dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Jewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
3: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenaga kerjaan gratis lho.
2: Iya, dul.
3: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
2: Iya ta, tau murah ya dul, lumayan iki ngirit.
3: Halah memet, nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, podo karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian toto lu tau tuku rokok ilegal iku sangsini yo apot, iso dipenjara lo.
4: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
6: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
7: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan mungkin untuk Anda kawan yang sore hari ini atau mungkin malam nanti ya, menemukan ada pergerakan Aremania di beberapa titik yang ada di Kota Malang, bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya, kemana saja gitu, atau mungkin arahnya kemana atau ada di titik mana. Nah, bisa bagikan ke WhatsApp kami nantinya ya, di 0811 3600 911. Dan tadi kan di jam 15.31 ya, ada informasi dari Pak Michael pada dua arah sekitaran Sardo, utamanya arah Dinoyo. Nah, ini ada update di 1654 kawan ya. Ekor tadi sudah di TL Sumbersari sampai Veteran. Tadi setelah melintas Sardo lancar, efek di pertigaan Sardo tidak ada petugas ataupun Pak Oga. Jadi semerawut keluar masuk gang di sebelah Sardo, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Michael untuk informasinya ya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan juga bagaimana pantauan untuk lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan, Anda punya internet lemot dan bikin emosi ya internet lemot ini, saatnya pindah ke Kapten Ratel kawan. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM guiding for your life. Selamat sore kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Kota Malang wakili Jawa Timur di Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Malang dinilai layak mewakili Jawa Timur berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan rekam kegiatan kepramukaan. Untuk itu, Kota Malang akan mewakili Jatim dalam Jambore Nasional Pramuka ke-12 pada 2026 di Cibubur pada 13 Agustus sampai 20 Agustus mendatang. Sebagai informasi, kontingen Kota Malang berjumlah 32 peserta, terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri yang akan mengikuti Jambore Nasional yang merupakan forum pertemuan pramuka dari berbagai daerah di Indonesia dan peserta undangan dari luar negeri. Kawan, Kemenhub waspadai potensi karhutla tambahan di Jawa Timur. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan pihaknya khawatir dan mewaspadai potensi karhutla lanjutan di Provinsi Jawa Timur akibat cuaca yang makin memanas. Dia menyebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus kemarin, jumlah lahan di Jawa Timur berada dalam kategori yang sangat mudah terbakar. Lebih lanjut, pihaknya membantu pengendalian kebakaran yang terjadi serta mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan di musim kemarau. Informasi lain kawan, kerjasama lewat bridge, India minta Indonesia perbesar ekspor agro. Pemerintah India meminta Indonesia meningkatkan volume ekspor komoditas agro seperti kacang mete, gambir hingga pinang guna memenuhi kebutuhan pasar domestik mereka yang mencapai 1,8 miliar jiwa. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyampaikan permintaan ini menjadi peluang besar bagi Indonesia yang dimaksimalkan melalui keanggotaan di Blok Bridge. Faisal menyampaikan India juga mengajukan syarat relaksasi aturan perdagangan agar terjadi keseimbangan neraca mengingat saat ini posisi perdagangan masih mencatatkan surplus di pihak Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Nurul Fitriani, selamat sore.

Sedikit 919 FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini masih di City Report ya, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Pastinya untuk di jam 5 sore, kondisi lalu lintas, kalau saya lihat ya dari aplikasi pemantau traffic, ada beberapa ruas jalan yang sampai sekarang juga kondisinya masih cukup padat. Kemungkinan kalau untuk wilayah Lubuk Waru yang cukup banyak area kampusnya, jadi kondisi lalu lintas lumayan padat, salah satunya di kawasan sekitar UB ya, UIN. Kemudian juga kalau yang di kampus UM masih lancar ini yang di Veteran ya. Untuk di wilayah lainnya juga, barangkali Anda yang masih pantau untuk kondisi lalu lintas juga seperti apakah, sudah mulai ketemu dengan para Aremania kah, kawan yang berencana untuk mengarah ke Kota Malang, nanti boleh untuk Anda share. Tadi ada informasi dari pendengar Sedekar FM, sudah sempat ketemu dengan rombongan Aremania ya, mereka menggunakan kendaraan roda 2, bawa bendera juga. Lokasi tadi di wilayah Kota Malang, di kawasan Blimbing, mengarah ke Sabilillah. Nah, ini kalau pantauan dari Anda juga, seperti apa di sore hari ini, informasi masih bisa ikut Anda sampaikan di 0811 3600 911.

0: 3.9 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di segmen kali ini kita akan update dulu informasi bersama dengan reporter Sidikir FM. Kita akan sambung dulu bersama dengan Heri Prasetyo, yang kali ini kawan sudah siap dengan kabar dari wilayah Kota Malang. Nah, informasi dengan Heri, kabarnya ada puluhan pramuka penggalang Kota Malang yang bawa nama Jawa Timur ke Jambore Nasional ke-12 yang ada di Cibubur. Anda tadi sudah sempat simak juga ya di 911 Hot News, karena kenapa wilayah Kota Malang ditunjuk? Karena kalau menurut dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, kuartir cabang gerakan pramuka Kota Malang dinilai layak mewakili Jawa Timur berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan juga rekam kegiatan kepramukaan. Kira-kira untuk lebih lengkapnya lagi informasinya seperti apakah, kita akan sambung dulu. Kali ini sudah terhubung dengan saya, ada reporter Sidikir FM, Heri Prasetyo.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan.
2: Kawan, sebanyak 32 pramuka penggalang terbaik Kota Malang akan membawa nama Jawa Timur dalam Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta. Kontingen yang terdiri dari 16 putra dan 16 putri itu dijadwalkan berangkat besok dan mengikuti rangkaian Jamnas hingga 20 Agustus 2026. Keikutsertaan Kota Malang bukan sekedar partisipasi kuartir cabang. Gerakan Pramuka Kota Malang dipercaya kuartir daerah Jawa Timur untuk menjadi wakil provinsi dalam ajang nasional tersebut. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang, kepercayaan itu merupakan amanah sekaligus kehormatan besar bagi Kota Malang, sebab para peserta tidak hanya membawa nama sekolah maupun kuarcap, tetapi juga nama pemerintah Kota Malang dan Jawa Timur.
3: Kak Ginanjar, Kak Kuarcap, memberangkatkan kontingen dari Kota Malang yang mewakili Kuarda Jawa Timur. Jadi Kota Malang ini dipercaya oleh Kuarda Jawa Timur untuk mewakili Jawa Timur dalam rangka Jambore Nasional yang ke-12. Ini merupakan suatu amanah yang dipercayakan kepada Kuarcap Kota Malang untuk mewakili Jawa Timur dalam Jamnas. Tentunya kepercayaan ini bukan serta-merta diberikan, tetapi memang Kuarcap Kota Malang selama ini sudah memberikan satu bentuk yang diperintah ataupun dipersyaratkan oleh Kuarda Jawa Timur untuk bisa mewakili dan dianggap layak baik dari kemampuan, keterampilan, dan juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilakukan oleh Kuarcap Kota Malang. Dan di sana nanti juga kita akan membuka stan ya, Jawa Timur, anjungan yang ini semua dari Kota Malang. Jadi kami ini merupakan satu kehormatan Kota Malang, Kuarcap Kota Malang setelah telah diberi kepercayaan untuk mewakili Kuarda Jawa Timur.
2: Sementara itu kawan, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo mengatakan proses pembentukan kontingen dilakukan melalui seleksi panjang dan ketat. Seleksi tidak hanya mempertimbangkan kemampuan teknis kepramukaan, kecakapan, kreativitas, kemandirian, keterampilan, sikap, kepribadian, dan karakter menjadi bagian penting dalam menentukan peserta. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Ya, terima kasih Heri. Itu tadi kawan kabar dari wilayah Kota Malang. Kalau Kota Malang dipercaya untuk mewakili Jawa Timur ke Jambore Nasional ke-12 yang ada di Cibubur. Untuk info lengkapnya juga, kawan ada bisa baca di website cityguide911fm.com.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan Kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas.

masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
8: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
9: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Tadi juga ada beberapa informasi ya dari pendengar Sirigir FM, coba saya cek dulu. Ini tadi dari Pak Endarno mengabarkan di Sukun ke selatan ini padat karena ada penggalangan dana untuk orang meninggal. Lokasi ada di depan Sukun Gang 4, sekitaran pom bensin Sukun. Itu juga sudah ada 4 supeltas, tadi informasi dari Pak Endarno. Oke, baik, terima kasih Pak Endarno. Karena tadi juga lumayan ya, memang daerah Sukun kondisi lalu lintasnya cukup padat. Bahkan informasi awal tadi kita terima sekitar jam 4 sore, saya sempat terima telepon dari Pak Andi, itu kondisinya memang cukup padat. Dan tadi informasi yang di-share oleh Pak Endarno, ternyata ada yang melakukan galang dana untuk orang meninggal di depan Sukun Gang 4. Biasanya juga pengendara yang melintas ini harus memelankan lajunya gitu. Dan di depannya pom bensin Sukun itu sudah ada 4 supeltas dari laporan Pak Endarno. Terima kasih kawan untuk informasinya. Kemudian kawan untuk yang di daerah jalur alternatif ya, sekitaran Saksofon ini tadi kondisi traffic juga seperti apa ya? Tadi salah satu penyebab antrian kendaraan daerah Saksofon itu karena ada kendaraan yang trouble di area perlimaan Tunggul Wulung. Jadi ada pick up gitu ya, muatan batako yang mengalami patah as. Dan bahkan tadi informasi yang kita dapat jam 4 sore terakhir ya, tadi kabar dari Buluna juga antrian itu sempat dari arah Arumba menuju ke perlimaan Tunggul Wulung tadi sempat sekitar 10 menitan itu gak bergerak. Kalau sekarang sudah nihilkah untuk truk yang pick up ya yang mengalami patah as di lokasi, sudah nihilkah atau masih ada di lokasi? Nanti boleh untuk Anda share ya, karena tadi sempat kita bagikan juga untuk laporannya ke petugas lantas, harapannya bisa ikut bantu atur lalin di lokasi. Hanya saja informasi yang kita terima dari Panit Lantas Polsek Lawawaru, Ibda Dedi Hafidi, tadi di-share, ternyata untuk personil dari wilayah Polsek Lawawaru ini tadi sudah terploting gitu di Giat PKKMB Universitas Brawijaya. Kemudian juga tadi selain di UB ya, di lokasi pun juga kondisinya masih cukup ramai ini kelihatannya. Jadi masih melakukan giat di PKKMB. Karena untuk di lokasi kalau saya lihat masih cukup ramai lancar ya, sudah tidak begitu padat. Barangkali boleh bantu share juga yang barusan melintas di daerah Saksofon untuk pick up tadi yang sempat dilaporkan muat batako mengalami patah as, apakah sudah nihil? Nanti boleh untuk Anda share. Kalau dilihat sih memang sekarang kondisi lalu lintas sudah cukup lancar dibandingkan sekitar jam 4 tadi. Itu untuk di jalur alternatif daerah Saksofon. Barangkali yang juga mau menghindari ya daerah sekitaran Dinoyo, MT Haryono yang sekarang ini juga masih cukup ramai, bisa ambil alternatif di Saksofon dulu, kondisinya masih cukup lancar. Hanya sedikit antrian sih memang untuk di menjelang perlimaan Tunggul Wulungnya, cuman masih cukup aman dibandingkan kalau Anda memilih di rute jalan Dinoyo ya, daerah Dinoyo, MT Haryono itu maksudnya, atau di Gajayana. Gajayana sekarang yang masih cukup padat dua arah sampai di Sumber Sari ya. Itu kawan untuk informasi lalu lintasnya. Kalau dari Anda ada yang lagi dalam perjalanan juga, coba kita cek dulu ada yang mau mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan. Sejauh ini memang kalau yang mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan lewat di Esupriyadi Kebonagung ya, itu kondisinya cukup padat di beberapa ruas jalan daerah Esupriyadi ya, sekitaran Mergan kondisinya masih padat. Tadi kabarnya juga di Gang 4 ya, itu ada yang meminta sumbangan kematian. Jadi kondisinya cukup ramai nih daerah Esupriyadi dua arah. Kemudian nanti selepas dari sekitaran Esupriyadi itu mengarah ke area Simpang Kaco ya, itu masih lancar. Lepas dari Simpang Kaco mengarah ke area Kebonagung, nah itu kondisinya yang sudah mulai agak padat. Daerah sekitaran pabrik gula ya, yang mengarah ke utara sih sebenarnya yang cukup padat. Kalau yang ke selatan hanya sedikit saja untuk antrian kendaraan. Lanjut yang mengarah ke selatan, mengarah ke area Rayang Genengan, dari Genengan mengarah ke Pakisaji, dari Pakisaji menuju ke area kampus Unira, daerah Mojosari, itu kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic masih cukup lancar. Itu kawan untuk pantauan lalu lintas di sore menjelang petang kali ini. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guides Inside.
2: Cairan vape kini marak disusupi ekstrak ganja hingga sabu cair yang menyasar anak muda. Di tengah terancamnya masa depan generasi bangsa, akankah pemerintah segera melahirkan regulasi tegas sebelum bisnis pemikat beracun ini kian tak terkendali? Kepala Tim Pencegahan BNNK Batu, Budi Haryanto, mengungkapkan hasil uji ratusan sampel cairan vape terbukti positif mengandung zat berbahaya dan narkotika, sehingga pihaknya mendesak lahirnya kebijakan khusus yang mengatur keberadaan vape di Indonesia.
3: Penyalahgunaan narkoba secara umum di sepanjang tahun 2025 itu ada kurang lebih 48.600 sekian kasus. Kemudian di Jawa Timur sendiri ada kurang lebih 5.952 kasus, insya Allah ya, kurang lebih. Nah, sebagian dari kasus-kasus ini ternyata ada yang memang berkaitan dengan vape, yaitu penyelupan cartridge rokok elektrik. Pastinya ini untuk isi ulang dari vape. Kemudian ada satu fenomena yang ini membuka mata kita semua. Satu sisi ini adalah prestasi BNN, tapi di sisi lain membuka mata kita. Di tanggal 2 Juli kemarin, BNN RI mengamankan 3,37 ton kanabinoid bud atau kuncup bunga ganja di Gresik, Jawa Timur, yang penggunaannya nantinya ini kuncup bunga ganja ini diekstrak. Sekali lagi bentuknya cairan yang kemudian akan digunakan untuk isi ulang rokok elektrik.
2: Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, Dr. Kiai Haji Nur Hakim, menegaskan MUI sepakat mengharamkan vape karena terbukti membahayakan kesehatan dan bertentangan dengan prinsip Maqashid Syariah serta berkomitmen mengencarkan kampanye bahaya vape ke masyarakat.
4: Utamanya adalah informasi tentang banyaknya di berbagai negara dan masuk di negeri kita Indonesia. Itu yang menyebabkan kami sepakat mengharamkan itu. Ya, pertama-tama kami melihatnya aspek madharat, ya. Madharat sudah barang tentu, teman-teman masyarakat ya sudah tahu itu. Tapi meskipun tahu, tapi tidak berhenti. Nah, itulah yang kami kemudian mengkampen melalui masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan berbagai lembaga-lembaga. Saya kira itu penting untuk disosialisasikan. Jadi kalau agama itu ada namanya Maqashid Syariah. Jadi Maqashid Syariah itu adalah tujuan ditetapkannya pengharaman vape misalnya.
2: Tua Kaprodi Kesejahteraan Sosial FISIP UMM, Hutri Agustino, menilai peredaran narkotika lewat vape menjadi ancaman serius bagi generasi muda akibat benturan kepentingan bisnis, sehingga butuh regulasi tegas serta edukasi masif di tengah masyarakat.
5: Jadi ini persoalan parenting ini menjadi krisis sekarang itu. Jadi peran pengasuhan itu sekarang tergerus oleh kehausan para keluarga milenial itu untuk mengumpulkan kapital begitu ya, sehingga peran-peran pengasuhan menjadi hilang, kemudian generasi muda dibiarkan mengakses budaya secara liberal. Ini, nah, kemudian yang berikutnya saya catat, ini WHO itu sudah 35 atau 37 negara versi WHO itu sudah melarang peredaran, pendistribusian, dan penjualan vape. Itu termasuk di Asia Tenggara ini ada Singapura, ada Thailand, ada Kamboja, Brunei, dan seterusnya. Tinggal bagaimana Indonesia ini. Lalu yang ketiga, literasi berkaitan dengan pelarangan vape itu tidak hanya tunggal melalui pendekatan agama. Nanti kalau hanya pendekatan agama, yang non-muslim seolah-olah itu diperbolehkan, sehingga pendekatannya itu harus jamak, harus plural. Jadi ada pendekatan agama, pendekatan dari sisi medis, pendekatan dari sisi sosiologis, pendekatan dari sisi pendidikan, dan seterusnya. Sehingga ini MUI, perguruan tinggi, teman-teman BNN, teman-teman Dinkes itu harus bergerak bersama di dalam rangka untuk tindakan utamanya promotif dan preventif pencegahan.
2: Penyalahgunaan vape sebagai media baru peredaran narkotika adalah alarm bahaya nasional. Ketegasan hukum, fatwa keagamaan, dan kontrol sosial harus berjalan beriringan agar anak muda tidak menjadi korban dari bisnis haram yang terselubung.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.
4: Sedikit lain Nuran FM, Guidance for Your Life. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, kawan. Baru saja untuk wilayah Malang dan sekitarnya berkumandang untuk azan maghrib. Dan kali ini coba saya cek dulu. Tadi ada beberapa tambahan informasi dari para pendengar Sedikit FM yang sebelumnya sempat saya tanyakan ya. Untuk pantauan di daerah Seksofun ini kelihatannya sudah mulai lancar. Kalau di jam sebelumnya tadi dikabarkan ada kendaraan yang trouble ya, berupa pick up mengalami patah as. Dan tadi ada informasi dari Pak Johan untuk update-nya. Coba saya play dulu, kawan.
5: Selamat sore, Mbak Nurul. 10 menit yang lalu saya lewat di jalur Seksofon. Terliman Tunggul Wulung itu sampai ke Candi Panggung, Pak. Lancar-lancar aja. Untuk mobil pickup nggak kelihatan saya tadi. Apa, sudah teratasi mungkin.
6: Sejauh ini memang kalau yang mengarah ke Kabupaten
5: demikian informasi. Selamat sore.
4: Baik, terima kasih Pak Pak Johan ya informasinya. Tadi masuk sekitar jam 5 lewat 27 menit. Dan juga untuk informasi yang lain coba saya cek dulu. Tadi ada Pak Dani kawan yang sebelumnya sempat mengabarkan ya. Dan tadi kalau informasi dari Pak Dani coba saya cek dulu. Oh ini sudah menelpon ke Sidigir FM. Coba saya sambungkan dulu dengan Pak Dani. Oke, kok nggak bisa ini disambungkan. Barangkali Pak Dani bisa dimatikan dulu. Saya telpon dari sini saja. Oke, ini masih coba untuk terhubung kawannya dengan Pak Dani. Tadi sempat ketemu dengan para supporter Arema ya, ketemu dengan Aremania. Coba saya sambung dulu dengan Pak Dani. Halo Pak Dani, selamat petang.
7: Selamat sore.
4: Iya Pak Dani, silakan Pak Dani infonya.
7: Saya ini tadi dari Arjosari mau menuju ke daerah Ijen ya. Lalu lintasnya lancar, Pak. lancar, begitu saya belok ke Lafayette itu lancar, lalu lurus lancar. Terus saya kelihatan pakai banyak, ada beberapa orang pakai baju biru-biru di depannya Stadion Kejayaan itu, sama ada bapak polisi satu orang. Lalu kendaraan saya dihentikan. Terus pelan-pelan saya pikir ya ada orang yang dari Takuban Perahu mau jalan gitu. Tapi saya juga cukup aneh, kok jaraknya jauh banget sudah di stop. Ya pokoknya nggak jauh banget ya, sekitar 5 meteran lah. Terus ternyata di apa? Ada satu aremanita yang membawa ke bunga mawar itu, Pak. Bunga mawar dibagikan. Terus saya baru lihat, baru ingat, oh dia bilang gini, setelah bunga saya terima, dia bilang gini, Malang Swan, apa? Ya Malang Swantai, katanya gitu. Terus saya juga ketawa, saya bilang sama dia, saya juga orang Malang, Mbak, gitu. Oh ya wes, ya mungkin karena kendaraan saya plat L ya.
4: Oh gitu.
7: Jadi dicegat, lalu di belakang saya ada mobil listrik yang plat L juga dicegat, seperti itu, Pak.
4: Oh baik, tapi tidak ada kejadian itu, yang
7: Pak, ini sweepingnya sweeping positif ini. Jadi baik, untuk memberi kenyamanan kepada warga Surabaya yang mungkin datang dengan, ataupun dengan warga Malang yang dengan plat L, supaya nggak usah khawatir. Seperti itu mungkin saya lihat ya.
4: Oke, baik. Siap kalau gitu Pak Dani. Berarti sudah mulai banyak di lokasi Pak Dani ya, untuk para aremania ini.
7: Kalau di situ tadi saya lihat ya nggak terlalu banyak, Pak. Sampai 50 aja nggak sampai, Pak.
4: Baik, baik. Siap Pak Dani. Banyak tadi Pak Dani yang dikasih bunga, Pak?
7: Tadi sih di belakang mobil saya satu sih. Kelihatannya dia, karena dia ngelihatnya dari plat, Mbak.
4: Oke.
7: Karena begitu plat nomor apa kelihatan, langsung mobil saya sudah diawe-awe, suruh mandek. Saya pikir kenapa gitu ya? Karena kan ada bapak polisi juga, saya pikir. Yeah. Saya ini salah apa? Saya pikir seperti itu, Mbak Nurul.
4: Oke.
7: Terus karena ada orang yang lalu ngasih bunga, langsung pikiran saya, oh ini supaya orang-orang yang platnya L nggak perlu takut, seperti itu.
4: Oke.
7: Seperti itu sih, positif baik aja.
4: Oke, siap Pak Dani. Kalau kayak gitu merasa nyaman Pak Dani ya, atau gimana?
7: Ya, untuk memberikan rasa nyaman juga. Mungkin mereka dari aremania yang gak mikir gegeran gitu loh, Mbak. Jadi hanya persaingan itu hanya di lapangan aja, Mbak.
4: Baik.
7: Kalau sudah pertandingan ya di dalam stadion ya kita memberikan swiper itu is okay lah. Tapi keluar dari stadion kita berangkulan kembali, seperti itu, Mbak Nurul. Semuanya saudara.
4: Baik.
7: Oke, terima kasih Mbak Nurul.
4: Siap. Pak Dani mungkin boleh di-spill lokasi tepatnya di Stadion Gajayana itu di sebelah timur dekat yang Tangkuban Perahu itu berarti, Pak?
7: Iya, iya.
4: Oke. Ada beberapa orang ya, dan juga ada petugas polisi di lokasi. Oke, terima kasih ya, Pak Dani.
7: Polisinya satu orang, lalu supporternya sekitar ya nggak sampai 50 itu tadi. Tapi yang ada yang tugas mengabadikan pakai kamera, ada yang ngasihkan bunga, seperti itu sih, Mbak.
4: Oh, baik. Siap, Pak Dani.
7: Iya. Okay. Iya, terima kasih, Mbak Nurul. Selamat malam.
4: Selamat malam. Iya, terima kasih. Itu kalau dari Pak Dani, kawan. Tadi juga sempat melintas dekat Stadion Gajayana, yang kabarnya nanti Stadion Gajayana juga akan ada para supporter dari Arema atau Aremania, kawan, yang akan long march kalau nggak salah tadi dari area Terminal Arjosari gitu, nanti mengarah ke Stadion Gajayana. Cuman untuk kegiatannya nanti jam 10 malam setahu Sedigir FM. Tadi sempat ada beberapa flyer yang kita dapat ya. Oke, terima kasih. Itu dari Pak Dani, kawan. Mungkin kalau Anda sempat dapat bunga juga nih ketika barusan melintas di sekitar Stadion Gajayana, nanti boleh untuk di-share juga kawan ya di Serikir FM. Karena untuk besok tanggal 11 Agustus 2026 ini akan diperingati ya sebagai hari lahir Arema.
3: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget Candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K.H. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung. Mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 6 petang. Babinsa Tunggul Wulung turun sapa warga untuk jaga wilayah tetap kondusif. Untuk mempererat kedekatan TNI dan masyarakat sekaligus memastikan situasi keamanan tetap aman dan kondusif, terutama pada malam hari, Babinsa Tunggul Wulung Koramil 0833 Lawok Waru melaksanakan patroli malam sekaligus komunikasi sosial dengan warga. Dalam patroli dialogis ini, Babinsa menyambangi sejumlah warga yang masih beraktivitas dan memantau kondisi lingkungan. Selain itu, Babinsa juga mengajak warga bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian warga pada kondisi sekitar, dan segera berkoordinasi dengan aparat kewilayahan jika menemukan hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Wagub Jatim keluhkan sulitnya pemadaman kebakaran di kawasan Bromo. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan pihaknya meninjau langsung ke titik kebakaran yang terjadi di kawasan Bromo Tengger Semeru. Ia menyebut kondisi medan yang sulit serta perubahan arah angin menjadi salah satu kendala utama dari tim petugas untuk memadamkan api. Lebih lanjut, pihaknya meminta terhadap seluruh lintas sektor untuk tetap berupaya memadamkan api serta wisatawan dilarang berkunjung untuk sementara waktu. Kawan Rusia dan China minati investasi kereta Indonesia. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan investor dari Rusia dan China berminat menanamkan modal dalam pengembangan jalur kereta api Trans Sumatera dan Trans Kalimantan. Kata Dudi, saat ini pihaknya mematangkan pembahasan jalur bersama Bappenas dan calon investor untuk memastikan rute yang dipilih memberikan keuntungan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan daerah. Selain itu, investor asing bakal dibukakan peluang di Kalimantan. Pemerintah juga terus mendorong reaktivasi jalur kereta lama agar konektivitas menjangkau kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

City Guideline 11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kawan ya, kalau misalkan kita lihat ini tadi ada informasi yang masuk ya. Kalau misalkan kita lihat mengenai lalu lintas kawan. Lalu lintas ini saya bantu pantau memang di sekitaran Kota Malang ya. Itu sudah mulai melandai di beberapa titik tapi masih ada antrian. Contohnya seperti di Sunan Kalijaga, perempatan, lalu Jalan Kajayana dan di pertigaan MT Haryono itu kawan ya. Jadi Anda perlu waspadai saja dengan potensi-potensi kepadatan lalu lintas. Ditambah tadi di 1748 ada tambahan gitu ya dari Pak Ogon. Nah ini Anda mungkin kalau misalkan berniat untuk ke Bromo beberapa hari ke depan kawan, ini semua pintu masuknya ditutup kawan ya, baik dari Cemoro Lawang, Wonokitri, Coban Trisula, Jemplang, semuanya ditutup seperti itu ya. Dan yang tidak ditutup itu area yang bisa dikunjungi wisatawan, maksudnya ya Terminal Wisata Seruni Point, Jembatan Kaca Bromo, lalu Puncak Seruni Point, Bromo Hillside. Nah itu yang bisa dikunjungi wisatawan. Lalu kalau misalkan kita cek juga di jam 6 ini kita dapat info mengenai laka juga kawan. Jadi Anda perlu waspadai, masih terjadi laka di beberapa titik. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda, jangan terlalu kencang seperti itu ya. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk malam hari ini. Dan ada tambahan dari Pak Ahmad Ghazali ya, catatan refleksi di hari jadi Singo Eda nanti, sebuah gugatan moral atas luka sejarah Kanjuruhan yang belum tuntas, sekaligus menyambut fajar baru bersatunya identitas satu Arema FC. Agustus di bumi Arema bukan sekedar penanggalan biasa, ia adalah gerbang ritual kolektif tentang harga diri, kata Pak Ahmad Ghazali seperti itu. Katanya logo kepala singa di dada bukan ornamen kain biasa, tapi simbol spiritualitas sebuah kultur urban yang kokoh. Tapi mari kita waras sejenak di hari ulang tahun ini. Perayaan tidak boleh terus-menerus disempitkan menjadi panggung teatrikal knalpot brong, pawai semu atas atau pemujaan masa lalu atas trofi yang mulai berdebu. Di balik angka usia yang menua, ada krisis eksistensi yang mendalam. Arema sedang diuji, apakah ia masih memiliki jiwa kesatria atau sudah berubah menjadi sekedar komoditas industri. Nah, kita pantang lupa 1 Oktober 2022 bukan sekedar catatan kaki sejarah katanya. Ini panjang ternyata kawan ya, tidak mungkin saya bacakan ini karena panjang sekali. Di akhir-akhir lah intinya kita bahas ya. Mari terus merawat ingatan, memperjuangkan keadilan dan bersama-sama menjaga marwah Singo Edan agar tetap menjadi mata air inspirasi yang jernih bagi peradaban sepak bola Indonesia. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa Pak Ahmad Ghazali. Terima kasih ya. Dan untuk Anda juga bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda untuk perayaan hari jadi Arema besok kawan. Nah infonya memang kalau misalkan kita lihat ada kabar-kabar burung gitu ya tentang adanya pengerahan orang-orang gitu ya, pengarahan Aremania untuk berkumpul. Nah ini tapi kita belum ada info kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan kalau misalkan sudah ada, terlihat ada kepadatan orang atau long march dan lain-lain, bisa tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan saat ini kawan saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM. Untuk saat ini kita coba cek terlebih dahulu ya.

0: Ini ada reporter Sedikit FM, Asrur Rozi dan Heri Prasetyo yang ingin bergabung. Tapi kita coba terhubung dengan Asrur terlebih dahulu, kawan. Asrur ini akan membawakan kabar dari Kota Batu, Cunrejo Culture Carnival 2026. Batasi sound horror maksimal 6 subwoofer, berakhir pukul 23.00.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silakan Asrur.
2: Kawan, penyelenggaraan Cunrejo Culture Carnival 2026 yang berlangsung kemarin di Desa Cunrejo, Kota Batu, menerapkan sejumlah pembatasan terhadap penggunaan sound system berdaya besar atau sound horror. Panitia bersama pemerintah desa dan kepolisian membatasi setiap armada sound horror maksimal menggunakan 6 subwoofer. Armada sound juga diwajibkan menjadi bagian dari kontingen budaya masing-masing RW dan tidak diperbolehkan berjalan sendiri atau mendahului rombongan. Selain itu, setiap kendaraan sound diwajibkan menampilkan kreasi adat yang sesuai dengan tema budaya yang dibawa masing-masing kontingen. Berikut adalah keterangan dari Ketua Panitia Cunrejo Culture Carnival 2026, Simon Purwali.
3: Sound horror itu kami batasi 6
4: apa ya?
3: Dan sudah disepakati oleh semua pihak, baik Ketua RW seluruh Desa Cunrejo, panitia tingkat RW, panitia desa, pemerintah desa dan pihak kepolisian.
4: Tapi tetap menggunakan itu Pak ya, maksudnya ada kontingen
3: itu, tapi tidak berangkat sendiri-sendiri.
4: Berangkat
3: bersama kontingennya.
2: Menurutnya, pembatasan tersebut dilakukan karena penggunaan sound system pada pelaksanaan tahun ini terlihat lebih dominan dibandingkan karnaval 2 tahun sebelumnya. Selain jumlah perangkat, armada sound harus berjalan bersama kontingen sesuai nomor urut dan tidak diperbolehkan berangkat sendiri. Kepolisian juga menerapkan batas waktu kegiatan maksimal hingga pukul 11 malam. Aturan tersebut diterapkan agar kemeriahan karnaval tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban dan waktu istirahat masyarakat. Dengan pembatasan tersebut, Cunrejo Culture Carnival 2026 diharapkan tetap menonjolkan seni dan budaya, sementara penggunaan sound system tetap berada dalam koridor ketertiban umum. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ya, jalannya sepi banget ya.
6: Nah, mumpung sepi, siap ya.
5: Mau ngapain?
6: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
5: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
6: Santai aja lah, kan gak ada orang.
5: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
6: Iya sih.
5: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
6: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
5: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam hari ini kawan, kita akan memperingati ya hari jadi Arema. Jadi kalau misalkan kita lihat kawan, sambut HUT ke-39 ya. Manajemen Arema FC itu resmi berkirim surat kepada 3 pemerintah daerah kawan, atau Pemda Malang Raya ya, Pemkot Malang, Pemkab Malang, dan Pemkot Batu pada Sabtu tanggal 8 kemarin. Dan untuk memohon penerbitan surat atau SE yang mengimbau ASN, pegawai swasta, hingga masyarakat mengenakan atribut atau jersey Singo Edan dalam rangka menyambut HUT ke-39 kawan. Jadi tanggal 11 Agustus itu selalu punya tempat istimewa di hati warga Malang Raya memang ya. Jadi pemandangan kota ya langsung jadi biru semuanya, full biru kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, manajemen Arema FC ini bertekad menjaga tradisi tahunan ini agar tetap nyala, tetap diteruskan gitu ya. Dan Head of Public Relations and Markom Arema FC Munif Wakid menegaskan kalau langkah diplomasi budaya ini merupakan upaya rutin klub untuk merawat kebersamaan yang sudah terjalin bertahun-tahun antara Arema dengan masyarakat, seperti itu kawan. Nah, mungkin Anda sudah menyiapkan belum baju-bajunya atau mungkin atribut-atribut lain kawan Arema untuk di tanggal 11 besok? Boleh nih ya bagikan ke kami. Sudah siapkan apa saja kawan? Nah, jadi bisa sharing-sharing di 0811-3600-911. Dan saya ada informasi juga untuk Anda kawan, rumah sudah jadi tapi terasa belum nyaman gitu ya. Nah, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Nah, kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Info.com, informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di malam hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol ya. Bagi Anda yang lagi dalam perjalanan, sepanjang ruas tol Pandian Malang masih cukup lancar, baik dari Malang sampai kepada And. Selain di Pandian Malang, area tol Gempol, Kejaparan Porong, Sidoarjo, dan mengarah keluar utama, lalu lintas juga masih cukup lancar. Kawan, pastinya untuk Anda yang mau menambahkan beberapa informasi di ruas tol, masih bisa untuk Anda share di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan lahan seluas 7,1 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat permanen. Lahan milik pemerintah daerah yang awalnya diperuntukkan untuk sport center tersebut berlokasi di Desa Kungkung, Kecamatan Batuan. Kabid Lin Jamsos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumenep, R. Erwin Hendra Laksmono mengatakan, lahan ini merupakan lokasi kedua yang diusulkan lantaran lokasi pertama tidak memenuhi syarat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Anggaran pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun ini dipangkas hampir separuh akibat efisiensi anggaran. Kepala Kesbangpol Jawa Tengah Harso Susilo bilang, penyesuaian dilakukan dengan memperpendek masa pemusatan latihan dan mengalihkan akomodasi peserta dari hotel ke asrama milik provinsi. Meski anggaran dipangkas, jumlah Paskibraka tetap dipertahankan sebanyak 45 putra-putri perwakilan dari 35 kabupaten kota akan bertugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Jawa Tengah.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kenaikan harga cabai rawit merah di Bojonegoro belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam beberapa pekan terakhir, harga komoditas tersebut melonjak hampir dua kali lipat dari sekitar Rp40.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Bahkan di beberapa kecamatan harganya tembus hingga Rp87.000 per kilogram. Mujiono, pedagang di Pasar Wisata Bojonegoro, mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah terjadi hampir setiap hari. Sekarang sudah tembus Rp70.000 per kilogram. Berdasarkan data pada laman resmi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, harga cabai rawit merah tertinggi tercatat di Kecamatan Bubulan, yakni Rp87.000 per kilogram.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang menuju malam ya. Ada Pak Virgon yang menginformasikan lewat voice note ini kawan. Di mana ini Pak Virgon? Ada fotonya juga ini ya. Kita coba cek. Oh, ada truk mogok gitu ya. Di mana ini Pak Virgon?
1: Selamat malam. Melaporkan situasi lalu lintas dari arah Pakis menuju LA Sucipto. 500 meter sebelum pemandian Mendit, ada truk tebu, truk gandeng mogok di jalur sebelah kiri. Jadi menutup jalan untuk jalur sebelah kiri, sehingga kendaraan yang dari Pakis mau ke LA Sucipto harus menggunakan jalur sebelah kanan. Tapi untuk situasi lalu lintas lancar, karena kondisi lalu lintas agak sepi. Belum ada petugas, tapi dibantu oleh awak daripada truk tersebut. Demikian laporan dari Pundit. Untuk teman-teman mohon berhati-hati. Sekian, selamat malam. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Virgon ya. Nah, ini ada truk mogok kawan, saya tampilkan fotonya di visual radio kami. Nah, warna merah ya, gandeng. Jadi otomatis harus kontraflow lalinnya yang dari arah Pakis menuju LA Sucipto itu harus berarti arah mana itu ya? Arah timur ke barat ya, itu harus memakan lajur kanan kawan. Dan mungkin yang dari arah LA Sucipto menuju ke Wendit ya, Anda perlu waspadai saja kawan, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga jaraknya kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi juga dari Pak Dani kawan. Kita coba cek ya, informasi dari Pak Dani mengirimkan voice note ini Pak Dani. Oke, di mana Pak Dani?
2: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat malam.
2: Untuk refleksi ulang tahun Arema ya, harusnya koordinator supporter ini juga ngajak yang bocil-bocil ya. Menegaskan kembali kepada mereka bahwa rivalitas itu hanya di lapangan. Gak perlu sweeping-sweeping atau gimana, gak perlu. Ya kita lihat, belajar dari supporter-supporter luar negeri itu, kayak Man City lawan MU gitu. Kan rivalitasnya hanya di stadion, keluar dari stadion mereka rangkulan atau di kafe minum bir bareng gitu. Nggak perlu niru yang jelek kayak ultrasnya Itali, ultrasnya hooligansnya Inggris yang garis keras, nggak usah ditiru, nggak ada untungnya. Lalu yang kedua, bocil-bocil tuh yang sampai marah-marah sama bonek, lalu musuhi mobil plat L, kendaraan plat L, roda 2, roda 4, truk. Lalu mobilnya gak salah kok dimusuhi ya. Tapi mereka juga harus lihat lah, squadmu ini gimana, squadnya timmu ini gimana, bagus apa enggak. Lalu squadmu ecek-ecek, jaluk menang ini, oh apa ceritanya. Seperti itu Mas Iqbal. Persebaya kan apa, kompetisi lokalnya bagus. Arema kan nggak punya kompetisi lokalnya, mana? Saya nggak sudah nggak dengar ya, kalau dulu zamannya siapa, Meki Tata, terus akhirnya ke sekarang menelurkan kayak John Alvarici, Deddy Santoso. Harusnya supporternya nyuruh manajemen Aremanya untuk bikin kompetisi lokalnya di Malang ini, gimana kompetisi lokalnya.
0: Betul.
2: Jadi supaya punya generasi yang bagus-bagus. Lalu genjot pemain asing, nggak usah banyak-banyak. Pemain asingnya cukup 4 aja.
0: 4 atau 5 gitu ya.
2: Kiper 1, back 1, tengah 1, penyerang 1. Mereka juga menjadi tutornya anak-anak muda. Memang nggak bisa instan langsung jadi bagus, nggak bisa, tapi bisa dilihat nanti berapa tahun ke depan kan gitu.
0: Iya.
2: Mau nyuntuh Persib, dananya kalah. Persib sponsornya gede, duit-duit apa. Sponsornya Arema, gak ono. Siapa yang mau sponsori kalau kacau-kacau terus gitu. Harus berpikir positif lah. Kalian nih supporternya dukung positif atau negatif?
0: Iya, betul.
2: Semoga di ulang tahun yang besok itu banyak supporter juga lebih sadar diri lah. Lalu manajemennya juga jangan pokoknya melok tok kompetisi. Targetnya pokok nggak degradasi.
0: Nah, betul. Siap, terima kasih Pak Dani. Ini saya cukup setuju ya dengan komentar dari Pak Dani. Persebaya sudah bagus kawan dari pertandingan lokalnya ya. Jadi dari akar rumput atau grassroots itu sudah dilatih dengan baik gitu ya. Dipilih siapa yang terbaik dimasukkan ke Persebaya seperti itu. Nah, di Kota Malang sudah tidak seperti itu. Jarang sekali terlihat ya terpisah-pisah gitu kawan. Jadi talenta-talenta muda Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu tidak bisa disaring oleh Arema FC. Karena apa? Karena tidak ada tempat penyaringannya. Nah, makanya itu tempat pelatihannya harus bagus, tempat penyaringannya harus bagus, dan Aremanya pun harus melakukan regulasi untuk pembatasan pemain luar. Kawan saya juga baru mengikuti Arema di tahun ini ya, yang terbaru kawan ya. Terakhir itu mungkin di 2022 dan tahun ini saya ngikutin lagi. Saya cukup kaget kalau misalkan banyak pemain-pemain luarnya kawan. Nah, di 2020 dulu ya, bahkan sampai di beberapa tahun 2010-an, 2011, 2013 itu sangat jarang pemain luarnya, mungkin hanya 1, 2 dan maksimal 4 kawan. Nah, Anda bisa tambahkan juga di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan setelah ini kawan, kita coba dengarkan terlebih dahulu lantunan azan Isya untuk wilayah Malang Raya.
3: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang merasa, nanti kalau kurang tidur bisa dibalas pas weekend deh. Padahal tubuh manusia ini punya yang namanya sleep debt atau hutang tidur. Sleep debt ini terjadi ketika waktu tidur kita terus berkurang setiap hari, meski cuma 1 atau 2 jam. Contohnya tubuh butuh tidur 8 jam, tapi kita hanya tidur 6 jam. Artinya ada hutang tidur 2 jam yang terus menumpuk. Masalahnya, hutang tidur tidak bisa langsung lunas hanya karena tidur seharian di akhir pekan. Karena tubuh tetap membutuhkan ritme istirahat yang stabil, bukan sekedar tidur panjang sesekali. Nah, kebiasaan ini cukup sering terjadi pada anak muda sekarang. Begadang karena scrolling media sosial, maraton series, atau main game, kerja atau nugas sampai dini hari, lalu paginya tetap harus bangun cepat. Kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bukan cuma ngantuk, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi, menurunkan daya ingat, dan membuat tubuh lebih mudah stres. Secara ilmiah, kurang tidur juga mempengaruhi hormon lapar dan kenyang. Tubuh jadi memproduksi lebih banyak hormon ghrelin yang memicu rasa lapar dan menurunkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang. Makanya orang yang sering begadang biasanya jadi lebih gampang lapar. Dalam jangka panjang, utang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi, gangguan metabolisme, sampai masalah kesehatan jantung. Nah, fun fact-nya, saat kurang tidur, otak manusia bisa mengalami mikrosleep, yaitu kondisi ketika otak tertidur beberapa detik tanpa disadari. Meski mata masih terbuka dan ini sangat berbahaya kalau terjadi saat berkendara. Karena itu, cara membayar utang tidur bukan dengan tidur ekstrim di akhir pekan, tapi dengan memperbaiki pola tidur secara perlahan, misalnya menambah waktu tidur 30-60 menit setiap malam, dan tidur di jam yang konsisten ya, karena ternyata tidur bukan sekedar istirahat, tapi juga cara tubuh memperbaiki diri.

0: Kids for your life. Citygate FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang menuju malam ya. Ini ada informasi dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang ya. Tadi kita meneruskan ada laporan tentang truk tebu gandeng mogok gitu ke Ibtu Andi Agung dan disuruh meneruskan ke Kanit Lantas Pakis Pak Rateno dan sudah di atensi kawan 1844 tadi ya, siap merapat katanya seperti itu. Lalu ada Ibda Andri juga tadi kami meneruskan informasi ke Kanit Lantas Polsek Klojen karena tadi kita ada informasi yang masuk ya dari pendengar kami tentang adanya di Jalan Semeru ke arah Ijen di belakang MOG ada mobil Innova abu mogo membuat jalan padat merayap gitu ya. Nah terus habis itu kata Ibda Andri, siap 87 Pak Dandu mengingat anggota Klojen nihil malam hari ini. Nah ini dialirkan ke Pak Dandu kawan. Kita teruskan ke Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dandu. Nah ini masih belum ada balasan dari Pak Dandu ya, kita tunggu saja. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911. Dan setelah ini kawan saya ingin coba terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM Heri Prasetyo.

0: Nah, Heri ini akan menginformasikan kawan tentang Dandung Julharyanto dilantik jadi PJ Sekda Kota Malang. Kita sudah terhubung dengan Heri, kita akan langsung putarkan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Heri.
2: Kawan Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dandung Julharyanto, resmi dipercaya sebagai pejabat atau PJ Sekretaris Daerah Kota Malang. Pengangkatan itu mengakhiri masa tugasnya sebagai pelaksana harian Sekda sekaligus mengisi kekosongan jabatan Sekda Kota Malang. Persetujuan pengangkatan Dandung sebagai PJ Sekda telah diterbitkan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penugasan tersebut kemudian dituangkan dalam surat keputusan Wali Kota Malang tentang persetujuan pejabat sekretaris daerah Kota Malang. Wali Kota Malang Wayu Hidayat bilang keberadaan Sekda sangat penting untuk memastikan pemerintahan daerah tetap berjalan efektif di tengah kekosongan jabatan definitif.
3: Pelantikan ini tentu menjadi penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang karena menjadi bagian dari upaya untuk memastikan roda pemerintahan bangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif, tertib dan berkesinambungan. Untuk itu saya mengucapkan ucapan selamat kepada saudara Eka Agustus Haryanto yang telah memperoleh tujuan untuk mengemban tugas sebagai jabat sekretaris daerah Kota Malang berdasarkan surat gubernur Jawa Timur nomor 800/5/29/2024.4/26 perihal persetujuan pejabat sekretaris daerah Kota Malang.
2: Di sisi lain kawan, seluruh kepala perangkat daerah diminta memberikan dukungan penuh kepada Dandung selama menjalankan tugas sebagai PJ Sekda. Wali Kota menilai kesinambungan pemerintahan membutuhkan kerjasama seluruh unsur birokrasi. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sirigen 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, sudah 520 hektar lahan yang terdampak karhutla Bromo. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan TNBTS terus meluas. Diperkirakan sudah mencapai 520 hektar. Melihat situasi saat ini, diperkirakan luasan lahan yang terdampak kebakaran masih berpotensi terus bertambah. Cuaca di wilayah Bromo terpantau cerah dengan kecepatan angin sedang. Akibatnya, kebakaran bisa terus meluas, membuat pihak Balai Besar TNBTS menutup semua akses pintu menuju ke kawasan wisata Bromo. Kawan, Pertamina dorong gas bumi di Gresik sebagai potensi industri di Jatim. Wakil Gubernur Utama PT Pertamina Oki Muraza menyampaikan, keberadaan sumber gas yang dekat dengan pusat industri menjadi salah satu keunggulan yang perlu terus dioptimalkan untuk menjaga ketersediaan pasokan energi bagi industri. Hal ini terlihat di wilayah kerja Pangkah di Gresik Jatim yang dinilai masih menyimpan peluang untuk menghasilkan tambahan minyak dan gas bumi. Menurut Oki, upaya peningkatan kontribusi Pangkah tidak hanya dengan mencari cadangan baru, tapi ketersediaan infrastruktur bisa dimanfaatkan secara maksimal agar aset bisa memberikan nilai lebih bagi ketahanan energi nasional. Informasi lain kawan, kekurangan amunisi, Amerika Serikat tekan produsen senjata untuk tingkatkan produksi. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mendesak para kontraktor militer untuk mempercepat produksi persenjataan di tengah konflik melawan Iran yang masih berlanjut. Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Stephen Burke, memberi tenggat waktu 21 hari pada produsen untuk menyerahkan rencana percepatan pengiriman amunisi dan rudal pertahanan udara. Lebih lanjut, langkah ini diambil usai stok rudal Patriot tersisa kurang dari 827 unit dan rudal Tet tersisa di bawah 278 unit. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Nurul Fitriani. Selamat malam.

again 91.9 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini saya Nurul Fitriani yang menemani Anda di City Report ya. Dan dari beberapa informasi tadi yang kita terima, untuk di jam 6, kabar soal kendaraan yang trouble lokasi di daerah sekitaran Pakis, tepatnya dari Pakis menuju ke Pemandian Wundit kira-kira 500 meteran, itu masuk di wilayah Kabupaten Malang. Tadi sempat kita sampaikan ke Kanit Lantas wilayah Pakis ada Pak Rateno. Kemudian tadi sudah dicek ya di lokasi, ditelusuri dan nihil kawan. Tadi saya sempat terima telepon juga dari Pak Rateno, disampaikan untuk di lokasi sudah nihil, kemungkinan untuk kendaraan sudah bisa jalan lagi ya. Dan kondisi traffic tadi juga sempat disampaikan aman, lancar, terkendali. Ada video kemudian dibagikan di menit 3 pada jam 7 malam kali ini. Coba saya tampilkan dulu untuk Anda. Nah ini Anda bisa lihat di visual radio kami untuk pantauan di sekitaran Pakis ya. Kondisinya masih cukup lancar dan belum nampak untuk kendaraan yang dilaporkan trouble. Oke, kemungkinan juga sudah bisa jalan ya untuk kendaraan tadi yang dilaporkan mogok berupa truk muat tebu, truk gandeng. Oke, terima kasih Pak Rateno selaku Kanit Lantas wilayah Pakis ya, responnya cukup cepat kawan. Di kemudian untuk di wilayah lain tadi yang masih juga belum dapat dokumentasinya ya, yang di daerah Semeru. Semeru mengarah ke Ijen, tadi itu ada kendaraan berupa mobil yang mogok. Kemudian tadi sempat kita cek dari aplikasi pemantau traffic, memang di lokasi cukup padat ya. Coba saya cek lagi karena laporan sudah beberapa menit yang lalu. Apakah sekarang kondisi lalu juga masih padat nih daerah Semeru menuju ke area Ijen akibat ada kendaraan yang trouble? Kalau sekarang sudah di jam 7 lewat 12 menit, kondisi lintas cenderung lebih lancar untuk yang di wilayah Semeru mengarah ke area Jalan Ijen. Kemungkinan juga untuk kendaraan sudah nihil ya di lokasi ataupun masih ada di sana, nanti boleh untuk Anda update. Tadi kita sempat terima info juga nih dari Pak Dani yang melintas di daerah Stadion Gajayana. Tadi sempat ada beberapa aremanita ya, kemudian juga ada petugas kepolisian di lokasi. Tadi dari aremanita ini memberikan bunga kawan sebagai peringatan hari ulang tahun Arema ya. Kemudian tadi juga untuk bunganya ini diberikan ke para pengendara. Tadi sempat diamati oleh Pak Dani, kelihatannya yang plat L tadi yang sempat diberi bunga sambil diberikan pesan Malang Suantai. Itu kawan, di daerah Stadion Gajayana ya, lokasi dekat dengan Tangkuban Perahu untuk tepatnya, atau di dekatnya Monumen Tentara Jenny Pelajar. Sekarang masih adakah di sana? Anda boleh bagikan juga ya, barangkali sudah mulai ada pergerakan juga dari para aremania, boleh untuk Anda sampaikan untuk malam hari ini langsung di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah,

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, Gaiden for your life. Kawan, untuk di segmen kali ini kita akan update juga nantinya informasi bersama dengan reporter Sedikit FM. Bakal ada Heri Prasetyo. Ini kabar dari wilayah kota Malang. Informasinya kalau dari Heri, kali ini soal air mancur di alun-alun kota Malang. Ini kabarnya sempat tidak lagi dinyalakan sepanjang hari. Kemudian penyebabnya apa? Kemudian juga informasi selengkapnya bakal seperti apa soal air mancur yang ada di alun-alun Merdeka Kota Malang. Kenapa kok tidak lagi nyala selama seharian? Ini nanti kita akan sambung bersama dengan reporter Heri Prasetyo. Sebelum kita sambung dengan Heri, kawan, saya juga masih punya informasi dulu untuk Anda. Nah, ini barangkali yang sudah punya rumah, tapi kok ya rasanya rumahnya itu masih belum nyaman. Atau yang punya kantor, tempat usaha, yang butuh tampilan lebih profesional dan menarik, saatnya Anda percayakan pada Decorior Studio. Solusi lengkap, desain, dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build, desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-627-88880. Saya ulangi kawan ya, Anda bisa hubungi sekarang Decorior Studio di 0878-627-88880. Atau bisa kunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Ya kawan, kali ini kita akan sambung dulu ya bersama dengan Heri Prasetyo, membawa kabar dari wilayah kota Malang. Ini soal air mancur yang ada di alun-alun Merdeka Kota Malang. Kabarnya air mancur alun-alun Malang tidak lagi menyala seharian, dan ada penjelasan dari DLH. Seperti apakah untuk selengkapnya, kita sambung dulu dengan reporter Heri Prasetyo.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, silakan Heri untuk laporannya.
2: Kawan, air mancur di alun-alun Kota Malang kini tidak lagi dinyalakan sepanjang hari. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang membatasi operasional air mancur tersebut hanya pada malam hari, mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga 21 waktu Indonesia Barat, sebagai langkah menjaga kualitas air sekaligus mencegah kerusakan mesin pompa. PLH Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigorang Matondang, bilang pembatasan itu dilakukan setelah muncul sejumlah persoalan ketika air mancur sempat dioperasikan sejak pagi hingga malam.
3: Jadi, untuk pancuran di alun-alun, sengaja kita hidupkan itu setelah jam 6 malam. Jadi jam 6 malam sampai jam 9. Untuk yang pagi siang tidak kita hidupkan lagi, karena memang kondisinya air yang dimancurkan itu adalah air yang turun dari hasil pancuran. Jadi tidak ada pengolahan atau saringan langsung untuk air yang dimunculkan lagi. Yang pertama kemarin pada waktu kita buka pagi sampai anu,

0: Sampai malam itu banyak anak-anak yang mandi. Namanya anak-anak mandi-mandi, kita tidak bisa melarang. Kebanyakan mereka ada yang, mohon maaf, yang buang air kecil di sana, pipis di sana, sehingga airnya itu turun ke dalam penampungan dan itu disemprotkan kembali. Sehingga ada beberapa laporan dari anak-anak kemarin yang merasa gatal-gatal. Kondisi air yang kami semprotkan itu adalah baru kami ganti itu antara 3 hari sampai 1 minggu. Itu baru kami lakukan penggantian dan itu menggunakan air PDAM. Untuk supaya tidak berbau pesing segala macam, karena kemarin pada waktu terjadi pas musim habis apa sebelum musim kemarau sempat musim hujan lebat, ada kebanjiran. Kebetulan mesin pompa itu rusak karena terendam oleh air, terus kita perbaiki dan untuk perbaikannya lumayan, sehingga untuk mengantisipasi supaya tidak rusak lagi, air yang kita gunakan itu supaya tidak kotor, anak-anak tidak boleh melakukan istilahnya mandi di situ.
1: DLH juga memastikan kawan sistem air mancur tersebut bukan menggunakan air yang terus-menerus mengalir dari sumber baru. Air yang keluar dari pancuran akan jatuh ke bak menampungan untuk kemudian dipompa kembali. Menurut Raymond, penggunaan sumber air tanah untuk membuat air mancur mengalir terus-menerus bukan pilihan karena Pemkot Malang tidak diperbolehkan menggunakan air bawah tanah untuk kebutuhan tersebut. Dengan kondisi tersebut, air mancur alun-alun Kota Malang untuk sementara lebih difungsikan sebagai ornamen ruang publik ketimbang fasilitas bermain air. DLH masih melakukan evaluasi untuk menentukan apakah ke depan ada kemungkinan peraturan perbedaan terkait penggunaannya yang jelas. Untuk saat ini, air mancur hanya beroperasi pada malam hari dan pengunjung tetap dilarang mandi di dalamnya. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Ya, terima kasih Heri untuk laporannya. Kawan, Anda bisa baca juga untuk selengkapnya di website serigait911fm.com.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 9 FM, Gaiden for your life. Kawan baru saja ya Hindia dengan Everything You Are. Dan kita lanjut untuk yang di WhatsApp dulu. Ini tadi ada beberapa informasi ya yang kita terima. Oh, dari Pak Bagus Prabowo. Selamat malam. Tadi dari Pak Bagus ada informasi berupa voice note, coba saya play dulu.
1: Selamat malam, menginformasikan baru saja serombongan Aremania dengan kendaraan roda 2, beberapa mungkin sekitaran 5 atau 6 motor melewati jalan Wilis ke arah stadion, ke arah Jalan Ijen. Seperti biasa membawa bendera besar dan tentu saja tanpa helm. Terima kasih, sementara traffic lancar. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Bagus Prabowo ya untuk informasinya. Ini juga sempat ketemu ya dengan rombongan dari Aremania, sekitar beberapa kendaraan tadi sambil membawa bendera yang disoroti juga soal ketertiban berlintas ya. Penggunaan helm tadi kok ya nggak dipakai tuh. Terima kasih Pak Bagus Prabowo. Kawan, untuk di malam hari ini memang untuk kegiatan dari Aremania ya, setahu kami dari beberapa informasi yang kita terima, itu untuk areanya bermuara nanti di area Stadion Gajayana. Jadi dari beberapa wilayah ya, kabarnya memang akan beberapa rombongan dari Aremania ini berangkat ke wilayah kota Malang, termasuk ada yang jalan kaki nanti atau istilahnya long march gitu ya, dari Terminal Harjosari, kemudian nanti rutenya mengarah ke area Ahmad Yani itu ya, jalan besar daerah Ahmad Yani sampai mengarah ke area Stadion Gajayana. Cuman untuk kegiatannya jam 10 malam nanti. Dan barangkali sudah mulai ada prepare juga tuh di area start ya, atau masih aman-aman saja, belum kelihatan pergerakan, nanti boleh untuk Anda share juga. Pak Wibisono juga selamat malam, barusan sempat ketemu dengan rombongan Aremania juga ya. Coba saya play dulu dari Pak Wibisono, tadi ketemunya di mana ini?
2: Selamat malam City Gate FM. Izin melaporkan, ini tadi saya di depan RST bertemu dengan rombongan Aremania, sudah bergerak dari RST menuju ke pusat kota. Lumayan banyak masanya. Dan saya himbau ya, saya himbau untuk yang plat, terutama plat L, untuk tidak keluar, biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena Aremania yang sekarang kan rata-rata Arema yang masih muda-muda, kayak Arema sing tuwek-tuwek ya wis paham, wis ngerti. Sing enom-enom iku sik kudu-kudune arek. Tolong sing plate L ora usah metu rek, wis di rumah saja. Seperti itu. Mungkin itu kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi juga untuk informasi dari Pak Wibisono ya. Sudah ketemu juga dengan rombongan dari Aremania di depannya RST Supraun Sukun mengarah ke dalam kota Malang juga. Dan kalau tadi ya, kita sempat terima informasi dari salah satu pendengar. Saya sempat terima telepon juga dari Pak Dani sekitar jam 5 sore. Itu di area Stadion Gajayana, nampak juga memang sudah mulai ada beberapa Aremania. Dan tadi di lokasi sudah ada petugas polisi juga ya. Dan di area Stadion Gajayana tadi Pak Dani, karena platnya L, bukan hanya Pak Dani tapi juga di belakangnya tadi platnya L sempat dihentikan, tapi sweeping positif, tadi sempat dikasih bunga. Kawan, dikasih bunga. Kalau informasi dari Pak Dani tadi, bukan hanya diberi bunga saja dari supporter Arema atau Aremania ya, tadi yang sempat memberikan bunga ke Pak Dani juga menyampaikan Malang Santai, itu tadi yang sempat di-share juga oleh Pak Dani. Dan untuk yang lainnya, coba saya cek dulu ya, karena memang untuk kegiatan dari hari ulang tahun Arema FC itu besok ya sebenarnya untuk terpusatnya kegiatannya. Bahkan dari pihak kepolisian kabarnya juga sudah menerjunkan kira-kira ada 250 personel gabungan untuk mengamankan peringatan HUT Arema FC ke-39 dengan temanya ini The Greatness. Nah, untuk kegiatannya ada di Stadion Gajayana ya. Kalau tadi informasi yang kita terima, beberapa pendengar menyampaikan sudah ketemu dengan para Aremania di Stadion Gajayana, meskipun sekarang masih di tanggal 10 Agustus. Tapi untuk kegiatannya besok di 11 Agustus 2026, ini kabarnya personel juga sudah dikerahkan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib dan juga kondusif karena akan terpusat di Stadion Gajayana yang ada di Jalan Semeru. Dan hal ini sebagai tindak lanjut arahan dari Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio agar seluruh jajaran ini memberi pelayanan ke masyarakat khususnya Aremania dan Aremanita yang akan merayakan momentum bersejarah klub kebanggaan Malang. Itu kawan infonya. Dari Kasihumas Polresta Malang Kota Ibda Lukman juga dirinci lagi. Dari pihak Kapolresta menyampaikan pengamanan terpadu ini melibatkan unsur dari pihak Polri, kemudian TNI, Satpol PP, ada juga dari Dinas Perhubungan, relawan serta Aremania di setiap korwil ya, sebagai bentuk sinergi lintas sektor. Jadi itu kawan untuk kegiatannya yang besok akan terpusat di area sekitaran Stadion Gajayana. Selain pengamanan di pusat kegiatan, Polresta Malang Kota juga memperkuat penjagaan ya di sejumlah titik perbatasan sebagai langkah preventif dan juga preemptif untuk menjaga kondusivitas di wilayah Malang. Jadi di perbatasan, pengamanan dilakukan berkolaborasi dengan pihak Polres Malang, terutama kalau di perbatasan seperti daerah Karangploso itu ya. Kemudian Mangliawa nih dari Pakis, kabarnya nanti juga banyak tuh dari Pakis. Kemudian dari Kedung Kandang, Gadang, Kebonagung sampai di akses pintu tol, nanti juga akan standby beberapa petugas kawan ya. Untuk di perbatasan Kota Malang dengan Kota Batu pun juga pengamanan difokuskan di kawasan Raya Trogomas. Dan langkah ini dilakukan untuk antisipasi sekali lagi potensi gangguan Kamtimas, termasuk juga pergerakan massa yang berpotensi menimbulkan kerawanan di jalur masuk dan keluar Kota Malang. Itu kawan yang disampaikan, termasuk juga ada pesan nih yang disampaikan oleh pihak kepolisian pada seluruh Aremania dan juga Aremanita agar menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang bisa mengganggu keamanan. Jadi dihimbau memang tidak ada konvoi ya imbauannya, tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak membawa bendera dengan tongkat besar yang sampai mengganggu begitu, dan tidak membawa senjata tajam serta tidak merusak fasilitas umum, itu harapannya. Hormati pengguna jalan lain terutama dari luar daerah. Itu kawan yang disampaikan. Dan pihaknya pun juga meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi ya, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi yang bisa memecah belah solidaritas dari Aremania. Itu kawan, sinergi dan juga kolaborasi dari pihak Polresta Malang Kota ya, berharap di peringatan HUT Arema ke-39 kali ini bisa berlangsung lancar, tertib serta menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat kebanggaan Arek Malang. Wisdom.
3: Menjalankan aktivitas kegiatan sosial yang saat ini komunitas yang saya jalankan ya, tentang Kamu Dolanan, protesan itu muncul dari berbagai macam orang, mulai dari ibu saya sendiri. Jadi sampai bilang, kon iku lapo ngurusi koyo ngono gitu, iku lho gak menghasilkan uang, malah ngentekno duit, malah diprotesi sana sini, malah gak disenengi karo orang dan lain sebagainya gitu ya. Ya saya mencoba untuk menerima kritikan itu. Terus kemudian di fase-fase waktu tertentu saya langsung bilang sama ibu saya, Bu, tolong ikhlaskan saya untuk beraktivitas di sini. Karena kalau enggak diikhlaskan, maka saya akan mengalami kendala-kendala tersebut. Dan kemudian mencoba untuk diikhlas, oh ya wis, like misalnya memang iki dalanmu nanggone kene, aku nyetujui, aku mengikhlaskan, sing hati-hati dan seterusnya gitu. Dan dari situlah keikhlasan-keikhlasan itu yang kemudian muncul dengan sendirinya, karena ada motivasi dari orang tua, kesadaran dari orang tua yang menerima keadaan itu, sehingga berapapun yang saya dapatkan, berapapun yang saya keluarkan, saya sudah ikhlas karena ada orang tua yang mendukung dan mensupport. Minimal itu dari doa, karena saya sudah gak minta uang lagi sama orang tua di masa itu. Saya mengawali roadshow di Bali gitu ya. Roadshow di Bali ini awalnya berangkat beberapa orang, terus kemudian mundur, sisa 2 orang, hanya saya dan teman saya. Di saat itu teman saya bilang, "Cak Mus, aku cuma bondo awak tok yo." Jadi terus mangan ambek nginepe melok sopo iki. Pokok di kancane wis kene ndonga bareng supaya bisa terlaksana. Dan kemudian setelah kita lakukan rojo berangkat ke Banyuwangi selama 3 hari, turun dari Banyuwangi ke Bali itu skok depan saya olinya bocor. Ketika kejadiannya sampai di Bali dengan kondisi oli bocor itu, akhirnya kan uang terkurang yang itu gak masuk dalam anggaran untuk pengeluaran menservis oli yang bocor, ya kan. Terus oke lah ini dibenerin. Setelah dibenerin berarti uang sudah berkurang gitu kan. Sampai di Bali itu pertama ke Sukawati, dari Sukawati ke Ubud. Waktu itu saya gak tahu bahwa Ubud adalah daerah yang dalam tanda petik mahal. Terus waktu itu saya menyamakan kondisi di Bali dengan kondisi di Pulau Jawa. Pokoknya nginep nanggone hotel Merah Putih. Merah Putih itu ya pom bensin gitu kan. Itu sudah aman. Waktu itu di Ubud itu saya ngisi di mini talk show yang pesertanya itu hanya 5. Di 5 orang itu waktu tersampaikan ternyata ada orang-orang yang memang punya jabatan di perusahaannya gitu ya. Acara mini talk show itu selesai, ada satu orang yang sedang melakukan telepon. Dan telepon itu saat selesai ditutup, terus kemudian "Cak Mus, setelah ini mau nginap di mana?" gitu. Nah itu yang nggak tahu tadi ditawari di Sukawati. Paling kami mau nginap di di pom bensin. Terus orang yang baru telepon itu bilang, "Cak Mus, nanti nginapnya di sini ya, di hotel ini. Nanti dah nginep di sana aja. Terus besok yang rencana Cak Mus mau ke posko pengungsian Gunung Agung, itu bisa berangkat sama saya. Makan, penginapan, dan lain sebagainya itu sudah ditanggung sama orang." Jadi saya rasa sebuah ayat yang mengatakan manusia itu akan diberi kekayaan dan kecukupan itu memang benar. Saya Mustafa Sayyid Amirul Mukmin atau biasa dipanggil Cak Mus dari komunitas Kampung Dolanan untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: Seringin Lain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, beberapa informasi tadi yang kita terima juga via WhatsApp. Sebelum kita geser yang di WhatsApp kawan, kita cek juga ya untuk bagaimanakah kondisi lalu lintas. Untuk Anda yang malam hari ini kawan lagi dalam perjalanan yang mau mengarah ke area Kota Batu, sejauh ini kondisi trafik yang mengarah ke Kota Batu masih cukup lancar. Anda mulai dari area Trogomas, kemudian menuju ke Simpang Pendem, dari Pendem mengarah ke area IR Soekarno ya, Patimura, itu juga kondisi trafik masih cukup lancar. Malam ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, View Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen Mitra Investasi Properti Terpercaya. Kalau berkaitan soal traffic kawan, kita juga coba cek ya, barangkali ada yang mau mengarah ke area Kabupaten Malang. Nah ini kondisi lalu lintas ya masih cukup lancar saja sekitaran E. Supriyadi. Cuman tadi daerah E. Supriyadi, informasi dari Pak Wibisono ya, sudah sempat ketemu dengan rombongan dari Aremania kawan, di depannya RST Supraun Sukun, dan itu mengarah ke dalam kota Malang. Sejauh ini E. Supriyadi memang masih cukup lancar. Dari E. Supriyadi Anda lanjut mengarah ke area Kebonagung, dari Kebonagung mengarah ke Pakesaji, dari Pakesaji juga lanjut mengarah ke Raya Pepen, daerah Mojosari, depannya kampus Unira Malang. Sejauh ini kondisi trafik masih lancar juga. City Report kawan untuk malam hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan informasi kawan, tadi kita sempat terima kabar dari reporter Sedigir FM ya, ada Asrur. Nah, kita akan sambung dulu untuk di segmen kali ini kawan bersama dengan reporter Asrur. Untuk di jam 7 malam, informasinya soal Disdik Kota Batu perkuat program BSAN. Sekolah diminta tidak hanya kejar prestasi akademik. Nah, untuk informasinya seperti apakah, kita akan sambung dulu kali ini bersama dengan reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya kawan, kali ini bersama dengan reporter Asrur untuk informasinya ya, Disdik Kota Batu perkuat program BSAN. Sekolah diminta tidak hanya kejar prestasi akademik. Serahkan Asrur.
2: Kawan, Dinas Pendidikan Kota Batu terus memperkuat penerapan program Batu Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN di seluruh satuan pendidikan. Program ini menekankan bahwa sekolah tidak hanya dituntut mengejar prestasi akademik, tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi peserta didik. Penguatan BSAN mencakup perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun perlakuan yang dapat mengganggu perkembangan psikologis dan sosial siswa. Berikut adalah keterangan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Muhammad Nur Adim.
3: Penerapan BSAN terus kami kuatkan di seluruh satuan pendidikan, yang kita ingin bangun bukan hanya sekolah yang aman secara fisik, tetapi juga aman secara psikologis dan sosial. Artinya apa?
2: Menurut Adim, keberhasilan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari nilai maupun prestasi siswa. Rasa aman dan kenyamanan selama berada di lingkungan sekolah juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Penguatan program BSAN berlangsung sejak Juni hingga Agustus. Sejumlah kegiatan telah dilakukan, termasuk pertemuan dengan kepala sekolah tingkat SMP pada 6 Agustus lalu, serta sosialisasi secara mandiri yang dilaksanakan di masing-masing sekolah. Disdik Kota Batu menegaskan penerapan BSAN membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari guru, tenaga pendidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, hingga masyarakat di lingkungan pendidikan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Ya, terima kasih Asrur. Itu tadi kawan informasi bersama dengan reporter Asrur. Untuk informasi lengkapnya Anda bisa baca juga di website cityguide911fm.com.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Di 911 Hot News jam 8 malam. Stadion Kanjuruhan butuh 2 miliar tiap tahun setelah jadi aset Pemkab. PLT Kepala Dispora Kabupaten Malang Eko Margianto menyampaikan setelah proses serah terima aset selesai. Kebutuhan pemeliharaan Stadion Kanjuruhan akan jadi tanggung jawab Pemkab Malang dan harus disiapkan lewat APBD. Kebutuhan tidak hanya mencakup stadion utama, tapi seluruh kompleks yang terdiri atas gor dan kolam renang. Jika dihitung kebutuhan anggaran sekitar 2 miliar per tahun. Sedangkan saat ini beban itu belum sepenuhnya tanggung jawab Pemkab Malang. Karena Stadion Kanjuruhan masih berstatus barang milik negara atau BMN. Dan sejumlah kerusakan yang ditemukan juga masih diperbaiki pemerintah pusat melalui kontraktor renovasi. Karhutla Gunung Bromo terus meluas, capai 743 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto menyampaikan, karhutla di Gunung Bromo sudah mencapai 742 hektar dan proses pemadaman terus dilakukan dengan menggunakan 3 helikopter, 1 drone, dan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Operasi waterbombing juga dilakukan dengan lebih fokus pada area B30, di daerah Dingklik yang ada di Kabupaten Pasuruan, juga di daerah yang masih berpotensi memunculkan titik api yang terlihat dari adanya kepulan asap. Dalam penanganan, Gatot mengaku kecepatan angin membuat api semakin menjalar. Medan yang terjal juga menyulitkan tim pemadam manual. Selain itu, kabut dan kepulan asap yang tebal sangat mempengaruhi visibilitas unit helikopter dalam operasi waterbombing. Kawan, BRIN akan fokus kembangkan nuklir hingga kecerdasan buatan. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bakal fokus memperkuat penguatan teknologi strategis mulai dari teknologi nuklir hingga kecerdasan buatan atau AI untuk menguatkan daya saing ekonomi nasional. Kepala BRIN Arief Satria menyampaikan pihaknya telah memetakan sejumlah prioritas riset seperti pengembangan semikonduktor, teknologi kuantum hingga inovasi AI untuk mendukung program makan bergizi gratis. Kata Arief, penguasaan ekosistem nuklir secara holistik juga disiapkan sejak dini agar Indonesia memiliki kemandirian saat memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir mendatang. Demikian 911 Hot News. Jam 8 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di malam hari ini kawan, ada beberapa informasi yang belum terbaca. Ini ada dari Bu Husnul menginformasikan, ada sedikit info dari MS Ismail. Apa ini ya? Ini nanti di newsroom saja ya, kita coba cek. Lalu ada Pak Faith menginformasikan, boleh minta info rute konvoy Arema malam ini, apakah nanti akan melewati kawasan Jalan Suhat sampai ke Pasar Blimbing Sabilillah? Mungkin kalau misalkan di Sabilillah, iya Pak Faith, karena tadi ada informasi ya, seperti flyer gitu, kalau misalkan akan ada berangkat bersama Tikum Flyover Arjosari kawan. Nah, berangkatnya di sekitaran jam 9:30 atau jam 10 menuju Gajayana, lalu berjalan bersama menuju Balai Kota dengan full chan. Nah, seperti itu kawannya. Jadi nanti dari Gajayana ke Balai Tugu Kota Malang itu akan jalan. Nah, kemungkinan yang dari Flyover Arjosari itu akan naik motor beramai-ramai ke sekitaran Stadion Gajayana. Jadi Anda perlu waspadai saja. Sekarang sudah jam 8 lebih 10 menit, jadi tinggal beberapa jam lagi ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada informasi mengenai adanya mobil Innova Mogok ya, di belakang MUG atau Jalan Semeru ke arah Ijen itu kawan. Dan sudah diatensi oleh Kanitur Jawalis Atlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu. Terima kasih atas informasinya, katanya seperti itu. Nah, lalu ada informasi juga dari Pak Nick. Pak Nick melintas di Suhat, SPBU Shell, patung pesawat. Oh, ini kawan ya, konvoynya. Sudah ramai kawan. Bendera-benderanya juga di bawah ini. Sudah ramai. Mungkin sekitaran 50 motor ini bisa ini kawan. Cukup ramai ini ya. Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Nick. Lalu ada Pak Andika menginformasikan juga, konvoy menjelang HUT Arema 39 tahun mulai terasa di Majen Panjaitan, terdengar klakson roda dua. Terima kasih Pak Andika. Lalu ada Pak Michael menginformasikan di grup traffic kawan ya. Kalau saya cek ini di 1959 tadi, betul baru saja ada yang melintas di MT Haryono Keramik ke timur dengan membawa bendera cukup besar. Untuk bapak atau ibu yang kendaraannya plat L atau plat W, mungkin bisa lebih hati-hati, kata Pak Michael seperti itu, mengingat kejadian sweeping semalam. Nah, kalau misalkan yang saya cek memang informasi mengenai sweeping itu yaitu dilakukan perorangan gitu kawan ya, atau kelompok gitu, bukan secara keseluruhan korwil, karena korwil-korwil ini sudah memperingatkan jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu kawan, karena sportivitas itu hanya ada di lapangan saja. Di luar itu ya kita harus jaga kondusivitas seperti itu kawan ya. Dan kalau misalkan kita cek ada tambahan dari Pak Faith. Oh, terima kasih informasinya City Guide gitu. Saya selalu pantau City Guide. Terima kasih Pak Faith. Nanti kalau misalkan ada tambahan ya, Pak Faith melintasi di sekitaran Sabilillah gitu, bisa tambahkan ke WhatsApp kami kawan untuk pantauan-pantauan konvoynya malam hari ini sudah sampai mana. Nah, ini di di mana ini ya, Ayang Oso. Oke, 1-0 ke timur, lancar katanya. Kita lihat. Oh, ini kawan ya. Sudah ada ini nih. Konvoy-konvoy seperti ini kawan ya. Oh, karang peloso kawan ya. Tapi di apa namanya, diplesetkan Ayang Oso gitu. Jadi ini karang peloso ke arah timur, lancar katanya. Meskipun masih ada konvoy, tapi masih aman kawan. Oh, ada yang geber-geber motor juga ya. Nah, itu tadi kawan. Nah, ini bawa bendera-bendera juga. Nah, itu ya. Sudah sepi lagi. Nah, sudah berjalan semuanya ini. Ini sekitaran lebih dari 50 motor kawan ya, ramai di Karang Plosora Timur kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat di depan Mako Resita juga ramai katanya. Loh, di depan Mako kawan. Ini kami dapat grup dari grup relawan ya, di Singosari nih kawan.
1: Mulai ramai.
0: Nah, mulai ramai ini ya anak-anak muda Aremania yang memang menunggu, mungkin itu tikumnya juga untuk menuju ke Jalan Gajayana seperti itu ya. Dan Anda bisa tambahkan juga bagaimana titik-titik lain kawan, kirimkan di 0811 360 911. Dan Anda bisa sharing-sharing mengenai cuaca juga untuk malam hari ini. Dingin untuk malam hari ini kalau yang saya pantau di laman BMKG kawan ya, sudah mulai turun ke sekitaran 19 derajat Celcius. Di sekitaran Tlogomas juga sama, 19 derajat Celcius. Rata-rata di Kota Malang pun paling tinggi di 20 derajat Celcius. Jadi Anda perlu waspadai. Jangan lupa untuk jaketnya kawan.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megascience center dan @jawatimorpark.

0: Akhir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
1: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Cadence for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain dan reporter kami kawan Heri Prasetyo menginformasikan pesan dari Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman. Kalau misalkan ada aremania licek ya atau aremania kecil yang melakukan sweeping plat L, Anda bisa lapor ke 110 kawan, kata Heri seperti itu. Jadi supaya ada perbantuan cepat ya dari pihak kepolisian, di mana dan kapan gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat, memang hal seperti itu seharusnya dihindari kawan ya. Sudah tidak zamannya lagi untuk anarkis gitu ya. Kita harus belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi lebih baik kita sportif gitu ya, dan jaga kondusivitas. Dan kalau misalkan kita lihat sendiri, pertandingan itu hanya berlangsung 2 kali 45 menit di lapangan kawan, tidak sampai di luar lapangan. Kemarin pun saya juga membahas mengenai hal itu ya, sampai malam bersama kawan-kawan pendengar lainnya. Dan memang dari perbincangan itu sama-sama sepakat kalau misalkan ada hal-hal seperti sweeping ini yang perlu diberantas kawan, karena ini tidak mencerminkan Malang sebagai kota pendidikan, apalagi mencoreng nama kota Malang sebagai kota pendidikan dan juga kota wisata. Jadi kalau misalkan Anda memang menggunakan kendaraan plat L lalu di sweeping gitu ya, laporkan ke 110 kawan, bisa laporkan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada Pak Wibisono menginformasikan tentang tikum dari Aremania di selatan ya. Kita juga coba cek ini dari voice note.
1: Selamat malam City Guide FM, selamat malam Mas Iqbal.
0: Oke, selamat malam.
1: Izin menginformasikan, tadi saya dari Malang arah ke Kepanjen, sudah ada titik kumpul Aremania yang mau berangkat ke kota di Pakai Saji, depan pasar Pakai Saji 1, sama yang di depannya rumah sakit Hermina Kepanjen yang baru Mojosari itu 1.
0: Oke.
1: Sementara itu yang dapat saya sampaikan Mas Iqbal, mungkin nggak lama lagi mereka akan berangkat menuju kota Malang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wibisono untuk informasinya ya. Ada dua titik tadi di RS Hermina Kepanjen dan juga di Pasar Pakai Saji. Nah mungkin beberapa menit lagi, beberapa sekitaran 20 menitan biasanya sudah berangkat kawan, karena tikumnya itu sekitaran, maksudnya kumpulnya itu sekitaran jam 21.30 sampai di jam 10-an ya. Jadi jam 20.30 akan berangkat kemungkinan, kalau kita perkirakan dari jam kumpulnya di Stadion Gajayana. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Dani menginformasikan, oh telepon kawan ya, kita coba telepon juga Pak Dani untuk saat ini. Kita coba hubungkan dengan Pak Dani ya. Nah ini ada Pak Dani kawan. Halo, selamat malam Pak.

0: Dani.
1: Malam, malam Mas Iqbal.
0: Selamat
1: ini
0: malam.
1: Saya posisi di stasiun terus balik kota. Banyak sudah. Enggak tahu mereka mau konvoi kemana itu.
0: Di mana ini Pak posisinya?
1: Balai kota, depannya balai kota persis.
0: Oh, sudah banyak aremania berkumpul ya?
1: Betul, betul.
0: Lalu kalau misalkan untuk saat ini lalu lintas gimana Pak? Lancar?
1: Lalu lintas ya merambat. Ini saya sudah di Kayu Tangan. Hmm. Kayu Tangan sepi.
0: Waduh, Kayu Tangan sepi ya. Kumpul
1: Kayu Tangan
0: semua.
1: Sepi, tapi yang di mana? Kalau ya jalannya sepi, tapi yang di trotoarnya ya banyak.
0: Oh, gitu ya. Ramai ya. Gitu Pak ya. Lalu kalau misalkan untuk ininya Pak, anak-anaknya tadi ya berhenti saja gitu ya, atau mungkin ada omongan mau kemana gitu Pak?
1: Oh, enggak ada.
0: Enggak ada ya? Baik.
1: Enggak ada, mereka enggak ganggu, cuman ya nyanyiannya masih nyanyian rasis lah.
0: Hmm. Tapi nyanyiannya rasis Pak ya, Mas Ian ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Oke, makasih yuk.
0: Pak Dani, hati-hati di jalan Pak Dani. Tadi kawan informasi dari Pak Dani ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga baru saja ada informasi. Oh ini tadi Pak Dani sempat voice note juga ya. Tapi terhubung di telepon tadi, kita coba putarkan sekali.
1: Selamat malam Mas Iqbal. Saya nggak ngerti ya. Ternyata di Balai Kota sudah banyak kumpulan aremania membuat macet. Sudah hindari teman-teman, hindari. Padat banget.
0: Oke, kita coba putarkan.
1: Mulai dari Jalan Kertanegara, bahkan ada yang berani lawan arus segala. Gonceng 3. Banyak ini ya, gonceng 3. Bawa tongkat, bawa bendera. Lalu di Jalan Sultan Agung juga.
0: Baik, terima kasih Pak Dani. Lalu ada Pak Ardi yang ingin terhubung bersama kami juga kawan ya. Kita coba angkat setelah ini, kita hubungkan di segmen selanjutnya ya Pak Ardi. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, kami telepon Pak Ardi. Lalu kalau misalkan kita lihat ada konvoy Arema lokasi Jalan Bandung menuju Stadion Gajayana. Nah ini nanti kita juga kita putar di segmen selanjutnya ya, dari Bu Vivin Mawardi. Oke, ini kita coba cek. Nah ini kita coba telepon Pak Ardi dulu deh, sepertinya cukup penting kawan ya. Kita coba lihat update-nya bagaimana. Nah ini sudah terhubung dengan Pak Ardi. Halo, selamat malam Pak Ardi.
2: Ya Mas, malam Mas.
0: Selamat malam Pak Ardi.
2: Ini kan saya dari Arjosari itu Mas. Hmm. Ya itu menuju ke arah Singosari. Di depannya apa itu? Waterpark itu Mas.
0: Yeah.
2: Seberangnya di Putro itu. Itu di kebetulan itu apa? Supporternya Arema itu nongkrong di sini. Di apa? Depannya Indomaret Karanglo itu loh Mas.
0: Oh jadi di Indomaretnya itu Pak, minimarketnya itu?
2: Iya, tapi pas saya lewat di apa? Underpass itu Mas, waduh itu yang konvoy itu ngawur banget itu Mas.
0: Kenapa itu Pak?
2: Ya itu ngelaksun-ngelaksun sambil teriak-teriak itu Mas.
0: Hmm.
2: Jadi ya gak ada petugas Mas, sama sekali gak ada petugas di Karanglo itu. Saya tadi lihat itu gak ada Mas.
0: Gak ada petugas sama sekali ya?
2: Bahkan gak ada, itu yang di depannya apa? Mac di sebelahnya waterpark itu malah geber-geber semua Mas, belayar-belayar itu Mas.
0: Oke.
2: Sama sekali nggak ada petugas sama sekali.
0: Itu juga tapi sama seperti Pak Dani tadi nggak nyanyi-nyanyi yang mungkin ada nada-nada
2: iya,
0: provokatif
2: iya.
0: Gitu.
2: Iya betul. Ya kayak gitu Mas.
0: Oke, ini sambil kami
2: makanya
0: catat Pak ya.
2: Tadi, iya nggak ada petugas Mas. Petugas nggak ada sama sekali. Malah yang di depannya KW Danan Singosari itu ada polisi di situ.
0: Di KW Danan Singosari.
2: Ya, seberangnya pasar itu loh Mas.
0: Oh, iya.
2: Di seberangnya pasar Singosari itu ada petugas polisi di situ. Tapi
0: berapa orang Pak?
2: Di mana? Kayaknya tadi satu mobil deh di situ.
0: Satu mobil, baik.
2: Iya, tapi yang di Karanglo itu apa? Gak ada sama sekali. Padahal di situ kan titik rawannya itu Mas. Takutnya nanti dia berbuat rasis gitu loh mas.
0: Iya betul betul betul. Baik baik Pak Ardi.
2: Makanya ini tadi di sepanjang jalan Arjosari sampai ke Singosari itu memang ya lancar sih, sepi. Cuman ya agak ngeri juga mas, gara-gara mereka itu. Iya.
0: Oke, okay,
2: nah ini teman saya tadi aja yang platnya L aja nggak berani, anu kok nggak berani jalan itu yang taksi online itu. Takutnya nanti iya mas, yang ditakutkan kan gitu mas.
0: Iya. Yeah. Nah mungkin nanti bisa diinformasikan Pak ke teman-temannya, rekan-rekannya, ya mungkin masih boleh lah ya jalan ya. Kalau misalkan memang ada sweeping-sweeping seperti itu bisa telepon 110 Pak. Gitu tadi kami dapat info dari Kasihumas Polresta Malangkota Pak Lukman gitu. Jadi supaya ada penanganan secepat mungkin. Jadi langsung kalau misalkan memang ada penyetopan atau apapun itu yang dilakukan oleh oknum-oknum Aremania, bisa langsung telepon polisi Pak di 110.
2: Harusnya memang anu mas, kalau menurut saya itu kayak sabara-sabara itu kan harusnya berjaga gitu loh mas. Okay. Terus yang tim apa? Reaksi cepat gitu loh mas, maksudnya kan ada kan kayak gitu, harusnya berjaga kayak di titik rawan misalkan di apa perempatan Karanglo atau di depannya HW Waterpark kan di situ kan titik rawan mas, gitu loh. Yang ditakutkan itu apa sih mas? Ya dia itu ngelempar batu gitu loh, kan di situ kan jalannya kan agak sedikit gelap kan di situ.
0: Iya betul.
2: Gitu loh. Polisi kan harusnya berjaga di situ, tapi lihat nihil, nggak ada polisi sama sekali gitu.
0: Nggak ada polisi sama sekali ya. Baik, terima kasih.
2: Sama sekali nggak ada.
0: Pak Ardi, terima kasih Pak Ardi.
2: Ya.
0: Ada informasi lain Pak?
2: Nggak ada mas.
0: Oke. Okay.
2: Jauh ini jalannya lancar kok.
0: Jalannya lancar. Baik, terima kasih ya. Pak Ardi. Hati-hati di jalan ya. Nanti bisa diinfokan juga ke rekan-rekannya itu. Tidak usah takut Pak Ardi.
2: Okay,
0: okay. Selamat malam.
2: Ya malam-malam mas.
0: Itu tadi kawan Pak Ardi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat seperti itu kawan, masih banyak ya nyanyian-nyanyian atau yel-yel rasis yang memang tidak seharusnya di apa namanya ya, diucapkan gitu. Nah nanti kita coba baca beberapa informasi lain yang masuk kawan, karena ini tadi ada banyak. Kita baca di segmen selanjutnya. Ada Bu Vivin, Pak Hasan, Pak Chandra, Pak Joni. Nah kita akan coba akomodir di segmen selanjutnya.

0: Kids for Your Life. Citygate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
4: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
4: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini ada Bu Vivin menginformasikan tadi konvoy Arema lokasi di Jalan Bandung menuju Stadion Gajayana. Nah, oh itu ya kawan ya. Ini enak kawan, tidak ada knalpot bro ya. Jadinya kondusif ya, seperti ini tuh.

0: kondusif kawan. Dilihatnya pun juga kita senang gitu ya. Oke. Nah, itu kawan ya untuk di Jalan Bandung. Lalu kalau misalkan kita lihat ada juga Pak Hasan Bisri tadi kawan, Pak Hasan menginformasikan lewat video ya, kita coba putarkan.
1: Selamat malam City Guide, selamat malam 911 FM. Ini kondisi di seputaran Sukun ini.
0: Aduh, ini ada Aremania yang lawan arus ini ya di Sukun ini.
1: Aremania sudah menggeber-geber motornya, mengganggu jalan ini. Tolong ditertibkan para petugas.
0: Anda bisa melihat
1: ini
0: videonya.
1: Menghambat jalan ini separuh jalan.
0: Anda bisa melihat videonya melalui visual radio kami kawan.
1: Ini menghambat jalan ini separuh jalan dipakai ini. Di depannya SPBU Sukun. Ini yang arah Kebergan. Wah, geber-geber ini.
0: Wah, ini mengganggu
1: tolong
0: jalan
1: petugas.
0: Sih.
1: Ini kan ganggu jalan kalau gini.
0: Nah, ini ganggu ini.
1: Wih, wes ganggu jalan. Di seputaran SPBU sudah macet. Yang arah ke utara.
0: Oh. Tuh ada yang berdiri-berdiri di motor juga ya.
1: Ini macet ini. Macet. Hati-hati yang melewati Sukun, mungkin bisa dihindari dulu. Panjang kayaknya ini. Terima kasih.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Hasan untuk informasinya dan informasi yang sama tadi kita terima dari Pak Chandra kawannya. Kita putar videonya saja. Nah, ini di Sukun juga kawan, tapi bedanya Pak Chandra dari arah selatan ke utara ya.
2: Stuck hampir 10
0: di
2: menit.
0: Di 2031 tadi kawan. Stuck hampir 10 menit di Sukun kawan. Luar biasa kan? Ini di sebelumnya SPBU kawan.
2: Stuck hampir 10 menit ini.
0: Oke. Terima kasih informasinya Pak Chandra, dan mungkin untuk Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lainnya. Dan kalau misalkan untuk informasi di Sukun ini karena memakan badan jalan dan juga mengganggu lalu lintas kawan, kita teruskan ke Kanit Lantas Polsek Sukun Ibda Dodi ya, tapi masih belum ada atensi untuk saat ini. Dan kalau misalkan kita lihat ada Pak Joni tadi menginformasikan lewat voice note kawan.
3: Yang arah Semeru Stadion Kajayana hindari karena konvoy Arema, entah titik kumpulnya di stadion atau apa ini, macet total. Jadi mobil hampir nggak bisa bergerak.
0: Oke.
3: Okay. Apalagi kalau ada plat L, plat luar ya jaga-jaga biar nggak terjadi yang diinginkan. Namanya masa kadang takutnya dari pinggiran kota yang kan. Saya yakin kalau warga Malang sendiri kayaknya udah gak begitu ini dengan event-event seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Joni, dan memang kalau misalkan kita lihat kita harus jaga kondusivitas kawan ya. Dan memang kalau misalkan tadi masih ada nyanyian-nyanyian yang saya putarkan ya videonya gitu, di Karangploso juga seperti itu, yang menyinggung klub lain terus memberikan hinaan itu. Nah, ada nyanyian-nyanyian seperti itu kawan yang memang cukup miris sebenarnya ya. Dan kalau misalkan sweeping kawan, saya memang ada info kalau misalkan tidak akan ada sweeping kawan. Nah, tapi kalau misalkan sampai ada oknum, Anda bisa melapor ke 110 seperti itu ya. Dan ini tadi ada Pak Dodi yang berkomentar, saya risih ya dengar talk via phone barusan. Sebenarnya rata-rata yang telepon bukan orang asli Malang katanya, atau sangat benci sekali dengan namanya Arema. Bukti pelayanan kata rasis dan ngawurnya konvoy teman-teman Aremania. Coba suruh video. Itu banyak Pak Dodi tadi videonya ya, sudah kami tampilkan di visual radio, bisa dilihat sendiri. Memang sengawur itu ya. Dan kalau misalkan sweeping dan lain-lain, memang kita tidak ada info. Dan memang semua korwil yang sudah kami hubungi itu masih aman, tidak ada informasi mengenai sweeping kawan, karena semuanya damai gitu ya, jadi melakukan aksi-aksi damai seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat Kata Pak Dodi, perayaan difokuskan malam agar tidak mengganggu kenyamanan lalu lintas besok. Baik Pak Dodi, terima kasih ya informasinya. Saya barusan keliling mulai jam 18.30 sampai 20.30 di Balai Kota, Veteran, Ijen, Mato, Suhat, Esparman, sampai rumah di Ponorejo. Ketemu rombongan Aremania juga baik-baik saja, nggak ada yang ngawur. Di Balai Kota memang ramai karena sudah belasan tahun tradisi malam HUT Arema juga di sana. Kalau orang Malang asli pasti tahu gimana kondisinya, betul. Kalau misalkan di jalannya itu ya, mungkin kalau misalkan kita perlu waspadai. Tadi juga ada himbauan dari kepolisian kok. Kalau misalkan meskipun melakukan konvoi, meskipun melakukan marching, harus tetap mematuhi lalu lintas. Begitu juga dari Presidium Aremania juga mengatakan seperti itu kawan, harus tetap mematuhi aturan lalu lintas, jangan sampai menghentikan lajur seperti di Sukun tadi ya, itu memakan badan jalan. Lalu jangan sampai berdiri-berdiri di motor, tadi ada beberapa titik yang saya lihat Karangploso, lalu di sekitaran Sukun, lalu ada beberapa titik lagi di Jalan Bandung, tadi ada yang berdiri-berdiri motor, lalu geber-geber motor, nah itu yang memang cukup mengganggu sebenarnya ya. Dan bahkan tadi di Sukun di awal video, yang di videonya Pak Hasan itu, ada beberapa Aremania lawan arus kawan ya, luar biasa sekali. Ini yang tidak patut dicontoh ya, jadi kita perlu antisipasi saja. Kita dukung ya, kita dukung perayaan Aremania kawan. Saya pun sebagai Arek Malang asli juga mendukung aksi Aremania, tapi kita juga harus menggunakan pemikiran kita gitu ya. Jadi aksi harus tidak mengganggu orang lain gitu ya, perayaan tidak mengganggu orang lain, yang jelas harus menyenangkan semua warga Malang seperti itu. Dan terima kasih untuk komentar-komentarnya kawan, tadi kami dapat informasi dari Pak Dodi ya, Kanit Lantas Polsek Sukun. Terima kasih informasinya, kami akan tangani, katanya seperti itu ya. Yang di Sukun tadi ya, yang geber-geber itu. Lalu ada komentar dari Pak Bayu. Sudah mulai bergerak rombongan Aremania dari Lawang dan mulai geber-geber. Kebetulan saya ada di Lawang Medika. Banyak yang tidak pakai helm dan boncengan 3. Baik, terima kasih Pak Bayu. Dan nanti kita akan coba move ke newsroom ya. Tadi Nurul ada informasi, kita coba bantu. Nah, tapi saat ini masih ada telepon dari Pak Hasan gitu ya. Sepertinya Pak Hasan ini mau minta on air, tapi kita akomodir di segmen selanjutnya ya Pak Hasan, karena sudah di jam 8 akhir seperti itu. Dan lalu ada informasi juga dari Nurul ini. Ayo, silakan Nurul.
4: Iya Iqbal, tadi saya sempat terima telepon juga ya dari Pak Dani. Pak Dani sempat update di daerah Kayu Tangan. Tadi kalau Kayu Tangan juga ada pendengar Sirigar FM. Tadi Pak siapa tadi juga sempat pantau di Kayu Tangan. Memang sudah mulai ramai untuk para supporter Aremania ya di lokasi. Dan tadi Pak Dani di belakangnya sempat ketemu sama kendaraan yang gasnya ini sudah ngebrong gitu ya. Knalpotnya juga gasnya sudah meraung-raung.
0: Motor
4: dan ya? Iya, motor maksudnya. Dan tadi untuk kendaraan juga sudah mulai terdengar ya dari kejauhan itu. Suaranya sepertinya memang lokasinya ada di Stadion Gajayana. Akhirnya tadi Pak Dani dari area Kayu Tangan kemudian belok kiri ke arah Semeru, tidak lanjut ke Gajayana. Mungkin bisa jadi alternatif juga untuk para pendengar Sirigar FM yang tidak mau terjebak keramaian ya, yeah, di daerah Stadion Gajayana, bisa belok kiri ke Jalan Bromo. Tadi informasi dari gitu Pak Dani ya, seperti itu. Daripada ruwet ya di Semeru, jadi tadi belok kiri ke Bromo. Dan tadi sempat ketemu juga para supporter ya, sudah sampai di perempatan Cyber Mall juga. Mereka bawa bendera besar ini. Semoga juga enggak sampai mengganggu, apalagi jam-jam istirahat ya, sudah malam. Betul. Itu Iqbal.
0: Baik, terima kasih Nurul untuk informasinya ya. Dan kalau misalkan kita kawan sebagai warga Malang ya, ya kita pasti dukung semua perayaan Aremania, kita pasti dukung. Tapi kalau misalkan memang ada aksi-aksi yang mengganggu tantibum kawan ya, seperti geber-geber motor, lalu pelanggaran lalu lintas dan lain-lain. Jadi pelanggaran lalu lintas ini tidak boleh dilanggar hanya demi satu perayaan saja kawan. Dan hal inilah yang memang kita masih koordinasikan dengan kepolisian juga. Anda bisa tambahkan pendapat Anda di 0811 3600 911. Jaga kondusivitas kawan. Kalau misalkan memang ada oknum-oknum, Anda bisa laporkan ke Sitiket atau ke 110.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya.
2: Ada kalanya sebuah keluhan tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Tapi di ruang digital, keluhan bisa berubah menjadi perdebatan. Dan ketika yang memberikan respon adalah seorang tenaga kesehatan, hal ini jadi lebih serius. Bukan hanya soal apa yang disampaikan, tapi juga nilai profesional dan empati yang seharusnya tetap menyertai seorang dokter dimanapun ia berada. Peristiwa ini bermula dari unggahan Yurizal Trisyairawan yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap saat menggunakan BPJS Kesehatan. Unggahan ini kemudian viral dan memunculkan sejumlah komentar yang diduga ditulis oleh tenaga kesehatan dinilai publik bernada sinis dan tidak berempati. Yang membuat persoalan ini semakin menjadi perhatian, Yurizal kemudian dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli. Meski demikian, penting untuk ditegaskan belum ada pernyataan resmi yang menyimpulkan bahwa meninggalnya Yurizal berkaitan dengan lamanya proses mendapatkan pelayanan. Persoalannya kemudian bergeser dari sekedar sebuah komentar di media sosial, jadi pertanyaan bagaimana profesi yang bertumpu pada kepercayaan menjaga etikanya ketika berada di ruang digital. Dan untuk memastikan kasus ini tidak berhenti pada kecaman di media sosial, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto menyampaikan, Ikatan Dokter Indonesia nyatakan kasus akan ditangani melalui mekanisme etik.
3: Sanksi etik itu ada ringan, sedang, berat. Nanti ada majelis kehormatan etik yang menangani itu. Seorang dokter diperlakukan tidak adil di rumah sakit atau oleh sistem, itu tidak boleh melakukan hal-hal atau membenarkan pelanggaran etik. Karena jiwa kita adalah jiwa menolong. Apapun, dalam kondisi perang pun jiwa kita adalah jiwa menolong. Tapi sebagai manusia ya kadang emosinya meningkat, itu jangan disampaikan di medsos, tidak boleh lah. Karena dokter harus empati.
2: Di Kabupaten Malang, salah satu nama yang ikut tersorot adalah Dr. Herdiana Ayu Saputri. Ia membantah menulis komentar yang menjadi sorotan. Dia menyebut akun media sosialnya digunakan orang terdekat. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kini masih melakukan klarifikasi dan sementara menonaktifkan Herdiana dari pelayanan klinik. Jika nantinya terbukti melanggar, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya. Tapi di sini saya sebagai istri dan juga pemilik akun dari akun tersebut yang mengkomen postingan almarhum, saya memohon maaf juga yang setulus-tulusnya kepada keluarga atas komenan tersebut.
2: Pada akhirnya, profesionalisme seorang dokter tidak hanya diuji saat berada di balik meja pemeriksaan, tapi juga ketika berhadapan dengan keluhan, kemarahan, dan ketidakberdayaan seorang pasien. Karena terkadang pasien datang dengan cemas, rasa takut, dan ada pula yang hanya sedang berusaha mencari penjelasan apa yang mereka alami. Dan di tengah dunia yang semakin ramai, mungkin empati sebagai salah satu hal yang perlu untuk dijaga.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Polresta Malang Kota siapkan 250 personel untuk amankan HUT ke-39 Arema FC. Kasihumas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman menyampaikan sebanyak 250 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan peringatan HUT ke-39 Arema FC bertema The Greatest di Stadion Gajayana. Ratusan personel dikerahkan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pengamanan akan terpusat di Stadion Gajayana pada 11 Agustus besok. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio, agar seluruh jajaran memberikan pelayanan pada masyarakat, khususnya Aremania dan Aremanita yang akan merayakan momentum bersejarah klub kebanggaan Malang. Kawan, Pemprov Jatim melatih petani teknik pengendalian hama yang ramah lingkungan. Pemprov Jatim melalui unit pelaksana teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kerja Pamekasan dengan pelatihan untuk petani di Kabupaten Bangkalan berupa teknik pengendalian hama ramah lingkungan. Pelatihan dilakukan bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Madura sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Panitia kegiatan yang juga dosen dari Universitas Madura, Zali, berharap dengan semakin luasnya penggunaan agen pengendali hayati, sistem budidaya tanaman pangan dan hortikultura jadi lebih sehat, produktif, serta mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Informasi lain kawan, jumlah pekerja di Indonesia didominasi lulusan SD. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk bekerja di Indonesia mencapai 148,18 juta orang pada Mei 2026, naik 0,35% dibanding Februari lalu. Dari total tersebut, porsi terbesar masih didominasi oleh pekerja pendidikan sekolah dasar ke bawah yang mencapai 52,46 juta orang atau setara 35,40%. Sementara pekerja lulusan perguruan tinggi strata 1 hingga doktor baru menyumbang 10,75% atau sekitar 15,93 juta orang dari keseluruhan tenaga kerja nasional. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan ya, kita coba hubungkan dengan pihak kepolisian, bagaimana antisipasinya kawan. Dan memang kalau misalkan saya terakhir update kawan, Polresta Malang Kota itu menyiapkan 250 personel untuk mengamankan HUT ke-39 Arema FC ya. Jadi ini dikatakan memang tindak lanjut arahan Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio. Dan kalau misalkan kita lihat ratusan personel ini untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib dan kondusif dan terpusat di Stadion Gajayana kawan. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobihin mengatakan nantinya pengamanan itu akan melibatkan unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, relawan serta Aremania di setiap korwil sebagai bentuk sinergi lintas sektor kawan ya. Dan bahkan selain pengamanan di pusat kegiatan, katanya Polresta Malang Kota memperkuat penjagaan di beberapa titik sebagai langkah preventif dan preemptif untuk menjaga kondusivitas wilayah ya. Di perbatasan pengamanan dilakukan dengan berkolaborasi dengan Polres Malang, terutama di perbatasan Karanglo, Mangliawan, Gedung Kandang, Gadang, Kebon Agung hingga akses pintu tol. Nah tapi masih minim info nih polisinya di mana gitu ya, yang di sekitaran Karanglo. Karena kalau misalkan tadi informasi dari beberapa kawan pendengar, yang di Karanglo itu tidak ada pihak polisi, masih minim gitu ya. Dan untuk perbatasan Kota Malang dengan Kota Batu, pengamanan difokuskan di kawasan Jalan Raya Logomas. Dan kalau misalkan kita cek juga untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, termasuk pergerakan massa yang berpotensi menimbulkan kerawanan di jalur masuk dan keluar Kota Malang, Ibda Lukman ini menyampaikan kalau misalkan semua Aremania dan Aremanita wajib menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan. Seperti itu ya. Jadi himbauannya tidak melakukan konvoi, katanya seperti itu. Lalu tidak mengonsumsi minuman keras, tidak membawa bendera dengan tongkat besar, tidak membawa senjata tajam, serta tidak merusak fasilitas umum. Dan masyarakat diminta untuk tidak mudah terprovokasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi yang memecah soliditas Aremania. Seperti itu kawan ya. Karena besok hari kita semua sebagai masyarakat Kota Malang, sebagai Aremania. Dan memang kalau misalkan kita lihat hal inilah yang ingin kita kuatkan ya malam hari ini kawan. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh kepolisian. Nah besok topiknya apa? Besok kita akan membahas tentang satu jiwa jaga kehormatan Arema. Nah, besok akan dihadiri oleh Head of Public Relations and Markom Arema FC, Munif Bagas Karawakit, dan juga dosen sosiologi Universitas Insan Budi Utomo Malang, dan sekaligus pengamat olahraga Dr. Faisal Kurniawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat tema dari ulang tahun ke-39 Arema ini, memang membawa tema The Greatness kawan ya. Dan kita harapkan sesuai dengan tema ini, Arema di musim ini bisa great juga kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat The Greatness ini artinya kehebatan, seperti itu ya, kebesaran, keagungan, seperti itu kawan. Jadi kalau misalkan memang maknanya ini kehebatan, ya berarti menunjukkan kualitas Arema yang sangat luar biasa kuat atau pintar gitu ya. Atau mungkin the greatness yang menuju ke besaran gitu. Nah ini menunjukkan nilai atau status yang sangat tinggi dan penting gitu. Nah besok mungkin bakal dibahas juga nih di Ijento kawan tentang tema the greatness ini. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat ada informasi yang masuk ke Pak Dwi Novi, ke WhatsApp kami dari Pak Dwi Novi ya. Depan SMP Kartika Kemirahan ada trek-trekan. Loh, kok sampai ada trek-trekan ini ya? Wah, ini bahaya kawan. Lawan arus ya. Ini bahaya.

0: Aduh.
1: Bahaya, ini bahaya kawan. Mungkin kita akan teruskan ke pihak kepolisian ya. Karena Anda mungkin tahu di Kemirahan ya, kalau misalkan kita cek, itu kan ada pembatas jalan. Nah, yang mengarah ke selatan, yang mengarah ke utara maksud saya, itu ada orang yang ada Aremania, beberapa Aremania yang melawan arus kawan, luar biasa ya. Ini yang sangat kita sayangkan. Jadi sudah dihimbau tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban lalu lintas, keamanan, ketertiban umum, malah ada yang seperti ini. Nah ini yang mungkin sangat-sangat disayangkan kawan ya. Kita diharap masyarakat tidak terprovokasi. Nah ini ada video lanjutannya dari Pak Dwi Novi. Luar biasa, masih banyak ya yang lawan arus ya. Anda bisa melihat melalui visual radio kami kawan. Banyak sekali motor yang lawan arus ini. Dari arah utara ke selatan gitu ya. Nah ini kita coba hubungkan dengan Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman. Karena luar biasa ini kok ada seperti ini gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Sodik ya di relawan ST Hangat kawan, menginformasikan sukun mati macet total katanya. Nah ini kawan, sukun macet total ya. Di mana ini? Coba kita lihat. Kebetulan rumah saya sukun kawan. Oh ini di daerah sebelumnya Polsek, kalau misalkan dari arah utara ke selatan kawan ya. Sebelumnya Polsek Sukun atau di Supriyadi. Kalau ini mengarah ke TL Janti kawan, sudah padat. Berhenti ya. Berhenti kawan. Luar biasa ya kepadatannya. Terima kasih informasinya Pak Sodik. Dan Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini ada informasi yang cukup banyak kawan ya, dari kawan pendengar. Ada Pak Steve yang menginformasikan di awal jam 9 tadi, 21.09 kawan ya.
1: Selamat malam, barusan saya harus putar balik dari Jalan Kayu Tangan.
0: Kenapa itu Pak?
1: Persis depannya parkiran umum yang baru dibangun itu ada Aremania di situ, bakar-bakar apa ya tadi, kayak ada asapnya, langsung putar balik lewat sebelahnya BI itu untuk ke arah Malang bagian utara. Jadinya cari alternatif dulu karena teman-teman yang merayakan ulang tahun sedang merayakan di Kayu Tangan dan tidak ada pengamanan dari kepolisian dan jajaran setingkat. Jadi semoga mulai malam ini mulai dikondisikan pengamanan agar semua pengguna jalan, wisatawan, pemilik usaha merasa aman.
0: Okay.
1: Mohon disampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Steve. Lalu ada Pak Agus Naim menginformasikan kawan.
2: Selamat malam City Guide. Ini mohon maaf tidak bisa memvideokan dengan baik ya. Update dari Malang bagian utara, ini saya barusan melewati di pom bensin Mondoroko. Jadi saya perjalanan dari Arjosari tadi, ini teman-teman Aremania yang dari area utara sudah mulai memasuki

0: Malang gitu ya. Jadi tadi titik kumpul yang paling besar ada di Indomaret pasca exit tol. Terus tadi ini ada kumpulan lagi cukup besar di pom bensin Mondoroko. Jadi yang mau ke arah Malang, hati-hati saja, ini ekor antriannya sudah nyampe di Ayam Nelongso, di Rel Sepur Singosari itu. Untuk yang arah ke selatan itu padat merayap, karena di depan tadi ada konvoy Aremania yang nutup separuh jalan yang arah ke Malang. Terima kasih, selamat ulang tahun Aremania.
1: Oke, terima kasih Pak Agus Naim untuk informasinya. Ada juga informasi dari Pak Dwi Novi kawan, depan SMP Kartika Kemirahan ada trek-trekan yang tadi itu kawan ya, sampai memakan jalur lain kawan lo ya, sampai lawan arus. Nah ini ada Pak Dwi Novi menambahkan, Kak, kalau ada kontak Polres bisa diminta tolong sampaikan mulai gak kondusif katanya seperti itu. Kenapa itu Pak? Menyalakan flare ya. Bisa melihat juga menyalakan flare kawan. Terima kasih informasinya Pak Dinovi. Lalu ada Pak Idos menginformasikan ini.
2: Lampu merah sebelah ngunci.
1: Oke, jadi padat ini ya. Terima kasih informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat ini ada Bu Amanda menginformasikan kawan ya. Ini flyover Arjosari kawan, flyover Arjosari 2114 tadi ya, sudah dijaga petugas, jadi aman yang mau berkendara katanya. Nah ini seperti ini kawan, ada pihak kepolisian itu yang berjaga di sana. Nah ini ada videonya, Anda bisa melihat melalui visual radio kami. Ada beberapa petugas, 1, 2, 3, 4, 5 polisi, PM, TNI. Ya, jadi campuran kawan ya ini. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada videonya juga depan rumah makan Kertasari gitu, daerah Legend Sutoyo gitu. Nah ini ada videonya.
3: Wilayah kerja pengatasan dengan.
1: Ah, ini ya macet kawan, berhenti lalu lintasnya ya. Luar biasa mengunci ini. Tidak bisa ini di Legend Sutoyo ya. Hati-hati saja. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada informasi juga, ada yang nyalain kembang api juga tadi yang meledak di atas itu. Oh, jadi kembang api yang memang seperti tahun baruan itu ya. Nah, mohon dikondusikan ya, karena semoga tidak ada rusuh-rusuh katanya, seperti kata Bu Amanda ya. Tadi saya mau jalan juga nggak dibolehin, untuk cari aman dulu karena ada yang ya, untuk dibantu sama security. Kenapa ya itu Bu? Nah ini mungkin Bu Amanda kalau misalkan lebih aman, saya tidak mau membacakan sendiri ya. Bu Amanda bisa on air bersama saya untuk menceritakan kejadiannya ini, kenapa kok tidak bisa tidak diperbolehkan jalan tadi ya. Terima kasih Bu Amanda. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

vibes for your life. Citygate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal.

Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ada informasi yang cukup banyak tadi kawan masuk ya. Ada Pak Diono tadi tanya di voice note, jalur konvoy Arema ini kemana aja kok pada di stasiun Kota Baru katanya. Ditambah lagi ada Pak Diono berkomentar ini ya. Pak Diono mending telepon saja deh Pak Diono ya, bisa telepon Pak Diono. Ini supaya lebih jelas bagaimana maksudnya gitu ya. Daripada saya bacakan, mending telepon saja Pak Diono. Kalau misalnya dengar bisa langsung telepon ya setelah ini, atau bilang iya Pak nanti saya telepon, maksudnya seperti itu. Lalu ada informasi juga dari Pak Zainul Fanani, ini kita putarkan dulu. Pak Zainul, jembatan Suhat katanya luar biasa ya, konvoy ini kawan. Tuh ada geber-geber ya, kenapa selalu ada geber-gebernya ya. Nah itu ada yang berdiri juga, ini bawa bendera besar tuh, luar biasa kawannya. Terima kasih Pak Zainul. Lalu ada Pak Amang menginformasikan Sutoyo. Nah di Legend Sutoyo ini, kenapa ini di Legend Sutoyo? Oh Arema juga ini ya. Hati-hati kawan, masih banyak dari arah utara Aremania yang berdatangan ke kota.
1: Jalan apa ini?
0: Legend Sutoyo itu ya Pak Amang, hati-hati di jalan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Agus Holili menginformasikan.
2: Malam, City Gate izin melaporkan dari Purwosari, Lawang, Singosari sudah penuh Arema Nia yang lagi merayakan ulang tahun. Di exit tol Karanglo kondisinya sudah mulai tidak kondusif. Tetap berhati-hati buat para pengguna jalan karena Aremania memakai separuh jalan sudah mulai ditutup. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Agus. Lalu kalau misalkan kita lihat ada di Sutoyo tadi ada tabrak lari tapi dibantu Arema lain. Di mana itu Pak ya? Tabrak larinya gimana itu Pak Handi? Mungkin kalau misalkan memang berkenan untuk voice note atau on air bisa dijelaskan Pak ya. Lalu ada informasi juga, sebentar ini ada yang telepon kawan ya. Masih belum muncul yang telepon ini siapa ke WhatsApp kami. Kita coba tunggu ya. Nah, sambil menunggu telepon ini ya yang masuk, ada informasi dari Pak Aris. Luar biasa ya. Ngapain geber-geber seperti ini ya? Luar biasa ini. Sampai mobil-mobil pun juga ini ya ikut konvoy ya. Ada video selanjutnya. Ini di kayu tangan sepertinya. Oh iya betul, di kayu tangan ini kawan. Perambat ini ya, di kayu tangan. Luar biasa merambatnya ini kawan ya. Jalan 1 meter berhenti, jalan 1 meter berhenti. Ini masih di kayu tangan ternyata video selanjutnya. Nah ini Anda bisa lihat juga. Luar biasa ya. Ada video selanjutnya juga. Nah ini yang jelas Arema-Aremanya kawan. Luar biasa padat ini kawan ya. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda, jaga kecepatan kendaraan Anda. Anda bisa tambahkan bagaimana informasi selanjutnya di segmen selanjutnya kawan ya. Kita akan putarkan terlebih dahulu in-depth dan lagu ya.
3: City Guides Inside. Cairan vape kini marak disusupi ekstrak ganja hingga sabu cair yang menyasar anak muda. Di tengah terancamnya masa depan generasi bangsa, akankah pemerintah segera melahirkan regulasi tegas sebelum bisnis pemikat beracun ini kian tak terkendali? Kepala Tim Pencegahan BNNK Batu, Budi Haryanto mengungkapkan hasil uji ratusan sampel cairan vape terbukti positif mengandung zat berbahaya dan narkotika, sehingga pihaknya mendesak lahirnya kebijakan khusus yang mengatur keberadaan vape di Indonesia.
4: Penyalahgunaan narkoba secara umum, di sepanjang tahun 2025 itu ada kurang lebih 48.600 sekian kasus. Kemudian di Jawa Timur sendiri ada kurang lebih 5.952 kasus, insya Allah ya, kurang lebih. Nah, sebagian dari kasus-kasus ini ternyata ada yang memang berkaitan dengan vape, yaitu penyelupan cartridge rokok elektrik. Pastinya ini untuk isi ulang dari vape. Kemudian ada satu fenomena yang ini membuka mata kita semua. Satu sisi ini adalah prestasi BNN, tapi di sisi lain membuka mata kita. Di tanggal 2 Juli kemarin, BNN RI mengamankan 3,37 ton kanabinoid bud atau kuncup bunga ganja di Gresik, Jawa Timur, yang penggunaannya nantinya ini kuncup bunga ganja ini diekstrak. Sekali lagi bentuknya cairan yang kemudian akan digunakan untuk isi ulang rokok elektrik.
3: Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, Dr. Kiai Haji Nur Hakim menegaskan, MUI sepakat mengharamkan vape karena terbukti membahayakan kesehatan dan bertentangan dengan prinsip Maqashid Syariah, serta berkomitmen mengencarkan kampanye bahaya vape ke masyarakat.
5: Utamanya adalah informasi tentang banyaknya di berbagai negara dan masuk di negeri kita Indonesia. Itu yang menyebabkan kami sepakat mengharamkan itu. Ya, pertama-tama kami melihatnya aspek madharat, ya. Madharat sudah barang tentu teman-teman masyarakat, ya, sudah tahu itu. Tapi meskipun tahu, tapi tidak berhenti. Nah, itulah yang kami kemudian mengkampen melalui masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan berbagai lembaga-lembaga. Saya kira itu penting untuk disosialisasikan. Jadi kalau agama itu ada namanya Maqashid Syariah. Jadi Maqashid Syariah itu adalah tujuan ditetapkannya pengharaman vape misalnya.
3: Tua Kaprodi Kesejahteraan Sosial FISIP UMM, Hutri Agustino menilai, peredaran narkotika lewat vape menjadi ancaman serius bagi generasi muda akibat benturan kepentingan bisnis, sehingga butuh regulasi tegas serta edukasi masif di tengah masyarakat.
6: Jadi ini persoalan parenting ini menjadi krisis sekarang itu. Jadi peran pengasuhan itu sekarang tergerus oleh kehausan para keluarga milenial itu untuk mengumpulkan kapital begitu ya, sehingga peran-peran pengasuhan menjadi hilang, kemudian generasi muda dibiarkan mengakses budaya secara liberal. Ini, nah, kemudian yang berikutnya saya catat, ini WHO itu sudah 35 atau 37 negara versi WHO itu sudah melarang peredaran, pendistribusian, dan penjualan vape. Itu termasuk di Asia Tenggara ini ada Singapura, ada Thailand, ada Kamboja, Brunei, dan seterusnya. Tinggal bagaimana Indonesia ini. Lalu yang ketiga, literasi berkaitan dengan pelarangan vape itu tidak hanya tunggal melalui pendekatan agama. Nanti kalau hanya pendekatan agama, yang non-muslim seolah-olah itu diperbolehkan, sehingga pendekatannya itu harus jamak, harus plural. Jadi ada pendekatan agama, pendekatan dari sisi medis, pendekatan dari sisi sosiologis, pendekatan dari sisi pendidikan, dan seterusnya. Sehingga ini MUI, perguruan tinggi, teman-teman BNN, teman-teman Dinkes itu harus bergerak bersama di dalam rangka untuk tindakan utamanya promotif dan preventif pencegahan.
3: Penyalahgunaan vape sebagai media baru peredaran narkotika adalah alarm bahaya nasional. Ketegasan hukum, fatwa keagamaan, dan kontrol sosial harus berjalan beriringan agar anak muda tidak menjadi korban dari bisnis haram yang terselubung.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi di newsroom kawan saya terhubung dengan Pak Arinto ya. Jadi Pak Arinto ini menginformasikan lewat telepon dan sampai sekarang masih di newsroom juga. Cuman saya sampaikan sedikit perkataan dari Pak Arinto ya. Jadi Pak Arinto itu ngomong Malang ini kasihan ya. Itu kata pertama yang muncul saat telepon bersama saya tadi kawan. Oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang tidak sebaiknya dilakukan saat konvoy itu banyak membuat masyarakat khawatir, apalagi wisatawan dan maba-maba. Nah, maba-maba ini kan pasti kalau misalkan ada seperti ini, telepon ke orang tuanya pasti khawatir katanya seperti itu. Nah, aparatnya harus lebih serius lah menangani hal seperti ini katanya. Apalagi kalau misalkan takutnya meskipun tidak ada sweeping ya, tapi kalau misalkan memang nantinya ada oknum-oknum yang sweeping, hal-hal seperti itu yang harus diberantas katanya. Saya punya kendaraan plat L, tapi saya orang Malang katanya. Saya asli Malang, orang tua saya asli Malang, tapi saya hidup di Jakarta. Lalu PP Malang Jakarta seperti itu, dan saya sering membandingkan di sana katanya. Lalu sebagai warga Malang nggak perlulah kayak gitu ya, wisatawan kalau ada kayak gini takut, apalagi pelajar gitu ya, orang tua makin khawatir. Dulu saya juga pernah merasakan seperti itu kata Pak Arinto ya. Sebelum COVID bahkan mobil Mercy-nya Pak Rinto ini dipukulin gitu kawan sama bendera, hanya perkara plat L saja. Nah, jadi ngapain sebegitunya kata Pak Rinto, gara-gara bola doang loh. Jadi kalau misalkan memang ngomongin tentang sportivitas kawan ya, harusnya ya memang dituntaskan di lapangan saja gitu, tidak sampai di luar lapangan seperti itu kawan. Nah, kalau misalkan sekarang di mana-mana kan bikin macet gitu ya, apalagi teman-teman online jadi off karena ada ini dan akhirnya tidak bisa cari duit gitu. Nah, kalau misalkan nantinya ada oknum-oknum yang nakal yang memang melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, pengancaman, pemberhentian, stop dan lain-lain itu harus ditindak tegas oleh aparat dan lindungi yang benar, berantas yang salah kata Pak Rinto seperti itu kawan ya. Itu sudah saya catat tadi kawan. Nah, ini ada Pak Dion yang in on air, tapi setelah ini Pak ya. Ini ada informasi dari Pak Bayu menginformasikan, melaporkan kondisi jalan raya dari arah Lawang menuju Singosari sudah dipenuhi oleh Aremania, sudah mengganggu kendaraan yang keluar dari pintu tol Lawang. Mohon untuk aparat yang berwenang untuk turun tangan. Ini kawan, oh tidak ada suaranya ya, luar biasa kawan, banyak sekali ya, memakan separuh badan jalan, semua badan jalan ini malan. Ada yang menyalakan flare kawan, buat apa ya menyalakan flare di jalanan itu? Ini ada videonya yang cukup panjang kawan ya. Dan ini panjang sekali antrian kendaraan, selain dari konvoy ada juga kendaraan-kendaraan yang mungkin balik ke Malang gitu ya. Luar biasa. Ada Pak Diono menambahkan, anak di bawah umur yang masih digendong kok diajak konvoy juga ini. Nah, ini ada videonya dari Pak Diono ya. Di mana itu, Pak? Di mana ini, Pak? Oke, kita ajak Pak Diono on air kawan ya, supaya lebih jelas di mananya itu. Oke, kita tunggu saja Pak Diono untuk saat ini. Dan beberapa menit lagi kawan kita pamit undur diri ya, karena sudah jam 10 dan kita akan lanjutkan lagi besok. Dan ini sudah ada Pak Diono. Halo, selamat malam Pak Diono. Halo, selamat malam Pak Diono.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Pak Diono. Ada informasi apa itu, Pak?
1: Nah, ini Mas. Oh, posisinya konvoi ini kok enggak searah tuh.
0: Kenapa itu,
1: ada
0: Mas?
1: Ada yang
0: kenapa itu, Pak?
1: Ke utara, ke selatan. Jadi semrawut ya, titik-titiknya ini. Kalau tahun kemarin kan itu berjalan bersama gitu ya.
0: Ya. Lalu, Pak Adiano?
1: Ya, kelihatannya kalau menurut saya ya banyak pelanggarannya, Mas.
0: Banyak pelanggarannya,
1: Pak. Ya? Yang satu tengah berdiri, bawa bendera. Saya kan beliut-beliut itu, saya sih parkir pinggir jalan ini takut nyenggol aja, Mas. Iya, iya itu. Beliut-beliut itu makanya. Terus ada tadi yang bawa anak masih digendong itu loh. Teganya sama anaknya.
0: Masih digendong. Ini kira-kira kisaran anak umur anaknya ini berapa tahun, Pak?
1: Ya, masih ngedot itu berapa tahun?
0: Masih ngedot ya? gitu. Ya,
1: iya. Ya itu kok malam-malam kan ya. Gak mikirkan gitu. Terus pokoknya Marita gak ada pakai helm mas ini. Ini depan saya, kiri kanan ini. Ini hampir semua titik mas macet ini.
0: Iya.
1: Mulai Karanglo itu, terus di Kayu Tangan, stasiun Kota Baru itu di stasiun persis itu depannya. Pokoknya ya anu itulah kalau menurut saya kok nggak dikoordinir apa gimana kan gitu ya. Ya, ya itu.
0: Oke, Pak Diono, ada informasi lain Pak Diono?
1: Iya. Ya anu mas, update macet-macetnya aja itu coba dihapuskan headmapnya dari CCTV Malang.
0: Iya,
1: saya lihat Google Map kok enggak muncul mas.
0: Betul, dari Google Map tidak muncul. Nah masalahnya juga Pak Diono
1: enggak bawa HP mungkin yang konvoi itu.
0: Betul. Terus habis itu ini Pak, saya juga barusan akses ke CCTV ya. Biasanya kan kalau lalu lintas kita akses ke CCTV, tapi tidak bisa diakses ini. CCTV-nya tidak bisa kami akses, makanya dari tadi kita meneruskan informasi-informasi pendengar Pak Diono seperti itu.
1: Iya, kayaknya ada yang trouble mas, dibikin trouble apa gimana?
0: Ya, ini nggak tahu ya dibikin trouble atau memang trouble, pokoknya CCTV-nya ini tidak bisa diakses.
1: Iya, mau macet depan saya tak baca map itu nggak ada gambarnya merah kan
0: aneh. Oke, ya. Terima kasih Pak Diono untuk informasinya. Iya,
1: selamat malam.
0: Hati-hati di jalan Pak ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Itu tadi kawan informasi dari Pak Diono. Bahkan map saja trouble kawannya. Saya pun juga tidak bisa akses CCTV. Dan Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Oh, ada Bu Afri kawan yang kemarin sempat mengalami kejadian gedor-gedor itu ya. Kita coba putarkan kawan.
2: Aduh, saya ketemu. Udah berapa kali mereka menerobos lampu merah, ya Allah, sangat membahayakan. Dari tadi papasan yang di lampu merah perempatan Kalpataru, waduh, sambil apa, sambil bendera yang segede itu diputar-putarkan di tengah jalan. Lalu kedua ketemu lagi aku di lampu merah SKI. Waduh mas, menerobos lampu merah diterobosin. Dan mereka mengendarainya tuh motornya di tengah-tengah ini tuh loh. Jadi arah berlawanan tuh sampai meminggir semua. Ya Allah. Terus ini mah bukan konvoi. Mungkin kalau menurut saya kalau konvoi itu nggak berlaku apa lampu merah atau apa. Yang penting mereka happy.
0: Nah itu yang cukup bahaya ya. Nah terima kasih Bu Afri. Ini cukup berbahaya sebenarnya kawan. Saya pun juga mau pulang setelah ini juga bingung mau pulang lewat mana ya. Kalau misalkan bisa dibilang kepadatan lalu lintas di mana saja, ini hampir seluruh Kota Malang padat kawan, karena titiknya ada di Kota Malang. Dan kebetulan saya juga anak Kota Malang yang agak bingung carinya di mana gitu ya. Saya mendengarkan laporan-laporan dari pendengar cukup khawatir. Anda perlu waspadai saja kawan, kalau misalkan memang masih mobile, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda, selalu waspada kawan. Kalaupun nanti ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, Anda bisa melaporkan ke polisi secara langsung kawan, ke 110. Anda bisa videokan, jangan lupa videokan kawan, karena kekuatan kita di era-era modern seperti ini adalah video. Ada video, kita punya bukti kawan ya, kita punya kekuatan. Jadi Anda bisa memvideokan di 0811-3600-911. Dan ada Pak Daniel menginformasikan, saya izin melaporkan situasi jalanan di Kota Malang malam ini agak mencekam karena imbas dari banyaknya supporter Arema yang memenuhi konvoi di jalanan tanpa ada pengawalan aparat atau kepolisian gitu. Saya tadi habis dari Jalan Sarangan menuju pulang rumah di daerah Sukun Permai. Nah gimana itu Pak? Lalu lintasnya gimana Pak? Apakah juga lancar gitu ya? Bisa tambahkan ke WhatsApp kami. Lalu ada Pak Tony Agung menambahkan video ya. Aduh, saya melihat videonya Pak Tony ini merinding kawan ya.
3: Terus ada informasi-informasi mendengar Pak.
0: Padat. Padat ini kawan.
1: Iya. Kayaknya
0: luar biasa ini ya.
1: Dibikin trouble apa gimana?
0: Di mana ini Pak Tony? Kita coba lihat ada voice note-nya juga.
4: info konvoy ini sudah persiapan di ini teman-teman ya, di patung pesawat Suhat sudah persiapan untuk keliling juga ini. Untuk teman-teman hati-hati di jalan, jaga keselamatan.
0: Oke, terima kasih Pak Tony ya. Lalu ada informasi juga dari Pak Hazelin ini ya. Kondisi Ahmad Yani, mohon hati-hati yang melintas, katanya. Nah ini kawan. Oke, kita coba lihat. Ini konvoy di Ahmad Yani kawan ya, luar biasa. Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami. Nah itu kawan ya, saya tidak bisa putarkan. Ada kata-kata kasar yang muncul tadi, dan itu kata-kata kasarnya itu nama tank itu ya. Tapi tidak hanya ada kata-kata kasarnya, ada kata-kata dari supporter klub bola lain. Dan inilah yang dikatakan oleh Pak Dani, rasis kawan ya. Jadi memang hal-hal seperti ini loh yang seharusnya tidak tidak ada, seharusnya dilakukan kawan, maksud saya seperti itu ya. Dan ini ada reporter Heri Prasetya menambahkan, supaya ada solusi ya, kalau misalkan ada hal-hal yang memang tidak mengenakan untuk pengendara, kalau misalkan ada mengalami kejadian yang sama dengan Bu Afri kemarin, tidak hanya sweeping, apa kejadian apapun lapor di 110 gratis, katanya seperti itu. Terima kasih Heri untuk informasinya. Dan Basuki Rahmat gak gerak sama sekali, gak ada polisi sama sekali, luar biasa ya. Kita coba teruskan informasinya ini, Pak Hendra. Oh ini tadi Pak Daniel ya, Pak Daniel ini menginformasikan. Oh ini nanti kita coba ini ya, apa namanya, akomodir di newsroom kawan, karena cukup banyak ini informasinya ya. Oke kita coba cek, ini ada Pak. Oke kita coba cek satu-satu ya. Pak Ganil ya, ada Pak Ganil menginformasikan, situasi jalanan di Kota Malang malam ini mencekam karena imbas banyaknya supporter Arema yang memenuhi konvoy di jalanan tanpa pengawalan aparat gitu. Dan saya lihat di area Kasim dan Ngaglik banyak yang konvoy mengambil jalan, berkendara zigzag yang sangat membahayakan. Dan saya melihat beberapa dari mereka ada yang berkendara sambil minum miras. Saya lihat sendiri. Dan ada juga yang pemuda-pemudi yang bergerombol di sekitaran Ngaglik sebelum RST Supra On itu minum miras juga. Ini tadi anak saya sampai ketakutan di dalam mobil. Mohon bisa jadi atensi. Saya lihat sepanjang jalan dari jalan JA Suprapto hingga saya pulang ke rumah, benar-benar tidak terlihat satupun petugas keamanan. Kemana ya? Kita akan coba telepon ya untuk Pak Kasihumas. Video-video yang dikirimkan oleh kawan pendengar, kita akan coba teruskan langsung ke Kasihumas kawan, supaya ada satu pintu dan satu wadah yang memang melihat kalau misalkan bagaimana antisipasi dari pihak kepolisian ini ya. Lalu ada Pak Aris menginformasikan.
5: Saya lewat mulai dari Kayu Tangan sampai Pakis, tidak ada polisi yang standby guys. Polisinya tidur di rumah, nyaman, enak, atau karena takut apa gimana sama supporter Arema. Polisi macam apa itu?
0: Oke, baik, terima kasih Pak Aris ya. Ini mungkin Pak Aris juga mengungkapkan kesalahannya kawan. Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lainnya. Tapi kawan, saya pamit undur diri ya untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sirigen 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, Dinas TPHP Kabupaten Malang siagakan 174 PPL sebagai antisipasi kemarau panjang. Kepala Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman, Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang, Bursidin Purwanto menyampaikan, pihaknya sudah mengimbau petani melalui 174 petugas penyuluh lapangan atau PPL untuk memaksimalkan infrastruktur irigasi yang ada. Langkah ini untuk mengatasi kemarau panjang sehingga produksi tanaman di Kabupaten Malang terjaga. Selain itu, DTPHP juga menyediakan 28 unit irigasi perpompaan yang siap dioperasikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air petani. Juga menyiapkan irigasi perpipaan, embuk, serta berbagai jaringan irigasi yang tersebar di hampir seluruh daerah persawahan dan perkebunan yang ada di Malang. Kawan, APBD Perubahan Jatim 2026 diprioritaskan pelayanan publik sampai infrastruktur. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur di Surabaya hari ini, Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa berpesan agar kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memperkuat program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat. Hal ini mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, sampai peningkatan kualitas pelayanan publik. Kata Hovifah, total belanja daerah meningkat menjadi 29 triliun atau bertambah 2 triliun dibanding APBD murni. Informasi lain kawan, gagal di Piala AFF, PSSI janji lakukan evaluasi total. PSSI berjanji bakal menggelar evaluasi total setelah Timnas Indonesia dipastikan gugur dan gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF 2026. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengatakan proses evaluasi akan melibatkan Ketua Umum PSSI, kemudian Badan Tim Nasional atau BTN, Komite Eksekutif, hingga jajaran pelatih secara serius. Selain itu, kawan, PSSI juga menyampaikan permohonan maaf ke seluruh masyarakat karena belum bisa memberikan hasil yang memuaskan pada ajang tersebut. Demikian 911 Hot News, jam 10 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Memory Lex. CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, selamat datang di Memory Lex ya. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain di CityGate 911 FM. Di jam-jam menjelang tengah malam seperti ini, saat ritme kota sudah mulai melambat dan suasana sekitar kita relatif lebih dingin dan tenang kawan ya. Biasanya pikiran-pikiran kita kalau misalkan sedikit bengong gitu ya, baru punya ruang untuk menengok ke belakang kawan. Dan malam ini kita akan membuka satu topik yang sangat dekat dengan perjalanan hidup kita masing-masing ya, tentang cemas, ketakutan masa lalu, dan bagaimana waktu membuktikan kalau kita ternyata jauh lebih kuat loh dari yang kita kira. Nah mungkin Anda coba putar kembali ingatan Anda ke 5, 3, atau 2 tahun lalu. Bahkan kalau misalkan saya sendiri, karena di Memory Lex ya, saya ingin memutar kembali memori Anda di 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, bagaimana kawan? Ingat kembali satu momen di mana Anda pernah merasa berada di titik terendah kah? Momen saat Anda menghadapi masalah yang rasanya begitu besar sampai Anda berpikir kalau kali ini saya tidak bisa sanggup untuk melewati ini. Nah, tapi ternyata Anda sanggup gitu. Mungkin Anda gagal masuk perguruan tinggi impian, atau mungkin pernah putus dengan pasangan di masa muda gitu ya, atau mungkin ditolak belasan lamaran kerja, atau mungkin usaha kecil Anda berdarah-darah dan terpaksa gulung tikar gitu. Saat situasi buruk itu terjadi dulu ya, dunia rasanya seperti runtuh hari itu juga. Nah mungkin Anda juga pernah merasakan kondisi seperti ini. Boleh tuh sharing-sharing kawan ya. Jadi rasanya seperti apa, lalu tentang apa, dan mungkin dada terasa sesak, tidur tidak nyenyak, pikiran Anda terus berputar membayangkan skenario terburuk tentang masa depan gitu ya. Anda merasa seolah-olah karir, hidup, atau kebahagiaan Anda sudah selesai di titik itu. Tapi mari kita lihat realita hari ini ya. Anda sedang duduk di sini mendengarkan radio ini, bernafas dan melanjutkan hidup. Masalah yang dulu membuat Anda menangis gitu ya, atau begadang semalaman sambil

menahan cemas, hari ini ternyata menjadi sekedar cerita masa lalu saja. Bahkan tidak jarang ketika Anda mengingat kembali momen ketakutan itu sekarang, Anda justru bisa tersenyum dan tertawa kecil sambil membatin, "Oh, ternyata dulu gitu ya," gitu. "Oh, ternyata dulu lebay ya," gitu. Atau bagaimana gitu ya. Anda pernahkah seperti itu? Boleh bagikan ke WhatsApp kami, kawan cerita-ceritanya ya. Jadi ini memang sebuah pelajaran penting tentang perspektif hidup, kawan. Saat kita berada di tengah-tengah badai, pandangan kita seringkali tertutup oleh emosi yang sesaat saja. Kita menganggap masalah hari ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal itu hanya satu bab kecil dari buku perjalanan hidup kita yang masih sangat panjang. Kita seringkali meremehkan kemampuan adaptasi dan daya tahan diri kita sendiri. Dan faktanya sampai malam hari ini, kawan, rekor Anda bertahan hidup menghadapi hari-hari terburuk adalah 100%. Tidak ada satupun masalah masa lalu yang mungkin berhasil menghancurkan Anda sepenuhnya. Tentu saja, melewatinya tidak pernah mudah. Ada proses yang memang menyakitkan, ada harga yang harus dibayar, dan mungkin ada bekas luka yang sampai sekarang masih terasa dan tersisa. Tapi poin utamanya adalah Anda tetap melewati itu, kawan. Waktu terus berjalan, keadaan perlahan membaik, dan Anda berhasil menyesuaikan diri dengan realita yang baru. Tapi lalu apa relevansinya untuk refleksi ini dengan hidup Anda malam ini? Jawabannya sederhana, saya ingin saat ini mungkin ada di antara Anda yang sedang diuji oleh kecemasan baru. Anda mungkin sedang cemas memikirkan arah karir yang stagnan, atau mungkin anak-anak saya bagaimana gitu ya, atau mungkin ketidakpastian finansial, atau apapun itu kawannya. Pikirkan Anda kembali memainkan skenario terburuk yang sama seperti beberapa puluh tahun lalu, kawan ya. Mulai segmen pertama di Memory Lex ini, kawan, saya hanya ingin mengingatkan satu hal yang jelas pada Anda. Pola hidup ini akan terus berulang. Jika dulu Anda sanggup melewati ketakutan terbesar Anda, ya tidak ada alasan lagi bagi Anda untuk meragukan kemampuan diri Anda hari ini. Jadi, masalah yang bikin Anda pusing gitu ya, pusing tujuh keliling gitu, sangat mungkin akan menjadi cerita biasa yang Anda tertawakan dalam ya beberapa tahun ke depan, kawan, bahkan puluhan tahun ke depan. Jadi kita buka ruang nostalgia, kawan, yang memang Anda bisa berkomentar, boleh berkomentar cerita-cerita tentang kehidupan masa lalu Anda. Apakah apa satu momen yang mungkin Anda pikirkan ya saat ini? Wah, satu momen masa lalu yang dulu sempat Anda pikir sebagai akhir dari dunia Anda, tapi ternyata hari ini berhasil Anda lewati dan menjadi pelajaran berharga. Bagikan pengalaman Anda, kawan, lewat WA C3 FM di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911 FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif

0: Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok at Mega Science Center dan at Jawa Timur Park.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Memorilax. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di malam hari ini ya, kembali lagi kita akan membahas gitu ya, obrolan santai kita di segmen kedua malam hari ini. Di talk 1 tadi kita sudah membahas bagaimana masalah yang dulu kita cemas tengah mati, ternyata hari ini lewat juga kawan. Nah sekarang kita tarik topiknya sedikit lebih dalam ke satu fenomena yang tidak kalah menarik, tentang penolakan atau kegagalan di masa lalu yang baru kita sadari hari ini justru menjadi hal terbaik yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Saat kita menginginkan sesuatu yang sangat kuat, contohnya entah itu pekerjaan, posisi, tempat kuliah, atau seseorang, kita cenderung menutup mata dari hal-hal lain. Kita menaruh seluruh harapan kita di situ kawan ya. Ekspektasinya tinggi. Ketika keinginan itu tidak terwujud, dan respon pertama kita hampir pasti adalah kecewa, marah, atau merasa bahwa nasib sedang tidak adil pada kita. Ya, kita menganggap pintu yang tertutup itu sebagai sebuah kegagalan yang memang mutlak. Tapi coba Anda lihat kembali perjalanan hidup Anda sampai malam hari ini kawan. Berapa banyak dari Anda yang dulu menangis karena ditolak di satu perusahaan, sedih karena ditolak dari beberapa perusahaan, tapi beberapa bulan atau tahun kemudian baru tahu kalau budaya kerja di sana ternyata sangat tidak sehat. Atau mungkin ada hal-hal yang memang ternyata Anda pikir itu baik, saat beberapa tahun setelah itu Anda baru tahu, oh ternyata dulu saya tidak diberi itu karena itu buruk untuk saya, seperti itu. Nah ini yang sering kali kita tidak sadari saat kegagalan itu baru terjadi kawan. Jadi kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kita di hari itu kawan. Kita tidak bisa melihat rencana besar atau kemungkinan buruk yang sedang dijauhkan dari kita. Sering kali apa yang disebut sebagai penolakan di masa lalu sebenarnya adalah cara alam atau cara Tuhan untuk melindungi kita dari keputusan yang memang salah. Ada juga momen di mana kegagalan memaksa kita berpindah jalur. Karena ditolak di jalur A, Anda terpaksa mencoba jalur B yang sama sekali tidak pernah Anda perhitungkan sebelumnya. Di jalur B itulah Anda ketemu dengan teman-teman baru, menemukan keahlian baru yang ternyata jauh lebih cocok dari karakter Anda, dengan karakter Anda, atau justru menemukan jalan rezeki utama Anda sampai hari ini. Dan mungkin kalau misalkan Anda dulu lolos di jalur A, Anda tidak akan pernah merasakan sampai di posisi Anda yang sekarang. Nah, perspektif ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu cepat menilai sebuah kejadian dalam hidup sebagai kemalangan yang memang ya murni gitu kawan ya. Kadang-kadang tidak mendapatkan apa yang kita inginkan adalah sebuah keberuntungan yang terselubung. Kegagalan hanyalah bentuk pengalihan rute agar kita tidak masuk ke lubang yang lebih besar di depan sana. Jadi, kalau malam ini Anda sedang memegang satu penolakan baru atau kekecewaan gitu ya, yang memang dulu pernah Anda lakukan, boleh bagikan kawan apa kekecewaan terbesar Anda. Nah, Anda bisa bagikan ya. Sekarang bisa cerita-cerita gitu, boleh kawan di WhatsApp kami. Saya ingin mendengarkan cerita seru Anda tentang hal ini. Apa penolakan atau kegagalan masa lalu yang dulu sempat bikin Anda kecewa berat, tapi begitu Anda lihat sekarang,

wah ternyata lebih bersyukur setengah mati ya, karena dulu tidak terjadi gitu. Kirimkan cerita Anda ke C3FM kawan di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di Memo Relax.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang merasa, nanti kalau kurang tidur bisa dibalas pas weekend deh. Padahal tubuh manusia ini punya yang namanya sleep debt atau hutang tidur. Sleep debt ini terjadi ketika waktu tidur kita terus berkurang setiap hari, meski cuma 1 atau 2 jam. Contohnya tubuh butuh tidur 8 jam, tapi kita hanya tidur 6 jam. Artinya ada hutang tidur 2 jam yang terus menumpuk. Masalahnya, hutang tidur tidak bisa langsung lunas hanya karena tidur seharian di akhir pekan. Karena tubuh tetap membutuhkan ritme istirahat yang stabil, bukan sekedar tidur panjang sesekali. Nah, kebiasaan ini cukup sering terjadi pada anak muda sekarang. Begadang karena scrolling media sosial, maraton series, atau main game, kerja atau nugas sampai dini hari, lalu paginya tetap harus bangun cepat. Kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bukan cuma ngantuk, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi, menurunkan daya ingat, dan membuat tubuh lebih mudah stres. Secara ilmiah, kurang tidur juga mempengaruhi hormon lapar dan kenyang. Tubuh jadi memproduksi lebih banyak hormon ghrelin yang memicu rasa lapar dan menurunkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang. Makanya orang yang sering begadang biasanya jadi lebih gampang lapar. Dalam jangka panjang, utang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi, gangguan metabolisme, sampai masalah kesehatan jantung. Nah, fun fact-nya, saat kurang tidur, otak manusia bisa mengalami mikrosleep, yaitu kondisi ketika otak tertidur beberapa detik tanpa disadari. Meski mata masih terbuka dan ini sangat berbahaya kalau terjadi saat berkendara. Karena itu, cara membayar utang tidur bukan dengan tidur ekstrim di akhir pekan, tapi dengan memperbaiki pola tidur secara perlahan, misalnya menambah waktu tidur 30-60 menit setiap malam, dan tidur di jam yang konsisten ya, karena ternyata tidur bukan sekedar istirahat, tapi juga cara tubuh memperbaiki diri.

0: solutions for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
3: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan, lulu. Kacek mira meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
1: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku, tak?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
1: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam hari ini kawan, kita masuk ke segmen ketiga ya. Setelah tadi kita membahas bagaimana ketakutan masa lalu ternyata bisa dilewati dan bagaimana penolakan ini seringkali menyelamatkan hidup kita, sebenarnya ada satu penyakit pikiran yang paling sering merusak kedamaian untuk diri kita kawan, yaitu kebiasaan membandingkan timeline atau garis waktu hidup kita dengan orang lain. Dan skenarionya seringkali terjadi di jam-jam seperti malam ini kawan ya, sedang gak ngapa-ngapain malam-malam gitu, sambil ya ngopi-ngopi gitu. Biasanya ada hal-hal yang memang membandingkan gitu kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan gitu pendapat Anda mengenai hal ini. Anda secara refleks gitu pernah merasakan Anda melihat diri Anda sendiri, Anda merasa Anda begitu-begitu saja gitu ya, dan masa depan terasa masih samar-samar, bukan suram kawan ya, tapi samar-samar gitu. Dalam hitungan detik juga muncul perasaan cemas gitu ya, kenapa kok orang lain jalannya cepat sekali sementara saya kok rasanya jalan di tempat ya. Nah Mungkin Anda kalau misalkan pernah terpikirkan rasa seperti itu kawan, kita bisa bedah untuk akar masalahnya secara logis kawan. Dari mana datangnya sebenarnya rasa tertekan ini? Jadi rasa tertekan ini muncul karena otak kita dari kecil sudah dibiasakan dengan sistem pendidikan yang seragam. Masuk SD umur 6 tahun, masuk SMP umur 12 tahun, lulus SMA umur 18 tahun, dan lulus kuliah umur 20-an ya. Dan karena belasan tahun hidup kita diatur dengan kurikulum yang sama, kita secara tidak sadar mengira kalau misalkan kehidupan nyata setelah lulus juga punya kurikulum yang sama. Kita mengira ada patokan resmi, kalau misalkan umur 25 harus sudah punya kendaraan sendiri, umur 30 sudah punya istri, punya rumah, punya jabatan tinggi. Padahal kehidupan nyata sama sekali tidak punya kurikulum bersama. Gak ada UN-nya, gak ada ujian nasional untuk umur 25, dan tidak ada piala untuk siapa yang menikah duluan. Kesalahan terbesar kita saat ini membandingkan diri dan kita membandingkan proses bagian dalam atau behind the scenes hidup kita yang memang penuh perjuangan dengan hasil luarnya dari hidup orang lain yang memang sudah dipoles rapi kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini. Jadi garis start setiap orang itu berbeda-beda jelas. Menilai kecepatan lari dua orang yang start dari garis yang berbeda adalah tindakan yang memang tidak adil untuk diri Anda sendiri. Nah, dampak buruk kalau misalkan Anda terus-menerus memutuskan hidup berdasarkan timeline orang lain, kawan. Dan Anda mungkin bisa mulai mengambil keputusan-keputusan impulsif yang salah gitu ya. Seperti itu, kawan. Dan Anda boleh tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini. Apakah Anda juga pernah merasakan seperti itu, kawan? Dan menutup jam pertama di program Memori Relax malam hari ini, saya ingin Anda mematikan sejenak telinga Anda dari suara-suara yang bising di luar ya. Dan untuk malam hari ini kita pikirkan kembali gitu kawan, bagaimana sih romantisme-romantisme dalam kehidupan itu sudah mulai menghilang karena tuntutan-tuntutan peradaban yang memang semakin cepat gitu kawan ya. Anda boleh tambahkan pendapat Anda di 0811-3600-911. Tetap bersama kami, tetap relax bersama kami di Memo Relax.

Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, rencana pembangunan sentra industri hasil tembakau tetap berjalan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut rencana pembangunan sentra industri hasil tembakau atau SAIHT tetap berlanjut meskipun kawasan yang disiapkan saat ini digunakan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih. Kata Wahyu, kawasan yang disiapkan masih memungkinkan untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan melalui penyesuaian dan penataan ulang layout kawasan tanpa mengubah komitmen SIHT. Selain itu, nantinya seluruh fasilitas SIHT akan berada dalam satu kawasan yang terintegrasi dan Pemkot Malang bakal menyusun kembali desain kawasan sebelum disampaikan kepada Kementerian Perindustrian. Kawan, kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 DPRD Jatim minta evaluasi keselamatan pelayaran. Anggota DPRD Jawa Timur, Abrari, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi laut pasca terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep. Kata Abrari, pengawasan terhadap kelayakan seluruh armada kapal harus diperketat sebelum berlayar demi memprioritaskan keselamatan penumpang dan mencegah terulangnya insiden serupa. Selain itu, evaluasi teknis pelayaran juga perlu dilakukan dan pemerintah juga diminta memberikan bantuan layanan kesehatan serta pendampingan psikologis bagi para penyintas untuk memulihkan trauma. Angka kematian kanker tinggi, Menkes fokus dorong deteksi dini di masyarakat. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, perluasan program screening atau deteksi dini bisa menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi tingginya angka kematian karena kanker di Indonesia. Kata Budi, penanganan kanker menggunakan pengobatan tidak cukup dan perlu memperkuat langkah promotif serta preventif agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini, sebelum penyakitnya berkembang ke stadium lebih lanjut. Lebih lanjut, data Global Cancer Observatory atau GCO 2024 mencatat jumlah penderita kanker di Indonesia mencapai lebih dari 1,13 juta kasus dengan 474 ribu kasus baru dan lebih dari 283 ribu kematian. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
0: One Hot News.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Memory Lex. CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam ini tadi kita sudah memasuki di jam 11 ya. Dan Anda kembali lagi bersama saya di program Memory Lex CityGate 911 FM. Di jam kedua malam hari ini ya, segmen kedua malam hari ini, untuk kita perlu meninggalkan sejenak urusan tekanan hidup dan timeline media sosial yang melelahkan, atau mungkin hal-hal lain yang melelahkan hidup kita kawan ya. Kita geser obrolan yang santai gitu ya, tentang nostalgia barang-barang analog, kebiasaan lama, dan cara kita menikmati hidup sebelum semuanya berubah menjadi serba digital dan serba instan. Nah, Anda bisa memikirkan kawan untuk malam hari ini, kapan terakhir kali Anda benar-benar memegang sebuah kaset pita? Nah, ini bisa Anda komentari ya, kapan kawan terakhir Anda memasukkan ke dalam tape gitu ya, kaset pita itu, atau mungkin memutar piringan hitam mendengarkan album musik secara utuh dari lagu pertama sampai lagu terakhir tanpa tombol skip, atau kapan terakhir kali Anda menunggu dengan sabar hasil cetakan foto dari gulungan film roll kamera, di mana Anda baru bisa melihat apakah foto wajah Anda bagus atau buram setelah menunggu beberapa hari. Hari ini semua hal di sekitar kita itu bergerak dengan kecepatan cahaya kawan. Mau dengar lagu apapun, tinggal ketik judulnya di ponsel, lalu layar menyala terang, musik langsung mengalir dalam hitungan detik. Mau ambil foto pun, kita bisa menjepret ratusan gambar dalam 1 menit gitu ya. Langsung melihat hasilnya di layar, menghapus yang jelek dan mengunggahnya ke media sosial saat itu juga. Semuanya cepat, efisien, dan tanpa jeda. Tapi di balik kenyamanan teknologi modern ini kawan, ada satu rasa yang perlahan-lahan hilang dari hidup kita, yaitu seni dari proses menunggu dan menghargai dari benda-benda fisik seperti itu ya. Dulu kita mendengarkan musik di radio atau memutar kaset, kita punya ritualnya sendiri. Ada kepuasan tersendiri ketika Anda membeli kaset album musisi favorit di toko musik lokal, membuka bungkus plastiknya, membaca lembar lirik lagu yang tercetak di kertas kecil itu di dalam sampulnya, dan menjaga pita kaset tersebut agar tidak kusut. Jadi setiap lagu itu punya nilai emosional tersendiri untuk kita ya, karena kita mendengarkannya secara utuh, bukan sekedar mendengarkan potongan-potongan ref lagu selama 15 detik gitu, seperti di beberapa tahun ini kawan di TikTok gitu ya, atau mungkin di sosial media Instagram gitu. Nah, begitu juga dengan cara kita mendokumentasikan momen. Dulu ketika lembaran foto dicetak di studio foto ya, setiap frame film yang sangat berharga karena jumlahnya terbatas, hanya 24 atau 36 kali jepret dalam satu roll. Karena jumlahnya terbatas, kita tidak bisa asal mengambil gambar ya. Setiap foto yang diambil itu benar-benar momen penting yang memang ingin kita abadikan. Dan hari ini kita punya ribuan foto digital tersimpan di galeri ponsel yang bahkan tidak pernah terlihat lagi, dan justru sering kehilangan esensi dari momen itu sendiri karena terlalu sibuk merekamnya lewat layar ponsel. Nah, kehilangan barang-barang analog ini bukan sekedar soal perubahan teknologi, tapi tentang bagaimana kita kehilangan kedalaman pengalaman sensorik. Barang fisik punya tekstur, punya bau khas kertas atau plastik lama, punya memori fisik yang memang bisa kita sentuh. Kita ketika semuanya berubah menjadi data digital yang memang tidak berwujud, ingatan kita terhadap suatu masa juga terasa lebih hampir dan mudah terlupakan. Dan malam ini kawan, saya ingin mengajak Anda bernostalgia sejenak gitu ya. Barang analog apa dari masa kecil Anda, atau mungkin masa remaja Anda, masa muda Anda, yang paling Anda rindukan keberadaannya hari ini? Apakah itu Walkman kesayangan, kamera saku Anda, atau mungkin tumpukan-tumpukan majalah gitu ya? Anda boleh tambahkan cerita Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di Memory Lex.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas

0: Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
3: Emang tahu itu siapa?
2: Enggak.
3: Tahu ceritanya?
2: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok.
3: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
5: Serius? Dari mana infonya?
4: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
5: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
4: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
6: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City.

0: di KPID. Suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
1: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program KPID setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan

0: pamit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
0: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
0: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Kita masih berada dalam pembahasan yang memang mungkin sama-sama dengan segmen sebelumnya kawan ya, tentang barang dan kebiasaan lama yang perlahan pudar dari kehidupan harian kita. Kalau di talk sebelumnya kita bicara soal hilangnya barang-barang fisik analog, sekarang kita masuk ke dampak psikologisnya yang memang paling terasa di kepala kita masing-masing. Hilangnya kemampuan kita untuk sabar menunggu. Mungkin Anda ingat kembali bagaimana cara kita berkomunikasi 10 atau 15 tahun lalu, bahkan kalau bisa ya 20 tahun lalu, 30 tahun lalu gitu ya. 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, ketika Anda mengirim pesan singkat atau SMS ke seseorang, Anda tidak pernah mengekspektasikan balasan di detik yang sama. Bahkan kalau di 30 sampai 40 tahun lalu tidak ada SMS kawan ya, hanya telepon gitu atau surat-suratan. Nah, jadi tidak pernah berekspektasi balasan di detik yang sama gitu. Anda mengirim pesan, Anda mengirim surat, lalu ya menunggu saja gitu sampai ada balasan lagi. Kalau sekarang kan Anda mengirim pesan, mungkin kunci ponsel bentar, lalu kembali melanjutkan aktivitas. Jika pesan itu baru dibalas 2 jam kemudian, ya Anda merasa hal itu sangat wajar gitu ya. Atau mungkin mundur sedikit lebih jauh lagi gitu ya. Ingatkah Anda ketika berjanji bertemu teman di suatu tempat tanpa adanya aplikasi pelacak lokasi atau pesan instan? Anda datang ke lokasi tepat waktu, duduk di atas motor dan menunggu dengan tenang tanpa tahu teman Anda ini sudah sampai mana sih gitu ya. Ada rasa percaya, ada ruang toleransi yang luas untuk sebuah proses bernama menunggu kawan ya. Dan mari kita bandingkan dengan realita hari ini. Saat ini kawannya di aplikasi pesan instan, status read atau status 2 garis biru itu sudah mengubah psikologi manusia secara drastis. Ketika Anda mengirim pesan hari ini dan melihat statusnya sudah dibaca tapi tidak langsung dibalas dalam hitungan menit, otak Anda mulai memproduksi prasangka dan kecemasan. Loh, kenapa pesan saya cuma dibaca? Marahkah? Apakah saya ada salah kata? Nah, budaya instan di era digital inilah yang memang secara tidak sadar merusak ambang batas kesabaran kita. Kita menginginkan segala hal itu terjadi seketika itu juga kawan. Makanan harus sampai depan rumah dalam hitungan menit, informasi harus kita dapatkan dalam hitungan detik, dan balasan pesan juga masuk saat itu juga. Akibatnya apa? Kita menjadi generasi yang memang sangat gampang frustasi dan cemas ketika berhadapan dengan hal-hal yang butuh proses lebih lambat. Nah, padahal dalam kehidupan nyatanya, hampir seluruh hal yang berkualitas tinggi dan bernilai tinggi itu membutuhkan waktu yang tidak bisa dipercepat. Karir yang solid butuh proses yang memang bertahun-tahun. Hubungan yang sehat butuh waktu panjang untuk saling memahami. Pemulihan dari trauma butuh proses bertahap. Tapi karena otak kita setiap hari dibiasakan dengan kecepatan serba instan dari layar ponsel, kita seringkali tidak sabar ingin menjalani proses hidup yang di dunia nyata yang sangat cepat. Kita ingin hasil yang cepat. Ketika hasil itu tidak langsung terlihat, kita dengan mudah merasa gagal atau aduh nyerah saja deh gitu. Nah, proses menunggu di masa lalu sebenarnya punya fungsi yang sangat penting bagi mental kita kawan ya. Menunggu mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi, memberi waktu bagi kita untuk berpikir jernih sebelum respon sesuatu, dan mengajarkan kita untuk menghargai hasil akhir. Ketika sesuatu didapatkan dengan cara menunggu, rasanya bakal jauh lebih berharga gitu ya. Dan malam hari ini kawan ya, coba Anda bisa periksa diri sendiri secara jujur. Seberapa sabar Anda hari ini dibanding diri Anda semungkin 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu gitu. Anda bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Komunikasikan kawan, ceritakan sebelum kita masuk ke segmen terakhir ya di talk selanjutnya. Anda bisa komentar di Memory Lex untuk malam hari ini.

0: Wisdom.
1: Menjalankan aktivitas kegiatan sosial yang saat ini komunitas yang saya jalankan ya, tentang kamu dolanan, protesan itu muncul dari berbagai macam orang, mulai dari ibu saya sendiri. Jadi sampai bilang, kon iku lapo ngurusi koyo ngono gitu, iku lho gak menghasilkan uang, malah ngentekno duit, malah diprotesi sana sini, malah gak disenengi karo orang dan lain sebagainya gitu ya. Ya saya mencoba untuk menerima kritikan itu, terus kemudian di fase-fase waktu tertentu saya langsung bilang sama ibu saya, Bu, tolong ikhlaskan saya untuk beraktivitas di sini. Karena kalau enggak diikhlaskan, maka saya akan mengalami kendala-kendala tersebut. Dan kemudian mencoba untuk diikhlas, oh ya wis, like misalnya memang iki dalanmu nanggone kene, aku nyetujui, aku mengikhlaskan, sing hati-hati dan seterusnya gitu. Dan dari situlah keikhlasan-keikhlasan itu yang kemudian muncul dengan sendirinya, karena ada motivasi dari orang tua, kesadaran dari orang tua yang menerima keadaan itu, sehingga berapapun yang saya dapatkan, berapapun yang saya keluarkan, saya sudah ikhlas karena ada orang tua yang mendukung dan mensupport. Minimal itu dari doa, karena saya sudah gak minta uang lagi sama orang tua di masa itu. Saya mengawali roadshow di Bali gitu ya. Roadshow di Bali ini awalnya berangkat beberapa orang, terus kemudian mundur, sisa 2 orang, hanya saya dan teman saya. Di saat itu teman saya bilang, Cak Mus, aku cuma bondo awak tok yo. Jadi terus mangan ambek nginepe melok sopo iki. Pokok di kancane wis kene ndonga bareng supaya bisa terlaksana. Dan kemudian setelah kita lakukan rojo berangkat ke Banyuwangi selama 3 hari, turun dari Banyuwangi ke Bali itu skok depan saya olinya bocor. Ketika kejadiannya sampai di Bali dengan kondisi oli bocor itu, akhirnya kan uang terkurang yang itu gak masuk dalam anggaran untuk pengeluaran menservis oli yang bocor, ya kan. Terus oke lah ini dibenerin. Setelah dibenerin berarti uang sudah berkurang gitu kan. Sampai di Bali itu pertama ke Sukawati, dari Sukawati ke Ubud. Waktu itu saya gak tahu bahwa Ubud adalah daerah yang dalam tanda petik mahal. Terus waktu itu saya menyamakan kondisi di Bali dengan kondisi di Pulau Jawa, pokoknya nginep nanggone hotel Merah Putih. Merah Putih itu ya pom bensin gitu kan, itu sudah aman. Waktu itu di Ubud itu saya ngisi di mini talk show yang pesertanya itu hanya 5. Di 5 orang itu waktu tersampaikan ternyata ada orang-orang yang memang punya jabatan di perusahaannya gitu ya. Acara mini talk show itu selesai, ada satu orang yang sedang melakukan telepon. Dan telepon itu saat selesai ditutup, terus kemudian Cak Mus setelah ini mau nginap di mana gitu. Nah itu yang nggak tahu tadi ditawari di Sukawati. Paling kami mau nginap di di pom bensin. Terus orang yang baru telepon itu bilang, Cak Mus nanti nginapnya di sini ya, di hotel ini. Nanti dah nginap di sana aja. Terus besok yang rencana Cak Mus mau ke posko pengungsian Gunung Agung, itu bisa berangkat sama saya. Makan, penginapan, dan lain sebagainya itu sudah ditanggung sama orang. Jadi saya rasa sebuah ayat yang mengatakan manusia itu akan diberi kekayaan dan kecukupan itu memang benar. Saya Mustafa Sayyid Amirul Mukmin atau biasa dipanggil Cak Mus dari komunitas Kampung Dolanan untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
4: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
3: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
4: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: For your life. City Gate FM.
5: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, kembali lagi di Memory Lex City Guide 911 FM. Masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kita sudah sampai di segmen ke-6 ya, terakhir untuk malam hari ini. Menutup kebersamaan kita di program Memory Lex. Untuk kawan pendengar, Anda bisa berkomentar kawan. 2 jam sudah kita berjalan bersama. Di jam pertama tadi kita belajar bagaimana sih caranya melepaskan beban dengan mengingat kalau kecemasan masa lalu ternyata berhasil kita lewati. Jadi penolakan seringkali yang menyelamatkan hidup kita, garis waktu hidup kita tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Lalu di jam kedua ini saya ajak Anda untuk bernostalgia kawan ya, melihat bagaimana sih barang-barang dulu yang mungkin pernah Anda punyai ternyata sekarang sudah tidak pernah Anda pakai lagi. Dulu sering Anda pakai, sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Kebiasaan sabar juga menunggu itu, untuk menunggu maksudnya, itu perlahan hilang kawan, digantikan oleh dunia yang memang serba cepat dan instan. Dan malam ini menutup seluruh rangkaian refleksi kita. Pertanyaan penting yang perlu kita jawab adalah, apakah kita harus membuang semua teknologi modern dan kembali hidup seperti puluhan tahun lalu agar bisa tenang? Tentu saja tidak kawan ya. Kita tidak bisa menolak zaman. Hari ini pasti kita butuh ponsel gitu kawannya, butuh smartphone untuk bekerja. Kita butuh transportasi berbasis aplikasi untuk mobilitas cepat. Kita butuh internet untuk mengakses informasi, mengetahui informasi. Kalau kita berpura-pura bisa lepas total dari dunia digital di era sekarang, itu merupakan hal yang memang tidak realistis. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengambil sisi tenang dari masa lalu dan membawanya ke dalam gaya hidup kita hari ini. Kita tidak perlu menjadi korban dari kecepatan zaman. Kita yang memegang kendali penuh atas waktu dan pikiran kita sendiri. Lalu membawa sisi tenang masa lalu ke era digital itu bentuknya sederhana. Anda bisa mulai dari ritual kecil sebelum tidur malam hari ini. Nah, mungkin Anda bisa mematikan layar ponsel Anda 15-30 menit sebelum Anda tidur gitu ya. Jadi Anda perlu memberikan jeda bagi otak Anda dari gempuran notifikasi, berita-berita, pencapaian orang lain atau apapun itu kawannya. Jadi Anda bisa mengembalikan suasana kamar Anda di ruang yang aman, tenang gitu. gitu. Dan di sisi tenang masa lalu juga bisa Anda terapkan dalam cara Anda bekerja untuk esok hari, atau mungkin beraktivitas untuk esok hari, maksud saya seperti itu ya. Luangkan waktu beberapa menit di tengah kesibukan Anda untuk benar-benar menikmati, contohnya secangkir kopi atau teh tanpa sambil melihat HP kawan ya. Dengarkan lagu favorit Anda dari awal sampai akhir tanpa sibuk menggeser layar untuk mencari lagu berikutnya. Jadi Anda bisa memberikan diri Anda kesempatan untuk merasakan momen yang sedang berlangsung secara utuh. Jadi dunia di luar sana esok pagi ya akan kembali bergerak sangat cepat seperti biasanya kawan ya. Dan Anda punya hak untuk berjalan dengan ritme Anda sendiri tanpa harus merasa bersalah. Pelan-pelan saja, tidak perlu tergesa-gesa. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang sudah meluangkan waktu ini untuk waktu malam hari ini, maksud saya ya, untuk beristirahat dan bernostalgia bersama saya di program Memory Lex. Terima kasih untuk setiap cerita tanggapannya tadi ya, dan kebersamaan Anda yang selalu hangat di sepanjang siaran City Guide 911 FM. Saya Iqbal Zulkarnain pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur kawan ya. Sampai jumpa di Memory Lex selanjutnya.

0: Wisdom.
1: Jadi saya sangat menyadari kenapa saya bisa sampai di titik ini. Yang utama adalah karena peran pembaca. Karena pembaca memberi tempat pada karya-karya saya. Karena ternyata karya-karya saya punya tempat di hati para pembaca gitu. Nah, yang paling berkesan adalah ketika saya mendapat bertemu dengan pembaca yang hidupnya berubah setelah membaca karya saya. Yang kesadarannya berubah setelah membaca karya saya. Karena suatu hari ada seorang pembaca mengaku, sebelum membaca Maryam, dia adalah orang yang selalu anti pada perbedaan. Dia orang yang membenci pada mereka yang cara beribadahnya berbeda dengan mereka, dengan dia, atau dianggap sesat dan sebagainya. Nah, dia betul-betul merasa orang-orang seperti itu harus dimusnahkan dari Indonesia. Nah, setelah baca novel saya, dia berubah pikirannya. Nah, itu bagi saya itu terkesan sekali. Dengan membaca, kita sesungguhnya sedang melawan. Melawan kebodohan, melawan doktrin, melawan informasi-informasi yang sesat, melawan hoax. Jadi hanya dengan membaca saja, kita sudah aktif melakukan sebuah kegiatan kritis, melakukan sebuah perlawanan. Dan dengan membaca, kita terus memelihara kesadaran kritis di Indonesia. Jadi teruslah membaca.
2: Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri ASEAN Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.
0: Wisdom.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin kumang merebet kiri ambil alon-alon ngenteni lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek birang meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan

Kaca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang merasa, nanti kalau kurang tidur bisa dibalas pas weekend deh. Padahal tubuh manusia ini punya yang namanya sleep debt atau hutang tidur. Sleep debt ini terjadi ketika waktu tidur kita terus berkurang setiap hari, meski cuma 1 atau 2 jam. Contohnya tubuh butuh tidur 8 jam, tapi kita hanya tidur 6 jam. Artinya ada hutang tidur 2 jam yang terus menumpuk. Masalahnya, hutang tidur tidak bisa langsung lunas hanya karena tidur seharian di akhir pekan. Karena tubuh tetap membutuhkan ritme istirahat yang stabil, bukan sekedar tidur panjang sesekali. Nah, kebiasaan ini cukup sering terjadi pada anak muda sekarang. Begadang karena scrolling media sosial, maraton series, atau main game, kerja atau nugas sampai dini hari, lalu paginya tetap harus bangun cepat. Kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bukan cuma ngantuk, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi, menurunkan daya ingat, dan membuat tubuh lebih mudah stres. Secara ilmiah, kurang tidur juga mempengaruhi hormon lapar dan kenyang. Tubuh jadi memproduksi lebih banyak hormon ghrelin yang memicu rasa lapar dan menurunkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang. Makanya orang yang sering begadang biasanya jadi lebih gampang lapar. Dalam jangka panjang, utang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi, gangguan metabolisme, sampai masalah kesehatan jantung. Nah, fun fact-nya, saat kurang tidur, otak manusia bisa mengalami mikrosleep, yaitu kondisi ketika otak tertidur beberapa detik tanpa disadari. Meski mata masih terbuka dan ini sangat berbahaya kalau terjadi saat berkendara. Karena itu, cara membayar utang tidur bukan dengan tidur ekstrim di akhir pekan, tapi dengan memperbaiki pola tidur secara perlahan, misalnya menambah waktu tidur 30-60 menit setiap malam, dan tidur di jam yang konsisten ya, karena ternyata tidur bukan sekedar istirahat, tapi juga cara tubuh memperbaiki diri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget Candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea, kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama, kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya.
2: Ada kalanya sebuah keluhan tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Tapi di ruang digital, keluhan bisa berubah menjadi perdebatan. Dan ketika yang memberikan respon adalah seorang tenaga kesehatan, hal ini jadi lebih serius. Bukan hanya soal apa yang disampaikan, tapi juga nilai profesional dan empati yang seharusnya tetap menyertai seorang dokter dimanapun ia berada. Peristiwa ini bermula dari unggahan Yurizal Trisyairawan yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap saat menggunakan BPJS Kesehatan. Unggahan ini kemudian viral dan memunculkan sejumlah komentar yang diduga ditulis oleh tenaga kesehatan dinilai publik bernada sinis dan tidak berempati. Yang membuat persoalan ini semakin menjadi perhatian, Yurizal kemudian dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli. Meski demikian, penting untuk ditegaskan belum ada pernyataan resmi yang menyimpulkan bahwa meninggalnya Yurizal berkaitan dengan lamanya proses mendapatkan pelayanan. Persoalannya kemudian bergeser dari sekedar sebuah komentar di media sosial, jadi pertanyaan bagaimana profesi yang bertumbuh pada kepercayaan menjaga etikanya ketika berada di ruang digital. Dan untuk memastikan kasus ini tidak berhenti pada kecaman di media sosial, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto menyampaikan, Ikatan Dokter Indonesia nyatakan kasus akan ditangani melalui mekanisme etik.
3: Sanksi etik itu ada ringan, sedang, berat. Nanti ada majelis kehormatan etik yang menangani itu. Seorang dokter diperlakukan tidak adil di rumah sakit atau oleh sistem, itu tidak boleh melakukan hal-hal atau membenarkan pelanggaran etik. Karena jiwa kita adalah jiwa menolong. Apapun, dalam kondisi perang pun jiwa kita adalah jiwa menolong. Tapi sebagai manusia ya kadang emosinya meningkat, itu jangan disampaikan di medsos, tidak boleh lah. Karena dokter harus empati.
2: Di Kabupaten Malang, salah satu nama yang ikut tersorot adalah Dr. Herdiana Ayu Saputri. Ia membantah menulis komentar yang menjadi sorotan. Dia menyebut akun media sosialnya digunakan orang terdekat. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kini masih melakukan klarifikasi dan sementara menonaktifkan Herdiana dari pelayanan klinik. Jika nantinya terbukti melanggar, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya. Tapi di sini saya sebagai istri dan juga pemilik akun dari akun tersebut yang mengkomen postingan almarhum, saya memohon maaf juga yang setulus-tulusnya kepada keluarga atas komenan tersebut.
2: Pada akhirnya, profesionalisme seorang dokter tidak hanya diuji saat berada di balik meja pemeriksaan, tapi juga ketika berhadapan dengan keluhan, kemarahan, dan ketidakberdayaan seorang pasien. Karena terkadang pasien datang dengan cemas, rasa takut, dan ada pula yang hanya sedang berusaha mencari penjelasan apa yang mereka alami. Dan di tengah dunia yang semakin ramai, mungkin empati sebagai salah satu hal yang perlu untuk dijaga.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

FM Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat

Desa Bulukerto adalah pagi hari ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogo Mas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini di

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang merasa, nanti kalau kurang tidur bisa dibalas pas weekend deh. Padahal tubuh manusia ini punya yang namanya sleep debt atau hutang tidur. Sleep debt ini terjadi ketika waktu tidur kita terus berkurang setiap hari, meski cuma 1 atau 2 jam. Contohnya tubuh butuh tidur 8 jam, tapi kita hanya tidur 6 jam. Artinya ada hutang tidur 2 jam yang terus menumpuk. Masalahnya, hutang tidur tidak bisa langsung lunas hanya karena tidur seharian di akhir pekan. Karena tubuh

tetap membutuhkan ritme istirahat yang stabil, bukan sekedar tidur panjang sesekali. Nah, kebiasaan ini cukup sering terjadi pada anak muda sekarang. Begadang karena scrolling media sosial, maraton series, atau main game, kerja atau nugas sampai dini hari, lalu paginya tetap harus bangun cepat. Kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bukan cuma ngantuk, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi, menurunkan daya ingat, dan membuat tubuh lebih mudah stres. Secara ilmiah, kurang tidur juga mempengaruhi hormon lapar dan kenyang. Tubuh jadi memproduksi lebih banyak hormon ghrelin yang memicu rasa lapar dan menurunkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang. Makanya orang yang sering begadang biasanya jadi lebih gampang lapar. Dalam jangka panjang, utang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi, gangguan metabolisme, sampai masalah kesehatan jantung. Nah, fun fact-nya, saat kurang tidur, otak manusia bisa mengalami mikrosleep, yaitu kondisi ketika otak tertidur beberapa detik tanpa disadari. Meski mata masih terbuka dan ini sangat berbahaya kalau terjadi saat berkendara. Karena itu, cara membayar utang tidur bukan dengan tidur ekstrim di akhir pekan, tapi dengan memperbaiki pola tidur secara perlahan. Misalnya, menambah waktu tidur 30-60 menit setiap malam. Dan tidur di jam yang konsisten ya. Karena ternyata tidur bukan sekedar istirahat, tapi juga cara tubuh memperbaiki diri.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan, pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau, kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya.
2: Ada kalanya sebuah keluhan tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Tapi di ruang digital, keluhan bisa berubah menjadi perdebatan. Dan ketika yang memberikan respon adalah seorang tenaga kesehatan, hal ini jadi lebih serius. Bukan hanya soal apa yang disampaikan, tapi juga nilai profesional dan empati yang seharusnya tetap menyertai seorang dokter dimanapun ia berada. Peristiwa ini bermula dari unggahan Yurizal Trisyairawan yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap saat menggunakan BPJS Kesehatan. Unggahan ini kemudian viral dan memunculkan sejumlah komentar yang diduga ditulis oleh tenaga kesehatan dinilai publik bernada sinis dan tidak berempati. Yang membuat persoalan ini semakin menjadi perhatian, Yurizal kemudian dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli. Meski demikian, penting untuk ditegaskan belum ada pernyataan resmi yang menyimpulkan bahwa meninggalnya Yurizal berkaitan dengan lamanya proses mendapatkan pelayanan. Persoalannya kemudian bergeser dari sekedar sebuah komentar di media sosial, jadi pertanyaan bagaimana profesi yang bertumpu pada kepercayaan menjaga etikanya ketika berada di ruang digital. Dan untuk memastikan kasus ini tidak berhenti pada kecaman di media sosial, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto menyampaikan, Ikatan Dokter Indonesia nyatakan kasus akan ditangani melalui mekanisme etik.
3: Sanksi etik itu ada ringan, sedang, berat. Nanti ada majelis kehormatan etik yang menangani itu. Seorang dokter diperlakukan tidak adil di rumah sakit atau oleh sistem, itu tidak boleh melakukan hal-hal atau membenarkan pelanggaran etik. Karena jiwa kita adalah jiwa menolong. Apapun, dalam kondisi perang pun jiwa kita adalah jiwa menolong. Tapi sebagai manusia ya kadang emosinya meningkat, itu jangan disampaikan di medsos, tidak boleh lah. Karena dokter harus empati.
2: Di Kabupaten Malang, salah satu nama yang ikut tersorot adalah Dr. Herdiana Ayu Saputri. Ia membantah menulis komentar yang menjadi sorotan. Dia menyebut akun media sosialnya digunakan orang terdekat. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kini masih melakukan klarifikasi dan sementara menonaktifkan Herdiana dari pelayanan klinik. Jika nantinya terbukti melanggar, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya. Tapi di sini saya sebagai istri dan juga pemilik akun dari akun tersebut yang mengkomen postingan almarhum, saya memohon maaf juga yang setulus-tulusnya kepada keluarga atas komenan tersebut.
2: Pada akhirnya, profesionalisme seorang dokter tidak hanya diuji saat berada di balik meja pemeriksaan, tapi juga ketika berhadapan dengan keluhan, kemarahan, dan ketidakberdayaan seorang pasien. Karena terkadang pasien datang dengan cemas, rasa takut, dan ada pula yang hanya sedang berusaha mencari penjelasan apa yang mereka alami. Dan di tengah dunia yang semakin ramai, mungkin empati sebagai salah satu hal yang perlu untuk dijaga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget jadi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan Kiai Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebon Sari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju desa

0: landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun, sore hari pun tak kalah menarik, karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Menjalankan aktivitas kegiatan sosial yang saat ini komunitasnya yang saya jalankan ya, tentang kamu dolanan, protesan itu muncul dari berbagai macam orang, mulai dari ibu saya sendiri. Jadi sampai bilang, kok niku lapo ngurusi koyo ngono gitu, iku lho gak menghasilkan uang, malah ngentekno duit, malah diprotesi sana sini, malah gak disenengi karo orang dan lain sebagainya gitu ya. Ya saya mencoba untuk menerima kritikan itu, terus kemudian di fase-fase waktu tertentu saya langsung bilang sama ibu saya, Bu, tolong ikhlaskan saya untuk beraktivitas di sini. Karena kalau enggak diikhlaskan, maka saya akan mengalami kendala-kendala tersebut. Dan kemudian mencoba untuk diikhlas, oh ya wis, like, misalnya memang iki dalanmu nanggone kene, aku nyetujui, aku mengikhlaskan, sing hati-hati dan seterusnya gitu. Dan dari situlah keikhlasan-keikhlasan itu yang kemudian muncul dengan sendirinya, karena ada motivasi dari orang tua, kesadaran dari orang tua yang menerima keadaan itu, sehingga berapapun yang saya dapatkan, berapapun yang saya keluarkan, saya sudah ikhlas karena ada orang tua yang mendukung dan mensupport. Minimal itu dari doa, karena saya sudah gak minta uang lagi sama orang tua di masa itu. Saya mengawali roadshow di Bali gitu ya. Roadshow di Bali ini awalnya berangkat beberapa orang, terus kemudian mundur, sisa 2 orang, hanya saya dan teman saya. Di saat itu teman saya bilang, Cak Mus, aku cuma bondo awak tok yo. Jadi nah terus mangan ambek nginepe melok sopo iki. Pokok di kancane wis kene ndonga bareng supaya bisa terlaksana. Dan kemudian setelah kita lakukan rojo berangkat ke Banyuwangi selama 3 hari, turun dari Banyuwangi ke Bali itu skok depan saya olinya bocor. Ketika kejadiannya sampai di Bali dengan kondisi oli bocor itu, akhirnya kan uang terkurang yang itu gak masuk dalam anggaran untuk pengeluaran menservis oli yang bocor, ya kan. Terus oke lah ini dibenerin. Setelah dibenerin berarti uang sudah berkurang gitu kan. Sampai di Bali itu pertama ke Sukawati, dari Sukawati ke Ubud. Waktu itu saya gak tahu bahwa Ubud adalah daerah yang dalam tanda petik mahal. Terus waktu itu saya menyamakan kondisi di Bali dengan kondisi di Pulau Jawa, pokoknya nginep nanggone hotel Merah Putih. Merah Putih itu ya pom bensin gitu kan, itu sudah aman. Waktu itu di Ubud itu saya ngisi di mini talk show yang pesertanya itu hanya 5. Di 5 orang itu waktu tersampaikan ternyata ada orang-orang yang memang punya jabatan di perusahaannya gitu ya. Acara mini talk show itu selesai, ada satu orang yang sedang melakukan telepon. Dan telepon itu saat selesai ditutup, terus kemudian Cak Mus setelah ini mau nginap di mana gitu. Nah itu yang nggak tahu tadi ditawari di Sukawati. Paling kami mau nginap di di pom bensin. Terus orang yang baru telepon itu bilang, Cak Mus nanti nginapnya di sini ya, di hotel ini. Nanti dah nginep di sana aja. Terus besok yang rencana Cak Mus mau ke posko pengungsian Gunung Agung, itu bisa berangkat sama saya. Makan, penginapan, dan lain sebagainya itu sudah ditanggung sama orang. Jadi saya rasa sebuah ayat yang mengatakan manusia itu akan diberi kekayaan dan kecukupan itu memang benar. Saya Mustafa Sayyid Amirul Mukmin atau biasa dipanggil Cak Mus dari komunitas Kampung Dolanan untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate 11 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas

Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu

wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Menjalankan aktivitas kegiatan sosial yang saat ini komunitasnya yang saya jalankan ya, tentang kamu dolanan, protesan itu muncul dari berbagai macam orang, mulai dari ibu saya sendiri. Jadi sampai bilang, kok niku lapo ngurusi koyo ngono gitu, iku lho gak menghasilkan uang, malah ngentekno duit, malah diprotesi sana sini, malah gak disenengi karo orang dan lain sebagainya gitu ya. Ya saya mencoba untuk menerima kritikan itu, terus kemudian di fase-fase waktu tertentu saya langsung bilang sama ibu saya, Bu, tolong ikhlaskan saya untuk beraktivitas di sini. Karena kalau enggak diikhlaskan, maka saya akan mengalami kendala-kendala tersebut. Dan kemudian mencoba untuk diikhlas, oh ya wis, like misalnya memang iki dalanmu nanggone kene, aku nyetujui, aku mengikhlaskan, sing hati-hati dan seterusnya gitu. Dan dari situlah keikhlasan-keikhlasan itu yang kemudian muncul dengan sendirinya, karena ada motivasi dari orang tua, kesadaran dari orang tua yang menerima keadaan itu, sehingga berapapun yang saya dapatkan, berapapun yang saya keluarkan, saya sudah ikhlas karena ada orang tua yang mendukung dan mensupport. Minimal itu dari doa, karena saya sudah gak minta uang lagi sama orang tua di masa itu. Saya mengawali roadshow di Bali gitu ya. Roadshow di Bali ini awalnya berangkat beberapa orang, terus kemudian mundur, sisa 2 orang, hanya saya dan teman saya. Di saat itu teman saya bilang, Cak Mus, aku cuma bondo awak tok ya. Jadi terus mangan ambek nginepe melok sopo iki. Pokok di kancane wis kene ndonga bareng supaya bisa terlaksana. Dan kemudian setelah kita lakukan rojo berangkat ke Banyuwangi selama 3 hari, turun dari Banyuwangi ke Bali itu skok depan saya olinya bocor. Ketika kejadiannya sampai di Bali dengan kondisi oli bocor itu, akhirnya kan uang terkurang yang itu gak masuk dalam anggaran untuk pengeluaran menservis oli yang bocor, ya kan. Terus oke lah ini dibenerin. Setelah dibenerin berarti uang sudah berkurang gitu kan. Sampai di Bali itu pertama ke Sukawati, dari Sukawati ke Ubud. Waktu itu saya gak tahu bahwa Ubud adalah daerah yang dalam tanda petik mahal. Terus waktu itu saya menyamakan kondisi di Bali dengan kondisi di Pulau Jawa. Pokoknya nginep nanggone hotel Merah Putih. Merah Putih itu ya pom bensin gitu kan. Itu sudah aman. Waktu itu di Ubud itu saya ngisi di mini talk show yang pesertanya itu hanya 5. Di 5 orang itu waktu tersampaikan ternyata ada orang-orang yang memang punya jabatan di perusahaannya gitu ya. Acara mini talk show itu selesai, ada satu orang yang sedang melakukan telepon. Dan telepon itu saat selesai ditutup, terus kemudian Cak Mus setelah ini mau nginep di mana gitu. Nah itu yang nggak tahu tadi ditawari di Sukawati. Paling kami mau nginep di di pom bensin. Terus orang yang baru telepon itu bilang, Cak Mus nanti nginepnya di sini ya, di hotel ini. Nanti dah nginep di sana aja. Terus besok yang rencana Cak Mus mau ke posko pengungsian Gunung Agung, itu bisa berangkat sama saya. Makan, penginapan, dan lain sebagainya itu sudah ditanggung sama orang. Jadi saya rasa sebuah ayat yang mengatakan manusia itu akan diberi kekayaan dan kecukupan itu memang benar. Saya Mustafa Sayyid Amirul Mukmin atau biasa dipanggil Cak Mus dari komunitas Kampung Dolanan untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa, pagi hari ini bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Kita mau bicara topik tentang dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber, ada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, dan kami juga mengundang ada turismologis dari Universitas Brawijaya. Nanti kita juga mau live streaming ya, tentunya juga untuk Anda yang mau melihat bagaimana visual radio kami, nanti bisa lihat di website, di YouTube City Guide 911 FM maupun juga di aplikasi City Guide Apps. Selain itu kami nanti setelah ini kita juga akan live di TikTok Radio City Guide. Untuk Anda yang mau bergabung, barangkali juga mau ikut menyampaikan beberapa komentar terkait dengan bahasan kita hari ini, boleh kawan, nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911, lewat voice note atau boleh juga lewat line telepon. Sebelumnya kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: Iya, kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Topik bahasan kita di program Ijen Talk, dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Kebakaran Bromo tentu ini menjadi satu hal yang bisa dibilang informasi yang banyak dibicarakan juga ya dalam minggu-minggu ini. Ini juga menjadi keprihatinan kita bersama. Bahkan tadi saya di awal juga menyampaikan, berbicara soal kebakaran yang ada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ini bukan hanya menjadi pemberitaan di tingkat nasional saja, tapi bahkan juga menjadi salah satu fokus pemberitaan beberapa media internasional. Salah satunya kantor berita asal Amerika Serikat, Associated Press, ini menyoroti terkait dengan kebakaran yang meluas sampai dengan 176 hektar per Jumat kemarin di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Bahkan dalam pemberitaannya, media Associated Press ini juga menyampaikan kalau kejadian kebakaran yang meluas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ini salah satu dampaknya adalah ditutupnya akses bagi wisatawan. Padahal keindahan eksotika Gunung Bromo ini menjadi satu daya tarik pariwisata ya, baik itu di Malang Raya, nasional maupun juga wisatawan mancanegara. Hari ini kita bicara bagaimana dampak wisata imbas kebakaran dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami mengundang ada beberapa narasumber yang sudah bergabung. Ada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Malang, Dr. Andes Firmando Hasiholan Matondang MM. Pak Mando, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak Mando?
1: Alhamdulillah sehat, dan sehat selalu untuk kita semuanya.
0: Baik, amin. Semoga begitu, Pak Mando. Terima kasih, Pak. Di tengah aktivitas hari Senin, pagi hari ini juga menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan Radio City Guide. Hari ini kami juga mengundang ada beberapa narasumber lain. Kami juga mengundang sebenarnya dari TNBTS, tapi masih belum ada konfirmasi lebih lanjut bagaimana atau siapa yang bisa bergabung untuk pagi hari ini. Kemudian kami juga mengundang ada turismologis dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Ahmad Faidlal Rahman atau Pak Faid. Ini tadi Pak Faid masih pembukaan untuk PKKMB di Universitas Brawijaya. Nanti akan menyusul untuk bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Nah kawan, Anda juga boleh bergabung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Bicara dampak wisata imbas kebakaran Bromo, Pak Mando, ini secara resmi barangkali penutupan untuk wisatawan yang mau mengarah ke Bromo, kita bicara akses yang ada di Kabupaten Malang ya, itu mulai berlaku sejak kapan Pak Mando?
1: Kalau secara resmi tanggal 8 kemarin, tapi 3 hari sebelum tanggal 8 kita sudah melakukan pemberitahuan karena memang sudah mulai kejadian kebakaran dan mengarah ke wilayah Kabupaten Malang, kita sudah menginformasikan. Tetapi dari Taman Nasional kemarin tanggal 8 secara resmi menutup pintu Malang.
0: Baik, untuk di ranahnya pemerintah Kabupaten Malang sendiri, ini penutupan dilakukan dengan bagaimana, Pak? Apakah ada pengumuman di beberapa titik, kemudian lewat berbagai media, atau seperti apa?
1: Ya, yang pertama memang secara lokalisir, kita kan punya teman-teman asosiasi Jeep itu, komunitas Jeep Driver Bromo, sehingga kami lakukan pemberitahuan kepada teman-teman untuk sementara tidak bisa beraktivitas dan mungkin titik-titik tutupnya sudah di pintu Jemblang. Jadi masih kalau ke Bromo Hillside masih dimungkinkan, tetapi untuk turun ke Lautan Pasir sudah tidak dimungkinkan.
0: Untuk di Bromo Hillside masih bisa sampai dengan sekarang Pak Mando?
1: Sampai hari ini bisa. Jadi untuk turun ke Lautan Pasir, jadi pintu Jemblang itu sudah tutup total. Tetapi kalau wisatawan ingin hanya sekedar menikmati pemandangan dari work from oil set hari ini masih memungkinkan.
0: Termasuk aman Pak, mungkin dampak dari asap kebakaran hutan dan lain sebagainya.
1: Ya memang kalau kebetulan melihat arah angin itu belum mengarah ke wilayah kita ya. Tetapi memang lebih ke dari curah bantengan itu yang ke arah bawah ke kaldera itu.
0: Baik, Pak, kalau bicara soal dampak wisata, sejauh ini barangkali sebelum adanya kejadian ini ya, seberapa potensi wisata di kawasan Kabupaten Malang dengan adanya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru?
1: Ya, jadi kalau total wisata di Kabupaten Malang non-kuliner ya, non-aktivitas kegiatan kuliner, kurang lebih di tahun kemarin kita ada 5 juta kunjungan wisatawan. Nah, dari 5 juta itu kurang lebih 272.870 orang itu ke Bromo dari pintu Malang. Dari 272.000 itu 9.950 orang itu adalah wisatawan asing.
0: Baik, sebegitu potensinya ya. Ini potensi untuk yang mengarah ke wisata kuliner atau bagaimana, Pak? Potensi ini mencakup apa saja?
1: Yang saya sampaikan 5 juta itu adalah potensi kunjungan
0: wisatawan ya.
1: Ke destinasi belum kunjungan ke kuliner. Jadi kami belum hari kita masih menyiapkan data ya untuk kunjungan kuliner, karena sementara data di kami ini adalah kunjungan ke destinasi wisata 5 juta dan kurang lebih 272.000 itu ke Gunung Bromo.
0: Baik, 5 juta wisatawan yang biasanya akses di Kabupaten Malang untuk mengarah ke destinasi wisata Bromo. Ini di hari biasa atau pada saat momen weekend, Pak? Jumlah sekian itu tadi.
1: Kemarin momen weekend itu di kisaran angka kurang lebih 2.500 sampai 3.000. Kalau di libur yang luar biasa, libur Lebaran kemarin itu kurang lebih 5.000 kunjungan untuk
0: per hari itu. Atau bagaimana, Pak?
1: Per hari yang liburan apa Idul Fitri kemarin. Kalau yang rata-rata kalau di apa untuk hari-hari weekend itu di angka 2.000.
0: Baik, kalau 5 juta ini yang tadi disampaikan oleh Pak Mandu itu selama 1 tahun, Pak ya?
1: 1 tahun keseluruhan di Kabupaten Malang 5 juta itu.
0: Baik.
1: Yang pokoknya tadi
0: 270.000 tadi ya.
1: 272.000 tadi.
0: Baik. Nah, itu tadi gambaran potensi wisata yang ada di Kabupaten Malang terutama yang mengarah ke Bromo. Nah, kalau dengan adanya penutupan ini kan dampaknya juga sudah mulai terasa, ada pengurangan wisatawan sekian begitu, sudah ada datanya juga belum Pak Mandu?
1: Ya, jadi gini, ini bukan kebetulan. Di bulan Agustus itu tren kunjungan wisata itu menurun. Jadi tren puncak kunjungan wisata setiap tahun itu adalah di bulan Juli. Jadi mulai Lebaran sampai bulan Juli itu, khususnya Juli di liburan sekolah itu puncak kunjungan. Nah, mengarah masuk ke Agustus itu trennya turun, baru nanti di Oktober mulai bergerak, dan puncaknya adalah di Desember dan Januari. Nah, sekarang memang bukan hanya di Bromo saja, untuk bulan Agustus ini karena aktivitas masyarakat, kegiatan masyarakat dan 17-an itu banyak di wilayahnya masing-masing, sehingga kunjungan tren pariwisata di bulan Agustus

0: Ya, gabung bersama dengan kami. Oke, okay. Nah ini Pak Faid masih belum bisa sambung ya bersama dengan kami, Pak Faid ya. Oke, okay, nanti coba kita hubungi kembali Pak Faid untuk bisa sambung bersama dengan kami. Nah, kawan Anda yang juga mau ikut berkomentar juga boleh, apalagi yang biasanya ini ke Bromo lewat Kabupaten Malang. Nah, barangkali ada beberapa pertanyaan, ada beberapa komentar dari Anda. Bisa kawan Anda bisa bergabung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Teman-teman di Newsroom mungkin boleh sambil dicek Pak Faid sudah gabung di Zoom belum ya? Tadi Pak Faid menyampaikan kalau memungkinkan nanti akan gabung lewat Zoom. Oh sudah, baik, di Zoom meeting pagi hari ini kami juga sudah sambung bersama dengan turismologis dari Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Faidlal Rahman, S.E.Par, M.Sc, C.H.E. Pak Faid, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, Pak Faid, terima kasih banyak di tengah kesibukannya hari ini ada pembukaan PKKMB di Universitas Brawijaya. Masih menyempatkan waktu bersama dengan Radio City Guide. Bagaimana Pak, memungkinkan untuk gabung Zoom Pak Faid? Iya, halo Pak Faid.
1: Halo, selamat pagi Mbak Erica.
0: Iya, ya. Selamat pagi Pak Faid. Suara kami bisa didengar dengan jelas Pak?
1: Bisa didengar. Baik. Tapi kayaknya suara saya lagi terganggu ya, karena lagi ada pembukaan Kepala Mabang Mirabon.
0: Iya. Tidak masalah Pak Faid, barangkali nanti sebisanya saja, semoga tetap bisa maksimal untuk sambung bersama dengan kami pagi hari ini. Pak Faid, kita bicara dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Kalau bicara secara lebih luas Pak, selain terkait dengan pendapatan, apa dampak wisata dari kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini Pak?
1: Ya, pertama saya merasa prihatin ya dengan kejadian kebakaran yang terjadi di Bromo. Ya tentunya ketika berbicara mengenai Bromo saat ini yang dilanda musibah kan seperti itu ya, kebakaran, pasti aktivitas wisata berhenti di situ Mbak ya. Nah, tidak hanya kepada sisi pendapatan, tapi juga yang perlu diperhatikan adalah citra dari Bromo sebagai sebuah destinasi pariwisata. Ya, kenapa? Karena Bromo sebagai international destination banyak dikunjungi oleh wisatawan, sehingga dengan kejadian seperti ini, maka wisatawan memiliki persepsi yang berbeda tentunya. Ya, Bromo yang dikenal aman, nyaman karena terjadi kebakaran, maka ini yang kemudian menjadikan persepsi wisatawan sedikit, ya bisa saja negatif atau bisa saja yang merasa disayangkan terjadi seperti itu kan, seperti itu. Nah, oleh karena itu informasi yang perlu disampaikan adalah informasi yang tidak sepotong-sepotong kepada wisatawan ataupun kepada khalayak umum. Artinya meskipun Bromo secara kawasan itu kurang aman, tetapi kan masih ada Probolinggo ya, masih ada Pasuruan gitu ya, dimana wilayah-wilayah ini ya masih aman untuk kemudian dikunjungi oleh wisatawan, seperti itu Mbak.
0: Baik, Pak, kalau melihat kondisi sekarang ini ya, di mana ada beberapa titik kebakaran yang meluas di beberapa lokasi dan mengakibatkan adanya penutupan wisata, apakah kemudian nanti dampak yang dirasakan ini akan panjang, Pak, untuk wisatawan barangkali memilih Bromo sebagai destinasi wisata?
1: Ya, artinya juga kedua kebakaran ini pasti akan membutuhkan proses yang cukup panjang, Mbak, ya. Mm-hmm. Kenapa? Karena inilah tugas kita semuanya untuk kemudian memastikan bahwa Bromo harus benar-benar safe to visit dan ready to visit. Ya, artinya destinasi dibuka ketika benar-benar aman dan siap menerima wisatawan. Nah, untuk mencapai ini tentunya tidak mudah. Kan begitu, kenapa? Karena kebakaran yang terjadi di Bromo itu sudah semakin meluas, sehingga dibutuhkan semacam mitigasi bencana, kemudian upaya-upaya bagaimana memastikan bahwa kebakaran itu berhenti, kan seperti itu. yang hidup itu tidak mudah sekali kan, seperti itu, apalagi di musim

0: kemarau seperti ini, sehingga pengelola dan semua pihak harus bahu membahu untuk kemudian memastikan bahwa belum benar-benar ready to receive tanah seperti itu, artinya menerima wisatawan gitu.
1: Baik, tapi tentu dengan berbagai image Bromo sebelum-sebelumnya, bagaimana keindahan Bromo ini sangat memungkinkan untuk bisa pulih, Pak Faid ya?
0: Iya, tentu, tentu. Artinya dengan segala citra yang terbangun ya pasti akan seperti itu konsekuensinya. Apalagi Bromo ini PLDKS ini ya menjadi internasional destinator yang indah, wonderful dan lain sebagainya. Kemudian terjadi seperti ini ya pasti ini akan berimbas kepada citra dan eksistensi Bromo sebagai international destination kan seperti itu.
1: Ya, tadi Pak Faid beberapa kali menyinggung tentu ini akan mempengaruhi bagaimana citra dari Bromo di mata wisatawan. Apa yang bisa memperbaiki citra Bromo ke depan, Pak, supaya bisa kembali menarik para wisatawan untuk mau berkunjung?
0: Tentunya ini tidak mudah ya. Tentunya ini tidak mudah. Apalagi wisatawan-wisatawan mancanegara gitu ya. Ditambah dengan informasi yang berseliweran ya, ada yang informasi sifatnya hoax, ada yang benar dan lain sebagainya, maka ya pastikan terlebih dahulu bahwa pengelola itu harus benar-benar tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dalam satu kanal ya, dan harus konsisten, itu yang paling penting, dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu memang sudah sesuai dengan kondisi realitas di lapangan ya. Kemudian ciptakan narasi-narasi yang baik bahwa Bromo itu aman untuk dikunjungi, tentunya setelah recovery tentunya kan seperti itu.
1: Iya.
0: Ya, buatlah ya kegiatan-kegiatan yang sekiranya menarik wisatawan untuk berkunjung ya, dengan sunrise-nya ya, kan seperti itu. Kemudian dengan pelaku-pelaku pariwisatanya yang hospital kan begitu, produk-produk yang dijual, chip-chip yang kemudian membawa wisatawan untuk ke titik-titik kunjungan di Bromo kan seperti itu. Ya semuanya harus diorkestrasi mbak ya.
1: Baik, Pak Faiz, sebelum jauh, bagaimana proses pemulihan? Sekarang ini kan masih dalam proses berjuang memadamkan api yang ada di sana. Apa baiknya yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan yang ada di Bromo maupun juga para dinas pariwisata yang ada di sekitar Bromo, Pak Faiz? Di tengah kondisi ya, sekarang.
0: Ya tentunya mbak, untuk saat ini jangan berbicara kunjungan dulu kan seperti itu.
1: Iya.
0: Ya, jangan berbicara kunjungan lebih dahulu. Karena apa? Karena keselamatan wisatawan, masyarakat, pelaku usaha yang ada di sana itu jauh lebih penting dari sebuah kunjungan wisatawan. Oh, sekarang yang perlu diantisipasi dan perlu direcovery itu adalah bagaimana memadamkan api yang ada di Bromo. Itu PR pertama ya, PR pertama. Kemudian setelah itu baru kemudian memperbaiki fasilitas-fasilitas ataupun tanaman-tanaman yang memang terkena bakar kan seperti itu. Hijaukan kembali, ya adakan penanaman-penanaman pohon lagi kan seperti itu. Itu ciptakan citra yang seperti itu dulu. Jangan terburu-buru kemudian ingin mengundang wisatawan agar segera berkunjung ke Bromo. Tapi di satu sisi kita tidak mempedulikan keselamatan wisatawan itu sendiri kan seperti itu.
1: Baik, Pak Faid dan juga Pak Firmando, nanti kita akan lanjut lagi diskusi Jentok pagi hari ini, bicara dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Untuk Anda kawan yang juga mau bergabung boleh nanti sambung lewat WhatsApp kami, ada beberapa komentar yang sudah masuk, nanti kita bacakan juga setelah jeda. Kita jeda, tetaplah di program Jentok City Guide 911 FM.

Dělat Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus. Cadence for your life. City Gate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yep, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
6: Sekarang lebih mudah. Informasi cepat, layanan makin praktis. Semuanya terasa lebih responsif.
0: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah.

0: Yo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.

0: sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan kami. Kita kembali di program Ijen Talk, bicara dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Hari ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Malang, ada Pak Firmando, dan saya juga bersama dengan turismologis dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Ahmad Faidlal Rahman. Sebelumnya, ini tadi ada beberapa catatan informasi. Tadi dari pagi ya, dari 6:30, kita dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide, ada truk yang trouble. Ada truk yang berhenti di Sunandar Brio Sudarmo, kemudian ada truk yang mogok di dekatnya SPBU, setelahnya SMP 5 arah ke Rampal. Nah, kita sudah komunikasi dengan Kanit Turjawali dari Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu. Ini tadi disampaikan oleh Ibtu Dandu, sekarang ini personil sudah siap di lokasi. Ini masih mencari drivernya, karena di lokasi itu kok tidak ada drivernya. Sebelumnya tadi kita juga dapat info dari Pak Fikri ya, untuk truk yang mogok di dekatnya SMP 5, dekatnya SPBU, setelahnya SMP 5, itu sebenarnya sudah dari tadi malam. Ini problem kampas koplingnya, masih menunggu teknisi dari Lumajang. Nah, drivernya kemana? Pagi hari ini kondisi masih di lokasi, tapi nggak ada drivernya. Sementara itu untuk info lalu lintas lainnya, ada Bu Husnul tadi menyampaikan Jalan Raya Wajak kondisi ramai lancar. Lalu ada juga Pak Doni, jam 7:52, tadi pagi antar anak sekolah, ini melintas di sekitaran Sumber Sari, kemudian Veteran, sekitar jam 6:15, kondisinya sudah ramai lancar. Terpantau banyak mahasiswa baru, ini sudah ada di dalam kampus dan gerbangnya ditutup. Ini ada PKKMB ya, di Universitas Brawijaya dan juga di Universitas Negeri Malang. Ada juga Pak Arief, tadi 7:30 sempat info, flyover Arjosari arah Karanglo, ini ada titik kepadatan di puter balik Hawaii Waterpark. Kemudian Adiputro, itu ekor kepadatannya di Jalan Sumpil 2. Sampai dengan jam 8:41 kira-kira masih padat juga tidak ya? Ada lagi, ini tadi Pak Joko juga menyampaikan jam 7:40 di TL Gadang, ini yang sisi sebelah timur, itu ada bis dan angkot yang berjejer. Oke, terima kasih banyak kawan untuk Anda yang juga sudah berbagi informasi. Saya kembali lagi ke narasumber, Pak Mandu, setelah adanya penutupan imbas dari kebakaran di Bromo, bagaimana Pak memastikan kalau tidak ada masyarakat barangkali yang memaksa untuk masuk? Kan kalau kita lihat di berbagai media sosial, kayaknya banyak yang upload konten-konten nih Pak. Bagaimana Pak Mando, termasuk untuk menahan akses dari wisatawan ya? Iya, Pak Mando bisa di-unmute dulu untuk Zoom-nya.
1: Ya, yang pertama itu kita ada satu rest area di Gubuk Laka, kemudian ada keamanan dari Taman Nasional di Coban Trisula, kemudian ada lagi pintu yang jemplang. Artinya ada tiga titik yang menjadi konsentrasi kita bersama-sama untuk bagaimana itu menjadi penghalang bagi wisatawan untuk sementara tidak naik ke kawasan Bromo.
0: Baik, kalau koordinasi dengan pihak terkait yang melakukan penanganan kebakaran sendiri Pak, sejauh ini bagaimana dari Dinas Pariwisata?
1: Jadi tim dari BPBD Kabupaten Malang ikut bersama-sama di sana, jadi koordinasi kami tetap jalan, juga informasi selalu update, sehingga berkaitan dengan penanganan di sana, kita juga Kabupaten Malang standby-kan teman-teman dari Damkar apabila diperlukan, karena kan melihat medan, kalau damkar ini kan tidak bisa masuk ke yang kendaraan tidak bisa menjangkau, artinya selain yang tim lapangan ada teman-teman BPBD di sana bersama BPBD provinsi, Basarnas, juga dari tim dari Taman Nasional, jadi koordinasi kami dan informasi tetap jalan dan update.
0: Baik, kemudian kita bicara khusus untuk ranahnya Kabupaten Malang, Pak Mando ya. Bagaimana memastikan juga selain tidak ada wisatawan yang memaksa masuk, memastikan keselamatan dari para pelaku wisata, Pak? Apakah di lokasi-lokasi yang terdampak kebakaran ini juga sudah clear dari teman-teman pelaku wisata?
1: Sudah, jadi itu tadi selain ada tiga pintu, kita juga koordinasi melalui desa Ngadas. Jadi teman-teman Linmas di pertigaan Ngadas itu juga standby, artinya karena kan juga itu ada menjadi jalur-jalur masyarakat ya, petani juga, sehingga di empat titik itu menjadi tempat untuk mengidentifikasi tujuannya melintas di jalan tersebut.
0: Baik, Pak Mandu, tentu kan koordinasi terus dilakukan sampai dengan hari ini. Ada info, Pak, kira-kira penutupan ini nanti akan dilakukan sampai kapan begitu?
1: Sementara masih tutup total, jadi belum ada info untuk melakukan pembukaan sambil menunggu perkembangan, karena memang alam ya ini. Karena ada alam dan itu adalah rumput-rumput yang memang hampir setiap tahun pada musim kemarau tinggi ini masih terbakar. Nah ini kan yang perlu tadi seperti disampaikan Pak Fahid adalah antisipasi ke depan untuk mengurangi resiko kebakaran itu yang harus kita pikirkan bersama.
0: Baik, sejauh ini apa, Pak, langkah yang disiapkan juga dari Dinas Pariwisata berbicara soal dampak wisata ya, imbas adanya kejadian ini?
1: Ya, artinya kami juga menjadi apa ya, selain sementara ini kan tujuan internasional itu ada dua di wilayah kami, selain selain Bromo adalah Coban Sewu. Jadi kemudian kita mencoba untuk bagaimana menguatkan informasi tentang Malang Selatan. Ini yang upaya kami selama ini untuk meningkatkan kunjungan. Memang luar biasa tren kunjungannya. Sementara ya, kunjungan di kita bandingkan di bulan Juli di tahun 2025 untuk Bromo itu kurang lebih 30.000 di bulan Juli tahun 2025. Untuk hari ini, bulan Juli tahun 2026, kunjungannya Bromo itu 39.000. Artinya tren kunjungan kita itu meningkat. Ya, dengan kondisi ini kita juga bisa mengarahkan wisatawan walaupun belum bisa ke Bromo, mungkin alternatif kunjungan wisata pegunungan kita punya Arjuna, kita juga punya Gunung Kawi. Nah, ini memungkinkan untuk menjadi kunjungan alternatif wisata gunung di Kabupaten Malang.
0: Baik, jadi supaya kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang juga tidak terlalu tertekan, Pak ya, dengan adanya bencana ini. Iya, Pak Fahid. Bagaimana, Pak? Kalau Pak Fahid sendiri, Pak Fahid masih sambung tidak ya bersama dengan kami ya? Halo, Pak Fahid? Iya, halo Pak Fahid. Bagaimana Pak Fahid? Oke, mungkin boleh dibantu cek juga teman-teman yang ada di newsroom ya. Pak Fahid kira-kira masih sambung tidak ya? Tadi Pak Fahid menyampaikan memang nanti akan diupayakan untuk sambung di kondisi-kondisi tertentu. Iya.
2: Halo.

0: Ya, halo Pak Faid. Iya, Pak Faid. Tadi saya juga sempat menanyakan kepada Pak Mando ya, bagaimana supaya kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang yang jumlahnya memang sudah luar biasa banyak ini tidak terlalu tertekan dengan adanya kejadian kebakaran yang ada di Bromo. Bagaimana Pak untuk menyeimbangkan kunjungan wisatawan supaya tidak terlalu terdampak besar karena ada satu titik yang memang tidak bisa dikunjungi?
1: Pertama gini Mbak, wisatawan yang datang ke Jawa Timur itu pasti kan memiliki tujuan ya, dan motivasi ya. Nah, kebanyakan mereka kan berkunjung ke Jawa Timur, khususnya mancanegara, selain ke Kota Malang, Heritage, seperti itu ya, juga kan ke Bromo. Bromo tempat sewu kan seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, ketika Bromo sebagai ikon destination internasional itu mengalami kondisi yang demikian, maka secara otomatis kan bisa saja wisatawan yang awalnya memiliki dream, big motivation untuk berkunjung, akhirnya mereka kan mengurungkan niatnya untuk berkunjung. Kan seperti itu. Dengan adanya kebakaran tersebut. Nah, tapi sebagai pemerintah Kota Malang ataupun Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang dan Pasuruan, ini juga perlu didorong ke depan adalah objek-objek wisata yang sudah ada ini, ya kan, perlu existing. Dengan cara apa? Dengan mempromosikan, dengan memberikan informasi kepada wisatawan atau halayak umum atau calon pengunjung bahwa objek wisata ini aman, kan seperti itu. Sehingga mereka itu bisa mengadukan kunjungannya ke objek-objek tersebut, kan seperti itu. Ya. Ya, caranya dengan cara seperti itu, gitu. Walaupun wisatawan memang basic motivation-nya itu adalah ingin berkunjung ke Bromo, kan seperti itu.
0: Baik, kalau dalam kondisi yang seperti ini, Pak, akankah efektif ketika orang yang mungkin awalnya berniat untuk ke Bromo, kemudian dengan berbagai promosi yang dilakukan, bisa berpindah ke destinasi lain? Pak Faid, dengan Aik Bromo ya, sebagai daya tarik yang luar biasa ya.
1: Ya, artinya tidak menjamin sih, gitu. Kenapa? Karena ini mengenai motivasi kan, ya kan. Orang melakukan perjalanan itu kan ada motivasi. Motivasi itu didorong karena ada faktor internal ataupun eksternal. Eksternalnya salah satunya adalah ingin berpindah ke Bromo. Ketika Bromo mengalami kondisi yang demikian, ya tentunya mereka itu pasti akan men-skip objek wisata yang memang mungkin menjadi primadonya mereka untuk berkunjung, kan seperti itu. Rasa kecewa pasti ada. Tapi kan ini masalah alam ya Mbak, yang tidak kemudian kita itu mementingkan kunjungan wisatawan sebagaimana saya katakan tadi gitu. Artinya jangan sampai dengan kebakaran yang terjadi di Bromo itu jangan menggunakan pendekatan api padam besok wisata dibuka, dengan seperti itu. Pembukaan itu tentu harus berdasarkan readiness assessment, kan seperti itu. Apakah kawasan aman, jalur wisata dapat digunakan, kemudian kualitas udaranya memadai, apakah fasilitasnya sudah siap, petugasnya siap, risiko kebakaran ulang telah terkendali, semuanya harus benar-benar dimitigasi dan dilakukan assessment, seperti itu.
0: Ya, baik.
1: Nah, artinya okelah, karena ini adalah masalah alam, kejadian alam yang tentunya di luar kendali manusia, tentunya wisatawan ketika mendapatkan informasi seperti itu, ya pasti kemudian dia itu akan memahami yang seperti itu. Tinggal bagaimana kanal-kanal informasi yang dikomando dengan pelaku atau stakeholder ya, agar informasi tersebut adalah konsisten, diberitakan, diinformasikan, sehingga kemudian tidak ada informasi-informasi yang kuatkan seperti itu.
0: Oke, Pak Faid dan juga Pak Mando, nanti satu segmen lagi kita ngobrol di program Ijen Talk, kita jeda kembali kawan. Tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk, kita masih bicara tentang dampak wisata imbas kebakaran Bromo.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus.

0: 12 sampai dengan 25 Agustus 2026, Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Bol MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung. Mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini masih bicara soal dampak wisata imbas kebakaran Bromo. Saya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dr. Andes Firmando Hasiholan Matondang, dan juga bersama dengan turismologis dari Universitas Brawijaya ada Dr. Ahmad Faidal Rahman. Terima kasih banyak kawan, Anda yang juga masih bersama dengan kami. Ini tadi ada info juga dari Pak Ogon. Pak Ogon menyampaikan kondisi lalu lintas di sekitaran Adiputro. Ada videonya, saya coba tampilkan dulu dari Pak Ogon. Nah, ini disampaikan daerah Adiputro kondisinya masih terpantau lancar. Saya tampilkan di visual radio ya. Adiputro, alhamdulillah pagi hari ini kondisinya lancar. Ini ada komentar salah satunya dari Pak Rusli. Saya sebagai salah satu pelaku wisata yang biasanya menawarkan tour and travel ke Bromo, memang menjadi satu tantangan tersendiri bagaimana mengubah tren wisata dengan Bromo sebagai daya tarik yang sudah luar biasa. Barangkali ada tips yang bisa diberikan bagaimana mengubah tren wisata, terutama untuk masyarakat yang memang sudah cenderung memilih Bromo sebagai destinasi wisata favorit, terutama mereka yang dari luar Malang Raya maupun juga wisatawan mancanegara. Oke, terima kasih Pak Rusli. Saya mungkin ke Pak Faid dulu. Gimana Pak, mengubah tren wisata ini kan cukup sulit ya, apalagi dengan Bromo yang daya tariknya sudah luar biasa.
1: Ya, mengubah tren kunjungan wisatawan atau minat wisatawan yang datang ke Bromo itu memang tidak mudah. Tapi di satu sisi kita dihadapkan kepada animo yang seperti itu. Tapi di satu sisi juga kita dihadapkan kepada persoalan kejadian alam. Ya, artinya disitulah peran dari pemandu wisata atau pelaku driver-driver jeep ya, ataupun stakeholder lainnya untuk kemudian menawarkan destinasi atau daya tarik wisata alternatif yang aman seperti itu. Tentunya adalah objek-objek wisata di sekitar Bromo. Dan memastikan bahwa memang untuk saat ini Bromo tidak aman untuk dikunjungi. Kan gitu kan? Tentunya berbasis informasi dari pengelola Bromo. Nah, artinya transparansi, informasi yang transparan, kemudian penjelasan yang bisa diterima oleh wisatawan, saya kira wisatawan itu welcome-welcome saja, kan begitu. Sebenarnya yang perlu dipertanyakan itu orang-orang kita gitu, yang yang memaksa untuk masuk, padahal dilarang untuk masuk, kan seperti itu. Nah, ini yang perlu diantisipasi, kan seperti itu.
0: Iya.
1: Itu aja sih sebenarnya. Artinya kalau wisatawan, saya yakin dia sangat memahami dengan kondisi ini, apalagi wisatawan mancanegara yang seperti itu. Rasa kecewa pasti ada, tapi bukan lagi kunjungan wisatawan jangan sampai
0: mengabaikan keselamatan mungkin.
1: Mengabaikan keselamatan wisatawan yang seperti itu.
0: Baik, Pak Mandu, bagaimana Pak? Ada komentar barangkali dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rusli? Jadi ya, tantangan bagi pelaku wisata juga ini ternyata.
2: Ya, kami memang berusaha gencar mempromosikan wisata Kabupaten Malang. Tidak aja Bromo saja, tetapi potensi wisata kami seperti Malang Selatan ini di 2025 kemarin kunjungannya 1.500.000 orang. Nah, ini juga menjadi kekuatan kita. Artinya kita luar biasa, kita bersyukur Kabupaten Malang ini kita sudah mencoba mengklasterkan wisata kita, dan Bromo bukan satu-satunya kekuatan tetapi juga menjadi kekuatan kunjungan. Tetapi kalau dibandingkan dengan beberapa destinasi hanya rata-rata di ya memang termasuk top kunjungan. Mudah-mudahan kondisi ini tidak mempengaruhi signifikan minat untuk berwisata di Kabupaten Malang. Jadi kita mencoba Malang Selatan, Coban Sewu, kemudian di Malang Utara sendiri juga ada, kemudian di Malang Barat, Lereng Kawi ini juga sekarang meningkat kunjungannya, dan kami mencoba merubah sedikit-sedikit pelan-pelan stigma pesugihan di sana, tetapi imbas dari film itu juga mempengaruhi kunjungan di Gunung Kawi.
0: Banyak yang penasaran mungkin Pak ya?
2: Iya betul, banyak penasaran. Tapi kita terima kasih dengan ada film itu, tetapi stigma itu coba kita geser dengan mengembangkan potensi-potensi seperti Lembah Indah menjadi destinasi alam, juga hotel yang ramah muslim. Nah ini juga menjadi bagian dari kekuatan promosi kita.
0: Baik, selain dari promosi yang memang dilakukan dari Dinas Pariwisata, bagaimana kemudian Dinas Pariwisata juga menggandeng asosiasi-asosiasi pariwisata dalam hal ini, Pak? Mungkin ASITA dan lain sebagainya.
2: Jadi kemarin tanggal 25-26 Juli kami berkumpul di Pendopo Kabupaten Malang. Ini bukan hanya sekedar asosiasi, juga seluruh stakeholder pelaku wisata, PRI, kemudian teman-teman HPI, komunitas, semuanya kita ajak diskusi di pendopo, sekaligus bagaimana kesenian ini juga menjadi kekuatan wisata kita. Artinya kita sudah mencoba bagaimana selain destinasi kita berikan bagaimana mengangkat kesenian yang menjadi kekuatan, karena Kabupaten Malang atau Malang Raya Jawa Timur khususnya sebenarnya punya kekuatan seni yang hari ini mungkin kurang kita angkat, dan itu memiliki cerita kekuatan yang berbeda dengan Jogja, dengan Bali, diantaranya dari kisah-kisah cerita-cerita Panji lah. Ini coba kita angkat, kebetulan wayang topeng ini menjadi warisan budaya tak benda Kabupaten Malang. Nah kita coba hadirkan itu di destinasi wisata kita.
0: Baik, untuk menutup diskusi hari ini, apa catatan barangkali dari Pak Mando ya, bicara dampak wisata imbas kebakaran Bromo?
2: Iya, ini kesempatan kita untuk mengangkat pariwisata, potensi destinasi di Kabupaten Malang menjadi alternatif kunjungan wisata selain Bromo, sehingga kita berharap bahwa kondisi Bromo ini tidak akan berdampak signifikan bagi destinasi yang lainnya. Memang karena trennya itu kan khususnya wisatawan asing itu kan tujuannya sementara untuk di Malang ini kan Bromo dan Coban Sewu. Nah kalau satu-satu sudah hilang Bromo ini, kita berharap Coban Sewu bisa tetap menjadi penggerak kunjungan dan wisatawan lainnya, termasuk di Malang Selatan. Mudah-mudahan Bromo ini menjadi pengingat kita, segera kita nanti mudah-mudahan kita koordinasi dengan cepat antisipasi ke depan bagaimana, kemudian menyiapkan supaya tidak terjadi sampai yang berkembang menjadi kurang lebih berkembang luas, yang awalnya hanya sekitar 7 hektar sekarang berkembang begitu luas. Nah ini tentunya harus kita antisipasi bersama-sama, tidak hanya melibatkan pelaksana lapangan yang sekarang melakukan pemadaman, tetapi stakeholder yang ikut bersama-sama menjual Bromo, termasuk rekan-rekan CIP. Ini kita akan tingkatkan bagaimana mereka ikut bersama-sama mengantisipasi di lapangan nantinya ke depan.
0: Baik, dari Pak Mando. Kalau dari Pak Faid, apa Pak yang jadi catatan untuk diskusi kita pagi hari ini?
1: Oke. Halo.
0: Iya, Pak Faid. Dengar? Sangat jelas, okay. Pak Faid, silakan.
1: Oke, gini Mbak. Artinya gini, kebakaran Bromo ini mengikatkan kita bahwa pariwisata alam itu tidak hanya bergantung pada keindahan landscape, tetapi juga pada kemampuan kita untuk menjaganya. Keberhasilan pemulihan tidak diukur dari seberapa cepat wisatawan kembali datang, melainkan juga dari seberapa baik kita memulihkan ekosistem, menghidupkan kembali ekonomi masyarakat, membangun kepercayaan wisatawan, dan memperkuat tata kelola destinasi. Bromo sebagai sebuah warisan alam dan internasional destination sekaligus ruang hidup, tugas kita bukan hanya mengembalikan kunjungan, tapi memastikan Bromo tetap lestari untuk generasi mendatang. Dan kalau ingin versi yang lebih singkat, tentunya Bromo bukan sekedar destinasi wisata, tetapi warisan alam dan kehidupan masyarakat. Karena itu tugas kita adalah memastikan Bromo pulih, lebih kuat, lebih aman, lebih lestari untuk masa depan. Itu.
0: Baik, siap Pak Faid, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini di sela-sela kesibukannya Pak Faid. Terima kasih banyak juga untuk Pak Mando untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Sehat selalu Pak, semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi Pak Mando dan juga Pak Faid.
1: terkendala PK2 Maba ini.
0: Gih, tidak masalah Pak Fahid.
2: Siap Pak Fahid.
0: Baik, selamat pagi Pak Mandu dan juga Pak Fahid. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program Ijen Talk dan juga sudah ikut bergabung ya, tadi menyampaikan beberapa komentar. Saya Erika Rosa, kawan dari program Ijen Talk, selamat pagi. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City Gate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 20 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subuh inilah Bapak Ibu mungkin seumur hidup sekali bisa sholat subuh dengan sultan. Betul.
1: Sultan diri dulu sultan.
0: Diri dulu Mas Sultan, banyak ibu-ibu itu mau menengok. Allahu Akbar. Gitu aja Bu. Takbir Allahu Akbar. Sebab kalau ibu tak bertakbir nanti cemburu Bapak itu. Ada 12 poin yang mau saya jelaskan subuh ini. Siap semuanya?
2: Siap.
0: Oke. Yang pertama, Allahumma hdina fi man hadai. Nah, udah tahu itu dah. Sampai ujung nanti 12. Allahumma hdina fi man hadai, berikanlah kami hidayah sebagaimana sudah kau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Siapa nama ulama?
3: Tuan Syekh Sulaiman.
0: Berikanlah kami hidayah sebagaimana sudah kau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Dulu yang pertama membawa, yang mendakwahkan Islam, Tuan Syekh Sulaiman. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah seperti beliau mendapatkan hidayah dulu. Ulama-ulama kita dulu yang membawa Islam ke negeri ini, maka kita mendapatkan hidayah. Hidayah itu apa Pak Ustadz? Hidayah itu begini, ketika kami dari Pekanbaru Riau mau kemari, ketemu simpang, namanya simpang kawat, walaupun tak ada kawat di situ. Tulisnya kanan Tanjung Bale, kiri Kisaran. Mau ke mana nih? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan tak jadilah ke kemari. Kanan Tanjung Bale ke laut. Sampai kami di simpang kawat, ada tulisan ke kanan Tanjung Bale, ke kiri Kisaran. Maka kami pilih ke Kisaran. Karena kami mau sampai ke Talun Kenas. Sampai sekarang belum nampak nenasnya lagi. Jadi pamflet yang menunjukkan arah itu namanya hidayah. Orang yang ikut hidayah itu namanya muhtadin. Ulaika humul muhtadin. Mereka yang dapat hidayah. Ustadz mau ke mana? Aku mau ke Medan. Nanti Ustadz kalau mau ke Medan, sampai di simpang kawat, belok kiri Ustaz, jangan belok kanan. Karena kalau ke kanan itu nanti Tanjung Bali ke laut Ustaz. Rupanya sampai di simpang kawat berubah niat. Karena ada yang membisik-bisiki, jangan ke kiri, nanti ke kiri ke Kisaran gak ada apa-apa. Bagus kita ke kanan, ada sotong, ada ikan gembung, ada kepiting. Akhirnya belok kanan, pergi ke Tanjung Bali. Akhirnya tak sampai ke Talun Kenas. Maka ini orang namanya tak mau tahu, padahal sudah dikasih hidayah. 17 kali sehari semalam kita minta ihdinas siratal mustaqim, kasih kami jalan yang lurus ya Allah. Tapi kita sudah dapat jalan yang lurus, kita sudah dapat hidayah, kenapa minta juga lagi? Pagi minta Allahumma hdina fi man hadait, zuhur nanti minta ihdinas siratal mustaqim, asar nanti minta ihdinas siratal mustaqim, maghrib nanti minta ihdinas siratal mustaqim, isya nanti minta ihdinas siratal mustaqim, tahajud malam minta ihdinas siratal mustaqim, salat witir minta ihdinas siratal mustaqim. Kenapa minta bolak-balik? Karena hati berbolak-balik. Salat subuh apa tidak? Salat subuh apa tidak? Salat subuh lah. Mau menengok cemana bentuk Sultan Jorgi itu. maka berubah niatnya. Usolli fardhu subhi rakaataini adaan Sultan Jorgi Hita'ala. Berubah niat kita. Setiap hari mesti usolli fardhu subhi rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaikala syarikalah. Langsung datang teh manis. Hebat talun kenasnya. Kalian pikir main-main di talun kenasnya. Hebatnya masjid talun kenas nih, tak ada pencuri di sini. Kenapa? Gak pakai terali besi. Di tempat lain, kotak wakaf pun dilas di dinding. Ini aman aja. Asik, kipas angin, sound system. Tempat lain itu sound system ini dikerangkeng pakai jeruji besi. Itu menunjukkan talun kenas ini negeri yang aman, tentram, damai. Betul?
2: Betul.
0: Dah, habis selesai. Jadi nanti kalau ada orang nanya, kenapa kita minta hidayah? Kenapa kita minta hidayah? Karena hati berubah-ubah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, mati sore bisa mati kafir. Sakingkan berubah-ubahnya hati. Maka kita selalu meminta, sabit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu, matikan aku dalam la ilaha
2: illallah.
0: Itu yang mau kita minta. Makanya tadi 100 kali itu la ilaha illallahnya. Dari mana Ustaz tahu itu 100 kali? Mana tasbih tadi? Kenapa hilang? 100 kali itu tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya ke kanan. Bagi yang mau goyang kepala, la-nya ke kanan. La. La, tak ada kebun sawit. La, tak ada kebun karet. La, tak ada kolam ikan. La ilaha illallah. Pas Allahnya ke jantung. Jantung itu di kanan apa di kiri? Ada juga orang jantungnya di lutut. La ilaha illallah. Bagi yang tak mau goyang kepala, diam aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kadang tak tahu dia, tengoknya orang goyang kepala dia goyang pula. Kau kenapa goyang? Entah, aku tengok orang tu goyang pula.

Tidak disyaratkan. Yang mau diam aja enggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang berzikir la ilaha illallah, nanti pas mau mati dia, itulah yang datang terngiang-ngiang di telinga. Sama macam orang sering dengar lagu, apa lagu yang sering didengarnya, itulah yang sering terngiang-ngiang di telinga. Maka apa zikir yang paling sering kau sebut, itulah yang paling sering terngiang nanti waktu kita mau mati sakaratul maut. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Udah ngap-ngap bau, udah mau mati, datanglah terngiang suara di telinga pas mau mati itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kita mau yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan adalah anak kita, ibu. Anak ibu lah nanti yang membisikkan ke telinga ibu, la ilaha illallah. Bapak tu mana? Bapak udah mati duluan. Saya mau ngetes saja, kira-kira ibu tu sedih apa tidak? Rupanya tidak. Pas ku bilang mati, ketawa deh. Anak kita pak, yang dulu kita azankan waktu kecil, asyhadu an la ilaha illallah. Kita ingin dia nanti yang membisikkan ke telinga saya. Udah bapak sampaikan itu ke anak-anak bapak? Belum? Saya udah. Saya bilang sama anak saya, nanti kalau aku mati, kau mengazankan di telingaku sebelah kanan. Siap? Siap, kata dia. Tapi nanti, jangan sekarang. Udah sekarang. Ibu, kalau anak tak ada, ibu yang membisikkan nanti ke telinga bapak. Siap, ibu? Tak ada yang siap, pak. Tapi nanti pas sakit, sakit mau sakratul maut, jangan demam-demam puyuh min azan aja. Besok bu, kalau bapak ini tak ke masjid, ah mulailah. Bang, subuh bang, tak juga. Subuh ke masjid bang, tak juga. La ilaha illallah. Ada masanya nanti, ketika orang tak mau menyambut panggilan azan. Orang kalau tak mau menyambut panggilan azan, ada masanya nanti azan datang berkumandang, kau lagi tak bisa melangkahkan kaki ke masjid. Alhamdulillah, subuh di talun kenas macam solat Jumat. Tandanya Palestina tak lama lagi akan merdeka. Takbir. Allah. Ini tiap subuh begini nih. Insya Allah. Insya Allah. Dah habis satu. Sekarang yang kedua. Allahumma hdina fi man hadait. Yang kedua? Wa'afina fi man afait. Berikan kami kebaikan dalam semua perkara. Supaya sawitnya satu tandan 50 kilo. Amin. Supaya anaknya sehat walafiat. Ibu mau anaknya punya mobil Alphard. Ibu mau anaknya sarjana S1, S2, S3, S cendol, S teler. Ibu mau anaknya jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri. Tapi sakau. Mau? Tidak. Afiat, afiat artinya kebaikan. Itulah makanya kita selalu semoga dalam keadaan sehat wal'a. Itulah yang diminta yang kedua itu. Wa'afina fiman afait. Kalau cuma sehat, itu sehat aja. Tapi kalau afiat, semuanya dalam kebaikan-kebaikan. Apa kabar kau? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz, tapi kantong sakit. Itu tidak afiat namanya. Yang afiat itu namanya semuanya dalam keadaan baik. Macam keadaan kami di talun kenas dari mulai sampai semalam sampai hari ini, baik-baik semuanya. Amin. Semalam sampai kami peletakan batu pertama musola al-musonib, baik. Habis itu nangkap ikan, baik. Selesai nangkap ikan, kami sangka akan makan ikan, rupanya makan daging. Baik juga. Habis itu pula kemudian pengajian, baik.
dari malam tadi tidur bismika Allahumma ahya wa amut, jam 4 tadi bangun subuh baik, mandi segar, macam mandi air kulkas, segar badan, sehat wal afiat, baik. Sampai kemari jamaah, bayangan saya kok begini dinginnya ini, pasti orang talun kenas ini ya, paling-paling 3 sop lah paling ramai ini, rupanya melimpah ruah sampai ke belakang. Ada pula ibu itu tak dapat sop di belakang. Sabar ibu, nanti kami siapkan sop ayam dan sop kambing. Wa'afina fiman afain, beri kami kebaikan semuanya. Anaknya baik-baik, amin. Bapak ibunya baik-baik, amin. Bapak camat, bapak kapolres, bapak dandim, pokoknya semualah baik-baik, amin. Tapi yang ada di baleho itu cuma gambar saya aja yang ada. Di tempat lain kalau saya ceramah, banyak kali gambar orang dipasang di baleho. Ada polisi, ada tentara, Hansip sama satpam pun ada di situ. Tapi di talun kena saya tengok gambar saya aja di situ. Hebat, baik-baik orang sini memang. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Amin. Wa afina fiman afain. Masuk yang ke wa tawallana fiman tawallait. Engkau berikan pertolongan kepada aku. Kalau aku wa tawallani. Kalau kami wa tawallana. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, watawallani aku. Tapi kalau rame-rame, Allahumma hdina. Tapi ada pula bapak nih, pas dia sholat subuh sendiri, Allahumma hdina. Abang kan sendiri kok Allah hdina. Rupanya pacarnya dulu si Dina. Allahumma hdini kalau aku sendiri. Gak mungkin penonton tak kita dada. Nanti bilangnya sombong kali. Yalah, baru jadi ustaz, mencempaten kali kata dia. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Musa dari kejaran Fir'aun bisa melewati Laut Merah. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Isa dari kejaran orang Yahudi. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Ibrahim. Berdoa 86 tahun baru dapat anak yang soleh. 86 tahun berdoa baru dapat anak. Ini datang jemaah ngadu sama Ustaz. Ustaz, aku udah berdoa enggak belum juga punya anak. Berapa lama kau doa? Baru kemarin sore. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau siapa? Nabi Musa aja berdoa 40 tahun Nabi Musa berdoa, baru dapatnya jalan waktu nyasar mau ke Palestina dari Mesir menuju Palestina, menyeberang Laut Merah. Ini kita minta wa tawallana fi man tawallait, tolong kami menghadapi COVID-19 ini ya Allah, supaya jangan datang lagi COVID-COVID yang lain. Ini baru yang 19 datang nih, ada lagi COVID-20, COVID-21. Ini aja pun kami sudah megap-megap kami ya Allah. Wa tawallana fi man tawallait, urus urusan kami, bantu kami Allah, tolong kami Allah. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau Allah menimpakan kau musibah, kalau Allah menimpakan kau penyakit, kalau Allah menimpakan kau kehilangan, tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah mau kasih kau nikmat, tak ada yang bisa menolak. Kalau Allah mau kasih nikmat, ada yang bisa menolak? Tak ada. Saya mau dikasih teh manis, cuman saya mau nolak. Bolak balik saya nolak, datang juga dia, terpaksa lah saya minum. Cuman kan gak enak kita minum depan orang yang tak dapat minuman. Nah, makanya saya tahan, nanti pas mau pulang baru saya minum. Wa tawallana fiman tawallait. Yang keempat, apa? Wa barik lana fima a'tait,
semua yang kau kasih ke kami, barik lana, berikan berkah. Ada orang gajinya sebulan 50 juta, tak ada berkahnya. Masuk ke tempat hiburan, geleng-geleng-geleng habis. Orang minum teh, dia minum sabu, habis, tak ada berkahnya. Tapi ada orang gajinya 5 juta, anaknya bisa sekolah, bisa nabung pergi umroh, bisa pula berkurban.

0: stay true. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
5: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
6: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
7: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Surabaya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, karena hari ini bertepatan Arema memasuki usia ke-39 ya, 11 Agustus 2026. Ini mungkin beberapa dari kawan-kawan Citygate ini sudah mulai masuk pertanyaan untuk agenda hari ini seperti apa, apakah ada konvoi, karena kalau kemarin ini kan sudah dilakukan ya sebenarnya ya konvoi. Dan kemudian kita masih coba tanyakan untuk ini ya informasinya ke rekan-rekan kepolisian, tapi masih belum dapat jawaban kawan, jadi mohon waktu. Kemudian untuk informasi lainnya, ini tadi ada Pak Arsyad. Pak Arsyad, terima kasih banyak. Ini tadi ada voice note yang dibagikan, kita coba putarkan ya.
1: Assalamualaikum, melaporkan selamat pagi. Di TL di perempatan Bendungan Sigura-Gura sudah aman menyala dengan normal. Lalin pada pagi ini ramai dan lancar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Arsyad. Ini tadi ada foto yang sempat dikirimkan juga, jadi aman lancar ya di sana. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana kondisi di sekitar Anda. Baik, ini tadi kita juga dapat beberapa catatan ya dari rekan-rekan reporter Citygate FM, Heri Prasetyo yang sedang bertugas. Jadi di usia 39 untuk Arema FC ini menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan sebagai bentuk syukur sekaligus refleksi perjalanan klub sejak berdiri pada 11 Agustus 1987. Jadi di rangkaian hari ulang tahun ke-39, Arema FC ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, berbagi dengan sesama, serta memperkuat pondasi pembinaan pemain muda. Dari statement General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi, dalam beberapa tahun terakhir, klub memang menjadikan momentum hari jadi sebagai kesempatan untuk memperbanyak kegiatan yang bersifat spiritual dan sosial. Dan rangkaian kegiatan itu diawali hari Senin kemarin di Kandang Singa, kantor Arema FC. Agenda diisi dengan khataman Al-Quran bersama Ustadz dari Yasuka, Yayasan Sunan Kalijaga Blimbing. Kemudian dilanjutkan tahlil dan doa bersama warga serta santunan anak yatim. Acara ini juga dihadiri warga Bete ya, yang turut memberikan doa dan dukungan di momen hari ulang tahun ke-39 ini. Kemudian pada hari ini, Selasa 11 Agustus 2026 bertepatan dengan hari jadi Arema FC, akan digelar tasyakuran utama HUT Arema FC yang juga diisi dengan doa bersama dan santunan anak yatim. Selain itu, saat hari H, manajemen Arema FC juga akan berbagi kebahagiaan dengan mengajak anak yatim piatu berkeliling Kota Malang menggunakan bus baru yang akan di-launching hari ini. Kemudian kawan, di momen ini Arema FC juga terus meminta dukungan ya dan juga doa dari semua pihak, termasuk dari manajer operasional Arema FC Sudarmaji, ketika doa dan tahlilan bersama warga sekitar Kandang Singa ini juga meminta doa keselamatan, kelancaran, dan juga tidak lupa keberuntungan. Seperti itu kawan, untuk beberapa catatan yang kami dapatkan ya. Dan kemudian melihat beberapa antusias dari masyarakat ya, tentu ini sudah menjadi agenda tahunan kawan. Jadi ada beberapa mungkin di tempat kerja Anda ini juga membuat ini ya semacam aturan begitu. Jadi untuk hari ini menggunakan atribut Arema FC, bahkan dalam memperingati ulang tahun kali ini, desain spanduk bertuliskan Arema FC dan Singo Eden juga terlihat ya di seluruh titik protokol kota, seperti di Jembatan Soekarno-Hatta, Patung Pesawat Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Kayu Tangan, sampai di Jalan Ahmad Yani, Kota Malang. Dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat juga menginstruksikan untuk semua ASN untuk turut merayakan ulang tahun Arema FC dengan mengenakan atribut Arema hari ini. Jadi atribut yang dikenakan ini bisa berupa jersey, kaos, shell, pin, maupun atribut Arema lainnya. Tadi waktu saya berangkat ke kantor ya, ini sudah ada beberapa orang juga yang pakai shal Arema dan beberapa ada yang pakai kaos Arema gitu kawan. Dan bicara instruksi penggunaan atribut Arema FC untuk ASN ini juga dituliskan lewat surat edaran resmi ya dari sekretaris daerah. Tidak hanya itu, Wajib juga menyebutkan kalau semua pegawai ASN baik dari kelurahan, kecamatan sampai ASN, tenaga pendidik seperti guru SD, SMP dan juga SMA dianjurkan untuk mengenakan atribut Arema FC.
2: Wisdom. Kenapa ada begitu banyak orang yang sudah kerja keras, kerja dengan sungguh-sungguh, setia dengan perusahaan, tetapi dalam karirnya dia tidak maju-maju, gak naik jabatan, kalau ada peluang dia dilewatkan, tetapi dia dipertahankan di posisi itu tahun demi tahun demi tahun demi tahun. Kenapa orang itu sulit maju ya? Padahal dia sudah rajin, dia sudah setia, dan dia sudah kerjakan apa yang sudah diinstruksikan. Kenapa ya? Ada beberapa alasan. Satu, orang-orang yang dianggap rata-rata, average oleh atasannya, adalah orang-orang yang jika disuruh, dia mengerjakannya. Jika ditugaskan, dia menjalankannya. Dan jika dia mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya, atau dia akan kembali ke atasannya dan ceritakan kesulitannya. Jadi karyawan seperti ini tidak jelek sih, tidak buruk. Disuruh jalan, berarti kalau tidak disuruh nggak jalan. Maka dari itu karyawan ini serajin-rajinnya, setia-setianya, tidak terlalu dihargai oleh atasan. Jadi dibandingkan dengan seorang karyawan yang lakukan sebelum disuruh, nah ini yang mengesankan, betul? Ini yang impresif. Kalau disuruh baru lakukan, ya bagus. Tapi yang lebih keren adalah belum disuruh sudah lakukan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan level yang berbeda antara karyawan pertama dan karyawan kedua kan ya. Karyawan kedua lakukan sebelum disuruh, berarti otaknya jalan. Apa yang bakalan diperlukan? Karyawan ini lebih proaktif, betul? Berarti dia baca situasi, dia tidak duduk diam, dia bukan pasif. Dia lihat situasi, dia lebih peka, dan dia selalu pikirkan apa lagi yang bisa saya lakukan. Dan dia akan menjalankan solusinya dan balik lapor kepada atasan, Pak, sudah beres. Oh ya, sudah beres ya? Lancar? Tidak lancar sih, Pak. Di lapangan ada kendala ini, kendala itu, kendala ini, kendala itu. Lalu gimana? Lalu saya pikirkan bagaimana solusinya. Akhirnya saya ajak ini kerjasama, saya minta izin dari sini, sana kasih instruksi, akhirnya beres. Kalau Anda adalah seorang atasan, Anda lebih menghargai karyawan pertama atau yang karyawan kedua? Karyawan pertama, katakanlah yang tipe rata-rata. Karyawan kedua, katakanlah yang tipe proaktif. Anda lebih menghargai yang mana? Pasti Anda lebih appreciate, respect dan menghargai karyawan proaktif, betul? Dan karena Anda tahu orang ini punya sifat proaktif, punya capability untuk menyelesaikan masalah, Anda lebih yakin untuk berikan dia tugas tambahan, tantangan tambahan, dalam arti naik jabatan. Nah, sekarang saya mau tanya, di mata atasan Anda, apakah Anda tergolong karyawan yang rata-rata atau karyawan yang proaktif? Saya harap bermanfaat buat Anda, and I hope you make that change and you share it with your team, with your family, with everyone you meet, bahwa setiap orang punya pilihan, mau jadi karyawan rata-rata atau karyawan yang proaktif. Saya James Gui untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap!
4: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
4: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Cilo, anget iki. Cilo kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
8: Mas, ciloknya 10.000 ya?
7: Oh iya bu, plastik biasa ta?
8: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri.
5: Nya, iki tempatnya.
7: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
8: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
7: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
8: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
7: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
8: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.
4: Kawan, pagi hari ini kita dapat informasi dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Tamalang Kota Ibtu Dandu. Tadi kita sempat menanyakan ya soal agenda Arema, khususnya apakah ada konvoi yang nantinya akan memanfaatkan beberapa titik jalan sehingga perlu diantisipasi masyarakat. Informasinya belum ada perintah ya maupun petunjuk dari pimpinan, termasuk nanti untuk beberapa agenda lanjutan menyesuaikan situasi kondisi. Tapi kalau dari beberapa statement yang tadi sempat kita bacakan dari General Manager Arema FC Yusri Nal Fitriandi menyampaikan memang dalam beberapa tahun terakhir dari klub menjadikan momentum hari jadi ini sebagai kesempatan untuk memperbanyak kegiatan yang sifatnya ini lebih ke spiritual dan sosial. Itu kawan. Kemudian untuk informasi lainnya juga buat Anda yang rumahnya sudah jadi tapi terasa masih belum nyaman atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya untuk percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran sampai berbagai ruang komersial. Nah, kenapa harus Dekor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Nah, lebih menariknya lagi kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi dekoryourstudio.id. Dekor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Baik, ini tadi di WhatsApp kita juga dapat informasi dari Pak Ribut ya, ada tronton tanpa muatan mogok di depan Taman Kedides Arjosari arah ke kota, belum menyebabkan kepadatan karena masih belum ramai. Tadi kita juga sudah coba komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa update-nya. Pak Hernowo, selamat pagi. Kecelakaan terpantau di Telogomas. Korban tergeletak di tengah jalan dan kondisi jalannya merambat. Ini tadi juga ada Pak Ervin ya. Terima kasih banyak Pak Ervin. Ada dua video yang dikirimkan. Kita coba putarkan ya. Ini tadi sekilas kita lihat penjelasannya juga soal kecelakaan kawan.
9: Selamat pagi para pendengar Sindikat FM. Izin menginformasikan trafik sekitaran Jalan Sasando Tunggul Wulung. Seperti biasanya di pertigaan terjadi kemacetan karena memang volume kalau pagi pengantaran sekolah dan menumpuk di pertigaan yang sempit ini. Ini masih belum ada solusi karena memang jalannya sempit. Di sini pertigaan mobil lalu lalang sehingga berdampak kepada kepadatan. Kemudian ditambah lagi ada perbaikan secara mandiri tadi terpantau di depannya kedai kopi Jingga kalau nggak salah, kalau dari arah selatan menuju ke Karanglo belah kiri ya, Jalan Sasando yang mendekati ke arah ini, mendekati ke arah makam itu kalau dari arah utara menuju ke selatan sebelah kanan itu ada perbaikan, tadi tidak terekam, ada perbaikan di ujung halaman itu sepertinya dicor terus kemudian diberikan tangga kayu-kayu, balok kayu untuk menutupi bekas cor-coran agar tidak rusak atau terkena sepeda motor dan mobil karena sepertinya terlihat masih basah. Nah, itu berdampak kepada penyempitan jalan karena sebelah kirinya ada pohon besar. Jadi kalau mobil enggak mungkin bisa ini untuk berpapasan langsung. Jadi harus bergantian. Demikian informasi. Terima kasih. Tetap menjaga keselamatan berkendara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terjadi kecelakaan di Jalan Raya Telogomas. Tepatnya di depan Indomaret. Di depan Indomaret di Gang Baiduri Sepa ya. Di depannya Gang Baiduri Sepa. Dari arah Batu menuju Kota Malang ini mulai macet di Begawan. Mulai ekor macetnya di Begawan. Tepatnya di depan Lapis Tugu Telogomas. Ini sudah ada yang menolong dari warga tapi masih belum terlihat dari petugas atau polisi. Kondisi masih tergeletak. Kondisi korban masih tergeletak. Ini yang mengakibatkan padat. Belum terpantau ambulan juga. Ini masih warga yang menolong. Ini masih belum tahu siapa ini korbannya. Nah. Jadi untuk para pengendara yang melintas di jalan Telogomas, demikian informasi.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Ervin. Ini tadi sudah dibantu oleh Syifa untuk koordinasi dengan rekan-rekan relawan Malang ST Hangat. Informasinya ini sudah ada unit ya. Tadi pas kebetulan papasan dari relawan gitu ya, sudah ada di lokasi Pak Gema. Oke, terima kasih banyak Pak Gema. Kemudian ada Pak Didi mengabarkan kondisi lalu lintas di sekitar Telogomas. Ini di titik yang sama ya. Kita bisa lihat kawan, Ini sudah dibantu untuk proses evakuasi dari korban ke dalam unit ambulan. Memang yang perlu diantisipasi, lalu lintasnya sudah mulai terjadi pelambatan di sana. Hati-hati untuk Anda yang saat ini masih mobile. Catatan informasi lainnya masih boleh juga nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911.